0: Erbin Khattab memegang kendali penuh atas negara Islam yang tengah tumbuh pesat. Kekuatan Bizantium telah diguncang di Yarmuk. Kini giliran Persia, sang penjaga api, yang harus merasakan dentuman dakwah Islam lewat medan laga. Di sisi lain, Kekaisaran Sasanid tengah rapuh. Raja Yasgar III masih muda dan belum berpengalaman, sedangkan para jenderalnya saling berebut kekuasaan. Namun satu nama masih menjadi tumpuan terakhir kejayaan Persia, Rustum Farrokhzad, sang jenderal besar yang ditakuti kawan dan lawan. Umar bin Khattab, dengan kebijaksanaannya, tidak menunjuk sembarang panglima. Ia memilih Sa'ad bin Abi Waqqash, sahabat Nabi, penakluk yang dikenal lebih senang mendekap malam dalam doa daripada menebas musuh dengan pedang. Sa'ad, meski tengah sakit parah, dipanggil untuk memimpin pasukan ke medan yang tak dikenal. Ia pun berangkat dengan semangat jihad yang membakar dada. Ribuan pasukan Muslim bergerak dari Madinah ke Iran. Setiap langkah mereka bukan sekadar perjalanan, tapi jihad untuk menyebarkan keadilan, membebaskan manusia dari tirani penguasa yang menyembah api dan menindas rakyatnya. Ketika Sa'ad dan pasukannya tiba di Qadisiyah, sebuah dataran terbuka di antara Hira dan Kufah, mereka mendapati kabut tebal menyelimuti medan. Di seberang, pasukan Persia dengan gajah-gajah perangnya telah bersiap. Rustum menyambut mereka dengan tatapan penuh dendam. Ia tahu, jika Qadisiyah jatuh, maka jatuh pula kemegahan Persia yang telah berabad-abad berdiri. Namun sebelum perang pecah, Rustum mengirim utusan. Bukan untuk menyerah, tapi untuk menakut-nakuti. Ia menawarkan emas, kekuasaan, bahkan tanah bagi kaum muslimin asal mereka pulang dan tak membawa agama asing ke negeri Persia. Tapi jawaban dari para sahabat membuat darah Rustum mendidih. Kami datang bukan karena lapar emas, bukan untuk kekuasaan, tapi karena Allah memerintahkan kami untuk membebaskan manusia dari perbudakan kepada manusia, menuju peribadahan hanya kepada Allah. Langit Qadisiyah semakin gelap, hawa peperangan semakin panas. Sa'ad, dari ranjang perangnya, memerintahkan semua untuk bertakbir. Maka bergemalah suara, Allahu Akbar, menggetarkan bumi, sebuah badai besar akan segera dimulai. Fajar merekah di Qadisiyah, namun bukan kedamaian yang menyambut pagi itu, melainkan dentuman genderang perang dan teriakan takbir yang menggema di udara. Pasukan Islam yang berjumlah sekitar 30 ribu orang berdiri dalam barisan rapi, sementara di hadapan mereka, pasukan Persia yang lebih dari 60 ribu orang berdiri angkuh, didampingi barisan gajah perang yang menggetarkan tanah dengan setiap langkahnya. Sa'ad bin Abi Waqqash masih terbaring karena sakit di pangkal paha dan tidak bisa menunggang kuda, memimpin dari atas menara kecil. Ia menunjuk Rabi' bin Amir, Qaqa' bin Amr, dan para komandan lainnya untuk mengatur strategi di lapangan. Sebelum pertempuran dimulai, Sa'ad memerintahkan semua pasukan untuk memperbanyak sholat dan zikir. Ia tahu, kemenangan tidak datang dari jumlah, tapi dari keyakinan. Hari pertama pertempuran pun dimulai, Rustum mengerahkan pasukan infanteri dan kavaleri ringan untuk menggempur sayap kanan dan kiri kaum muslimin. Debu membumbung tinggi, anak panah berterbangan seperti hujan musim dingin, dan teriakan luka memenuhi udara. Pasukan Islam bertahan dengan kokoh, tapi Persia datang bergelombang, seolah tak habis-habis. Namun ancaman terbesar bukan manusia, melainkan gajah perang Persia. Dengan menara di punggungnya dan pemanah di atasnya, makhluk raksasa ini merangsek ke tengah barisan Muslim. Kuda-kuda ketakutan, prajurit kocar-kacir, pasukan Muslim sempat goyah. Tapi di saat genting, muncullah pahlawan dari kalangan sahabat, Qaqa' bin Amr At-Tamimi. Qaqa' datang membawa bala bantuan dari Syam, dan ia datang bukan hanya dengan pasukan, tapi juga dengan taktik. Ia dan pasukannya menutupi unta dengan kain seperti binatang aneh, membuat gajah Persia panik dan berbalik arah. Dalam kekacauan itu, Qaqa' menyerbu jantung pasukan Persia, memukul mundur serangan pertama mereka. Sorak takbir membelah udara. Sore menjelang malam, darah telah membasahi padang Qadisiyah. Ribuan mayat bergelimpangan. Namun tidak ada tanda akan berhenti. Sa'ad dari atas menara mencatat pergerakan musuh, mengatur barisan baru, dan tak henti mengirim doa ke langit. Rustum, meski kehilangan banyak prajurit, belum menunjukkan tanda menyerah. Ia justru mengirim pasukan lebih besar untuk hari kedua. Di tendanya, ia bersumpah tidak akan pulang sebelum Islam dipatahkan. Malam turun dengan keheningan menakutkan. Api unggun dinyalakan. Jeritan para luka terdengar lirih di antara doa dan istighfar. Kaum muslimin tidur dalam barisan, bersandar pada pedang dan perisai. Mereka tahu, esok bukan hari kemenangan, tapi ujian iman yang lebih berat. Sa'ad menatap langit dari menaranya, berbisik lirih, "Ya Allah, Engkaulah penolong kami. Tunjukkanlah kebenaran dan tegakkanlah agamamu." Maka malam itu pun menjadi saksi bisu dari keteguhan hati para mujahid yang menantang kerajaan api. Dan fajar esok akan membawa babak baru yang lebih berdarah dari sebelumnya. Fajar hari kedua menyingsing, bukan dengan kedamaian, tetapi dengan gemuruh langkah raksasa. Gajah-gajah perang Persia kembali memasuki medan. Kali ini, lebih banyak, lebih siap, dan lebih menghancurkan. Di atas punggung mereka, pemanah Persia memanah dari ketinggian, menghujani barisan kaum muslimin dengan panah seperti hujan badai. Pasukan muslim sempat terdesak. Kuda-kuda kembali ketakutan melihat gajah, sebagian kabur, sebagian mati terinjak. Sayap kanan Islam mulai retak. Rustum, dari kejauhan, menyeringai. Ia tahu, senjata rahasia Persia ini akan membalikkan keadaan. Tapi di tengah kekacauan, muncullah dua pahlawan bersaudara dari Bani Tamim, Asim bin Amr dan Qaqa' bin Amr. Mereka mengerti bahwa pasukan Islam tidak akan mampu bertahan jika gajah-gajah itu tidak dilumpuhkan. Maka keduanya maju dengan misi khusus, membunuh gajah pemimpin. Dengan keberanian luar biasa, mereka menyusup di bawah perut gajah, mengincar mata dan urat leher. Qaqa' menombak mata seekor gajah putih raksasa, sementara Asim memotong tali pelana, membuat pemanah Persia jatuh dan diinjak gajahnya sendiri. Seekor demi seekor, gajah pemimpin roboh. Gajah-gajah lain menjadi panik, saling menabrak dan mengamuk. Bahkan sebagian menyeruduk kembali ke barisan Persia sendiri. Barisan Muslim bersorak takbir. Momentum pun berubah. Pasukan Islam, dengan keberanian yang dilahirkan dari iman, melakukan serangan balasan. Sayap kanan yang semula goyah kini, menyerbu, menebas dan merobohkan lawan satu persatu. Namun Rustum tidak tinggal diam. Ia segera mengerahkan pasukan elitnya, pasukan penjaga api, untuk menahan serangan Muslim. Pertempuran menjadi brutal. Tubuh manusia berserakan, darah mengalir seperti sungai kecil di gurun. Teriakan takbir bersahutan, dengan pekikan kesakitan, dan tangis kematian. Sa'ad bin Abi Waqqash, dari atas menara, menyaksikan semua ini dengan mata merah berkaca-kaca. Ia ingin turun dan bertempur bersama mereka, namun sakitnya menahannya. Maka ia terus berdoa, dan mengirimkan perintah melalui kurir cepat. Ia memerintahkan agar pasukan Islam tidak terpancing amarah, tapi tetap menjaga formasi. Dan lebih penting, teruslah mengepung gajah sisa, sampai semuanya tumbang. Menjelang malam, pasukan Persia mulai mundur perlahan, meski belum sepenuhnya kalah. Mereka masih punya kekuatan besar, tapi semangat mereka mulai retak, melihat gajah-gajah mereka roboh. Simbol kekuatan mereka kini menjadi bangkai raksasa di medan perang. Malam kedua Qadisiyah pun tiba, udara pekat oleh bau darah dan daging yang membusuk. Tapi di balik penderitaan itu, semangat pasukan Islam justru membara. Mereka tahu Allah telah menunjukkan tanda-tanda kemenangan. Tapi mereka juga sadar, ujian belum selesai. Di tengah malam, sebagian prajurit Muslim bangkit bukan untuk beristirahat, melainkan untuk salat. Di medan penuh mayat, mereka tetap bersujud, mencari kekuatan bukan dari pedang, tapi dari langit. Dan malam itu, ketika Rustum melihat pasukan Muslim masih bertakbir dan berdiri dalam syaf salat di tengah bau kematian, ia mulai menyadari satu hal. Ini bukan sekadar perang antar manusia. Ini adalah perang iman. Hari ketiga, perang Qadisiyah dimulai bukan dengan cahaya matahari, tetapi dengan angin gurun yang dingin dan suara tangisan langit yang nyaris tak terdengar. Langit masih gelap ketika para mujahid Muslim bangkit dari istirahat mereka, menyambut hari dengan takbir dan air wudhu yang dingin. Mereka tahu inilah hari yang akan menjadi penentu antara kemenangan atau kematian. Rustum, di sisi Persia, tak tinggal diam. Ia mempersiapkan strategi baru, serangan malam, waktu yang jarang dipakai oleh bangsa Persia untuk bertempur. Tapi kali ini ia mengambil risiko. Rustum ingin mengacak-acak barisan Muslim ketika mereka lengah dan kelelahan. Namun Sa'ad bin Abi Waqqash, meski masih terbujur sakit, mendapat firasat kuat. Ia memerintahkan penjagaan malam diperketat, dan pasukan disiagakan dalam formasi tempur, bahkan saat malam. Barisan Muslim tidak tidur sepenuhnya. Mereka bergantian berjaga, sebagian sholat, sebagian mengasah pedang, dan sebagian lain berzikir menenangkan hati. Menjelang tengah malam, suara langkah-langkah kaki berat muncul dari kejauhan. Pasukan Persia, dalam kegelapan gulita, mulai menyusup dari sisi sayap kiri. Mereka mengira pasukan Islam tertidur, tapi ternyata sudah siap tempur. Maka pecahlah pertempuran di tengah malam, sebuah hal yang langka dan mengerikan. Suara pedang beradu seperti guntur, teriakan, dan suara peluit panik terdengar bersahut-sahutan. Langit seperti membelah dua ketika kedua pasukan bertempur dalam kegelapan, tanpa bisa melihat wajah musuh mereka. Qaqa' bin Amr kembali menjadi ujung tombak. Ia memimpin serangan balasan cepat yang menghantam tengah barisan Persia. Seperti singa malam, ia menebas sambil meneriakkan takbir, menebarkan ketakutan di hati lawan. Setiap langkahnya membuat barisan musuh terbelah. Pada saat yang sama, Al-Qanabi dan Asim bin Amr mengapit pasukan Persia dari kanan dan kiri, memutus jalur mundur mereka. Dalam waktu singkat, strategi Rustum berubah menjadi malapetaka. Bukannya mengejutkan pasukan Islam, pasukan Persia justru menjadi mangsa di tengah gelap. Api-api kecil dinyalakan untuk menyinari medan. Terlihat dengan jelas kini mayat-mayat yang berserakan. Prajurit Persia berjatuhan satu persatu. Banyak yang tersesat di medan dan terbunuh karena tak melihat arah. Malam itu kemudian dikenal sebagai Lailatul Harir, malam yang menderu, tak ada istirahat, tak ada batas. Suara raungan kuda, dentingan pedang, dan jeritan maut mengisi udara sepanjang malam. Tidak satu pun prajurit Muslim yang mundur. Mereka berdiri seperti dinding baja, berpindah dari syaf perang ke sujud kepada Allah. Rustum kini mulai goyah. Ia kehilangan sebagian besar pasukannya. Lebih dari itu, ia kehilangan moral tentaranya. Para perwira Persia melihat, untuk pertama kalinya, ketakutan yang mencekam di wajah Rustum, sang jenderal besar yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Menjelang fajar, ketika debu dan darah mulai mereda, hanya satu hal yang tersisa di medan, keteguhan pasukan Islam dan keputusasaan Persia. Dan ketika mentari mulai muncul di ufuk timur, menyinari padang Qadisiyah yang dipenuhi mayat dan darah, Sa'ad bin Abi Waqqash tahu, hari kemenangan telah mendekat. Namun, satu langkah lagi harus diambil untuk meruntuhkan segalanya. Fajar hari keempat menyinari Qadisiyah dengan warna merah darah. Angin membawa bau kematian dan bumi masih bergetar oleh dentuman malam sebelumnya. Di kedua kubu, hanya tersisa mereka yang kuat, yang belum mati, terluka, atau kehilangan harapan. Namun satu hal jelas, kaum muslimin berdiri tegak, sementara pasukan Persia mulai goyah. Di tenda kepemimpinan, Rustum Farrokhzad terlihat berbeda. Wajahnya yang biasa penuh percaya diri kini pucat, matanya letih, tubuhnya lusuh, dan jubahnya ternoda darah pasukannya sendiri. Ia tahu, ini hari terakhir. Tapi ia masih bertekad bertahan. Ia menolak untuk meninggalkan medan sebelum Islam ditumpas atau dirinya terbunuh. Di sisi lain, Sa'ad bin Abi Waqqash yang masih memimpin dari menara kecilnya menyerukan takbir. Ia mengirim pesan ke seluruh penjuru medan. Ini adalah hari penentu. Jangan beri mereka celah. Allah bersama kita. Maka, barisan Islam pun maju serentak dalam satu gelombang besar. Di depan, Qaqa' bin Amr, Asim bin Amr, dan para komandan lainnya memimpin serangan pamungkas. Mereka menyerbu jantung barisan Persia, tempat Rustum bertahan bersama pasukan elitnya. Kali ini tidak ada gajah, tidak ada taktik mengecoh. Hanya keberanian dan iman yang menjadi pedang utama. Pasukan Persia bertahan mati-matian. Pedang saling beradu, perisai remuk, dan tanah dipenuhi tubuh-tubuh yang tumbang. Tapi, perlawanan mereka seperti menahan air bah dengan telapak tangan. Gelombang kaum muslimin terus menerjang. Saat itulah terjadi momen yang akan dikenang selamanya dalam sejarah Islam. Rustum, sang Panglima Agung, turun dari kudanya karena mendengar kabar saudaranya tewas di sisi kanan. Ia ingin menyemangati pasukannya. Tapi dalam kekacauan, ia terpeleset ke sungai yang berlumpur. Tubuhnya berat karena baju besi. Ia berusaha berenang ke tepian. Tapi seorang prajurit muslim, Hilal bin Al-Qamah, melihatnya. Hilal melompat ke sungai, mendekatinya. Rustum mencoba melawan, tapi Hilal menebasnya tanpa ampun. Tubuh Rustum terseret arus, dan sang jenderal besar pun tewas di tangan seorang prajurit sederhana dari Jazirah Arab. Ketika kabar kematian Rustum tersebar, gemuruh besar terdengar dari barisan Persia. Para prajurit panik, kehilangan arah. Mereka tidak lagi bertempur, mereka lari. Mereka menanggalkan senjata, menyingkirkan baju perang, dan melarikan diri sejauh mungkin. Sebagian bahkan melompat ke sungai untuk menghindari maut. Sa'ad, mendengar kabar itu, menangis. Bukan karena bangga, tapi karena ia tahu sejarah telah berubah selamanya. Persia, kerajaan besar yang selama berabad-abad menindas dan menyembah api, kini jatuh di bawah bendera Tauhid. Pasukan Muslim mengejar hingga batas Medan, tapi Sa'ad memerintahkan untuk tidak membantai yang lari. Biarkan mereka pulang dan membawa berita bahwa hanya Allah yang patut disembah, ujarnya. Hari itu, Qadisiyah menjadi titik balik sejarah dunia. Dari padang itu, Islam melaju hingga menjangkau istana Ctesiphon dan menembus jantung Persia. Tapi semua bermula dari keyakinan, kesabaran, dan darah para syuhada. Dan bumi Qadisiyah yang menyerap darah ribuan jiwa, kini menjadi saksi bahwa ketika iman bertempur melawan kekuatan duniawi, iman yang sejati akan menang. Pasca kemenangan di Qadisiyah, bumi Persia gemetar. Kematian Rustum bukan hanya kehilangan seorang jenderal, tetapi tumbangnya semangat dan simbol keangkuhan kerajaan Sasaniyah. Berita kekalahan menyebar cepat ke seluruh penjuru, membuat rakyat Persia dihantui ketakutan. Pasukan Muhammad telah menembus perbatasan kita. Namun kemenangan di medan perang bukanlah akhir. Pasukan Islam tak berhenti di Qadisiyah. Target selanjutnya, Ctesiphon, ibu kota agung Persia, yang oleh bangsa Arab disebut Al-Madain, kota-kota kembar. Karena kemegahannya yang terdiri dari kompleks istana, taman, dan kuil api, Sa'ad bin Abi Waqqash kini telah sembuh dari lukanya, memimpin langsung ekspedisi ke jantung Persia. Ia menyusun pasukan dengan rapi dan mengirim utusan ke penduduk sepanjang jalan, menawarkan damai atau perang. Banyak kota memilih tunduk, namun sebagian masih mencoba bertahan. Saat pasukan Islam mendekati Ctesiphon, mereka terkesima oleh keindahannya. Kubah-kubah tinggi, dinding marmer, dan sungai Tigris yang mengalir tenang memeluk kota itu seperti mahkota. Namun di balik semua itu, kekacauan telah terjadi. Yazdegerd III, raja muda Persia yang baru berumur 21 tahun, menyaksikan sendiri bagaimana istananya mulai ditinggalkan. Para bangsawan melarikan diri. Harta kekayaan diangkut keluar kota. Yazdegerd, keturunan Darius dan Khosrow, sadar bahwa kerajaan yang diwarisinya tinggal nama. Maka ia pun melarikan diri ke timur, meninggalkan takhta demi menyelamatkan nyawanya. Pasukan Islam mendekati sungai Tigris. Jembatan utama telah dihancurkan oleh orang-orang Persia untuk menghalangi pengejaran. Tapi Sa'ad, dengan penuh keyakinan, memerintahkan pasukannya menyeberangi sungai tanpa kapal, tanpa jembatan. Hanya dengan iman, maka terjadilah pemandangan luar biasa. Pasukan Muslim menyeberangi sungai Tigris dengan kuda-kuda mereka. Air hampir mencapai dada, arus deras menghantam tubuh. Tapi tidak satu pun dari mereka goyah. Mereka bertakbir dan melantunkan doa sepanjang jalan. Saksi mata di seberang sungai, baik penduduk maupun sisa pasukan Persia, melihat pasukan Islam seperti berjalan di atas air. Sebagian dari mereka langsung menyerah. Sebagian lagi berlari menyelamatkan diri. Begitu sampai di tepi Ctesiphon, tak ada lagi perlawanan. Kota megah itu kini menjadi milik kaum muslimin. Pasukan Islam memasuki istana Kisra, tempat bersemayamnya raja-raja Persia selama ratusan tahun. Karpet Kisra yang legendaris, seluas aula besar dan bertabur permata, disebarkan di hadapan Sa'ad. Namun Sa'ad tidak tergoda, ia menangis. Bukan karena kemewahan, tapi karena ia ingat sabda Rasulullah, akan dibuka bagi kalian perbendaharaan Kisra. Dan hari itu, janji Rasulullah terbukti. Harta istana tidak diambil seenaknya, tapi dikumpulkan dan dikirim seluruhnya ke Madinah, ke tangan Khalifah Umar bin Khattab. Tidak satu dirham pun diambil pribadi. Ketika kabar ini sampai ke Umar, sang Khalifah sujud menangis. Ia berkata, kaum yang mampu mengembalikan emas dan permata sebesar itu tanpa mencurinya, mereka adalah umat yang akan memimpin dunia. Dengan jatuhnya Ctesiphon, kerajaan Persia secara de facto runtuh. Yang tersisa hanyalah bayang-bayang masa lalu dan pasukan yang tercerai-berai. Api kekuasaan yang dulu mereka sembah padam, dikalahkan oleh cahaya Tauhid dan dunia pun berubah. Kemenangan di Ctesiphon bukan akhir dari perjalanan, itu baru permulaan. Kerajaan Persia belum sepenuhnya runtuh, karena satu sosok masih berkeliaran di timur, Yazdegerd III, raja muda yang membawa simbol terakhir kejayaan Sasaniyah. Setelah melarikan diri dari Ctesiphon, Yazdegerd berpindah-pindah kota, mencari perlindungan dari sisa-sisa bangsawan dan gubernurnya. Ia mengira masih bisa mengumpulkan kekuatan, menyatukan provinsi-provinsi timur Persia, dan membalas kekalahan itu. Tapi ia salah. wilayah yang dulu tunduk kini dipenuhi ketakutan. Beberapa gubernur mulai berpaling. Banyak rakyat mulai memeluk Islam secara sukarela, terkesan oleh keadilan para jenderal Muslim dan semangat persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar. Melihat hal itu, Khalifah Umar bin Khattab mengutus pasukan tambahan, dipimpin oleh para panglima muda seperti Nu'man bin Muqarrin, Hudhaifah bin Al-Yaman, dan Abdullah bin Amir, untuk mengejar Yazdegerd. Tujuannya bukan sekadar membunuh raja, tetapi menghancurkan sistem lama yang masih mencoba bertahan di pinggiran. Perjalanan mereka jauh, melewati gunung, padang garam, hingga ke dataran tinggi Khurasan. Di setiap kota yang dilewati, mereka menawarkan Islam, jizyah, atau pertempuran. Sebagian menerima dakwah dengan senang hati, sebagian melawan dan kalah. Sementara itu Yazdegerd semakin putus asa. Ia berpindah dari satu istana ke istana lain. Tak lagi disambut sebagai Raja Agung, tetapi sebagai pengungsi. Ia memohon bantuan ke Cina, namun hanya menerima simpati tanpa bantuan nyata. Puncaknya terjadi di kota Merv, dekat perbatasan timur Persia. Di sanalah Yazdegerd bersembunyi miskin dan terlupakan. Ironis, bagi keturunan para kaisar yang dulu memerintah dunia. Di tengah kekacauan, Yazdegerd bahkan tidak lagi dipercaya oleh pelayannya sendiri. Ia terusir dari tempat persembunyian, bersembunyi di pabrik tenun tua. Ketika itu, ia meminta kepada seorang tukang penggilingan untuk memberinya makan. Tapi tukang itu, entah karena tamak atau karena dendam, membunuh Yazdegerd dan mengambil pakaiannya. Begitulah akhir tragis seorang raja terakhir Persia. Ketika kabar kematian Yazdegerd sampai ke Madinah, Khalifah Umar tidak bergembira. Ia memandang jauh ke langit dan berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tidak ingin pembunuhannya. Andai ia masuk Islam, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya." Dengan wafatnya Yazdegerd, tamatlah dinasti Sasaniyah yang telah berdiri selama lebih dari 4 abad. Kerajaan besar yang dibangun dengan darah, emas, dan api, itu kini tinggal catatan sejarah. Tak ada lagi altar Zoroaster yang dijaga dengan pedang. Tak ada lagi imam-imam api yang memungut pajak demi membakar dupa kekuasaan. Sebaliknya, di tanah Persia yang luas, mulai berdiri masjid-masjid, terdengar azan, dan dibaca Al-Quran. Rakyat Persia yang semula menyembah api kini mengenal Tauhid, dan banyak dari mereka justru kelak menjadi ulama, mujahid, dan ilmuwan Islam terkemuka. Islam tidak datang untuk menghancurkan Persia, tapi untuk membangkitkannya kembali, dengan nilai yang benar dan cahaya yang kekal. Dan semua itu dimulai dari Qadisiyah, dari darah, keringat dan air mata para sahabat Nabi yang membawa risalah suci ke ujung dunia. Perang Qadisiyah telah usai, Yazdegerd telah mati, kerajaan Persia telah runtuh. Namun kisahnya tidak berhenti di sana. Sebab dari reruntuhan istana Kisra, bangkitlah sebuah peradaban baru, peradaban Islam yang mengubah wajah dunia. Kaum muslimin yang dahulu datang dari Jazirah Arab sebagai pejuang dan pendakwah, kini menjadi pemimpin, guru dan penata masyarakat. Di bekas wilayah Persia, mereka tidak menjajah, mereka membangun, mereka mengajarkan keadilan, memerangi korupsi, dan menegakkan hukum Allah. Di kota-kota seperti Basrah, Kufah dan Baghdad yang kemudian berdiri, lahirlah generasi baru umat Islam yang cerdas, gigih, dan mencintai ilmu. Orang-orang Persia mulai memeluk Islam secara massal, bukan karena pedang, tetapi karena keindahan ajaran Tauhid dan keadilan sistem Islam. Ironisnya, bangsa yang dahulu paling kuat menolak Islam, justru kelak menjadi pelindung dan penyebarnya yang paling gigih. Dari Persia muncul nama-nama besar dalam sejarah Islam. Imam Al-Bukhari, penghimpun hadits terkuat, berasal dari Bukhara. Imam Muslim, penulis Syahih Muslim, dari Naisabur. Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, para pemikir dan ilmuwan, adalah keturunan Persia yang tumbuh dalam cahaya Islam. Apa yang dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqash dan pasukannya ke Qadisiyah bukan sekadar kemenangan militer. Mereka membawa sebuah perubahan paradigma. Mereka memperkenalkan nilai bahwa seorang pemimpin bukan dilayani, tapi melayani. Bahwa rakyat bukan untuk ditindas, tapi dimuliakan. Bahwa hidup bukan untuk menyembah api, kekuasaan, atau raja, tapi hanya untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Khalifah Umar bin Khattab, saat menerima rampasan perang dari Persia, menangis bukan karena bangga, tapi takut. Ia berkata, "Andai aku menjadi seekor kambing di rumah keluargaku, dan tak pernah memimpin umat ini, itu lebih aku sukai, karena tanggung jawab ini sangat besar di sisi Allah." Warisan Qadisiyah bukanlah tentang emas atau kemenangan, tapi tentang iman, pengorbanan, dan perubahan sejarah yang tak bisa dibalikan. Dunia tidak akan kembali seperti semula setelah Qadisiyah. Peta kekuasaan berubah, peradaban beralih arah, dan lebih dari itu, perang ini membuktikan bahwa ketika Islam dipegang dengan tulus dan diperjuangkan dengan darah dan keyakinan, maka lautan pun bisa diseberangi, kerajaan bisa runtuh, dan hati manusia, bahkan yang paling keras sekalipun, bisa tersentuh. Hari ini, nama Qadisiyah tertulis dalam kitab sejarah, tapi maknanya hidup dalam diri setiap Muslim yang mengenal bahwa pengorbanan para sahabat telah membuka jalan bagi kita semua untuk mengenal Islam. Qadisiyah bukan hanya pertempuran antara dua bangsa, itu adalah konfrontasi antara cahaya dan kegelapan. Dan cahaya, sebagaimana janji Allah, akan selalu menang.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pada saat itu, ada seorang pasien yang berada dalam kondisi kritis sehingga memerlukan tindakan operasi secepatnya. Sesampainya di rumah sakit, dia langsung mempersiapkan diri, mandi, dan berganti pakaian. Sejenak sebelum masuk ke ruang operasi, dia bertemu dengan ayah pasien yang raut wajahnya memendam cemas bercampur marah. Dengan ketus, laki-laki itu mencecar sang dokter. "Mengapa lama sekali, dokter? Tidak tahukah Anda kalau anak saya sedang kritis? Mana tanggung jawab Anda sebagai dokter?" Dokter bedah itu menjawab dengan senyuman. "Pak, saya sangat menyesal atas keterlambatan ini. Tadi saya sedang berada di luar, tetapi begitu dihubungi, saya langsung menuju ke sini. Semoga Anda maklum dan dapat merasa tenang sekarang. Doakan semoga saya dapat melakukan tugas ini dengan baik, dan yakinlah bahwa Allah akan menjaga anak Anda." Keramahan sang dokter tersebut ternyata tidak meredamkan amarah si bapak. Bahkan suaranya mengguntur. "Anda bilang apa? Tenang? Sedikitpun Anda tidak peduli rupanya. Apakah Anda bisa tenang jika melihat anak Anda sekarat? Apa yang akan Anda lakukan jika anak Anda meninggal?" Sambil tetap mengulas senyum, sang dokter menanggapi, "Jika anak saya meninggal, saya akan mengucapkan seperti yang difirmankan Allah, yaitu orang-orang yang jika ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Dokter itu melanjutkan, "Adakah ucapan bela sungkawa yang lain bagi orang beriman?" "Maaf pak, seorang dokter tidak dapat memperpanjang usia, tidak juga dapat memendekkannya. Usia di tangan Allah. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan anak Anda. Hanya saja kondisinya terlihat cukup parah. Oleh karena itu, jika terjadi hal yang tidak diinginkan, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saran saya, sebaiknya Anda pergi ke musola rumah sakit untuk memperbanyak sholat dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia menyelamatkan anak Anda." Demikian tambah sang dokter kepada orang tua pasien. Orang tua pasien pun menanggapinya dengan sinis. "Nasihat memang mudah, apalagi untuk orang yang tidak punya hubungan dengan Anda." Dokter ini pun segera masuk ke ruang operasi. Operasi berlangsung beberapa jam. Lalu dia keluar tergesa-gesa dan berkata kepada orang tua pasien, "Berbahagialah pak, alhamdulillah operasi sudah berjalan lancar. Anak Anda akan baik-baik saja. Maaf, saya harus segera pergi. Perawat akan menjelaskan kondisi anak Anda lebih rinci." Orang tua pasien tampak berusaha mengajukan pertanyaan lain, tetapi sang dokter langsung beranjak pergi. Selang beberapa menit, pasien keluar dari ruang operasi disertai seorang perawat. Seketika itu, orang tua anak tersebut berkata, "Ada apa dengan dokter egois itu? Tidak sedikit pun memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya tentang kondisi anak saya." Di luar dugaan, perawat itu malah menangis terisak dan berkata, "Kemarin putra beliau meninggal dunia akibat kecelakaan. Ketika kami hubungi, dia sedang bersiap-siap untuk mengebumikan putranya. Apa boleh buat, kami tidak punya dokter bedah yang lain. Oleh karena itu, begitu selesai operasi, beliau bergegas pulang untuk melanjutkan pemakaman putranya. Dia telah berbesar hati meninggalkan sejenak segala kesedihannya atas anaknya yang meninggal demi menyelamatkan hidup anak Anda." Nah pendengar, demikianlah kisah inspirasi untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat kita ambil pelajaran.

0: Wah, bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini, toh?
1: Iya, itu. Mau dibuang, sayang. Kalau nggak dibuang, ngebai omah.
0: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah, ke? Ya, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
0: Serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kuwi?
0: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Saragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara pedok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan lah. Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanmu ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Aku diterang siki.
0: Alam boro dongko to Kang, iki sengenge ini panas banget lho.
1: Ayo aku mobilku kalu.
0: Weh, saiki nampak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, gawe mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
2: Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Sesaat lagi Anda mengikuti perjalanan seorang hamba menemukan secercah hidayah dalam kisah-kisah Google Pelur.
2: فَذَكِّرْ فِي الْحِجَارَةِ أَكْوَانٌ.

saya akan bercerita kepada Anda tentang sebuah kejadian yang dialami oleh seorang pria tua yang dianugerahi ketaatan oleh Allah Ta'ala. Pada suatu hari,

gilirannya. Di antara orang-orang yang menunggu itu, ada seorang pemuda yang masih belia. Pemuda ini mengeluarkan rokok. Dia memutar korek api dengan penuh gaya. Kemudian dia meletakkan rokok itu di bibirnya dan mulai merokok dengan lahap. Pria itu lantas menoleh ke arahnya dan berkata, "Anakku, aku memohon kepada Allah agar memberikanmu hidayah. Kamu telah menyakiti dirimu sendiri dan juga menyakiti kami. Kalau kamu bersikeras untuk merokok, maka jangan memaksa kami untuk merokok. Karena kami juga merokok dari asap yang kamu hembuskan ke udara yang ada di ruangan ini."

Si pemuda itu pun menjawab, "Pertama, saya akan tetap merokok, tak peduli Anda suka atau tidak. Yang kedua, siapa yang bilang kepada Anda bahwa rokok itu haram atau merusak? Kemudian pria itu berkata, "Sebelum kamu meletakkan rokok itu di mulutmu, apakah kau membaca basmalah?" "Ya, tidak," jawab pemuda itu sambil keheranan. Dan pria itu pun berkata, "Jika selesai merokok, apakah kamu membaca doa?" "Tidak." Dan pria itu pun berkata, "Jika kamu memakan makananmu dan ada sisa kenikmatan, apakah kamu akan menginjaknya dengan kaki?" "Tidak," jawab pemuda itu. Kemudian pria itu berkata lagi, "Lalu, apa yang kamu lakukan?"

rokok itu menjawab, "Saya akan membuangnya ke tempat sampah. Karena makanan termasuk sesuatu yang baik, maka saya tidak akan menaruhnya di sana." Pria itu berkata, "Anakku, jadi semua itu menunjukkan haramnya untuk merokok. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, 'Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.'" Quran Surat An-Nisa ayat ke-29.

para dokter di seluruh penjuru dunia telah menetapkan bahwa merokok adalah penyebab kerusakan badan dan juga kematian. Selain itu, rokok juga merupakan penyebab utama bagi kanker gusi, kanker mulut, dan juga berbagai penyakit kanker yang lainnya. Semoga Allah melindungi kami dan Anda semua dari segala penyakit. Dan Rasul kita yang mulia telah bersabda, janganlah menimbulkan bahaya dan janganlah membalas sesuatu dengan bahaya. Oleh karena itu anakku, aku menasehatimu karena Allah agar kamu berhenti merokok. وتلاقت أصداؤها وضيوف بين عين

Belakangan pria itu mengatakan bahwa suatu hari dia sedang memberhentikan taksi untuk mengantarnya ke suatu tempat. Tiba-tiba seorang pemuda berkata kepadanya, "Naiklah paman, saya akan mengantar Anda." Tapi pria itu menolak. Lalu si pemuda berkata, "Apakah Anda tidak mengenal saya?" "Tidak," jawab pria tersebut. Maka pemuda itu berkata, "Naiklah bersama saya, dan saya akan memberitahukan Anda siapakah saya."

Setelah pria itu naik, ia menjumpai seorang pemuda berjenggot dengan wajah pucat dan terdapat tanda-tanda kebaikan. Lalu, pemuda itu bertanya, "Demi Allah, apakah Anda benar-benar tidak mengenal saya?" "Tidak," jawab pria itu. Kemudian pemuda itu berkata, "Saya adalah orang yang Anda tanya, apakah kamu membaca basmalah saat merokok? Dan apakah kamu membaca Alhamdulillah ketika selesai?" "Saya telah memikirkan ucapan Anda selama beberapa hari. Dan sampai akhirnya, Allah melapangkan dada saya untuk menerima nasihat Anda tersebut. Maka, saya pun berhenti merokok." وَنَادَتْهُ مِنْ هُنَاكَ الْجُذُورُ وَتَلَاقَى

Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari kisah ini dan termasuk di dalam timbangan kebajikan kita dengan izin Allah Ta'ala. Dan jangan lupa untuk memanjatkan doa untuk saudara-saudara kita sesama Muslim dimanapun mereka berada, termasuk pemilik kisah ini. Wallahu a'lam.

kebahagiaan bertanya kepada seorang dokter, "Bisakah saya melihat bayi saya, dok?" Ketika gendongan itu berpindah ke tangannya dan ia membuka selimut yang membungkus wajah bayi lelaki yang mungil itu, ibu itu menahan nafasnya. Dokter yang menunggunya segera berbalik memandang ke arah luar jendela rumah sakit. Bayi itu dilahirkan tanpa kedua belah telinga. Waktu membuktikan bahwa pendengaran bayi yang kini telah tumbuh menjadi seorang anak itu bekerja dengan sempurna. Hanya penampilannya saja yang tambah aneh dan buruk. Suatu hari, anak lelaki itu bergegas pulang ke rumah dan membenamkan wajahnya di pelukan sang ibu yang menangis. Ia tahu, hidup anak lelakinya penuh dengan kekecewaan dan tragedi. Anak lelaki itu terisak-isak berkata, "Ma, seorang anak laki-laki besar mengejek saya. Katanya, saya ini makhluk aneh, Ma." Anak lelaki itu tumbuh dewasa. Ia cukup tampan dengan cacatnya. Ia pun disukai teman-teman sekolahnya. Ia juga mengembangkan bakatnya di bidang musik dan menulis. Ia ingin sekali menjadi ketua kelas. Ibunya pun mengingatkan, "Bukankah nantinya kamu akan bergaul dengan remaja-remaja lain?" Namun dalam hati ibu merasa kasihan dengannya. Suatu hari, ayah anak lelaki itu bertemu dengan seorang dokter yang bisa mencangkokkan telinga untuknya. Dokter itu berkata, "Saya percaya saya bisa memindahkan sepasang telinga untuknya. Tetapi harus ada seseorang yang bersedia mendonorkan telinganya." Kemudian, orang tua anak lelaki itu mulai mencari siapa yang mau mengorbankan telinganya dan mendonorkannya kepada mereka. Beberapa bulan sudah berlalu dan tibalah saatnya mereka memanggil anak lelakinya. Sang ayah berkata, "Nah, seseorang yang tak ingin dikenal telah bersedia mendonorkan telinganya kepadamu. Kami harus segera mengirimmu ke rumah sakit untuk dilakukan operasi. Namun semua ini sangatlah rahasia." Operasi berjalan dengan sukses. Seorang lelaki baru pun lahirlah. Bakat musiknya yang hebat itu berubah menjadi kejeniusan. Ia pun menerima banyak penghargaan dari sekolahnya. Beberapa waktu kemudian ia pun menikah dan bekerja sebagai seorang diplomat. Ia menemui ayahnya. "Pa, saya harus mengetahui siapa yang telah bersedia mengorbankan ini semua kepadaku. Orang itu telah berbuat sesuatu yang besar, namun saya sama sekali belum membalas kebaikannya." Ayahnya kemudian menjawab, "Papa yakin kamu tak akan bisa membalas kebaikan hati orang yang telah memberikan telinga itu." Setelah terdiam sesaat, ayahnya melanjutkan, "Sesuai dengan perjanjian, belum saatnya bagi kamu untuk mengetahui semua rahasia ini." Tahun berganti tahun, kedua orang itu tetap menyimpan rahasia hingga suatu hari tibalah saat yang menyedihkan bagi keluarga itu. Di hari itu, ayah dan anak lelaki itu berdiri di dekat jenazah ibunya yang baru saja meninggal. Dengan perlahan dan lembut, sang ayah membelai rambut jenazah ibu yang terbujur kaku itu, lalu menyibaknya sehingga tampaklah bahwa sang ibu tidak memiliki telinga. Sang ayah berbisik, "Mama kamu pernah berkata bahwa mama senang sekali bisa memanjangkan rambutnya, dan tak seorang pun menyadari bahwa mama telah kehilangan sedikit kecantikannya, bukan?" Kecantikan yang sejati tidak terletak pada penampilan tubuh, namun di dalam batin. Harta karun yang hakiki tidak terletak pada apa yang bisa terlihat, namun pada apa yang tidak dapat terlihat. Cinta yang sejati tidak terletak pada perbuatan yang telah dikerjakan dan diketahui, namun pada perbuatan yang telah dikerjakan namun tidak diketahui. Wallah.

dan hadis kini terasa lebih mudah dan terstruktur. Ikuti dialog spesial bertajuk Cara Mudah Mempelajari Al-Quran dan Hadis Berdasarkan Tema. Program ini akan mengupas tuntas keunggulan ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis bersama narasumber kompeten, Jamila Az-Zahra dan Umi Hanik, selaku book advisor dari PT Kamil Pustaka. Catat jadwalnya, Rabu 29 Juli 2026, pukul 10 hingga 11 siang waktu Indonesia bagian Barat. Simak siaran langsungnya hanya di 101.4 Radio Dakwah Syariah atau saksikan melalui kanal YouTube RDS FM Live. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk menambah wawasan Islami Anda. RDS FM, Radio

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Barkas,
0: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Reja.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara pedok kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Ndadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, ayo gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
3: Ayo aku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, iya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi albirir rahim, walhamdulillahi alwasi'il alim, innahu dil fadlil adim. Wa afdalu salati wa atamma taslim ala sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-munazzal alaihi fi dzikril hakim wa innaka la'ala khuluqin adim. Wa ala ali baitihi wa khulafaihi wa ashabihi jiwa ruhu fi darin na'im amma ba'd. Qala tabaraka wa ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhirah. Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu mu'alliman. Ikhwani fiddin, jamaah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, kesempatan yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita untuk terus bersyukur kepada-Nya. Karena sungguh nikmat yang paling harus kita banggakan kalau hari-hari kita masih diberikan kesempatan untuk bersyukur. Banyak wujud rasa syukur yang bisa kita ekspresikan gitu. Kita bisa bersyukur dengan lisan kita, kita bisa bersyukur dengan tangan kita, bersyukur dengan hati kita dan sebagainya. Kalau semakin baik kualitas syukur kita, fa insyaallah Allah pun juga akan melindungi kita dari kufur. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan yang sangat sempurna bagi kita hamba-hamba Allah yang jauh dari ketidaksempurnaan. Banyak hal-hal dalam diri kita yang bisa kita tutupi dengan membanggakan Rasul kita. Ketika kita belum terlalu baik akhlaknya, setidaknya kita masih bisa membanggakan luar biasanya akhlak baginda Nabi gitu. Ketika kita belum bisa bersabar atas ujian yang Allah karuniakan, sabar kita pun masih biasa-biasa saja, setidaknya kita masih bisa membanggakan betapa hebatnya kesabaran Rasulullah gitu. Ketika kita belum bisa terlalu serius dalam berdakwah bersungguh-sungguh, setidaknya kita masih bisa bangga memiliki seorang Nabi yang telah membuktikan kesungguhannya, kesuksesannya dalam dakwah beliau. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Ustaz kita, Ustaz Abu Fathiyah Al-Tadni, senantiasa diberikan kemudahan untuk setiap urusan beliau. Izin kami di sini menggantikan beliau, tentunya bukan tema yang sama dengan tema beliau, saya lebih memilih yang lebih aman saja gitu ya, daripada temanya tema beliau gitu. Maka kesempatan ini insya Allah, sebagaimana beberapa kali kami diminta di kajian Ahad ini, kami mencoba mengetengahkan tema tentang sejarah dakwah Islam itu. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini bukan tentang Jawa lah gitu ya, karena ya mungkin Nusantara ini sangat luas. Persebaran kaum muslimin umat Rasulullah di negeri kita itu sangat luas. Ibaratnya kita mau menginjakkan kaki dimanapun, selama masih di tempat yang namanya Asia Tenggara gitu, Melayu Nusantara kalau dahulu, itu selalu ada jejak peradaban Islam, jejak peradaban umat Rasulullah, termasuk di wilayah yang hari ini menjadi pusat perhatian isu politik kesana gitu ya, isu sosial kesana, isu kebencanaan kesana, bahkan tempat terbaik untuk pencitraan, investasi pencitraan untuk tahun 2029 tempatnya di mana, Pak? Gitu. Di Sumatera, gitu. Ya kan? Ya. Nah, kita juga maulah pencitraan di hadapan Allah, menunjukkan empati kita sekaligus menambah ilmu kita tentang peradaban saudara-saudara kita, beda etnis, beda bahasa, beda gaya, beda budayanya di wilayah yang mungkin Tapanuli itu enggak terlalu akrab, Pak. Gitu. Tapi kalau saya sebut Batak, gitu, ya. Akrab kan, Pak, Batak ya, gitu. Batak, gitu. Ini berita-berita tentang bencana banjir bandang di wilayah Sumatera. Oh, setelah saya cermat berita pekan awal atau hari-hari pertama berita banjir bandang itu terjadi, yang paling ramai itu Sumatera Barat, ya, Sumatera Barat terlebih dahulu, atau Sumatera Barat itu cukup banyak naik ke berita, Sumatera Barat, Padang, Lembah Anai dan seterusnya itu naik ke dalam pemberitaan. Gitu. Setelah itu, ya, kalau beberapa hari belakangan viral FYP di TikTok, viral di Twitter, di banyak stasiun berita, itu tempatnya di wilayah Aceh, ya kan? Ya, Padang, Sumatera Barat, terus Aceh. Gitu. Tapi seakan-akan ada tempat yang terlupakan. Gitu. Kalau berbicara Sumatera Barat, siapa yang kemudian bisa meragukan? Oh iya, pusatnya peradaban Islam. Gitu. Sebut Sumatera Barat itu yang kebayang itu jangan nasi Padangnya, Pak. Gitu. Ya walaupun saya juga bisa menceritakan karena sejarah nasi Padang gitu, tapi kita nggak usah bahas itulah ya, gitu. Ya nggak gitu. Kalau kita sebut Sumatera Barat, Padang itu langsung oh sama dengan Islam. Gitu. Kita sebut Aceh yang sekarang sedang menjadi pusat bencana setelah tahun 2004 bagi panjenengan yang ngalami masa-masa 2004 itu belum zamannya medsos loh, viralnya saja sudah seperti itu ya 2004. Tapi peristiwa tsunami Aceh 2004 salah satu peristiwa yang dalam jejak sejarah Indonesia. Bencana nasional itu hanya dua, ya. Pertama tsunami Aceh. Bencana nasional 140 ribu tewas. Tapi kalau kita ingat-ingat jamaah yang dimuliakan Allah, tsunami Aceh yang sedemikian dahsyatnya itu terjadinya di Aceh bagian barat apa bagian timur, Pak? Gitu. Ya. Atau pokoknya Aceh gitu, ya. Bagian barat, ya, berbatasan dengan Samudra Hindia. Gitu. Kali ini yang dialami banjir itu bukan Aceh Banda Aceh, tapi Aceh bagian timur, pesisir timur. Maka bagi panjenengan yang dulu pernah merantau ke Sumatera, kalau kita mau menjelajahi Sumatera, itu ada dua jalur utama, jalur darat. Jalur yang pertama yang paling populer itu kalau startnya kan tetap ya, kalau kita orang Jawa menjelajahi Sumatera itu kan startnya dari mana, Pak? Bandar Lampung. Itu nanti ada dua jalur, jalur lintas timur sama jalur lintas barat. Itu. Jalur lintas timur dari Lampung, Palembang, Jambi, Riau, ya, kemudian Sumatera Barat Sumatera Utara ketemu Medan, Binjai sampai nanti ke Aceh. Kalau jalur bagi jalur barat nanti dari Bandar Lampung, Bengkulu, kemudian Kota Padang, ya, terus lanjut Bukit Tinggi, setelahnya itu masuk ke wilayah Tapanuli, itu Padang Pariaman, terus nanti sampai ke Banda Aceh. Dua jalur utama, mirip-mirip di Pulau Jawa, Pak. Ya. Ada Pantura, ada jalur pantai selatan. Tapi jalur pantai selatan kan enggak populer ya. Untuk ya, enggak populer. Ya paling buat jalur touring lah gitu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padang, Sumatera Barat dengan Aceh itu identik dengan Islamnya dan kita memberikan perhatian yang luar biasa. Ustadz kami, Ustadz Tengku Azhar, itu juga berasal dari wilayah Aceh bagian timur. Aceh Tamiang, Langsa, Langkat, dan seterusnya, itu Aceh bagian timur. Nah, ada yang kemudian pusat peradaban Islam yang saya lihat itu seakan-akan terlupakan gitu. Maka ketika dihubungi oleh panitia, temanya apa ya gitu. Nah, saya langsung terlintas, ya Allah, ada negeri peradaban Islam yang luar biasa. Luar biasanya seperti apa nanti kita lihat dalam kajian ini gitu. Tapi kemudian terlupakan. Karena kalau kita dengar namanya Tapanuli sama dengan Islam atau Kristen, Pak? Kristen. Kalau disebut, oke, Tapanuli gak akrab, tidak familiar, kita ganti Batak. Batak sama dengan Kristen. Jamaah yang dimuliakan Allah, katanya sih, ya, kalau yang namanya membantu orang kena musibah, gak boleh pilih-pilih agama. Masa sama warga negara kan gitu. Tapi dalam hati, karena yang kena bencana itu sangat luas, kita ya pilih-pilih toh. Loh, ustadz-ustadz kita kan pasti mengajarkan yang namanya aulawiyah gitu. Bagaimana memprioritaskan. Maka suatu yang wajar kalau kemudian kita memprioritaskan wilayah yang mayoritasnya muslim saja gitu. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, wilayah Tapanuli yang qadarullah sekarang itu terkena bencana, justru mayoritasnya itu muslim. Hanya keterasingan kita dengan sejarah peradaban Islam, akhirnya kita menganggap Batak itu Kristen. Karena yang terekam dalam benak kita, kalau disebut orang Batak, wajah siapa Pak yang kebayang? Wajah siapa yang kebayang hadirin? Ya, Hotman Paris. Ya, Luhut. Iya, siapa lagi, Pak? Gitu. Ya. Ya, yang populer kan gitu kan? Ya. Kalau zaman generasi milenial kayak saya tahun 90-an yang kebayang siapa? Siapa? Ah, Poltak tuh gitu. Ya, namanya siapa, Pak? Poltak tuh dulu tuh. Ya, saya lupa juga itu. Udah lama banget itu, ya. Gitu. Itu kalau kita bayangkan kesebut nama Batak, maka yang terbayang dalam benak kita, kalau yang pernah ke Jakarta, merantau ke Jakarta, turun ke Kampung Melayu, itulah orang Batak, iya kan Pak? Ya, terminal Kampung Melayu toh Pak? Gitu. Banyak itu orang Bataknya, gitu. Atau bahkan qadarullah kita punya tetangga gitu Batak. Ya, yang kebayang di tetangga kita, melihara anjing dasar Batak. Ya toh? Ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal Islam dakwah cahaya tauhid itu justru lebih awal mencapai wilayah Tapanuli atau tanah Batak ini daripada Jawa. Itu pasti, Pak. Kenapa pasti? Oh, Jawa itu bagian tengah gitu. Sementara dakwah Islam pasti bermula dari wilayah timur tengah Arab. Ya, ya, namanya nelayan, orang berlayar menggunakan perahu, pasti dia akan bersinggah di wilayah yang lebih dekat tuh. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempermudah penjelasan, kami sudah membuat sedikit sekedar slide ringkas itu ya, sudah kami kirimkan ke panitia, mungkin kalau ada grupnya bisa dilihat itu. Jamaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau disebut Batak maka itu adalah etnis sebagaimana halnya Jawa tuh. Ya, etnis Jawa ya macam-macam.
2: ada etnis Jawa bagian Ngapak gitu. Ada etnis Jawa bagian Mataraman gitu ya. Ada etnis Jawa bagian apa lagi, Pak? Gitu ya. Jawa Timur, pesisir, Pantura dan sebagainya. Wilayahnya pun luas. Maka kalau disebut Batak, Batak itu juga etnis, wilayahnya pun luas. Tuh. Kita kalau membayangkan orang Batak itu selalu yang terbayang warga penduduk sekitar Danau Toba. Tuh. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, Batak itu wilayahnya luas, lebih luas daripada wilayah Jawa. Tuh. Itu kalau kita cermati ya, Batak itu nama resminya itu, karena Batak itu etnis jadi tidak mungkin jadi nama provinsi atau daerah ya, kabupaten gitu. Itu nama resminya itu Tapanuli. Maka dibagi kemudian ada Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah sama Tapanuli Selatan. Ya. Wilayah Batak Muslim itu adalah mana namanya Tapanuli bagian tengah dan selatan. Itu. Tapanuli bagian tengah dan selatan. Itu. Maka Islam itu masuk lebih awal ke sana. Lewat jalur Sumatera Utara, perdagangan internasional yang difasilitasi oleh Samudra Hindia. Gitu. Ya, inilah yang kemudian kita itu dulu zaman saya itu masih mengalami ya. Sekarang mungkin nggak terlalu populer. Kalau kita mau punya pengharum ruangan, pakainya apa, Pak? Kalau zaman sekarang kan, kispray atau yang modelnya semprot begitu. Pengharum pakaian juga. Tapi kita masih mengalami masa loh. Kalau mau pengharum pakaian, kadang lagi ngelipet-lipet pakaian di lemari toh, ya, diambil satu klotak gitu. Apa, Pak? Tabur barus. Gitu. Ya. Ingat-ingat kata ini, Pak. Barus. Gitu. Tahun 2020 tahun 2000 kalau enggak salah tahun 2016. Tuh. Presiden Jokowi datang ke sana, ke wilayah yang namanya Barus, tempatnya ada di Tapanuli Tengah, tuh. Meresmikan satu tempat yang dikenal dengan nama titik nol masuknya Islam. Tuh. Barus, karena di situ ada hasil tambang yang di masa dahulu hanya bisa diperoleh dari wilayah ini. Namanya kapur barus itu. Namanya kapur barus. Ini satu hal yang unik. Hasil tambang yang digali dari dalam tanah tapi memiliki aroma yang sangat harum. Itu. Itu enggak mudah untuk mendapatkan sumber harum-haruman di masa lalu. Maka kemudian barus ini menjadi komoditi perdagangan internasional. Dijual sampai ke wilayah Mesir, sampai ke wilayah Afrika, terkenal sampai ke wilayah Konstantinopel, Italia. Orang kalau mau cari sumber harum-haruman, pertama salah satunya kayu cendana, yang kedua itu kapur barus. Bahkan salah satu penelitian menyebut ya, mumi bahan, salah satu bahan untuk mengawetkan mayat, yang proses mengawetkannya itu namanya mumi, itu bahannya kapur barus. Nah, pedagang-pedagang Arab itu penjualnya. Ketika Islam datang di tahun 7, di abad 7 Hijriah, maka beberapa pedagang itu kemudian datang ke kota yang namanya Barus. Itu. Saya kalau boleh bilang, eranya Presiden Jokowi, salah satu peran besar untuk menjaga, melestarikan jejak sejarah Islam, salah satunya itu, kedatangan beliau ke kota Barus ini meresmikan titik 0 kilometer masuknya Islam. Gitu. Ya, karena dilihat secara historis, memang itu paling awal. Gitu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, dalam bahasa Arab, Barus itu disebut dengan Fansur. Pusat kapur barus dunia. Ya. Kapur barus itu dulu kayaknya bahan wajib ya, itu ya. Benda utama yang harus ada di rumah kita gitu. Kalau sekarang kapur barus cuma kepake buat apa, Pak? Kamar mandi paling ya. Gitu. Kamar mandi itu dikasih kapur barus. Maka komunitas muslim awal tuh dari dulu sudah ada di situ. Ditemukan makam-makam tua dengan kaligrafi Arab. Wilayah-wilayah yang kalau saya sebut namanya itu agak asing dengan kita, karena bahasanya itu beda. Sama kayak kita kalau dengar, oh Sumatera Utara, yang kita bayangkan mayoritasnya Kristen. Padahal Sumatera Utara sejak awal diresmikan sebagai provinsi sampai sekarang gubernurnya itu muslim. 65% penduduk Sumatera Utara itu muslim. Ya. Tapi memang suku yang paling populer di Indonesia dari wilayah Sumatera Utara ya Batak ini. Nama-namanya itu Pak, daerah tempat yang namanya Mahligai, Lobutua, itu asing itu. Saya baca sejarahnya saja, asing banget gitu. Ya, asing sekali, masih sangat asing. Maka barus inilah yang kemudian menjadi simpul ulama dan juga pedagang yang kemudian menembus pedalaman-pedalaman tanah Tapanuli. Gitu. Ya, Mandailing, Angkola, ini pokoknya biarlah kita agak bingung nggak apa-apa lah itu, yang penting mulai akrab, karena memang sejarah caranya gitu Pak, itu ya lita arofu, kita itu harus memaksa diri kita untuk mengenal ya etnis lain, bangsa lain yang ternyata Allah karuniakan kepada mereka nikmat hidayah itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu bagi orang Sumatera. Kalau orang Jawa mungkin tokoh penyebar Islam yang sangat akrab dengan telinga kita Wali Songo. Ya, siapa sih orang muslim di Jawa yang enggak pernah dengar nama Sunan Gunung Jati. Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Ampel. Itu tokoh awal penyebar Islam di Pulau Jawa. Itu. Pulau Jawa. Ngerti gak Pak? Ya. Tapi kalau di Sumatera kita sebut siapa ini ya tokoh penyebar Islam yang bahkan kemudian menjadi penasehat agama pusat-pusat peradaban Islam di sana. Ada satu nama yang sangat populer, namanya Syekh Abdul Rauf Singkil. Dari satu pulau yang namanya Pulau Singkil. Tuh, ya. Pulau Singkil itu ketika terjadi tsunami salah satu yang menjadi korban. Gitu. Terus ada juga namanya Syekh Abdul Halim Khatib Langkat. Gitu. Ada Syekh Muhammad Dali Munte, Syekh Abdul Somad Al Fansuri dan ulama-ulama lainnya. Gitu. Ya. Ini kalau kita pernah dengar ini pasti Sunan Wali Songo itu belajarnya ke Timur.

Timur Tengah sama, Pak. Mereka itu juga ke Timur Tengah, gitu. Ke Mekah juga, ke Madinah juga, mengambil sanad juga, gitu. Tapi kemudian mereka menjadi penasehat bagi para bangsawan, ya, yang kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan Islam. Pola dakwahnya mirip dengan di Jawa. Sun Parawali Songo, ya, ketika datang ke Jawa masih eranya Majapahit, terus berdiplomasi dengan para raja-raja Majapahit ini, dihormati karena backgroundnya sebagai pedagang. Mereka beli tanah, tanahnya diwakafkan, bikin masjid, bikin pondok, pesantren. Akhirnya timbullah pesantren yang namanya Pesantren Ampel Denta, yang bangun Sunan Ampel. Tuh. Ya, dari pesantren ini salah satu alumninya, nek bahasa kita alumni, gitu. Alumninya adalah keturunan bangsawan putranya Brawijaya, mendirikan yang namanya Kerajaan Islam Demak, yaitu Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Pola dakwah di semua wilayah Nusantara sama. Gitu. Begitu pula di wilayah Tapanuli ini, di tanah Batak, gitu. Ya, dai punya ilmu, bisa berdagang, kemudian berani berdakwah dengan penguasa, ya. Kemudian mendirikan kerajaan Islam, siap menjadi penasehatnya, urusan fikih, urusan peradilan, urusan hukum Islam, saya jadi muftinya. Ibaratnya begitu, jamaah yang muliakan Allah. Pola dakwahnya itu semuanya sama. Kok bisa sama? Karena kita punya teladan yang sama, baginda Nabi. Bedanya kalau baginda Nabi itu paket komplit. Beliau sebagai kepala negaranya, beliau sebagai kodinya, kepala agamanya, beliau sebagai hakimnya, beliau sebagai tokoh sosialnya, beliau sebagai panglima perangnya. Paket komplit. Bedanya kita dalam berdakwah selalu ada sisi di mana Allah itu membuat kita itu memiliki kekurangan agar bisa diisi oleh orang lain. Begitu pula akhirnya berdirilah beberapa kerajaan Islam. Kita kenal ada kerajaan Islam namanya Kerajaan Islam Mandailing, gitu. Dipengaruhi oleh ulama Minang dan Aceh. Jadi uniknya Tapanuli ini, jamaah yang dimuliakan Allah, dari utara dakwah Islam itu disupport oleh bangsa kaum muslimin di Aceh, dari wilayah selatan itu disupport oleh kaum muslimin dari wilayah Sumatera Barat. Bagi yang pernah dengar nama Buya Hamka, Buya Hamka, Pak, alhamdulillah salah satu nikmat yang bisa saya syukuri itu Allah kasih kesempatan jalan-jalan di tanah Sumatera, gitu ya. Tanah Sumatera itu ternyata kampung halamannya Buya Hamka, wilayah Maninjau itu jalur utama pesisir barat. Jadi dari wilayah Maninjau, Bukit Tinggi, Maninjau, terus nanti Pariaman itu masuk ke wilayah Tapanuli. Gitu. Ya, saya ingat itu punya beberapa teman di pondok, ya, barokahnya kita pernah mondok itu, Pak, ketemu dengan santri teman dari beragam etnis di Indonesia. Gitu. Muslim gitu. Nama-nama seperti apa? Kalau orang Batak itu kan ada marganya, ya, gitu. Marganya itu biasanya kayak itu, ya, Simanjuntak gitu. Tapi ternyata ada marga Muslim. Saya punya beberapa teman tuh marganya itu Siregar, ya, Harahap, Nasu, Tion, gitu. Itu Muslim. Dali Munte, itu Muslim. Kalau lihat wajahnya, kok kalau menurut orang sekarang, ya, gitu ya, anak sekarang, ya, istilahnya itu, kamu tuh wajahnya itu Kristen Mebel, gitu. Potongan-potongan wajahnya wajah Kristen, gitu. Jadi kalau Muslim, wih,
surprise kita kan, gitu. Kayak ketua BNPB, surprise saya, gitu. Ya, ya seperti surprise yang

Batak Muslim gitu. Ya, lihat orang Jawa potongannya itu Muslim tapi oh kafir ya gitu. Ya, lah kan wajah Jawa itu kan wajah Muslim gitu kan, gitu. Sebagaimana herannya kita ketemu sama orang Jawa gitu loh. Kristen toh gitu ya. Nah, itu orang Batak kalau sekilas kita lihat gaya ngomongnya, wajahnya, potongannya potongan Kristen gitu. Tapi Muslim sekian generasi itu, maka ada sejarah kenapa kemudian di Batak itu selalu ada dua identitas yang selalu berseberangan itu, Batak Kristen dengan Batak Muslim, dan itu juga dipengaruhi oleh sejarahnya itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ada kemudian Kesultanan Langkat, Kesultanan Deli Serdang, dan beberapa kerajaan-kerajaan Islam yang lainnya. Jadi kalau kita ke tanah Sumatera, Pak, keraton dengan istananya itu jauh lebih banyak daripada di Jawa. Jawa keraton atau istana Kesultanan Islam yang masih tersisa itu cuma 3. Cirebon, Jogja, Surakarta. Surakarta aja tinggal nunggu kiamat. Ya, rebutan wae kepian itu. Ya wis kena kutukan gitu wis. Ya. Itu jangan ditiru lah Pak, gitu ya, jangan ditiru. Itu gara-gara apa itu, nek saya cermati itu memang sejak generasi kesekian, khususnya sejak eranya Pakubuwono ke-10 itu ya, putra mahkotanya itu ya spesifikasinya ini ora patut nek jadi raja itu ya, malah kaya tulanan raja-rajaan. Ini beritanya wong Solo itu loh, habis sholat Jumat di Masjid Agung gitu, dua raja kembar salaman gitu. Piye gitu ya. Oh enggak jelas itu ya. Enggak jelas itu. Maka jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ternyata dakwah Islam di wilayah ini tadi saya sampaikan, itu ada dari Aceh, ada dari Sumatera Barat. Gitu. Ini wilayah Tapanuli ini karena jalur utama orang Sumatera Barat mau ke Aceh lewatnya Tapanuli. Orang Aceh mau ke Sumatera Barat lewatnya Tapanuli. Santri mau mondok, orang Aceh mau mondok ke Sumatera Barat lewatnya juga situ. Jadi ini tuh justru wilayah pertengahan yang sangat istimewa. Kalau kita pernah dengar cerita, Pak, zaman-zaman kita sekolah belajar sejarah itu ada yang namanya Perang Padri. Ya, nah dengar ya, Perang Padri gitu. Siapa tokohnya, Pak? Tuanku Imam Bonjol. Ya, bagi kita yang orang Jawa tidak punya darah Sumatera, Perang Padri ya sudah, Perang Padri Imam Bonjol. Gitu. Sebagaimana saya itu bingung nerangkan santri karena sebagai guru sejarah di pondok tentang Wali Songo. Gitu. Wali Songo itu menemukan wayang padahal santrinya ada santri orang Sulawesi. Gitu. Wayang apa tat? Gitu. Ya. Terus kita jelangkan itu ada Sunan Molimo, itu Sunan Giri memiliki nasihat namanya Moh Limo, suruh ngapalin Moh Limo ki mumet. Karena santri dari wilayah Sulawesi, Kalimantan, Pontianak, apa pula ini bahasa Jawa gitu. Ya. Itu sama halnya kayak kita, Pak. Bayangkan kalau kita nyantrinya di Sumatera. Orang Jawa nyantri di Sumatera, enggak ada kerabat-kerabat sama sekali di Sumatera. Kira-kira pelajaran sejarahnya nanti apa mungkin Wali Songo? Gak mungkin, ya. Pelajaran sejarahnya, oh pasti Perang Padri. Kalau di Jawa berarti perang yang Sultan Agung penyerangan ke Batavia. Yang Diponegoro lah. Loh, saya itu cerita tentang Diponegoro itu santri kira muteng. Lah ya gimana lagi? Ya, dari 20 santri ada separuhnya luar Jawa gitu. Ya, cerita ngedabrus tentang Diponegoro gitu. Oh, mereka tuh enggak respect gitu. Sabar Mas ini. Ya, ini materi kurikulumnya harus begitu gitu. Ya, nanti cuma nantilah lain kali saya ceritakan tentang kisah
di wilayah antum, ah gitu Ustaz, gitu, jangan Jawa terus gitu. Ya, nah, ya kan gitu ya. Memang kita harus jujur jamaah yang muliakan Allah. Kadang keterbatasan ilmu kita itu juga terpengaruh dalam wawasan sejarah. Sehingga fokus kita ya orang Jawa, pokoknya Islam di Jawa gitu. Ya, masih sebegitu sempitnya kita. Nah, perang Padri ini kalau di Jawa ada yang namanya perang Jawa, perang Diponegoro yang sangat dahsyat gitu. Di Sumatera, tanah Melayu gitu. Di tanah Melayu itu ada perang yang levelnya kalau boleh kita katakan perang semesta. Karena hampir semua lapisan masyarakat itu terlibat. Itu namanya perang Padri. 1803-1837. Belasan tahun. Puluhan tahun, sama sebagaimana halnya perang Jawa itu dahsyat. Ulama-ulamanya terlibat itu. Maka wilayah, kalau wilayah sekarang itu dipecah-pecah, oh ini wilayah Sumatera Barat, wilayah Sumatera Utara, dulu enggak gitu. Enggak ada batasan-batasan wilayah itu, enggak ada itu. Maka beberapa perang Padri ini tokohnya memang Imam Bonjol. Tapi yang namanya perang tidak hanya dipimpin satu tokoh. Ada sekian banyak panglima. Sebagaimana halnya banyaknya panglima-panglima dalam berbagai peperangan. Nah, bagi orang Tapanuli, perang Padri ini salah satu perang yang kemudian membawa dakwah Islam sampai ke wilayah itu. Ya, kalau di kita ada istilahnya pangeran. Kalau ulama sebutannya apa, Pak? Kiai. Gitu kan? Ya, kalau di Sumatera sebutannya bukan kiai, nggak ada itu kiai, apa nih Gus gitu, nah, nggak ada kan, gitu, ya, Gus kan ya cuma di Jawa saja toh, gitu, atau ulama atau kiai yang memiliki darah Jawa tapi tinggal di luar Jawa, gitu. Itu kalau di Sumatera Barat, ya sebutannya itu tuanku. Kalau ke Aceh kita kenal dengan istilah teku, gitu. Ya, gitu. Tapi kalau di Sumatera Barat itu tuanku. Ada tuanku Rau, tuanku Tambusai, tuanku Nanrenceh, gitu. Ya, yang kemudian membawa dakwah Islam itu ke wilayah Mandailing. Jadi di Batak ini, Pak, di Batak ini itu etnis Batak itu macam-macam. Ada Batak Toba. Kalau jenengan pengen jalan-jalan ke Danau Toba, hati-hati, itu wilayah masuk Tapanuli Utara. Kalau Tapanuli Utara mayoritasnya Kristen. Ya, itu lebih baik makan Indomie berhari-hari daripada cari daging. Kecuali ikan ya. Gitu. Kenapa? Wilayah mayoritas Kristen, gitu. Apalagi golek sate kambing nek ning dia gitu. Enggak ada itu. Ya, orang Batak Tapanuli Utara itu enggak suka kambing, apa? Babi, gitu. Maka itu etnis Batak Toba Karo ini mayoritas Kristen. Kristennya Kristen apa? Kristen Protestan. Kristen Katolik bahkan minoritas, gitu. Ya, jangan pernah kalau punya kenalan, Pak, agamamu apa? Itu Katolik, Kristen ya? Oh, kita sudah nyinggung dia gitu. Ya, kena deal-dealan bisnis kena rabakal deal gitu. Ya, orang Katolik itu enggak mau disebut Kristen. Orang Kristen enggak mau disebut Katolik. Itu agama yang beda. Nah, kita kan karena Muslim, loh kan betul-betul Yesus sih gitu. Ya, beda. Beda pokoknya beda gitu. Ya. Itu Toba sama Karo mayoritasnya itu Kristen Protestan. Maka di beberapa tempat, nggak tahu ya di Sukoharjo ada apa enggak, itu ada gereja yang namanya HKBP, ya HKBP, Gereja Kristen Batak, ya Gereja Kristen Batak, itu. Nah, terus ada lagi etnis Batak itu yang namanya Simalungun, Mandailing sama Angkola. Nah, yang tiga terakhir ini mayoritasnya Muslim. Maka kalau punya teman namanya Siregar, Harahap, Lubis, Hasibuan, Pulungan, Daulay, ya
Dali Munte itu rata-rata etnisnya Muslim. Seperti siapa itu panggil jenderal besar Abdul Haris Nasution, ya, jenderal besar Abdul Haris Nasution. Dulu saya tuh bingung itu Nasution kok Abdul Haris, Batak kok Kristen, gitu. Ya, ternyata setelah kita pelajari, oh ternyata Islam. Ini apa? Jangan-jangan mu'alaf ya? Enggak mu'alaf, gitu. Ya, enggak mu'alaf. Memang sejak sekian keturunan itu semuanya Muslim, gitu. Ya, semuanya Muslim. Gitu. Hanya kemudian karir beliau ini Abdul Haris Nasution ini, masya Allah, gitu. Ya, ibaratnya kalau enggak ada beliau itu, Pak, gitu. Ya. Oh, Indonesia gak merdeka itu. Kalau kita mau nyebut siapa sih pembebas Syam, pembebas wilayah Syam di eranya Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq, kita sebut Khalid bin Walid. Gitu. Abdul Haris Nasution itu Khalid bin Walidnya Indonesia. Gitu. Bahkan beliau itu sampai membuat buku yang judulnya Strategi Perang Gerilya. Indonesia sudah merdeka, buku ini dipakai strateginya oleh Vietnam. Ya, dulu kan ada namanya Perang Vietnam, Pak. Perang Vietnam melawan Amerika, gitu. Itu salah satu buku utama referensi untuk menerapkan strategi perang gerilya karyanya Abdul Haris Nasution. Gitu. Sama Jenderal Sudirman hebatan mana, gitu. Anak saya mau banding-bandingkan masih hebatan Abdul Haris Nasution, karena peran beliau lebih lama daripada Jenderal Sudirman, gitu. Ya, Abdul Haris Nasution ini sebagaimana halnya orang Batak, gitu. Ya, mereka itu memang dulu menjadi pusat untuk dikristenkan, pusat Kristennya Sumatera, gitu. Belanda ini agama resminya Protestan, jamaah yang dimuliakan Allah. Maka cara Belanda itu agar Kristen ini kokoh di satu wilayah, mereka harus bikin pusat kaderisasi. Ibarat kita ya nek kaum muslim ini berarti yang gawe pondok Islamic Center gitulah. Ya. Belanda Protestan itu mau bikin kayak Kristen Center. Caranya gimana? Kalau di Pulau Jawa kita tahu ya, pusat Kristen itu di mana pendidikan Kristen Salatiga. Gitu, ya. Salatiga itu pusatnya di situ. Mau S1, S2, S3 di situ ada, Pak. Gitu. Kampus-kampus Kristen pun banyak. Gitu. Kalau di Solo ya pusatnya Kepunton. Ya, itu pusatnya. Tuh, mau sekolah Kristen di situ banyaklah itu. Itu kalau di Sumatera pusat Kristen di tengah wilayah Melayu yang sangat luas, dan Melayu itu identitasnya itu pasti Muslim, gak cocok di Sumatera Barat, gak cocok. Dicoba di Riau, gak cocok itu. Dicoba ke wilayah Jambi, gak cocok. Wilayah Palembang, gak cocok. Akhirnya mereka ketemu satu wilayah yang agak terisolir, tidak berada di pesisir timur, tidak berada di pesisir barat, tapi kemudian di wilayah tengah. Itu namanya apa? Toba. Itu. Toba dan sekitarnya itu. Dari situlah kemudian orang-orang ini diberikan perlakuan yang lebih istimewa oleh penjajah Belanda, Kristen Belanda. Akhirnya mereka itu dapat pendidikan yang tinggi. Karena dapat pendidikan yang tinggi, mereka itu juga kemudian dimanfaatkan sebagai pasukan bayaran. Itu. Jadi kalau kita cermati sejarah perang di Ponorogo, itu ada beberapa pasukan bayaran yang disewa oleh Belanda untuk memerangi di Ponorogo. Selain pasukan dari Maluku yang mayoritasnya juga Kristen, kemudian dari Bali yang Hindu gitu. Tapi ada Batak Muslim juga gitu. Ya. Ternyata sulit masuk. Nah, mereka inilah yang berasal dari wilayah Mandailing. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dakwah dari para ulama-ulama pasukan Padri ini sangat kuat, di wilayah Minang itu ada istilahnya itu adat basandi syara. Adat itu harus bersendikan syariat.
ya. Itu kalau di wilayah Batak ada istilah

Kahannya itu yang namanya mendakwahi secara apa namanya bil hikmah wal mau'idzatil hasanah. Jadi tetap ada serapan-serapan nilai-nilai etnisnya gitu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Jawa ya, bukti besarnya peran Islam di wilayah Batak. Kalau di Jawa kita kenal ada ormas Islam terbesar, namanya Nahdlatul Ulama. Pusatnya kan di Jawa kan? NU kan pusatnya di Jawa, gitu. Ya, walaupun jatah tambangnya di mana, Pak? Gitu, ya. Kalimantan ya, gitu. Gak tahu gimana itu kelanjutannya, gitu. Saya udah gak terlalu mengikuti itu, gitu. Rame wah itu ya. Gitu. Ya. Itu kalau di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, ada ormas Islam yang paling besar. Berdirinya juga mirip-mirip dengan berdirinya Muhammadiyah, dengan berdirinya Nahdlatul Ulama tahun 1920-an. Kok bisa samaan sih gitu? Gurunya sama. Tempat mereka belajar para ulama itu sama, sama-sama di Timur Tengah, sama-sama ke Madinah, ke Mekah dan juga ke Al-Azhar. Itulah era yang dalam sejarah Islam di Indonesia itu disebut dengan era pembaharuan Islam. Tuh. Ketika fungsi para sultan itu sudah hilang, daruriyatul khomsah, penjagaan terhadap lima perkara pokok itu tidak bisa dikawal oleh para sultan, maka ulama yang kemudian mengambil alih. Tapi karena mereka memiliki keterbatasan, akhirnya dapat maklumat, oh bisa kok kita mengawal daruriyatul khomsah dengan membentuk yang namanya organisasi. Di Jawa, di Jogja berdiri Muhammadiyah itu, ya. Kemudian di wilayah Jawa Timur, Surabaya berdiri Nahdlatul Ulama. Di Jawa Barat ada ormas khas Jawa Barat yang pusatnya apa? Persis itu. Itu munculnya sama. Tuh. Kalau di Sumatera Utara ormasnya itu namanya Al-Jama'iyatul Wasliyah. Al-Jama'iyatul Wasliyah bahkan kemudian berkembang sangat besar ya, sejak awal abad ke-20 mereka kemudian membangun pesantren. Ada pesantren tertua di sana gitu. Namanya Pesantren Mustofawiyah Purbabaru. Berdirinya tahun 1912. Ya, 1912. Jadi kayak kita pernah dengar namanya Ustaz Abdul Somad, Pak. Ustaz Abdul Somad itu bukan orang NU. Cuma secara kebiasaan praktek ibadahnya ya beliau mirip. Kenapa? Karena Al-Jam'iyatul Wasliyah itu mirip seperti itu. Tuh, masih mempertahankan Islam kalau bahasa kita apa ya, tradisional ya, salafiyah, pesantren-pesantren salafiyah gitu. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi luasnya wilayah ini ya ternyata juga didukung dengan kuatnya dakwah di wilayah sana. Saya kutip satu perkataan dari Ibnu Khaldun yang beliau penulis kitab Al-Muqaddimah, diakui oleh semua sejarawan di dunia bahwa beliau adalah bapak ilmu sosial. Tuh. Karyanya Al-Muqaddimah itu tebalnya 900 halaman. Gak usah dibeli, Pak, susah ngatamkannya. Ya, gak usah gitu. Saya mau beli itu ya khawatir, hatam apa orang gitu. Karena haknya buku yang kita belikan, kita punya hak. Hak buku itu kalau kita beli, kita tuh terikat haknya. Haknya apa? Menghatamkannya, gitu. Ya, ya setidaknya dibacalah, gitu. Itu beliau, Imam Ibnu Khaldun mengutarakan satu teori, namanya teori asobiah, gitu. Kadang kita itu dapat maklumat kalau asobiah itu kan fanatisme kesukuan, nggak boleh itu. Nah, tapi beliau Ibnu Khaldun itu justru mengutarakan idza qawiyat al-asabiyah najahal amru wa tammatid daulah.

0: beliau justru mengutarakan kalau asobiah itu digunakan untuk memperkuat dakwah, maka itu adalah sesuatu yang baik. Jika asobiah, solidaritas sosial ataupun kesukuan itu semakin kuat, maka urusan keberhasilan dan negara itu juga akan bertumbuh dengan kuat. Tuh. Beliau mengutarakan begitu. Tuh. Bagi orang Batak, mereka itu meskipun Muslim dan Kristen itu bisa bergaul dengan cukup baik, gitu. Karena disatukan oleh marganya. Jadi asobiah mereka begitu, ya. Maka beliau kemudian mengatakan ada solidaritas marga, tetapi mereka dibedakan dengan identitas Islam yang kokoh sesuai nilai agamanya, gitu. Maka selain tadi Abdul Haris Nasution, ada beberapa tokoh nasional yang mungkin kita baru tahu ternyata beliau itu memiliki darah Batak. Yang pertama setelah tadi Abdul Haris Nasution, yang kedua itu Mahmud Yunus. Kayaknya semua santri itu punya karya beliau, kamus, ya, bahasa Arab Indonesia. Kan ada yang lebih hebat kamusnya, kamus Al-Munawwir. Iya. Tapi kamus Al-Munawwir itu tebelnya enggak karuan. Tidak praktis. Ya. Yang praktis itu ya kamusnya Mahmud Yunus. Ya. Kalau sekarang mungkin sudah banyak pilihan kamus, ya, gitu. Beliau itu ternyata memiliki darah Batak. Gitu. Kemudian kalau di perpolitikan kita kenal ada Wakil Presiden Adam Malik. Beliau juga memiliki darah Batak. Ya, ya kalau bagi jenengan yang guru bahasa Indonesia, ada satu nama namanya Sultan Takdir Ali Syahbana. Kata sultan itu diambil dari kata sultan. Jadi bahasa Arab itu juga diserap ke bahasa mereka, gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harapannya menjadi wawasan penting bagi kita untuk minimal itu sudah mulai berkurang apa namanya, kalau disebut Batak berarti Kristen. Enggak, ya, jejak Islamnya sangat luar biasa, peran dakwahnya sangat luar biasa, bahkan dakwah Islam berkembang dipeluk oleh puluhan juta, ya, kaum muslimin, jutaan kaum muslimin di wilayah Sumatera itu juga bermula dari tempat yang kita kenal dengan nama Tanah Batak. Tuh. Mudah-mudahan ini semakin memperkuat solidaritas kita terhadap saudara-saudara kita di sana, membuka wawasan kita, menghangatkan empati kita, sehingga kita berdoakan saudara-saudara kita di sana juga diberikan kemudahan dan kelancaran dari segala kebutuhan-kebutuhan yang mereka menjadi hajat utama mereka, gitu. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo kalau misalkan ada yang mau bertanya tentang seputar tema, kami persilahkan. Sebelum nanti kita tutup dengan doa.
1: Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Nggih. Kalau saya mungkin sedikit lebih tadi nggih tentang asobiah tadi mungkin bisa lebih agak didetailkan masalah untuk apa penjelasannya, nggih. Soalnya kita kan sering terbentur dengan kata-kata itu sehingga kaya udi atau bagaimana gitu, nggih.
0: Nggih. Kata asobiah ini sebetulnya satu perkara yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Kita ambil contoh saja, gitu. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, apa yang pertama kali beliau lakukan? Ya, membagi kaum muslimin menjadi dua kelompok besar, muhajirin, ansor. Itu kira-kira asobiah enggak, Pak? Ya. Muhajirin ya berasal dari kelompok Mekah. Pasti Mekah, gitu. Sementara ansor berasal dari Madinah, gitu. Kenapa tidak salah? Karena selama asobiah itu untuk memperkuat solidaritas keislaman, gitu. Solidaritas keislaman. Buktinya adalah ketika datang seorang sahabat yang berasal dari Persia, kalau kita sebut sahabat dari Persia berarti siapa? Salman Al-Farisi. Dia hijrah ke Madinah tapi bingung, ya Rasul, saya masuk ke mana? Itu. Ke Ansor enggak masuk karena bukan orang Madinah. Masuk ke Muhajirin, kan sama-sama hijrah. Muhajirin kan artinya hijrah. Tapi nyatanya dia juga tidak diterima di komunitas Muhajirin. Maka oleh Rasulullah, huwa min ahli baitih. Itu. Salman masuk golongan keluargaku. Itu. Ya. Itu salah satu contohnya. Itu. Kemudian terus jamaah yang muliakan Allah. Itu. Ketika Rasulullah wafat digantikan yang namanya Khulafaur Rasyidin. Alhamdulillah Khulafaur Rasyidin ini satu-satunya era pemerintahan yang didoakan Rasulullah keberkahannya, yang dinyatakan bahwa era ini adalah era pemimpin yang pasti akan mendapatkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Maka disebut Khulafaur Rasyidin. Tidak ada asobiah di situ. Tuh. Abu Bakar bukan satu bani dengan Umar. Ya. Umar beda kabilah dengan Utsman. Utsman pun beda kabilah dengan Ali. Itu. Abu Bakar itu bani Tamim, Umar itu bani Adi, Utsman bin Affan bani Umayyah, Ali bin Abi Thalib bani Hashim. Tapi saya katakan ini era yang mendapatkan petunjuk dan pengakuan serta doa jaminan kebaikan dari Rasulullah itu. Tapi setelah Khulafaur Rasyidin berakhir, kita kenal dengan nama apa, Pak? Daulah Bani Umayyah. Asobiah enggak tuh? Ya. Tapi di dalam perjalanannya, karena ini bukan daulah yang Allah nyatakan oleh baginda Nabi nyatakan keberkahan dan petunjuk, ya ada tragedi kelam yang tidak bisa kita hapuskan dalam jejak sejarah, ya terbunuhnya cucu Rasulullah Husain, kemudian pembantaian penduduk Madinah, terbakarnya Ka'bah, munculnya seorang pemimpin otoriter seperti Hajjaj bin Yusuf. Itu kelamnya Bani Umayyah. Tapi kita juga jangan nafikan kebaikan dari daulah Bani Umayyah. Penaklukan, usaha penaklukan Konstantinopel yang pertama terjadi di era Bani Umayyah. Di bawah pimpinan Yazid bin Muawiyah, khalifahnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Di era Bani Umayyah ini juga kemudian muncul seorang khalifah terkenal yang dinyatakan sebagai Khulafaur Rasyidin kelima, Umar bin Abdul Aziz Tabi'in. Tapi di sisi lain Bani Umayyah itu juga memiliki banyak jejak kedoliman, akhirnya runtuh, ya, dihancurkan oleh pemberontakan dari Bani Abbasiyah. Muncullah berikutnya Abbasiyah, gitu. Abbasiyah ya sama, dia bisa memperoleh kekuasaan secara absolut dengan melakukan pembersihan semua keturunan dari Bani Umayyah. Itu, Pak. Jadi sejarah Islam itu enggak cuma tentang emasnya. Gelapnya itu juga banyak. Tapi semua itu adalah ibroh pelajaran bagi kita. Maka berdirilah Daulah Abbasiyah. Itu. Daulah Umayyah bikin lagi Daulah di Andalusia. Daulah Umayyah di Andalusia. Asobiah enggak? Asobiah, betul. Maka sejak Daulah Umayyah sampai masa kita berakhirnya khilafah Daulah Utsmani, semua pemerintahan itu muncul dengan nilai asobiahnya. Sehebat Salahuddin Al-Ayyubi, pembebas Baitul Maqdis, ketika dia dapat kekuasaan, dia bikin negara namanya apa? Ayyubiyah. Gitu. Bikin negara namanya Ayyubiyah, gitu. Maka inilah yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Khaldun, ya, asobiah ini dia bisa menjadi penguat selama apa, ya. Jadi asobiah itu lebih kepada sarana, ya. Di masa kita asobiah itu kan muncul, ya, kayak saya, Pak. Asobiah saya kuat sebagai alumni pondok pesantren apa misalkan. Kumpulan Ikatan Alumni. ni itu. Jenengan asobiahnya akan terasa sebagai orang Jawa, foto-foto Sukoharjo kalau di perantauan gitu. Nah, kenapa kalau di perantauan jenengan enggak akrab saja sama orang Batak? Ayo, foto-foto muslim misalkan. Ya enggak cocok kulturnya, bahasanya gitu toh, gitu. Nah, jadi sebetulnya hal tersebut akan menjadi baik ketika digunakan untuk nilai-nilai solidaritas Islam. Yang jadi masalah adalah ketika seseorang itu lebih mendahulukan nilai asobiah daripada nilai ukhuwah Islamiyah itu. Tapi ketika nilai asobiah itu menjadi penguat untuk munculnya nilai Islam, itu luar biasa itu. Ya, meskipun jamaah yang dimuliakan Allah, Indonesia dijajah Belanda 300 tahun, padahal kaum muslimin tersebar di semua wilayah, itu juga gara-gara terlalu asobiah. Ketika Diponegoro melakukan peperangan dengan Belanda lewat peristiwa Perang Jawa, itu Sultan Makassar itu ikut bantu enggak, Pak? Enggak, gitu. Lah ngopone wangi kuwi wong Jawa gitu. Ya. Ya, ketika perang Padri, Tuanku Imam Bonjol perang dengan Belanda di Sumatera, ada enggak orang Jawa ngirim bantuan ke sana? Enggak ada, gitu. Asobiah toh. Tapi Belanda, oh, itu yang diserang Aceh, Belanda datang. Belanda yang posnya di Makassar dikirim, Belanda yang posnya di Jawa dikirim untuk melakukan perang terhadap Aceh, gitu. Jadi akhirnya kemudian, maka banyak ulama kemudian mengatakan kemerdekaan Indonesia itu salah satu barokah. Karena akhirnya kaum muslimin di semua wilayah terlepas dari nilai-nilai asobiah, memiliki nilai pengikat yaitu ya republik yang kemudian diperjuangkan secara bersama-sama gitu. Itu di satu sisi. Ya, di satu sisi walaupun lebih ke depannya pun kita juga asobiah sekali kita sebagai orang Indonesia. Ya toh? Gitu. Kalau ketemu orang Malaysia lah gitu. Wah, asobiahnya kroso gitu. Mana urusan bal-balan gitu. Ngomong bal-balan lu gitu. Ya rebutan batik, kuwi kan ya asobiah toh gitu. Ya. Tapi ketika asobiah itu dimanfaatkan untuk sebuah kebaikan, maka kita akan terasa sangat luar biasa. Betapa bangganya kita ketika ada sebagian orang Indonesia bisa berkontribusi besar untuk perjuangan Palestina misalkan. Weh, ada Indonesianya gitu. Kita akhirnya juga terasa bangga kan, karena ada nilai asobiahnya. Jadi sebetulnya nilai inilah yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Khaldun, selama itu digunakan untuk sebuah kebaikan, dalam hal ini adalah nilai keislaman, perjuangan kepada Islam, maka itu menjadi baik. Entah. Ya, nyatanya kemudian Mongol loh, Pak. Kalau kita pernah dengar yang namanya Mongol yang menghancurkan Khilafat Daulah Abbasiyah, itu akhirnya mendirikan Daulah Islam Mongol. Menyebarkan Islam di dataran Cina, India, Pakistan, Afghanistan, itu Turkmenistan, Uzbekistan, itu gara-gara ada daulah apa? Mongol. Dulunya bukan Muslim, pembantai, penghancur Baghdad, tapi kemudian dapat dakwah, mereka masuk Islam, memberikan kontribusi dakwah peradaban kepada umat Islam juga. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ini kurang lebih ilustrasi dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Gitu. Baik, titik nol sejarah Islam itu dibarus atau ditapanuli. Kenapa kemudian meredup? Yang pertama, karena pusat perdagangan itu bergeser. Yang tadinya di wilayah pesisir barat, kemudian bergeser ke wilayah pesisir timur. Ketika kerajaan atau Kesultanan Samudra Pasai berhasil menguasai Bandar Malaka. Kalau kita kenal Bandar Malaka, itu pusatnya sekarang adalah Singapura. Ya. Itu setelah berhasil mengusir Portugis dan menguasai Bandar Malaka. Akhirnya para pedagang, ya namanya kita juga pedagang toh, Pak. Ya, kalau pengen jualan itu kan cari jalan yang ramai toh. Masa cari jalan yang sepi. Nah, ya, maka kemudian beralihlah para pedagang-pedagang Timur Tengah itu ya, kemudian mereka berjualannya di wilayah pesisir timur. Nah, karena perdagangan itu semakin meredup, yang mana sumber kekayaan ataupun APBN lah bahasa kita, bukan pajak. Ya, pendapatan negara masalah itu adalah perdagangan lewat pelabuhan. Nah, akhirnya kemudian peradaban Islam di wilayah pesisir barat atau di Tapanuli ini kemudian meredup. Gitu ya. Dan kemudian barang dagangan itu juga bukan lagi kapur barus yang paling menguntungkan. Beralih kepada rempah-rempah. Sekarang rempah-rempah enggak terlalu bernilai. Gitu ya. Yang bernilai apa, Pak? Kelapa sawit dong, tambang, nikel, pemenah gitu ya. Nah, itu selalu berubah gitu. Nah, gitu jamaah muliakan Allah ya. Nah, karena menurun perdagangannya dan juga beralih ke wilayah barat.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Mendalami Al-Quran dan Hadis kini terasa lebih mudah dan terstruktur. Ikuti dialog spesial bertajuk Cara Mudah Mempelajari Al-Quran dan Hadis berdasarkan tema. Program ini akan mengupas tuntas keunggulan ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis bersama narasumber kompeten Jamila Azahra dan Umi Hanik selaku book advisor dari PT Kamil Pustaka. Catat jadwalnya, Rabu 29 Juli 2026 pukul 10 hingga 11 siang waktu Indonesia bagian Barat. Simak siaran langsungnya hanya di 101.4 Radio Dakwah Syariah atau saksikan melalui kanal YouTube RDS FM Live. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk menambah wawasan Islami Anda. RDS FM, Radio Dakwah Syariah.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara pedok kabar piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Tetap diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Wah, ayo gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterusno siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki senging ini panas banget lho.
1: Ayo aku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Rafael lari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Oh.

Kalau kita masih fokus pada masalah perbedaan-perbedaan kita, maka jamin sampai kapanpun kita tidak akan bisa menang melawan mereka. Ya, maka memang Islam itu, umat Islam itu memang tidak akan bisa lepas dari perbedaan. Sejak zaman Rasulullah, para sahabat pun terjadi perbedaan di antara mereka. Tetapi lihat bagaimana mereka kemudian melupakan permasalahan perbedaan pandangan mereka ketika itu untuk nomor sekian nanti belakangan. Yang penting sekarang bagaimana menegakkan Islam dan memenangkan Islam sebagai hakim, sebagai penguasa, sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Itu fokus ke sana. Karena itu hal yang sebenarnya semua muslimin itu pasti sepakat. Ya. Kalau kita tanya muslim manapun, antum mau melaksanakan Islam, syariat Islam, kalau dia muslim yang masih dalam golongannya tidak masuk di dalam kalangan modernis atau sekuler, pasti mengatakan saya mau syariat Islam, pasti mau. Lah kenapa kita tidak memulai dari langkah itu, menggerakkan diri kita untuk mendekati saudara-saudara kita yang mungkin berbeda di dalam masalah pengamalan, berbeda di dalam beberapa hal, mungkin masih terkena syubhat bid'ah dan sebagainya. Ya, tidak ada masalah, lupakan dulu masalah-masalah itu. Ayo kita bergerak bersama menegakkan syariat yang

0: Iman Al-Ajami, Pai Jo dan Pai Min. Selamat
1: kisah
0: mendengarkan.
1: Tentang dua anak manusia.
2: Kang.
3: Nah, apa sih?
2: Uripe Mbah Tarjo kayak kok ya musane tenan ya, Kang.
3: Oh, ya, Jo. Lah saiki wis sepuh. Ya ning anu to, Jo. Alhamdulillah. Saiki sregep ning masjid lho, Jo.
2: Lho, dudu kuwi maksudku, Kang. Tapi anak-anak Mbah Tarjo kuwi lho.
3: Lho. Anak-anake aduh ngapa to, Jo?
2: Anak-anake Mbah Tarjo kuwi wis rapati onggagas karo wong tuane. Padu ya wis sepuh lho, Kang.
3: Wis. Tenan pura apa iki, Jo? Jomong ngomong sembarangan wingi.
2: Lah wae iki dikandhane kok, Kang. Anak-anake Mbah Tarjo kuwi ra gemati karo Mbah Tarjo. Wong kaya mung dijarke ngono kuwi kok ora digagas kok.
3: Waduh, waduh, waduh.
2: Ciloko tenan kuwi anak-anake. Masih kok piye to, Kang?
3: Lah piye to, Jo? Apa kok ora kelingan pengajiane Ustaz Salim kae sing nerangake babakan berbakti kepada orang tua kae?
2: Iya ya. Ya kelingan tapi kor sithik to, Kang.
3: Kowe jan kok, Jo. Wis ngene, Jo. Tak omongi ya.
2: Aku Pak Ijo dudujan.
3: Lah, Jo, Jo. Ngene, wis tak omongi ya, rungokno iki, rungokno. Ustadz Salim kae nerangake hadis sing intine bahwa celaka dan merugilah bagi orang yang mempunyai orang tua yang sudah renta, sedangkan dia tidak masuk surga.
2: Maksudnya piye kuwi, Kang? Kok aku serang mudeng ya?
3: Tenan to. Maksudnya ngene, Jo. Orang tua kita itu adalah ladang ibadah kita. Apalagi yang wis sepuh, Jo. Ya nawake dhewe gemati ngopeni, ngurusi kebutuhane, ngewaki urusane, nyenengke atine. Insyaallah bakal dadi modal awake dhewe semben dinggo mlebu surga, Jo.
2: Oh iya iya, dadi intine kebangetan tenan ya, Kang. Dadi intine kebangetan tenan ya, Kang.
3: Iya.
2: Ya nenek uang sing duwe wong tuwa sing uwe sepuh. Tapi sok mben ora iso mlebu surga. Wis mudeng aku saiki, Kang.
3: Ya ya ya nek mudeng ya sip, Jo.
2: Tapi sakjane, Kang, ora kabeh lho Kang anake Mbah Tarjo ngono kuwi. Enek siji sing jenenge Ihsan lho, Kang.
3: Oh, iya ya. Lah Mas Ihsan kuwi kan ya sregep pengajian ngene Ustaz Salim to, Jo?
2: Iya ya kuwi. Ya beda tenan ya, Kang. Anak sing mudeng agama karo anak sing ora mudeng agama.
3: Iya iyalah, Jo. Walaupun asline kuwi ya ana sing sakjane wis mudeng agama, tapi ya ana sing ora gelem praktekake.
2: Waduh, lah bener cilaka tenan kuwi wonge.
3: Cilaka piye to, Jo?
2: Lah aku kan gur nerokke kowe mau to, Kang.
3: Ngono ta.
1: Dude kawan.
0: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali Jomin.

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
1: Eh, serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Saragen, Iswanto di nomor 0815-7517-65.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Tetap diiklan nak bareng apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
0: Alam baru dongko toh Kang, iki sengingin panas banget loh.
1: Ayo aku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Rafi lari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.

0: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, teman-teman, jadi Mbak Wendy ini adalah seorang peternak yang boleh dibilang sukses lah ya, Mbak ya.
2: Amin.
1: Sukses, sudah 6 tahun beternak. Sekarang Mbak Wendy berapa total anunya? Total populasi atau total skala ternaknya gitu?
2: Kalau untuk produksi DOD, DOD itu kan bibit ya.
1: Yeah,
2: itu
1: yeah.
2: Produksi setiap minggu sekitar 1000 sama dengan 1100 ekor. Itu setiap minggunya. Jadi kira-kira kalau per satu bulan itu sekitar 4000 sampai dengan 4500.
1: Berarti 4000 sampai 4500 DOD yang dihasilkan sekaligus panennya kan segitu.
2: Iya. Karena kita punya sudah punya peternak rutinan, jadi kita sebut rutinan itu untuk pasarnya sudah kita langsung kirim ke kandang-kandang peternaknya. Jadi kita nggak pelihara sendiri DOD-nya. Jadi untuk sementara ini sudah ada penampung setiap minggunya. Jadi sudah nggak perlu bingung cari kandang ya. Sudah nggak perlu bingung cari memasarkannya kemana seperti itu. Karena sudah ada peternak rutinnya yang setiap minggu siap menampung DOD-nya. Gitu.
1: Oke, siap. Nah kalau sebelum kita bicara mindset, Mbak, kalau putaran uang, jadi kalau putaran uang dari aktivitas ternak dari DOD kemudian sampai akhir itu berapa putaran uangnya per minggu atau per bulan begitu?
2: Jadi kalau hitungan pedaging ya Mas, kita ibaratkan per 100 ekor, per 100 ekor itu biaya pembesaran sampai panen itu sekitar 3 sampai 4 juta. Kalau kita hitung omset ya, pendapatan lah, pendapatan kotor kalau untuk kita produksi DOD itu per ekornya sekitar 10 sampai dengan 12.000 per ekornya. Jadi kalau 1.000 per minggu itu bisa dikalikan berarti
1: 12 tadi ya, 12.000 ya, iya, berarti 12 juta.
2: Iya, itu per minggu.
1: Per minggu dikali 4.
2: Iya, kalau hitungan 1 bulan berarti
1: 1 bulan 4, sekitar 48 ya Mas ya, per bulan ya Mas. Oke, jadi ya menurut saya prospek banget lah ya Mbak ya. Di maksud saya kita kan tinggal di desa ya, di Blitar sama Tulungagung saya kira sama lah ya gaya hidupnya ya. Jadi dengan perputaran uang per bulan segitu, dengan saya dengar-dengar juga profit katakanlah kemarin dibilang di video sebelumnya sampai 5 juta per bulan ya. Per minggu.
2: Per minggu.
1: Nah, 5 juta per minggu berarti kan kali 4 juga.
2: Kali 4.
1: Sekitar 20 juta, artinya juga lumayan banget untuk hidup dengan angka profit 20 juta per bulan di desa itu sangat, sangat wow gitu. Nah, saya ingin itu Mbak, bagaimana sih seorang peternak pemula, ternyata hasilnya kan lumayan. Mindsetnya bagaimana yang harus ditanamkan seorang pemula, itu piye Mbak, apakah harus berpikir angka dulu seperti kita tadi, oh nanti hasilnya gini-gini atau apa? Seorang pemula itu harus bagaimana gitu?
2: Jadi kalau mau memulai peternak itu sebenarnya selain belajar ya Mas, belajar ilmunya harus tahu pasarnya dulu Mas.
1: Oke.
2: Jadi nggak hanya peternak ya, usaha apapun usahakan kita pastikan dulu pasarnya itu luas atau tidak, menjanjikan atau tidak seperti itu. Nanti kalau misalkan pasarnya sudah oke, sudah yakinlah ini nanti ada yang menampung, baru kita belajar ilmu produksinya.
1: Oke. Gitu.
2: Jadi biarpun peternak ya, justru peternakan itu usaha yang penuh risiko karena kita berkecimpung dengan makhluk hidup kan. Jadi banyak mungkin kapok ya peternak itu karena pernah kena virus. Sedangkan virus itu kan menyebarnya sangat luas, cepat gitu loh Mas. Jadi semua itu sebenarnya mudah kalau kita mau belajar gitu.
1: Berarti dimulai dari riset pasar.
2: Betul, kalau menurut kami yang paling penting dari pasarnya dulu.
1: Waktu jenengan riset berarti di 6 tahun yang lalu, berarti pasar bebek, bebek daging itu berarti menjanjikan ya Mbak ya?
2: Sejauh ini asal kita mau perluas pasar ya Mas. Soalnya enggak dari awal langsung tahu pasar kan mesti enggak.
1: Oke.
2: Pasti butuh waktu. Seperti dulu awal ternak kan kita ikut orang. Jadi DOD kita ambil dari orang. Terus pakan juga dari sana. Kita hasil panennya juga dilempar lagi ke sana.
1: Oh.
2: Ini akhirnya kita belajar dulu lah sambil menunggu mungkin model juga ya, kita sambil belajar dulu. Terus nanti lama-lama pasti kan kita tahu DOD yang bagus itu dari sana. Suppliernya kan kita pengetahuannya semakin luas gitu. Kemudian soal makan juga begitu. Mungkin yang harganya miring yang sana, yang bagus yang ini. Semua kan perlu waktu. Terus nanti pasar pun juga begitu. Dulu kita taunya kalau ikut orang, oh pasar bebek itu menjualnya hanya ke sini gitu. Dan ternyata luas sebenarnya, apalagi kalau harga naik ini ya, itu kan banyak kalau kita posting. Nah pemasaran ini kan macam-macam mas jalurnya. Kalau kita jalur dunia maya dan juga di lapangan secara langsung. Kalau kita posting gitu ya, kita juga bikin konten kan. Banyak itu yang nyari mas sebenarnya di luar Jawa. Itu banyak pemasar bebek itu banyak.
1: Siap. Oke, jadi kalau sekarang juga nggak itu ya mbak, nggak terbatas tempat ya, bisa di manapun gitu. Kalau di Anara.com itu sampai kirimnya kemana sekarang pasarnya?
2: Kalau kita Jawa Tengah, Jawa Timur, sementara kalau untuk pasar lokal itu daerah Malang, mas, Malang, Sidoarjo ya mas, daerah situ. Kalau pas butuh banyak, maksudnya harga tinggi kan berarti jumlah daging di pasaran kan sedikit ya mas, kurang-kurang. Itu biasanya Jogja, Semarang juga minta.
1: Oh, artinya gitu. Masih lebih bisa untuk sampai Semarang, Jogja gitu. Kalau sini aja udah terpenuhi ya, sini aja habis gitu ya. Oh, baik. Jadi ya harus tahu pasar dulu ya pemula ya. Pemula harus tahu pasar, terus kemudian bisa budidaya. Ketika Mbak Windy, ketika Mbak Wendy mulai ini, mulai Anara Duck Farm ini, berpikir nggak bahwasanya nanti bakalan segede ini, atau bahkan sudah lebih gede lagi, itu berpikir nggak seperti itu?
2: Kalau harapan pasti ada ya mas, tapi kalau dari awal itu pasti kita mikirnya, oh nanti kalau diperbesar modalnya dari mana, seperti itu. Nanti kalau kita ternak dengan jumlah yang lebih besar, nanti pasarnya ada apa enggak gitu. Intinya kalau kita mau belajar, sebelum kita mengembangkan, kita harus cari penampungnya dulu. Produk kita itu ada pasarnya atau enggak. Kalau sudah pasti, kita lanjut gitu. Kita tahu ilmunya, misalkan cara memproduksi atau membudidayakan bebek dengan untung yang maksimal, dengan bobot yang besar sesuai keinginan pasar, kita lanjut aja gitu.
1: Oke, berarti tetap seperti pola tadi ya, kita tahu pasarnya, dia permintaannya berapa, kemudian berpikir mampu nggak mensuplai itu. Kalau mampu mensuplai, kita budidaya. Kalau nggak, yaudah kita nabung dulu sambil nanti menyukupin kebutuhan itu, gitu ya. Secara mindset untuk pemula. Kalau Mbak, ada juga kan yang berpikir hari ini itu anak-anak muda saat ini berpikir cara cepat kaya, ya kan? Oh, aku pengen usaha ini biar cepat kaya. Toh juga di konten itu juga kelihatannya mudah. Di bidang apapun seperti itu, apakah di peternakan itu bisa seperti itu? Cara cepat untuk menuju kaya dengan ternak itu apakah bisa begitu mbak?
2: Kalau menurut saya ya, kalau kita maunya yang instan cepat, itu yang pertama harus mungkin yang berasal dari orang yang mampu. Soalnya ternak itu modalnya besar mas. Yang pertama kandang itu kan nggak bisa ya kalau kita mau populasi besar, terus adanya cuma luasan kecil kan nggak bisa gitu. Jadi kalau mau langsung besar, terus nanti kita nggak punya ilmunya, ya hasilnya nggak akan bisa maksimal gitu. Jadi belajarlah dari yang kecil dulu, misalkan dari 100 atau 200 ekor, lalu kita telaah pakannya seperti apa, yang bagus seperti apa. Nanti kalau dari 100 itu sudah bisa maksimal, sudah ketemu ransum pakannya misalnya, cara membesarkannya yang optimal seperti apa, baru kita tambah sedikit-sedikit seperti itu. Banyak juga yang terlanjur pelihara banyak, misalkan populasi ribuan ekor. Di saat harga turun ya, mereka nggak punya ibaratnya bakul rutinan. Jadi yang siap ambil di saat harga pasar turun maupun tinggi seperti itu. Jadi pasti bingung nanti pasarnya gimana itu. Jadi sebaiknya dimulai dari yang populasi kecil dulu, kita pahami ilmunya, kita cari bagaimana cara memaksimalkan profitnya, Jadi banyak juga, populasi banyak, keuntungannya atau profitnya itu tidak bisa maksimal gitu. Jadi perlu dipelajari dari populasi yang kecil dulu, baru nanti dibesarkan sedikit demi sedikit. Yang penting itu harus tahu pasarnya, harus ada jumlah penampung yang sesuai dengan populasi yang kita punya gitu. Jadi biar nggak bingung. Soalnya kalau peternakan itu ya, harga kan fluktuatif Thomas. Seperti harga telur, harga daging itu kan cepat sekali perubahannya.
1: Harian ya.
2: Gitu. Jadi kalau kita populasi banyak, nggak punya bakal rutinan, di saat harga turun itu nggak ada yang mau nampung.
1: Oh
2: gitu.
1: Iya iya.
2: Beda kalau harga tinggi, oh semua minta.
1: Semua minta.
2: Gitu.
1: Terus bagaimana kalau pasti saat harga turun ketika susah untuk membuang itu bagaimana berarti?
2: Jadi kalau kita mau olah sendiri ya, misalkan di karkas itu pasti butuh biaya untuk freezer seperti itu. Jadi dipotong sendiri, disimpan dulu.
1: Oh.
2: Gitu. Itu kalau kapasitas freezer kita juga memadai, makanya kita sesuaikan kemampuan kandangnya sesuai kemampuan untuk pasarnya itu loh Mas. Serapan pasarnya. Freezer itu kan juga butuh biaya besar.
1: Betul, ada listrik, ya, ada juga pengadaan freezernya. Tapi berarti, pernah kayak gitu.
2: Kalau kita alhamdulillah sejauh ini enggak pernah.
1: Enggak pernah ya.
2: Dulu pernah harga turun itu waktu COVID ya Mas. Waktu COVID itu juga pernah, tapi alhamdulillah tetap ada yang ngambil meskipun harga murah.
1: Baik, gitu. Tadi Mbak Wendy juga bilang bahwasanya penting juga untuk bagaimana kita bisa memaksimalkan profit begitu ya. Jadi supaya bagaimana ternak itu efisien dari produksinya ataupun dari pakan, dari kandang dan lain sebagainya biar efisien. Nah, menurut Mbak Wendy kalau di sistem ini di Anaradak Farm ini apa yang dilakukan supaya profitnya maksimal?
2: Yang pertama pemilihan bibitnya itu pengaruh sekali Mas, bibit itu. Jadi nggak boleh asal-asalan. Banyak peternak itu yang konsul begini, dengan bibit harga yang sama misalkan 10.000, dia beli online. Online itu kan kita nggak tahu ya sejarah penetasannya gimana, kualitasnya seperti apa. Terus hasil panennya ternyata kok cuma segini misalkan. Dari yang harusnya harga 10.000 bisa bobot 2 kilo ke atas, itu cuma mencapai misalkan 1,4 atau 1,5. Nah itu kan berarti dari dasarnya, dari bibitnya itu kan sudah nggak berkualitas gitu loh. Jadi yang pertama pemilihan bibitnya itu yang paling penting. Kemudian yang kedua perawatan. Perawatan itu kan macam-macam, misalkan dari pemberian pakan, mungkin dari pemberian vitamin. Yang ketiga sanitasi. Itu kan penting Mas. Kebersihan kandang itu penting, soalnya hewan ternak ini riskan sekali. Virus dan penyakit itu berawal dari
1: kebersihan.
2: Betul gitu. Dan sekali kena itu pasti cepat nyebarnya. Jadi lebih baik mencegah. Misalkan dengan kandang yang diusahakan kering. Nah kering itu berasal dari pemaksimalan ventilasi, jadi harus udaranya lancar di kandang itu. Jadi nggak boleh terlalu lembab. Nanti kalau kandangnya bebek itu lembab, kondisi imunitasnya juga nggak bisa maksimal, mudah terserang penyakit seperti itu. Kemudian dari bibit, perawatan, dari pakan itu nutrisinya Mas, harus disesuaikan. Jadi pemilihan bahan pakan ya, jadi kita nggak bisa tergiur bahan pakan. Misalkan bekatul atau kebi, harganya ada yang di atas 5.000, ada yang di bawahnya misalkan. Nah, kebanyakan peternak itu cari yang murah. Nanti akan ngefek sekali juga ke pertumbuhan bebeknya itu sendiri gitu.
1: Jadi juga nggak boleh asal murah ya, harus dilihat juga kualitasnya, kayak apa itu namanya kandungannya gitu.
2: Betul.
1: Proteinnya soalnya, atau biasanya apa? Protein atau apa?
2: Ada juga hitungan protein. Jadi kalau pegatul yang biasanya harga murah itu pasti ada campurannya. Enggak original lah gitu Mas. Kalau kita pakai juga tepung Kentucky ya, itu ada juga yang tergiur harga murah. Nah, ternyata memang sudah enggak original gitu loh, banyak campurannya. Nanti terlari untuk terserap di pertumbuhan bebeknya juga enggak bisa optimal. Enggak bisa menjadi daging gitu.
1: Siap. Makanya juga di Anradag.com itu kalau lihat tadi saya lihat kan omsetnya di kisaran 12 jutaan per minggu. Dari perputaran itu putaran uang bisa ngambil profit 5 juta berarti ya. Itu kan
2: itu dari DOD-nya.
1: Dari DOD-nya.
2: Oh, dari DOD-nya saja. Kita kan
1: pasar yang tinggi.
2: Kita kan juga pelihara mas sebenarnya pedaging tapi ngambil dari luar. Okay. Gitu. Jadi yang kita dulu pernah ikut orang babatnya lah dari awal itu kita tetap pertahankan sampai sekarang meskipun ngisinya
1: oh gitu ya
2: masih sampai sekarang
1: walaupun sudah produksi DOD sendiri sudah punya benar. Mitra sendiri tapi masih mempertahankan
2: iya karena ya? Kita babatnya dari awal ikut beliau ya wis kita pertahankan sampai sekarang. Jadi meskipun ada orang yang bilang gini, wong bisa produksi DOD sendiri kok tetap ngambil dari luar gitu. Ya memang sejarahnya gitu. Dari awal kita memang sudah ada komitmen dengan suatu kelompok ini, beliau yang ngasih kita rutinan. Meskipun enggak setiap minggu ya sekarang, jadi satu bulan sekali ya mas, ngisi. Tetap kita perhatikan sampai sekarang, tetap ngisi yang dari luar.
1: Kenapa kok seperti itu? Memilih untuk tetap seperti itu?
2: Ya gimana ya mas, rezeki itu kan kita nggak tahu ya. Kalau katanya kalau kita tetap menjalin silaturahmi itu kan berarti menyambung rezeki seperti itu. Kita juga nggak lupa dulu kita belajarnya dari beliau tetap isi sampai sekarang gitu.
1: Dan itu juga mungkin jadi salah satu suksesnya Anradag Farm gitu ya, tetap menyambung silaturahim terus menjaga hubungan gitu ya. Berarti kalau tadi pertanyaan tadi apakah peternakan ini cara menuju kaya atau menuju berpenghasilan yang lumayan itu setelah berapa tahun berarti bisa dikatakan lumayan ya gitu udah enak ya gitu. Itu setelah berapa tahun?
2: Mungkin sekitar 4-5
1: gitu. Iya.
2: Tapi enggak tentu juga mas, tergantung keuletan kita ya. Jadi kan peternak itu enggak langsung awal percobaan pertama langsung sukses kan mungkin enggak. Kalau percobaan awal gagal langsung patah semangat berhenti ya sudah itu. Kalau kita mau memperbaiki coba lagi ya insya Allah bisa asal kita mau belajar itu aja.
1: Nah saya mau belajar bagaimana cara pengelolaan uang hasil ternak mbak. Jadi seperti apa sih cara ngelola uang hasil ternak supaya kita usahanya juga bertumbuh, di sisi lain juga keperluan kita juga tercukupi. Nah itu bagaimana pengaturannya?
2: Sebaiknya ya, apapun usahanya harusnya dipisah mas. Dana bisnis dengan keperluan rumah tangga atau kebutuhan itu harusnya dipisah, harusnya. Tapi dalam prakteknya kan nggak semua modal itu kita punya dari awal. Gitu. Jadi pasti ngambil dari tabungan dulu. Terus nanti intinya kita tertib lah dengan penggunaan uang itu tertib. Harusnya hasil panen itu nanti dikembalikan lagi ke kebutuhan pakan. Soalnya kalau pedaging misalkan 35 hari itu kan dari 0 hari sampai menuju 35 itu kan pakan keluar terus. Biaya pakan itu kan keluar terus gitu. Jadi misalkan kita habis panen terus kita masuk ke dana pribadi itu nanti Gak bisa
1: untuk
2: jadi,
1: ternak lagi.
2: Jadi kita gitu putar ya? Lagi untuk memelihara yang periode berikutnya seperti itu. Dan kalau bisa profit itu disendirikan mas, misalkan pindah rekening. Ya meskipun prakteknya sulit ya, pasti kalau orang Jawa bilang pasti kedudut untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi sebaiknya memang dipisah. Terus kalau bisa diinvestasikan, kalau kita sudah benar-benar ini ya,

0: saat ini tanah. Jadi kalau kita pikir harga tanah bangunan itu kan setiap tahun naik ya. Apalagi kalau sasarannya yang pinggir jalan raya itu pasti banyak banget mas naiknya. Itu setiap tahun naik.
1: Berarti kalau tanah itu untuk di pinggir jalan atau untuk perluasan kandang Mbak Wendy biasanya?
0: Untuk saat ini yang sedang diusahakan, maksudnya yang urgent itu untuk kandang. Kebetulan apalagi yang dekat-dekat rumah ya mas, dekat-dekat rumah, kemudian tempat kita kan masih di desa yang jauh dari pemukiman, kemudian di area sawah persawahan seperti itu, kalau bisa untuk perluasan kandang. Jadi kalau kita ingin memperlipat gandakan profit itu kan pasti harus nambah populasi ya mas.
1: Betul.
0: Seperti itu. Jadi kalau bisa tanah yang dekat, maksudnya yang tidak dekat perumahan itu untuk kandang, bisa untuk menaikkan jumlah DOD misalkan. Terus nanti kalau ada dana lagi cari yang pinggir jalan gitu.
1: Ya sekarang yang pinggir jalan sudah kebeli berapa titik ini mbak?
0: Ada yang di samping kandang, kebetulan kandang ya mas, karena kandang. Sementara masih satu mas, mudah-mudahan nantilah.
1: Amin amin.
0: Mudah-mudahan tambah lagi. Kalau yang samping kandang ini masih dinego. Sebenarnya sudah dipesan sih, sudah dipesan sama keluarga. Nanti misalkan dijual, nggak usah ditawarkan ke yang lain. Gitu.
1: Oh ya siap.
0: Eman-eman, soalnya samping kandang.
1: Oh iya betul betul betul.
0: Samping kandang, terus akomodasinya kalau kita misalkan bawa pakan, bawa bebek kan dekat.
1: Mudah.
0: Jadi cari yang dekat.
1: Kalau luasan kandang saat ini yang kayak untuk operasional itu sampai berapa luasan mbak di Anaradak Farm?
0: Kalau yang selatan berapa mas? 18 kali 35. 30. Itu yang untuk indukan.
1: Oke.
0: Okay. Kalau kandang yang satu lagi 9 kali 30. Kalau itu sudah ini mas permanen. Jadi bangunan kayak rumah itu. Yang baru ukuran kecil 8 kali 15. Belum lama itu mas, karena kita per minggu itu kan ada DOD sortiran ya.
1: Okay.
0: Jadi yang kualitasnya nggak masuk menurut kami itu kita bawa pulang, kita pelihara sendiri. Jadi per minggu tetap dapat kita
1: turahan. Okay. Tapi juga, tapi sebenarnya juga bagus-bagus aja itu ya.
0: Ada bisa beberapa yang memang misalkan cacat dari bawaan ya, itu kan kita juga nggak kirim ke peternak. Ada juga yang sampai panen bertahan ya mas.
1: Bagus-bagus aja sebenarnya.
0: Sebenarnya.
2: Untuk peralatan yang ada ekstra.
0: Kadang kan orang nggak telaten ya kalau kita.
1: Iya.
0: Kalau kita disendirikan mas, misalkan yang nggak bisa menjangkau pakan juga kita sendirikan seperti itu.
1: Oke, okay, kadang-kadang juga di saat kita merintis itu kadang-kadang antara hasil sama kebutuhan itu nggak sinkron Mbak Wendy. Misal nih hasilnya belum maksimal, tapi kebutuhannya nggak bisa diajak untuk kompromi. Wah, ini harus segera, ini harus segera. Nah itu kalau biasanya seperti itu bagaimana manajemen keuangannya, Mbak Wendy?
0: Kalau ya semua orang pasti punya kebutuhan ya mas.
1: Yeah.
0: Apalagi kalau sudah anak dua gini seperti ini. Jadi kalau bisa sebelum menikah, sebelum berkeluarga itu. Rajin-rajinlah menabung, tapi yang nggak tentu ya. Kadang kalau kata Mas Raka itu rezeki setelah menikah itu pasti
1: berbeda,
0: gitu. Apalagi
1: rezeki
0: anak. Kita juga mulai dulu dari situ, meskipun awalnya kita pinjam mas dulu.
1: Iya. Pinjam apa?
0: Pinjaman ke bank.
1: Oh, pinjam ke bank. Oh, modalnya pinjam.
0: Iya.
1: Oke, modal pinjaman. Siap.
0: Kalau kita pinjam modal, berarti kita fokus untuk mengembalikannya dulu.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Jangan sampai tergiur dipakai untuk yang lain dulu.
1: Ya, kayak
0: gitu
1: hidup tadi ya.
0: Betul. Okay. Jadi nanti kalau fokusnya memang kita niatkan, yang penting niat dulu fokus untuk melunasi pinjaman. Itu ya udah dipakai itu aja. Jangan sampai pilih-pilih ke yang lain. Itu.
1: Kalau katakanlah tadi di angka 4 tahun 5 tahun mulai menikmati hasil gitu ya. Dan selama itu kan kita itu kayak berjuang gitu Mbak ya. Berjuang kadang-kadang juga apa ya dipandang remeh juga sama mungkin bukan orang lain, bahkan keluarga kita atau orang dekat kita. Itu ya apa caranya anu Mbak? Carane ben kuat gitu. Kadang-kadang kan kita suka lembek, suka jatuh gitu-gitu. Pernah kan kayak gitu kan?

0: pernah, apalagi kalau di saat harga turun ya, kita kerasa banget pendapatannya kayaknya nggak bisa untuk memenuhi kebutuhan gitu. Gini, yang penting kita tanamkan dulu ke diri kita kalau kita intinya mau diseriusin nggak usah ini mau diseriusin. Jadi tergantung keuletan kita. Kalau kita di saat harga turun sudah pesimis, ya itu nanti modal pun pasti nggak kembali gitu loh. Jadi yang penting meskipun harga turun, meskipun pendapatan, yang penting kita konsisten aja.
1: Yakin gitu aja ya Mbak ya. Kalau sekarang sampai saat ini hidupnya Mbak Wendy seperti apa? Boleh disampaikan ke kita?
0: Kalau saat ini ya kita berjalan apa adanya aja Mas. Sebenarnya kalau kita mau mengikuti tren ya, misalkan HP terbaru, motor terbaru itu bisa. Tapi alhamdulillah anak-anak juga bahkan sekolah itu dijemput dengan sepeda motor bapak saya, kakeknya. Itu sepeda motor yang dipakai untuk ke sawah itu loh Mas. Itu pede-pede aja gitu. Jadi tergantung bagaimana kita juga menanamkan ke anak-anak gitu. Kita sepeda motor juga dari tahun berapa itu ya? Dari zaman saya kuliah, Supra bapak itu loh Mas, itu juga masih. Mobil itu punya bapak, Panther Lawas ya Mas, Panther Lawas itu juga kita pakai untuk kirim telur ya itu, untuk bawa DOD ya itu, kadang beli pakan juga pakai itu.
1: Kayak Panther Lawas itu.
0: Iya, masih ada sawah sekarang. Jadi anak-anak itu terbiasa naik full semua berempat di depan, soalnya yang belakang itu bangkunya pasti dilipat, gitu. Ya kita pakai yang ada aja, kadang. Alhamdulillah kok anak-anak itu nggak meri ya sama temannya itu nggak meri. Ada temannya anakku tuh gini, nggak mau dijemput kakungnya, soalnya motornya jelek. Nah, gitu. Ada juga yang seperti itu. Terus alhamdulillah kok anak-anak itu nggak ini ya, ya nggak pernah komentar lah soal motor, soal ini juga nggak pernah. Soalnya kita tanamkan, ya mensyukuri apa yang sudah dipunyai saat ini gitu. Yang penting kan fungsinya.
1: Siap.
0: Untuk berkendara, untuk mempercepat akomodasi. Ya udah, selama masih bisa digunakan ya digunakan aja.
1: Oke. Kalau impiannya Mbak Wendy, jadi Ana Radak Fam ini mau dibawa kemana sih? Goal besarnya seperti apa ke depannya itu? Seperti apa?
0: Yang pertama pasti memperkuat branding dulu ya Mas. Jadi misalkan kita beli buku tulis, merek buku tulis yang paling banyak dicari, Sidu misalkan. Orang kan langsung mindset ke sana. Deterjen yang paling oke, yang banyak dicari, misalkan Rinso. Nah gitu, kita juga pengen punya nama dikenal. Bibit bebek pedaging Blitar yang bagus, Anara gitu. Jadi kita brandingnya pengen diperbesar lagi supaya orang itu kenal gitu. Tentunya kita pengen bikin bibit yang ini sudah spek besar ya, 2 kilo up. Kita juga pengen bikin lagi, mungkin perbaiki kualitas yang lebih besar lagi gitu. Intinya untuk memperluas pasar, tentunya kita juga pengen punya kandang pedaging. Jadi produksi DOD, kemudian dipelihara sendiri, dibesarkan sendiri, kalau bisa diolah, kalau bisa, itu. Jadi untuk sementara,
1: paham.
0: Jadi dari hulu ke hilirnya gitu loh Mas.
1: Siap.
0: Untuk sementara ini, mungkin memperbanyak DOD ya, melipat gandakan DOD dulu, kemudian mempertahankan kualitasnya, menjaga kepercayaan peternak lah intinya. Jadi konsisten dengan kualitas yang sudah kita punya saat ini, seperti itu.
1: Kalau saat ini DOD dari 4.000 per bulan itu atau 1.000 per minggu, 1.000 sampai 1.500 per minggu, itu berapa persen yang diserap oleh orang lain dan berapa persen yang dikerjakan sendiri, digedekan sendiri?
0: Jumlah 1.100 per ekor itu full untuk peternak mitra Mas.
1: Oh gitu.
0: Jadi yang kita pelihara sendiri itu hanya sortiran lah, hanya limbah dari produk yang kita kirim ke peternak
1: yang
0: gitu. Jadi full kita
1: ya
0: kirim.
1: Oh,
0: itu pun gitu. Masih kurang ya kalau untuk lomba kita Mas. Insya Allah kalau produksi lagi tetap masih ada peternaknya, kandangnya itu masih cukup.
1: model bisnis dari DOD, dari Anaradak Farm ini, nah seperti apa? Apakah dijual ke mitra atau kayak nitip gede nanti kemudian dijual lagi atau seperti apa?
0: Jadi kalau dari kami DOD, mm-hmm. itu kita kirim ke peternak, mm-hmm. Terus nanti langsung
1: dibeli berarti dikirim?
0: Iya, jadi langsung, jadi yang memelihara sampai panen itu peternaknya sendiri, mm-hmm. gitu. Jadi langsung kita jual, langsung bayar ke kita, jadi mm-hmm. gitu, penjualan lah intinya, mm-hmm. untuk nanti pembesarannya atau penjualannya seperti apa, kita sudah ada kelompoknya sendiri mas, mm-hmm. gitu. Jadi dalam kelompok ini ada beberapa penetas termasuk kami,
1: okay.
0: ada juga peternak, mm-hmm. nah nanti kelompok ini yang menaungi pemasarannya, mm-hmm. gitu. Jadi sudah ibaratnya kita sudah, kalau di pertanian mungkin kelompok tani ya.
1: Betul.
0: Ibaratnya seperti koperasi lah, seperti mm-hmm. itu, seperti bumdes, seperti itu. Mm-hmm. Jadi ada yang supply bibit, mm-hmm. kemudian ada peternaknya.
1: Ada yang menggedekan.
0: Ah benar, nanti.
1: Ada yang jualan sendiri.
0: Nah dalam lingkup itu sudah mm-hmm. Melakukan penyerapan bebeknya gitu. Mm-hmm. Gitu.
1: Itu apa, koperasi atau apa?
0: Bukan, jadi semacam kemitraan seperti itu mas.
1: Oh, oke.
0: Bukan koperasi sebenarnya, perorangan ya mas. Tapi, jadi dari perorangan ini memang sudah punya channel ke pabrik-pabrik pemotongan, itu sudah punya jalan gitu. Ya, jadi ya. Kalau untuk memasarkan dalam jumlah banyak itu sudah nggak khawatir lagi gitu.
1: Emang di Blitar sana banyak pemain bebek begitu ya?
0: Atau? Untuk saat ini banyak.
1: Oh, oke.
0: Ayam. Bebek banyak ya mas?
1: Iya, kalau yang terkenal kan yang di pengetahuan saya kan peternak ayam petelur. Nah itu kan di Blitar gitu. Ternyata betul. Juga banyak juga ya bebek, pedaging, pemain-pemain di Blitar gitu ya.
0: Banyak. Mungkin okay. kalau yang terkenal ya itu kan sentra telur ya mas, mm-hmm. di Blitar itu. Mm-hmm. Banyak juga sebenarnya, puyuh juga banyak, mm-hmm. bebek juga banyak, mm-hmm. ayam potong juga banyak.
1: Iya. Oke, Mbak Wendy, pesan untuk pemula yang sedang merintis judi di dunia peternakan seperti apa?
0: Jadi untuk yang mau memulai peternak, yang dibutuhkan pertama adalah keuletannya sendiri, mas. Mm-hmm. Jadi peternakan itu tidak bisa instan, mm-hmm. gitu ya. Kita memelihara itu pasti banyak ilmu yang harus dipelajari, mm-hmm. gitu. Kemudian cari pasarnya dulu, perkuat brandingnya, mau fokus di bidang apa. Mm-hmm. Kemudian selanjutnya adalah kosongkan gelas. Mm-hmm. Jadi kita harus tetap mau belajar, karena setiap perubahan waktu itu kan banyak informasi baru. Mm-hmm. Kita juga harus inovatif, mm-hmm. solutif, gitu ya. Mm-hmm. Jadi nggak hanya ikut apa kata orang, hmm. misalkan pelihara ini loh nanti untungnya segini, hmm. gitu ya. Kita juga harus membuktikannya sendiri seperti apa, hmm. membuktikan sendiri. Jangan mudah percaya pakan, kan juga begitu. Katanya orang ini harus pakai pakan ini supaya bagus. Hmm. Kalau kita nggak trial sendiri kan nggak tahu, hmm. gitu. Bisa jadi malah kita keblocok lah istilahnya ya. Hmm. Jadi kalau gagal coba lagi seperti itu. Hmm.
1: Terima kasih Mbak Wendy udah mampir. Semoga tayangan ini menginspirasi bagi peternak pemula, dan semoga banyak nanti di Indonesia banyak peternakan-peternakan yang besar, termasuk amin. Juga punyanya Mbak Wendy, semoga makin besar dan makin
0: amin,
1: luas
0: amin.
1: Lah gitu.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih teman-teman sudah menyimak, sampai kasih. Jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Pendengar, apabila engkau terkena musibah penyakit di badanmu, maka sadarilah bahwa itu pahala di sisinya. Semua itu untukmu dan terjaga di sisi Yang Maha Esa. Rasa lapar itu akan dibalas dengan pahalanya. Rasa sakit akan dibalas dengan ganjarannya. Pun kemiskinan akan dibalas oleh Allah. Tidak akan ada yang hilang dari sisinya. Allah selalu menjaganya seperti menjaga titipan yang akan ia penuhi kelak di akhirat. Wahai yang berkedudukan tinggi, wahai wanita muslimah yang jujur, wahai muslimah yang taat, jadilah seperti pohon kurma yang jarang membusuk dan berpenyakit. Ketika dilempar batu, justru memberikan kurma dan selalu tumbuh di musim panas maupun di musim dingin dan banyak manfaatnya. Hiduplah di tempat yang tak menyentuh hal-hal yang tak berguna, yang mampu menjaga kehidupan dari hal-hal yang dapat menyelami rasa malu. Ucapanmu adalah zikir, cara memandangmu adalah menarik pelajaran, dan diammu adalah berfikir dimanapun berada. Pujian yang baik dan doa yang jujur dari semua makhluk selalu mengalir untukmu. Allah senantiasa menghilangkan mendung kelabu yang menghimpitmu, melenyapkan rasa takut dan menjernihkan dari kemuraman. Tidurlah engkau di atas suara orang-orang mukmin untukmu, dan bangunlah seiring dendang pujian untukmu. Dimanapun engkau mengetahui bahwa kebahagiaan bukanlah pada harta, namun ketika engkau mentaati Zat yang Maha Terpuji, bukan pula pada pakaian yang baru dan pelayanan seorang hamba, namun pada saat engkau mentaati Yang Maha Agung. Jangan putus asa. Mencoba itu memang lambat, dan akan ada penghalang yang menghadang cita-cita itu. Maka jangan pernah kalah olehnya.
4: An Abi Bakr Nufayr ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
5: داري أبو بكر نفعي الثقفي رضي الله عنه bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jika ada dua orang muslim yang berhadapan dengan membawa pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Aku bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh itu memang sudah selayaknya, tetapi bagaimana dengan yang dibunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga berkeinginan keras untuk membunuh lawan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pendengar ya. Di kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali pendengar, tentunya masih dalam program dialog spesial di edisi hari Rabu ini pendengar ya, hari yang ke-14 di bulan Safar 1448 Hijri ya, yang bertepatan dengan tanggal 29 Juli 2026 Masehi. Untuk Anda semuanya pendengar, bagaimanakah kabar Anda di kesempatan pagi menjelang siang kali ini? Semoga sehat selalu ya untuk Anda semuanya. Dan di kesempatan kali ini kita akan berbincang pendengar ya. Kita kedatangan tamu yang spesial ya dari PT Kamil Pustaka Abadi pendengar ya. Nanti kita akan membahas tentang apa ya. Rahasia ya, nanti akan kita share pendengar ya. Sebelumnya pendengar, pernahkah kita mengalami situasi yang seperti ini pendengar, ketika kita ingin mengetahui apa kata Islam tentang suatu persoalan ya, misalnya bagaimana cara mendidik anak, kemudian bagaimana ada bertetangga, kemudian bagaimana mencari rezeki yang halal, kemudian bersikap ketika mendapat ujian, atau bagaimana Islam mengatur kehidupan rumah tangga pendengar. Lalu kita ingin mencari dalilnya di dalam Al-Quran ataupun hadis. Kemudian muncul satu pertanyaan pendengar ya. Ayat apa, kemudian surat apa, kemudian kalau hadis itu ada di kitab mana. Akhirnya kemudian niat kita untuk belajar sering tertunda karena merasa kesulitan untuk mencari referensinya pendengar. Padahal Allah telah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara ya, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulnya. Lalu bagaimana cara kita agar bisa lebih mudah menemukan jawaban Al-Quran dan hadis berdasarkan tema-tema kehidupan pendengar? Ya, kemudian pagi ini pendengar ya, kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Telah bersama kita ada Ibu Jamila Azhara dan juga Umi Hani ya, selaku dari Book Advisor dari PT Kamil Pustaka Abadi. Kita akan sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana ini kabarnya?
1: Alhamdulillah, pagi ini luar biasa
0: ini
1: banget.
0: Luar biasa ya. Jauh-jauh dari Surabaya.
1: Betul.
0: Solo untuk share bersama pendengar RDS tentang kemudahan-kemudahan bagaimana kita menemukan dalil-dalil ya dari Al-Qur'an dan juga hadis yang tentunya sudah dikelompokkan berdasarkan tema di buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ya. Ya, Ibu Jamila dan juga Umi Hani ya. Sering sekali terjadi ataupun sering sekali kita temukan kasus ya. Pada saat ini umat muslim ingin mengetahui sesuatu ataupun dalil-dalil dari Al-Quran, kemudian bingung, kesulitan untuk mencari Al-Quran dan hadisnya sesuai dengan tema yang ingin dipelajari. Kemudian PT Kamil Pustaka ini menghadirkan ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis. Nah, ini sebenarnya buku yang seperti apa gitu? Mungkin bisa diterangkan dari Ibu Jamila dulu atau Umi Hani, monggo.
1: Iya, jadi buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini kan disusun dalam 7 jilid. Dan buku ini merupakan kitab rujukan Islam yang disusunnya secara dengan metode tematik, di mana tujuannya ini supaya kita ini bisa mudah ya, sesuai dengan temanya, cara mudah memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan tema tanpa harus hafal surat atau buka banyak kitab. Nah, spesifikasi dari buku ini adalah jumlahnya ada 7 jilid dan dikemas dalam box eksklusif, kemudian tebalnya 2940 halaman dengan covernya hardcover, kertas dalamnya art paper 120 gram, tebal, tidak tembus. Kalau ketetes air, tinggal ambil tisu aja.
0: Iya.
1: Nah, kan?
0: Jadi nggak gampang rusak ya.
1: Betul. Paling pinggirnya itu kalau sering dibuka kan jadi ngelembung ya biasanya kalau kertas itu ya. Kemudian untuk ukuran bukunya yaitu 21 x 28 cm dan penerbitnya dari PT Kamil Pustaka Abadi. Nah, bedanya dengan tafsir biasa, buku ini mengumpulkan ayat, kemudian ada terjemahan hadis berdasarkan tema. Jadi per tema itu disusunnya ayat Al-Qur'an, kemudian asbabun nuzul, kemudian hadis asbabul furud, kemudian penjelasan daripada setiap tema itu sendiri. Dan buku ini pengelompokannya masing-masing, misalnya tentang bab masalah rukun iman. Jadi yang dibahas di situ tentang misalnya nih rukun iman, iman kepada Allah gitu ya. Nah, itu nanti dijelaskan di situ sifat yang diwajibkan kepada Allah itu yang bagaimana. Kemudian iman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat ini bagaimana sih sebenarnya konsepnya iman kepada malaikat itu? Iman kepada hari akhir, takdir gitu ya. Itu seperti apa konsepnya? Nah, ini dijelaskan di sini dengan ayat Al-Qur'an, kemudian hadisnya dan juga penjelasan ilmiahnya termasuk asbabun nuzul dan asbabul furudnya. Nah, di buku ini juga selain ada asbabun nuzul, penjelasan tema, dan buku ini mencakup seluruh aspek kehidupan daripada setiap muslim. Misalnya nih di buku jilid 1 ada dibahas tentang bab masalah agama. Agama itu apa sih sebenarnya gitu ya. Kemudian rukun iman. Nah, ini juga nanti dijelaskan satu-satu. Kemudian di buku jilid 2 ada bab masalah tauhid, ibadah, toharo, puasa, sholat, zakat. Kemudian di buku jilid 3 ini ada bab masalah asma'ul husna dan juga syirik gitu kan. Nah, ini kan buku ini saling berkaitan ya, bab masalah syirik dengan bab masalah tauhid di buku jilid 2 termasuk di buku jilid 1 tentang masalah rukun iman gitu kan. Kemudian di buku jilid 4 ada biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga tentang penjelasan tentang Al-Quran itu sendiri yang seperti apa, bagaimana, kemudian tentang ilmu pengetahuan dan juga tentang bab masalah amal. Di buku jilid 5 ada penjelasan tentang masalah kekayaan, dakwah, jihad, peran, termasuk dari mana kekayaan itu didapat dan dibelanjakan untuk apa, gitu kan. Nah, di buku jilid 6 ada bab masalah akhlak, hubungan sosial masyarakat. Di buku jilid 7 bangsa-bangsa, harta, hukum, politik, perdagangan dan pertanian serta sejarah dan juga agama-agama. Jadi dari masalah keimanan, politik, ibadah, muamalah, semuanya di sini dibahas dengan sangat tuntas dari mulai ayat Al-Qur'an, kemudian hadis, asbabun nuzul, asbabul furud dan juga penjelasan ilmiah. Nah, buku ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan hadis ini juga sudah mendapatkan rekomendasi dari ulama. Nah, buku ini ada testimoni dari Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Wakil Menteri yang saat waktu buku ini diterbitkan ya. Kalau sekarang kan beliau sudah menjadi Menteri Agama kita gitu kan. Nah, beliau ini menyebutkan bahwa mempermudah umat Islam itu mendapatkan pengetahuan sesuai tema untuk buku ini, penjelasan tentang buku ini. Kemudian dari Bapak Mukhlis Hanafi sendiri, beliau yang juga pakar, salah satu Dewan Pakar PSK Kemenak, beliau juga mengatakan bahwa buku ini itu seperti tafsir modern. Dimana di sini ada pendekatan-pendekatan daripada filsafat, teknologi, sejarah, sosiologi, hukum, politik, dan juga ekonomi. Jadi, kesimpulan dari buku ini cocok banget kalau untuk siapapun lah. Nah, baik itu ibu rumah tangga, biasanya ibu rumah tangga kan banyak kan daripada scroll-scroll belanja. Nah, scroll-scroll belanja, waktunya kan lebih baik untuk ini ya, untuk baca-baca, karena untuk keluarga juga, untuk anak. Kemudian kalau misalnya untuk ustadz atau guru-guru kita, nah ini bisa untuk jadi salah satu sumber untuk isi kajian, tambahan kajian, kayak gitu ya. Kemudian juga untuk, ini bisa juga untuk perpustakaan daripada keluarga. Jadi dalilnya di sini jelas, sumbernya jelas, dan buku ini ada 7 jilid dengan 2940 halaman.
0: Iya. Dan saya saya rangkum kembali ya untuk buku ini. Jadi buku ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan hadis ini terdiri dari 7 jilid dan dari tema jilid 1 kemudian sampai jilid 7 itu saling berkesinambungan.
1: Betul.
0: Jadi tidak terputus-putus. Dan juga dikelompokkan berdasarkan tema. Sebenarnya memang tujuan awal dari pembuatan buku ini membuat berdasarkan tema itu sebenarnya agar gimana sih, agar membedakan atau agar berbeda aja atau cukup mudah dipelajari atau gimana?
1: Sebenarnya buku ini disusun itu karena untuk lebih mudah untuk kita pelajari, ya kan? Biasanya kalau di Al-Quran atau di tafsir, ya kan, itu kan tidak ada pengelompokan.
0: Iya, betul. Nah,
1: misalnya di Al-Quran aja, kalau di halaman depan biasanya, kalau untuk misalnya kita mencari bab masalah puasa, itu kan tertulis surat ini, ayatnya ini, surat ini, surat ini, gitu kan. Kita dari depan ke belakang, ke depan ke belakang, karena tidak dikelompokkan.
0: Iya, iya,
1: ya kan?
0: Iya, iya.
1: Tapi di buku ensiklopedi pengetahuan Al-Quran dan hadis ini semua sudah dikelompokkan.
0: Iya.
1: Jadi ayat-ayat di dalam Al-Quran itu dikelompokkan, ya, sesuai dengan tema dan subtemanya. Kemudian nanti di situ ada bahas langsung suratnya. Oh, tentang puasa ini ada di Al-Baqarah, ada di surat Maryam, ada di surat, jadi sudah dikelompokkan. Kemudian juga nanti di situ, kenapa sih kita ini harus puasa? Surat ini turunnya kenapa? Asbabun nuzulnya turun.
0: Ada ya.
1: Ada. Kemudian juga Rasulullah menjelaskan tentang bab puasa gitu ya. Nah, di sini juga dijelaskan. Dan ternyata penjelasan tentang bab masalah puasa ini ternyata bukan hanya puasa Ramadan saja, tetapi puasa sebelum Rasulullah SAW ada, ya kan, dari mulai zamannya, ternyata dari mulai zamannya Nabi Musa itu ternyata sudah ada puasa 40 hari, ya kan. Nah, nanti dijelaskan di sini, ada ayatnya, ada hadisnya, ada sebab nuzul dan juga penjelasan ilmiahnya.
0: Ya, jadi misalkan tadi puasa di situ ada keterangan-keterangannya, dalil-dalil dari ayat Al-Qur'an, kemudian hadisnya, kemudian asbabul
1: furudnya,
0: ya, ya, asbabul nuzulnya juga disebutkan di sana. Jadi sehingga memudahkan untuk para yang ingin mencari ataupun mempelajari Islam tentunya, ya, dengan mudah, lebih langsung, istilahnya kalau bahasa Jawanya langsung jujuk gitu,
1: langsung
0: ya.
1: Jujuk. Karena gini,
2: gak perlu muter-muter,
0: gak perlu muter-muter lagi, ya.
1: Buku ini kan dikemas di box gitu ya. Nah, di boxnya itu nanti ada tulisan ini, jadi tema-temanya sudah tertulis kayak gini. Nah, kayak gini ya. Gini. Nah, ini nanti langsung di ini kan. Oke, aku mau belajar tentang masalah puasa di buku jilid berapa ya?
0: Tinggal langsung mati, diambil gitu ya.
1: Oh, aku misalnya mau mengetahui tentang masalah sirik atau biografinya Rasulullah gitu. Oh, ada sirik itu di buku jilid 3 ternyata. Bab-bab apa aja sih yang termasuk sirik gitu ya. Kan kadang-kadang orang gini, kalau percaya sama ramalan itu masuk sirik enggak sih? Kan gitu ya. Wong aku mek mau cocok gitu. Kan cuman maca nek api yo tangkap cocok, kalau enggak api yo tangkap cocok, kan kadang gitu ya. Itu masuk sirik enggak sih sebenarnya? Nah, ini nanti di sini dijelaskan juga.
0: Ada penjelasannya juga.
1: Ada penjelasannya.
0: Jadi tadi disebutkan buku ini cocok untuk siapa aja, Ibu? Untuk
1: ibu rumah tangga,
0: remaja, kemudian
1: anak-anak sekolah gitu ya, kemudian juga ustadz, ustazah. Nah, untuk guru-guru kita juga ini sebagai referensi gitu ya. Referensi misalnya nih, oh, mau habis sholat jamaah nih di rumah gitu ya. Nah, ibunya mau memberikan satu ilmu untuk anaknya gitu ya, anak-anak ceweknya di rumah gitu. Nah, ini oh, baca satu tema gitu ya, tentang masalah anak remaja. Nah, sekarang remaja saat ini kan dengan teknologi saat ini kan kadang-kadang sedikit berbahaya gitu.
0: Dalam tanda kutip ya.
1: Ya kan. Nah, apalagi saat ini ada kayak kasus LGBT. Nah, ini kan perlu diberikan pengarahan untuk anak-anak, ya kan. Nah, ini di sini nanti dijelaskan bagaimana sih kita menjelaskan itu kepada anak-anak. Bab masalah misalnya nih wanita yang sudah haid, ya kan. Nah, ibu ini kan bisa dikatakan guru di rumah untuk anak-anak wanita, menjelaskan oh, kalau wanita kalau sudah haid itu harusnya begini. Berarti dia sudah balik, dia harus pakai tertutup, auratnya tertutup. Yang harus ditutup yang mana? Nah, ini kan pun untuk bapak-bapak juga menjelaskan, kalau bapak nggak mungkin masalah cewek ya. Kalau bapak biasanya menjelaskan ke anak laki-lakinya. Laki-laki kalau sudah balik itu harus begini, begini, begini. Ya kan? Nah, itu kan dijelaskan. Nah, di buku ini ada penjelasannya lengkap. Nah, kemudian juga misalnya untuk guru, ilmu parenting pun juga ada di sini. Jadi ilmu parenting secara Islam, bagaimana kita mencontoh Rasulullah terhadap keluarganya. Nah, ini pun di sini bisa dipakai. Jadi buku ini untuk siapapun, ya kan, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga gitu ya. Kalau profesi, kita ngomongin profesi, apapun profesinya semuanya ada dibahas di sini.
0: Ya, karena ini memang pedoman untuk Islam sendiri ya.
1: Betul.
0: Jadi ini memang buku direkomendasikan untuk Anda pendengar yang ingin menambahkan istilahnya perpustakaan rumah ataupun perpustakaan di kantor-kantor ataupun sebagai pedoman untuk Anda yang mungkin sering mengisi ataupun menjadi ustad ya, karena ini memang disusun secara mudah dipahami dan juga ditemukan berdasarkan tema-temanya.
1: Yeah.
0: Kemudian kalau boleh tahu, ini berapa lama sih proses penyusunan dari buku ensiklopedia ini tersendiri? Kemudian siapa aja yang terlibat dalam penyusunan buku ini?
1: Iya, jadi penyusunan buku ini lumayan sekitar 3-4 tahun,
0: ya
1: kan? Dan ini tim penyusunnya, jadi ini kan tim Baitul Khilmah. Gitu ya. Nah, Baitul Khilmah Jogja, jadi buku ini penyusunannya itu. Kemudian juga buku ini kalau misalnya kita ngomongin ya bisa dikatakan sebagai GPS ya.
0: GPS.
1: GPS-nya Al-Qur'an dan juga hadis gitu.
0: Yeah, yeah.
1: Kita mau cari tema apa bisa langsung dijujuk gitu.
0: Dijujuk gitu aja.
1: Iya.
0: Langsung jujuk.
1: Langsung jujuk
0: ya. Iya. Dan untuk tim penyusunnya itu tadi?
1: Tim penyusunnya ini salah satunya di sini. Kalau tim penyusun ya itu memang tidak dijelaskan satu persatu, tetapi langsung diinikan jadi satu, yaitu timnya namanya Baitul Khilmah.
0: Baitul Khilmah dari
1: Jogja.
0: Dan waktu 3-4 tahun itu juga waktu yang tidak sebentar ya.
1: Betul.
0: Jadi memang buku ini dipersiapkan dengan matang, insyaallah ya.
1: Dipersiapkan benar dengan matang, dan salah satu pembaca ahlinya tadi yang sudah saya sebutkan di awal yaitu Dr. Muklis Hanafi. Nah, itu salah satu pembaca ahlinya.
0: Dan ya, juga dan sudah
3: di sini saya tambahkan sedikit ya. Jadi kalau untuk mencari sesuatu, untuk mencari tambahan daripada jilid per jilidnya itu tema per temanya, itu bisa dilihat di jilid 7 di belakang sendiri itu tertera ada indeks. Jadi kan tidak semua buku punya itu.
0: Betul.
3: Nah, jadi di ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis ini ada indeks yang merujuk kepada setiap tema. Dari sekian banyak tema kan di sini ada disusun dalam 7 jilid, 31 bab, 177 tema dan 1600 subtema. Jadi mau cari tema apa aja saja tinggal di jilid 7. Itu ada dibuka di halaman terakhir.
0: Halaman terakhirnya ada halaman indeks dari seluruh
3: itu,
0: jilidnya.
3: Dan memang kalau bicara tadi Ibu Jamila sudah menyebutkan bahwa ini untuk kalau kita mau bikin apa satu artikel atau tulisan khutbah. Ada satu pengalaman ini di salah satu sekolah di Jawa Timur, khususnya ya sekolah Islam besar lah ya kalau di Jawa Timur. Di setiap hari Rabu siswa-siswanya itu diwajibkan untuk ke perpustakaan mencari referensi-referensi yang nantinya setiap hari Jumat harus presentasi ataupun khutbah dengan apa yang ada di dalam buku itu. Dan alhamdulillahnya buku ini sangat membantu. Ternyata beberapa siswa sekarang sudah pandai untuk menjadi khatib khususnya ya. Itu kelas MTs, S dan SMP ya, sekelas itu. Untuk mereka bisa maju di depan di saat sesolat Jumat itu, dan ketika ditanya kok pinter bisa mendapatkan satu tema yang dibahas, ternyata yang diambil rujukan dari buku ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis. Dan di dalam perpustakaan itu saya sendiri yang memang meletakkannya ya, istilahnya sekolah tersebut mengambil dari kami. Itu mereka langsung ngambilnya 5 set. Dan 5 set itu diperuntukkan seluruh siswa ketika hari-hari tertentu untuk bisa membuat satu artikel atau tulisan yang nantinya bisa dipresentasikan atau dibuat dalam majalah sekolah. Jadi ketika itu gurunya langsung bilang, terima kasih ya Mbak ya, wow keren ini. Karena sudah bisa menjembatani anak-anak dalam mencari tema-tema yang memang dibutuhkan gitu.
0: Ya benar, jadi apalagi kalau tadi disebutkan anak muda ya. Anak muda kan kalau mencari segitu banyaknya dan itu belum terkelompokkan kan juga lagi buka gitu, aduh masih males
3: kan. Apalagi Gen Z itu kan seneng yang lebih praktis.
0: Iya makanya itu, ini jadi kalau ada temanya dan juga subtema yang banyak, kemudian juga ada dipermudah dengan indeksnya tadi ya, itu akan lebih memudahkan untuk Anda pendengar untuk menemukan tema yang ingin Anda pelajari ataupun ingin Anda ketahui pendengar ya.
3: Iya.
0: Dan ini terdiri dari 7 jilid. Ya. Buku yang sangat tebal, hardcover pendengar ya. Kemudian kertas yang ada di dalamnya juga bukan sekedar kertas HVS bukan ya?
1: Bukan. Jadi art paper 120 gram.
0: Art paper 120 gram. Jadi enggak tipis.
1: Enggak tipis, enggak tebal. Memang kalau kita ngomongin art paper itu kan kayak mengkilat gitu ya. Nah, mengkilat, ini benar. Bukunya enggak ini. Jadi enggak silau.
0: Enggak silau.
1: Enggak silau walaupun
0: jadi doff gitu ya.
1: Doff. Tulisannya juga jelas ya. Kalau misalnya ketetes air tinggal ambil tisu aja, dan ini untuk tulisannya tintanya dia enggak melopor. Nah, bahasa Jawanya melopor. Nah, gitu.
3: Iya. Karena memang berlapis yupi ya.
0: Iya.
3: Jadi memang sangat istimewa. Memang ini dibuat sedemikian rupa untuk bisa menjadi warisan tentunya.
0: Iya.
3: Dan ini dijahit, dijilid dan dijahit untuk dapat lebih kuat lagi. Nantinya bukan hanya setahun dua tahun kan buku ini bisa dipergunakan dengan bisa menjadikan warisan atau menjadikan hadiah terindah untuk anak-anak kita dan

0: juga salah satu yang menarik, buku ini juga bisa dijadikan referensi ketika kita membuat skripsi atau disertasi. Jadi ada salah satu, ini pengalaman lagi ya, di salah satu radio di Jakarta itu, salah satu hostnya kan sedang menyusun untuk S2-nya. Langsung ambil buku ini untuk dijadikan referensi, karena kemudahan tema per temanya ya, gitu. Jadi alhamdulillah, karena dengan begitu kan bisa sangat membantu, tidak hanya untuk kalangan sivitas akademika, tapi ini juga untuk para kiai, khususnya para ustadz, termasuk beberapa, apa ya, kalau kita bilang ya, beberapa profesi yang ada di pemerintahan. Kemarin itu juga ada kepala bidang kabit, dan juga ada sekda. Ternyata ini sangat membantu loh. Saya juga kaget ketika beliau-beliaunya mengambil buku ini. Mbak, alhamdulillah, jadi beberapa hal termasuk tentang akhlak ketika itu membahas masalah ikhlas. Jadi di dalam akhlak itu kan ada salah satunya ikhlas. Ikhlas itu apa? Ternyata di dalam buku paket ensiklopedia Al-Quran dan Hadis ini, salah satunya Imam Al-Ghazali itu memaparkan tentang ikhlas dan apa namanya, runtutan daripada ikhlas dan urutan-urutan daripada ikhlas. Nah, apa saja itu bisa langsung dibaca aja. Kalau saya memaparkannya di sini habis
1: waktunya. Habis waktunya ya. Ya,
0: betul. Ya. Jadi di situ luar biasa menarik sih. Gitu.
1: Ya, tadi disebutkan peruntukannya itu bukan hanya untuk akademisi aja ya. Ya, dan saya juga mungkin bisa merekomendasikan ya, ya, untuk Anda ya, putra-putra yang mungkin orang tuanya sudah sepuh ya, mungkin ini bisa menjadi satu kado yang bisa menjadi apa namanya, teman dikala duduk manis ataupun apa namanya, sendirian gitu ya. Benar sekali.
0: Ya, bahkan bisa menjadi mahar loh.
1: Mahar juga
0: ada,
1: bisa.
0: Ya. Ada salah satunya, karena itu di Jawa Timur juga ya. Ada salah satunya membeli buku ini, catin ya, calon pengantin itu untuk mahar. Karena beliau melihat bahwa calon istrinya adalah seorang pendakwah. Nah, jadi beliau mengasih ini sebagai mahar spesial gitu. Jadi wow, keren, saya bilang. Dan di antara paket buku ini, dari sekian banyak judulnya, itu semuanya saling berkaitan tentunya. Karena di sini biografi Rasulullah pun dijelaskan bagaimana beliau sepak terjangnya ya, bagaimana beliau berdakwah hingga sahabat-sahabat beliau juga di sini dijelaskan, bahkan tentang ilmu pengetahuan dan sains. Jadi ternyata sains itu sudah dari sejak zaman dahulu kala itu sudah ada dan sudah ditemukan beberapa faktanya. Dan itu kita yang nggak pernah belajar dari sekarang. Nah, di buku ini dijelaskan sedikit, ditukil sedikit. Dan memang di dalam buku paket ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini ada beberapa tafsir antara yang sudah dijelaskan tentang bagaimana pendapat Imam Al-Ghazali. Terus ini dirunut dari tafsir Al-Jalalain, dari tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Itu nanti jelas detail penjelasannya di situ ada.
1: Ya, kita jeda terlebih dahulu ya. Kita istirahat dulu. Kebersamaan kita di kesempatan kali ini berdengar, tetaplah bersama kami. Dan untuk Anda yang ingin apa namanya bertanya tentang tema pembahasan kita di kesempatan kali ini, silakan berdengar di telepon 081226170777. Dan untuk pemesanannya nanti atau sekarang?
0: Sekarang boleh.
1: Sekarang bisa ya? Sekarang bisa.
0: Jadi kalau untuk pemesanannya sebenarnya sangat mudah sekali, karena sudah ada di penghujung tangan kita. Tinggal ketik aja nama dan alamat, karena ini memang tidak ada di toko buku manapun. Ini buku sangat istimewa, karena sebesar apapun tokonya tidak ada. Cukup dengan kami ketik nama dan alamat, itu bisa tunai dan angsuran.
1: Oh, bisa di bisa tunai dan juga
0: angsuran. Dengan catatan kalau tunai itu harganya kan 3.200.000. sangat ekonomis sekali, tapi kita berikan istimewa diskon 400.000. Jadi untuk hari ini hanya membayar 2.800.000 saja, dan ditambahkan bonus Al-Quran perkata dua bahasa Inggris Indonesia. Jadi kalau untuk pembelian tunai di seluruh wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, semuanya kita berikan bonus Al-Quran perkata dua bahasa Inggris Indonesia dengan harga diskon menjadi 2.800.000 saja. Dan kalau yang angsuran, dari harga 3.200 tinggal dibagi flat 8 kali. Hanya 400.000 saja per bulannya, dan pengirimannya semua barang diterima di depan. Jadi enggak satu-satu ya. Yeah. Walaupun angsuran kita enggak ngasihnya
2: satu jilid.
0: Ya. Jadi langsung diterima utuh gitu ya. Dan untuk pemesanannya langsung ke nomor 0821-3908-7539. Jadi saya ulang, pemesanan di nomor 0821-3908-7539. Kalaupun mau nanya-nanya dulu, mau SMS atau mau telepon, silahkan. Jadi ini insya Allah kita langsung menjawab, fast respon ya.
1: Yeah.
0: Untuk di nomor 0821-3908-7539. Kalaupun mau gini, Mbak saya mau ngambil, tapi saya hanya mau DP sekian dulu. Oh gak apa-apa. Jadi kita sangat mudah kalau mau untuk pembayaran, kita sangat fleksibel sekali gitu ya. Jadi untuk tunai hanya 2.800.000 saja dengan bonus Al-Quran perkata dua bahasa Inggris Indonesia. Jadi kesempatan yang sangat luar biasa ini
1: ya, khusus hari ini ya.
0: Khusus hari ini. Kita tunggu untuk 7 orang yang pertama.
1: 7 orang pertama.
0: Iya betul
1: ya.
0: Khusus hari ini.
1: Iya, pendengar, tadi sudah disebutkan bagi Anda yang ingin memiliki buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan juga hadis, silakan Anda menghubungi di nomor WhatsApp-nya 0821-3908-7539, pendengar ya. Dengan format pemesanan, nama, alamat, bisa tunai ataupun angsuran, pendengar ya. Dengan harga tadi disebutkan 7 orang pemesan pertama hari ini ya, bisa mendapatkan harga promo spesial sebesar 2.800 dengan pembayaran tunai, dan untuk pembayaran angsuran itu sebesar 3.200 dapat dicicil selama 8 kali. Jadi per cicil itu Rp400.000. Dan bonus Al-Quran perkata Inggris Indonesia untuk Anda yang melakukan pembayaran tunai, pendengar. Kita akan jeda terlebih dahulu kebersamaan kita di kesempatan pagi ini untuk menyimak beberapa yang berikut ini. Tetap bersama kami di 101.4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara pedok kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar bae to.
4: Alhamdulillah juga, sedek-sedek tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke nang RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan bareng apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno nang RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterus iki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo aku mobilku kalu.
3: Wah, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pickup ini?
4: Lah kan bener 2 pintu, ya ra?
3: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Si Bargas, program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo, Budi Sorban, Boyolali Klaten, Firdaus, Karanganyar, Anton, dan Sragen, Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: An Abi Muhammad bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma qala Hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk fa inna shidqata ma'nina wal kadhiba riba rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih.
6: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu menuju kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Sesungguhnya kejujuran itu merupakan tumaknina, sedangkan kedustaan merupakan keraguan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis sahih.

0: Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Mendengar RDS FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di program Dialog Spesial di kesempatan kali ini, pendengar ya. Kita masih bersama dengan PT Kamil Pustaka Abadi. Dan tadi saya ulangi lagi, pendengar ya, untuk Anda yang ingin mendapatkan buku ini ataupun memesan buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan juga hadis, caranya sangat mudah, pendengar. Anda tinggal menghubungi ataupun WhatsApp ya di nomor 0821-3908-7539 dengan format nama, alamat, tunai ataupun angsuran, pendengar ya. Buku ini 7 jilid ya, tebal, pendengar ya. Harga normalnya itu sebesar 3.200 per set. Jadi 3.200 itu Anda bisa mendapatkan 7 jilid. Namun ya, di kesempatan kali ini diberikan promo khusus untuk 7 pemesan pertama ya di kesempatan hari ini. Anda bisa mendapatkan harga 2.800 plus bonus, pendengar ya, bonus Al-Quran per kata Inggris Indonesia. Jadi Anda bisa berhemat sekitar Rp400.000, pendengar ya. Dan apabila Anda memilih untuk pembayaran angsuran, pendengar ya, masih di harga normal ya, 3.200, dan dapat dicicil 8 kali. Per cicilan itu sebesar Rp400.000. Dan mungkin Anda yang ingin menyesuaikan lagi untuk pembayarannya, pendengar, bisa langsung dihubungi ya di nomor 0821-3908-7539. Tadi disebutkan, "Mas, saya mau titip segini dulu, nanti bisa dibicarakan ya, pendengar." Silakan Anda bisa menghubungi terlebih dahulu. Tidak langsung beli juga tidak apa-apa, bisa bertanya-tanya terlebih dahulu ya di nomor 0821-3908-7539. Dan kita lanjut lagi untuk membahas buku ini, Ibu Jamilah dan juga Umi Hani ya. Kita lanjut di segmen kedua ini, Ibu Jamilah, ya. Kan sekarang informasi seputar agama, kemudian seputar Islam itu sangat mudah ditemukan di internet ataupun di sosial media. Tapi tentunya ada alasannya kenapa kita tetap perlu memiliki referensi dalam bentuk buku ini.
1: Iya, karena kalau di internet itu kan isinya beragam. Terus lagi belum tentu penulisnya itu ahli atau terpercaya. Kan siapa aja bisa nulis di internet, ya kan? Nah, sering terjadi salah kutip ayat, salah hadis. Seperti pernah ada contoh nih di EA.
0: Di EA. Yang
1: lagi ramai kemarin ya. Terus ada EA.
2: Terus sanad-sanadnya juga.
1: Surat yang dia baca keliru semua. Ya kan? Nah, ini kan kita harus hati-hati, harus benar-benar kita tahu. Kalau kita nggak tahu, orang yang awam macam, oh ini bagus, kata-katanya ini bagus, tapi ketika dia mengucapkan membaca surat gitu ya, ternyata keliru semua. Kalau di internet kan kita nggak bisa ini ya, mensaring, kecuali misalnya jadinya ustadz sudah hafal, bisa mensaring. Tapi kalau kita untuk orang awam kan nggak bisa gitu kan. Namanya buku ini isinya itu kan beragam ya. Di dalam Islam itu Al-Quran kan isinya beragam, berbagai macam tema gitu. Nah, di buku ini karena yang penyusunnya itu tim ahli dan bahkan sudah sekian lama ya untuk pembuatannya, karena ini memang melalui hal yang ketat banget gitu kan. Dan isinya juga pasti benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau buku itu kan kalau ada yang keliru pasti akan dihujat banyak orang, gitu kan. Nah, kalau internet, dihujatnya siapa yang dihujat, gitu kan. Gak tahu siapa yang bikin, gitu kan. Nah, kemudian juga, buku ini, kalau di internet itu kita harus buka banyak tab. Misalnya, mau tulis di Google aja, gitu ya. Surat Maryam, ayat 10. Kemudian, tentang bab ini, asbabun nuzul, buka lagi. Asbabun nuzulnya bagaimana? Buka lagi hadisnya apa saja? Buka lagi asbabul furudnya bagaimana? Kemudian tafsir. Nah, kita kan buka banyak ini. Nah, tiba-tiba ketika kita buka lampu mati. hilang gitu. Atau kalau enggak
0: pas ulangi kita, lagi ya.
1: Ulangi lagi. Pas kita buka pas lagi foto ya, datanya habis. Kan kuotanya habis. Nah, ini kan sesuatu hal yang istilahnya apa ya? Kita mengulang-mengulang dengan sesuatu hal yang apa? Waktunya terbuang gitu ya. Nah, kalau di sini di buku ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan hadis ini, kita cuma cukup buka satu bab saja, satu tema, kita mau tema apa tinggal dibuka, sudah di sini runtut. Ayatnya ada, asbabun nuzulnya, asbabul furud, kemudian penjelasan temanya sudah langsung masuk semua di sini. Dan ini lebih memudahkan kita. Kemudian juga mau dibaca kapan saja bisa, tinggal ngambil gitu kan. Mau dibaca di mana, mau di rumah, mau dibawa ke kantor, mau dibawa ke sekolah, ya kan. Nah, buku ini bisa. Kemudian juga kita juga kalau misalnya dengan buku ini kita lebih bisa fokus. Kita nggak tergoda dengan gangguan-gangguan yang lain. Kalau di internet itu kan terganggu. Kita lagi enak-enak buka di internet, WA masuk, centeng gitu ya. Nah, kalau enggak promo dari All Shop ya, masuk, centeng. Sudah terganggu kan? Nah, ilmunya enggak fokus lagi. Kemudian juga kalau untuk buku ini buku bisa diwariskan. Nah, bisa, kalau saya bilang MLM. Multi level manfaat. Manfaatnya apa? Jariah, ya kan? Kita beli, kita wakafkan, kita nggak baca, tapi orang yang baca mendapatkan manfaat, kita dapat jariahnya. Dan ini jariahnya bukan hanya cukup hanya sampai di sini di dunia saja, tapi kan dunia dan akhirat. Nah, ini kelebihannya. Kalau internet kita mau fariskan ke siapa,
0: nggak bisa ya,
1: nggak bisa ya. Nggak bisa, karena yang namanya HP ini kan hanya untuk kita pegang sendiri. Ya kan, nggak mungkin kan dibagi-bagikan. Satu, yang kedua, sekarang ini juga banyak PDF-PDF yang dijual belikan.
0: Iya,
1: ya kan? Nah, digital gitu ya. Nah, itu pun kalau mau kita bagikan ke orang lain enggak bisa. Ya kan? Orang harus beli dulu PDF itu gitu kan. Nah,
0: gak bisa buka itu ya.
1: Betul, enggak bisa dibuka ya. Nah, itu enggak bisa diwariskan. Terus kita beli buat diri kita sendiri. Ketika kita baca tapi kita lupa untuk mengamalkannya, ya. Kita nggak mentadaburi, nggak mengamalkan, terus hilang ilmunya, ya kan? Kita mau menjelaskan ke orang, aku dudu ustad, aku dudu ustad, kok nih aku jelaskan, mesti aku nggak gitu, ya ustad, kan gitu. Tandaan teman-teman di grup kan masih gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya dibandingkan antara internet dan juga buku, ya. Buku adalah jendela dunia. Dunia apapun kita bisa mengetahui di sini. Kita mau tahu tentang akhirat pun di buku ini dijelaskan, di Al-Qur'an dijelaskan, di hadis ada penjelasannya ya. Jadi, kalau saya bilang lebih baik kita lebih fokus ke buku daripada ke internet, karena internet itu sumbernya tidak jelas siapa penulisnya.

0: Fontnya kita pakai font 12 sampai 14. Kemudian juga untuk ya suatu yang tema penting gitu ya, ini pasti ada agak tebal dan juga cetak miring.
1: Ya, dan tentunya di apa namanya setiap pembahasan dalam buku ini dilengkapi dengan ayat Al-Quran maupun landasannya, seperti itu ya?
2: Iya betul, ada landasan-landasannya dan itu memang jelas. Jadi apa ya kalau dibilang keilmuannya itu
1: bisa dipertanggungjawabkan,
2: bisa dipertanggungjawabkan. Yang paling spesialnya lagi ketika buku ini ada hadir di rumah-rumah atau di kantor ataupun di lembaga-lembaga itu kelihatan istimewa sekali ya. Karena dilihat dari tampak depan hardcovernya ini wow keren ya, karena udah hijau dan ngadem gitu ya. Dan buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini adalah satu-satunya buku yang diterbitkan PT Kamil Pustaka yang memang menjadi bestseller sampai saat ini. Dari sekian judul buku, ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini yang menjadi bestsellernya. Dan insya Allah ini masih harga lama di bulan ini. Kemungkinan di bulan depan itu harga sudah berubah.
1: Oh gitu ya.
2: Kita sudah ada
3: berubah angka
2: harganya. Jadi untuk saat ini kita talk show yang saat ini dengan harga yang lama, yang harga spesialnya ini, karena di bulan depan harga sudah naik. Menyesuaikan dolar yang semakin
1: naik ya, meroket.
2: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita nikmatin situasi sekarang ini.
3: Nanti balik lagi berhubungan dengan iman kepada takdir, iman kepada qada dan qadar, ya kan? Nah, kadang orang gini, waduh semakin naik gitu ya. Apa-apa susah, apa-apa mahal, bla bla bla bla gitu. Nah, kenapa kita enggak kona'ah gitu ya, dan kita percaya sama Allah bahwa apapun itu pasti Allah kasih gitu kan. Nah, ini berhubungan banyak orang yang akhirnya seperti meragukan gitu kan. Dan ini bagaimana sih keimanan kita gitu kan. Nah, ini nanti sini juga dijelaskan gitu kan. Jadi sebenarnya buku ini itu sangat membantu banget buat kita, ya kan, bantu banget buat kita misalnya untuk mengetahui hal-hal misalnya antara wudu misalnya nih. Masih banyak orang yang rancu antara syarat sahnya wudu, rukun wudu itu apa saja, sunah-sunahnya wudu apa aja, kemudian manfaat dari setiap gerakan wudu itu bagaimana sih sebenarnya gitu kan. Nah, padahal ketika wudu sholat, wudu itu sah, itu kan berhubungan dengan sholat lagi. Nah, itu nanti dijelaskan di sini dan itu ada ayat Al-Quran, hadis, asbabun nuzul, asbabul furud.
1: Kemudian ada satu pertanyaan nih. Apakah buku ini memang cocok untuk mungkin seorang mu'alaf yang baru belajar tentang Islam gitu?
3: Untuk mu'alaf, alhamdulillah cocok banget. Dan alhamdulillah buku ini, kalau saya bilang, sudah menjadi wasilah dari beberapa customer saya. Pernah ada bilang gini, Mbak, saya ini udah pesan dari tadi, udah WA, kok nggak dijawab-jawab? Saya ini agama saya Buddha, gitu ya. Saya pingin belajar, siapa tahu buku ini menjadi wasilah buat saya. Nah, kemudian aja banyak sebenarnya yang beli non muslim, gitu ya?
1: Oh gitu ya.
3: Banyak. Yang beli non muslim, bahkan ada yang ini, Mbak, kakak saya itu mu'alaf gitu ya. Saya ingin menghadiahkan buku ini untuk kakak saya sebagai untuk bahan pembelajar dia, kalau bahwa dia mu'alaf, dia harus benar-benar masuk ke Islam itu sendiri gitu ya. Saya gak mau kakak saya mu'alaf tapi setengah-setengah kakak saya gitu ya. Oh ya, dan alhamdulillah buku ini banyak sekali kok sebenarnya untuk kalau untuk mu'alaf gitu ya, pembelajar awal, buku ini sangat membantu sekali gitu kan. Karena beliau-beliau ini akan benar-benar mengetahui kan, kadang-kadang mu'alaf ini mereka sekedar mu'alaf tapi kadang mau ikut taklim kemana masih bingung gitu kan. Nah, dengan membaca buku ini insya Allah mereka akan terbuka hatinya, oh ini tentang begini, ini begini, begini, begini, kayak gitu. Bagaimana gerakan-gerakan sholat gitu ya. Nah, kadang-kadang kan dalam gerakan sholat pun kita itu kan juga masih gini ya, ada perbedaan.

0: dan sedikit sudah rame. Ya. Itu jarinya waktu tas Yahud ada yang gerak-gerak gitu. Ada yang diem, ada yang muter-muter gitu. Nah, itu kan banyak orang yang masih yang awam, yang baru itu kan satu hal yang kok aneh gitu ya. Ya. Nah, ya, padahal ya, masing-masing kan punya hujahnya sendiri-sendiri. Nah, ini nanti dijelaskan juga di sini.
1: Ya. Jadi tidak usah khawatir berdengar ya, karena ini memang buku seperti yang disebutkan Ibu Jamila tadi. Bahkan orang yang non muslim saja ingin tahu ya, ataupun ingin mempelajari, karena mungkin dari kemudahan yang didapatkan dari buku ini tersebut ya. Jadi disebutkan ya, buku ini disusun ataupun dikelompokkan berdasarkan tema yang ingin dipelajari. Ada tauhid, ada ibadah, kemudian ada kekayaan, kemudian ada ilmu pengetahuan, sains itu ya, disebutkan ya.
0: Termasuk juga masalah harta.
1: Harta. Ya,
0: masalah harta itu saat ini yang lagi ramai banyak dibahas itu bab masalah riba.
1: Riba.
0: Ya, bab masalah riba. Nah, sekarang ini kan lagi ramai jual beli emas ya.
1: Ya.
0: Jual beli emas itu yang kalau online itu hukumnya seperti apa sih harusnya gitu kan? Nah, ini pun nanti dijelaskan. Kemudian juga pemanfaatan barang-barang yang tergade, ya kan? Kan ada tuh orang pinjam, aku pinjam, pinjam duit, aku nitip, tak titipkan mobilku, tak titipkan TV-ku, tak titipkan iniku, gitu ya, barangku. Nah, ketika kita memakai barang tersebut, itu termasuk riba nggak sih sebenarnya? Nah, atau misalnya gini, seorang punya utang dengan, misalnya si A punya utang dengan si B, nah, kemudian dinitipkan motor. Pas perjalanan si B yang menghutang ini, ya kan? Nah, ketemu di mana gitu, membelikan sesuatu. Nah, ini masuk riba nggak sih? Padahal kan ini masih punya hubungan hutang piutang. Nah, itu di sini dijelaskan. Jadi kita benar-benar akan paham, karena yang namanya hukumnya riba itu kan bisa katakan ngeri banget gitu ya. Ngeri banget gitu kan, sama halnya dengan kita menzinai orang tua sendiri ya kan. Nah, itu ngeri banget, bahkan lebih ngeri daripada kita meninggalkan sholat loh, ya kan. Nah, kamu nggak sekolah kan, kita bisa oh keingat bisa kita kodok gitu. Nah, tapi kalau kita ini, nah ini kan ngeri banget gitu loh. Nah, makanya nanti di sini dijelaskan ada ayat Al-Qur'annya, ada hadis itu tadi, dan ini langsung kita nggak perlu buka-buka banyak hadis, ngumpulin di meja gitu ya, hadisnya ini mana gitu kan, atau bukain satu-satu dari depan ke belakang gitu kan. Nah, tapi di sini langsung oh ini loh, langsung jelas kayak
1: ya,
0: gitu.
1: Atau mungkin bisa dicontohkan ya kepada pendengar, kita menuju ke satu tema, bagaimana buku ini menunjukkan kemudahannya ya, untuk menemukan dalilnya, untuk menemukan pembahasannya. Itu mungkin bisa dibacakan sedikit aja ya. Jadi pendengar bisa agar juga bisa menjadi tahu ataupun ada gambarannya seperti itu.
0: Iya. Jadi di sini misalnya nih tentang masalah wudu ya. Tentang masalah wudu, di sini dibahas tentang masalah wudu itu adalah bersih dan indah, tentang bab masalah wudu, dan ini dijelaskan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Nah, kemudian di sini hadisnya juga menjelaskan, Imam Bukhari meriwayatkan dari Amr bin Haris, ya kan, dari Abdurrahman. Nah, ini juga ada penjelasan lengkapnya, nanti bisa dibaca. Kemudian juga penjelasan dari Imam Tabrani sendiri juga menjelaskan. Kemudian juga tentang tentang setelah ayat ini Allah turunkan, ada ayat rukhsah atau keringanan yang berhubungan dengan wudu, yaitu tayamum. Nah, kapan tayamum itu dilakukan, gitu kan? Nah, ini nanti dijelaskan di sini, dan ini ada penjelasan dari Abu Bakar Siddiq, ya kan, tentang masalah tayamum ini sendiri.
1: Ya, jadi hadisnya itu ya berarti.
0: Ya, hadisnya. Kemudian ada penjelasannya lengkap di sini, ya kan, ada penjelasan lengkap. Kemudian juga tentang di sini dijelaskan tentang masalah syarat-syaratnya wudu. Nah, syarat wudu itu apa saja sih? Kalau orang non-muslim boleh nggak sih, gitu kan? Nah, ini nanti ada penjelasan. Kemudian juga air yang digunakan. Nah, air yang digunakan. Kemudian rukun-rukunnya wudu, gitu ya. Rukunnya wudu itu apa saja? Kemudian juga gerakan-gerakan wudu, sunah-sunahnya wudu apa saja, di sini juga dijelaskan bab sunah-sunah. Kemudian ada di sini salah satunya tentang bab masalah sunah wudu, ini ada dijelaskan di hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Kemudian rahasia di balik ibadah wudu itu ada dijelaskan di dalam Quran surat Al-Maidah ada ayat 6 juga. Kemudian juga ada hadisnya dari Rasulullah dari riwayat Muslim. Kemudian juga ada dari Ibnu Sa'id dalam Targhib, ya kan, dalam kitab Targhib juga dijelaskan di sini. Jadi buku ini kalau kita ngomongin itu tadi tentang masalah ayat, hadis, asbabun nuzul, asbabul furud. Nah, di buku ini juga dijelaskan tentang sainsnya. Jadi sains dari wudu itu sendiri gitu ya. Bahwa di sini dijelaskan ketika kita mensela-selai jari jemari. Nah, ini ternyata juga memberikan banyak manfaat, gitu kan? Kita terhindar dari kanker getah bening. Kemudian ketika kita kumur-kumur, kemudian ketika kita menghirup, biasanya orang kalau wudu itu bukan menghirup tapi dua jarinya dimasukkan hidung, gitu kan? Nah, padahal ketika kita menghirup itu membersihkan bakteri-bakteri yang ada di dalam rongga hidung, dan ini memberikan manfaat yang luar biasa banget. Jadi di satu bab aja ketika kita membuka bab masalah wudu, ini penjelasannya langsung lengkap
1: ya, dari dalil Al-Qur'annya, kemudian ada dalil hadisnya, kemudian ada dari segi sainsnya juga.
0: Iya, kesehatannya ya. Bagaimana ini dijelaskan lengkap banget.
2: Masuk kitab-kitab yang merunut kepada penjelasan wudu itu.
1: Iya. Oh, gitu. Jadi juga ada kitab-kitab yang merunut dari bab wudu itu tadi ya.
2: Itu ya, jadi tadi ada beberapa hadis dan beberapa pembuktian dari beberapa keilmuan sains itu semuanya ada.
1: Ya, bisa diulangi mungkin ya untuk caranya pemesanan untuk pendengar yang ingin memiliki buku ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis ini.
2: Ya, jadi kalau pemesanan insya Allah sangat mudah sekali karena memang buku ini eksklusif, jadi kita sangat memudahkan pendengar yang ingin memilikinya, nggak perlu jauh-jauh dan nggak perlu kemana-mana. Langsung aja kirim pesan dengan format nama, alamat, tunai atau angsuran gitu ya. Dan dikirimnya ke nomor 0821-3908-7539. 0821-3908-7539. Dengan harga yang sangat terjangkau kalau dibanding dengan keilmuan yang nanti kita dapatkan ya. Dari 7 paket ini, 7 buku dalam 1 paket, harga tunainya Rp3.200.000. Untuk pembelian tunai diskon Rp400.000. Jadi hanya cukup membayar Rp2.800.000 saja. Ditambah lagi kita berikan bonus Al-Quran perkata 2 bahasa Inggris Indonesia yang kita sediakan untuk 7 pemesan pertama ya. Dan yang angsuran dari harga Rp3.200.000 dibagi 8 flat. Dan itu hanya Rp400.000 saja per bulannya. Insya Allah sesuai dengan urutan yang memesan, jadi yang kita berikan bonus Al-Quran perkatanya ini. Dan langsung bisa WA, bisa SMS atau langsung telepon ke 0821-3908-7539. Saya ulangi di nomor 0821-3908-7539. Insya Allah ketika kita melakukan satu kebaikan yang memang kita niatkan untuk perjalanan di jalan Allah, semua akan dimudahkan gitu ya. Dengan kalau kita melihat dari aspek harganya dan aspek manfaatnya, itu tidak ada apa-apanya sih. Karena dari 7 jilid ini kita sudah bisa membuka cakrawala keislaman dan menambah hasanah ilmu pengetahuan kita.
1: Satu pertanyaan lagi ya sebelum nanti kita ke closing statement ya. Sebagai book advisor yang sering bertemu langsung dengan masyarakat, adakah perubahan atau kisah inspiratif dari keluarga, guru ataupun lembaga yang sudah menggunakan ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini? Mungkin ada pengalaman yang bisa menjadi motivasi untuk pendengar RDS ya, untuk nanti semakin semangat untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Mungkin ada?
2: Ada banget.
1: Ada banyak ya.
0: Ada banyak banget gitu ya.
2: Hampir kurang lebih 25 ribu set ya. Mm-hmm. Jadi banyak sekali. Mm-hmm. Monggo.
0: Jadi kayak pernah nih satu keluarga, dia memang beli buku ini. Nah, setiap habis waktu itu habis sholat maghrib, habis sholat maghrib duduk bareng-bareng di bulan puasa, kan habis sholat maghrib sambil nunggu adzan isya gitu ya. Nah, masing-masing anggota keluarga pegang satu jilid.
1: Yeah.
0: Nah, si bapak cuma bilang gini. Sudah ini bukunya dipegang satu-satu, dibuka sesuai tema yang diinginkan sendiri, bebas gitu kan. Nah, dibaca, dan itu dilakukan setiap hari gitu kan, setiap hari. Dari situ bukan hanya dibaca, tapi mereka juga diskusi. Jadi misalnya saya pegang buku jilid 5 gitu ya, saya pegang buku jilid 5, saya ngomongin tentang masalah kekayaan gitu ya. Nah, Umi Hani pegang buku jilid 6, bab masalah akhlak nih ya. Oh, yang dibaca apa? Akhlak bertetangga. Nah, gitu kan. Nah, di sini kita saling menjelaskan gitu kan. Nah, akhirnya di situ kita mendapatkan ilmu yang walaupun kita enggak ikut baca, tapi kita dapat ilmunya gitu kan. Karena sebenarnya banyak juga ilmu-ilmu di sini yang dan itu karena sering dilakukan dan belum satu tahun bukunya sudah habis. Sudah habis terbaca gitu. Nah, dari situ mereka mengatakan bahwa ilmu ini ilmu yang ada dalam buku ini itu memudahkan banget ketika kita mau cari tema gitu kan. Kita punya masalah dengan si tetangga itu harus bagaimana sih? Oh, ketika tetanggaku nutup jalan ini harusnya bagaimana gitu kan. Apakah harus begini gitu kan. Nah, ini jadinya mereka tahu. Kemudian juga ketika mereka orang kan biasanya nih ya. Kalau misalnya di perumahan itu kalau punya mobil biasanya nambah pagernya maju, ya kan? Padahal itu bukan tanahnya dia, gitu kan? Nah, akhirnya semuanya ini, ya ternyata keliru lah, kayak gitu kan? Nah, ketika mereka tahu, oh ya keliru, nah dirubah sendiri, gitu kan? Nah, ini sebenarnya banyak sekali. Oh, bagaimana? Oh, ketika, anak juga gitu. Oh, kalau aku harus ketemu sama orang tua aku itu ada jam-jamnya, masuk ke kamarnya maksudnya, ya bukan ketemu sehari, masuk ke kamarnya itu ada jam-jamnya, gitu kan? Nah, jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita manfaatkan yang dari buku ini sebenarnya. Kemudian juga kalau masalah kita ngomongin masalah harga, itu balik lagi sebenarnya kepada keinginan kita mencari ilmu agama, ya kan? Karena kita ini kan sebenarnya menunggu itu untuk mempelajari. Ini kalau ini Umi Hani ini punya pengalaman di Kediri. Punya pengalaman di Kediri sama customer-nya. Ya. Beliaunya itu kuli panggul. Kuli panggul apa itu?
2: Dia beliau seorang ini tukang kuli yang ini nyosrot-nyosrotin kayu itu loh. Itu saya sendiri ngirim ke rumahnya waktu itu. Saya kaget, kan belum mesen tunai. Nah, ketika saya sampai, kok blusuan sih rumah ini, bener gak sih? Kan gitu kan, asli. Kita ngelewatin beberapa medan yang di situ banyak pohon-pohon jati. Nah, terus ketika sampai di rumahnya, alhamdulillahnya memang sangat sederhana ya kalau saya bilang. Ketika itu bapaknya pun di gitu ya. Oh ya, ini sebentar, dipanggilkan. Ternyata dipanggilkan ke pabriknya itu. Setelah bapaknya datang dengan lusuh ya, dengan celana pendek, kaos oblong dan kelusuhannya. Tunggu sebentar ya, Mbak. Oke. Kami tunggu. Begitu beliaunya, ternyata beliaunya salin dan salin dengan pakai sarung dan pakai ini ya, baju yang lumayan untuk menerima tamu. Bawa uang receh satu kresek. Uang receh itu dan termasuk juga uang 2000-an. 2000-an sama 5000-an lah. Terus, Mbak, ngapunten nggih, saya bayarnya uang ini. Tapi alhamdulillah ini uangnya cukup kok, Mbak. 2.800. Yang benar Pak, iya. Loh kok bisa? Saya ngumpulkan ini 3 tahun Mbak.
1: Masya Allah
2: loh. Awalnya saya tuh hanya nyelengin-nyelengin aja. Tapi ketika dengar jenengan di radio, saya jadi pengen beli. Tapi saya gak tahu ini waktu saya nyelengin, saya gak tahu ini buat apa. Tapi begitu dengar jenengan, saya buka celengan itu, saya hitung cukup gitu. Terus Karena saya sama teman dua orang, jadi teman saya dua orang itu yang ngelimpetin uang 5 ribuan itu sambil ngitung. Terus saya bilang, sambil saya ngobrol sama bapaknya, bapak ngastaten pundi gitu ya, jawabannya gitu tadi, jadi tukang ngosrot kayu. Terus saya bilang, sampai niat benar beli buku ini dengan harga segini, maksudnya kalau kita bukan HA, bukan mengandar estimate ya, untuk biasanya untuk ukuran beliau kan sangat sangat apa ya harganya, tetap ternyata beliau, mbak saya itu nggak pernah sekolah dan saya tuh nggak ngerti apa-apa gitu, tapi anak saya sekolah. Nah iso tuh nanti anak saya yang saya suruh baca biar dapat ilmunya gitu, dan nanti saya bisa niroke anak saya gitu. Terus kalau memungkinkan ketika anak saya ini sudah besar dan saya meninggal, beliau bisa ngurus jasad saya. Allahu Akbar, saya langsung karena nggak punya ilmunya kan nggak bisa ngurus jasad apapun. Dan beliau berkata, umpama nanti saya meninggal terus anak saya sudah punya ilmunya, mbak bisa ngurus jenazah saya gitu. Wah keren, saya bilang, wow ini keren, luar biasa bapak ini niatnya. Terus ada lagi satu lagi itu tukang bakso. Termasuk beliau itu, saya juga kaget sih ketika saya nganter, beliau itu lagi giling bakso gitu. Dan mohon maaf, saya melihat memang banyak tato di badannya tuh. Saya kan yang mikir, banyak bener, tato terus tukang bakso beli buku ini, bukan sih kan gitu ya. Terus ternyata saya di apa namanya diterima di ruangan itu tempat gilingan baksonya. Terus saya bilang, karena saya juga penasaran, bapak ini beli tunai terus dengan kondisi seperti ini. Terus dia bilang, mbak, saya itu sudah tuwo nakal, maksudnya itu apa ya?
1: Kebacut.
2: Kebacut nakal. Kebacut nakal, maksudnya sudah mentok nakal gitu ya. Nah tapi saya mau berubah, mbak. Saya sudah capek jadi orang
0: bandel.
2: Orang bandel gitu ya. Dan saya dengarkan ini kan ada yang cara-caranya sholat, cara-caranya wudhu, cara-caranya ini mbak, apa namanya, dagang. Saya mau belajar ini karena saya juga tukang bakso. Wow, saya masih gini. Dan itu karena melihat kesungguhannya itu ya, kami juga merasa, wah keren ini ya, dengan kondisi pengakuan beliau yang tadi itu loh mas, yang bilang saya ini sudah tuwo nakal, itu kayaknya benar-benar beliau ini ingin hijrah gitu loh. Dan di sini kan juga dijelaskan tentang ilmu hijrah seperti apa gitu ya. Akhirnya ya sudah mbak, saya beli aja. Kalau pertamanya ini saya maunya ada 400 ribu dulu, tapi kalau saya ada uang, saya lunasin dengan harga yang tunai itu bisa tambah. Bisa gitu. Oh lah kok dilalai ya, hanya 3 bulan lunas beliaunya ini, nggak apa namanya, nggak pakai angsuran. Ketika bulan ketiga beliau, mbak saya boleh nggak ngelunasin? Oh ya boleh, jadi dengan harga tunai itu kami beri ke apa kemudahan-kemudahan itu. Itu banyak sekali hal-hal yang seperti itu yang akhirnya kami bertekad untuk terus mensiarkan gitu ya. Karena ternyata di bagian belahan bumi yang terpojok-pojok itu juga banyak orang-orang yang ingin belajar namun tidak menemukan medianya dan tidak menemukan kemana arahnya. Jadi ketika mendengarkan kita, alhamdulillahnya saya kaget ketika mengantarkannya sendiri. Jadi banyak sekali dari sudut keilmuan yang bisa dimanfaatkan, dan juga ternyata lebih banyak lagi teman-teman di luar sana yang haus dengan ilmu-ilmu seperti ini gitu. Jadi kami ingin dengan adanya kami ini bisa menjadi apa ya, jembatan atau memberikan kebermanfaatan lebih banyak gitu.
1: Iya. Dan mungkin sampai di sini saja kebersamaan kita di kesempatan kali ini dari Ibu Jamilah ataupun Umi Hani. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi ya sebagai closing statement pertemuan kita di kesempatan kali ini.
0: Umi Hani,
2: silakan Ibu Jamila.
1: Atau saya.
2: Jadi kalau closing statement-nya tuh ya, karena kita tidak tahu bahwa sampai kapan Allah memberikan waktu untuk kita di dunia, dan sampai kapan kita bisa mempertahankan keimanan kita. Jadi mumpung belum terlanjur jauh, pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya, karena ada tiga hal yang hanya bisa kita jadikan sangu ya ketika kita sudah meninggal, yaitu ilmu yang bermanfaat, doa anak-anak yang soleh dan soleha, dan sedekah jariah. Yeah. Tapi dari ketiganya itu, ketika disimpulkan, ada dalam buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Sedekah jariahnya ketika kita membelikan dalam bentuk satu paket buku ini, ya kan? Dan anak soleh dan solehanya ketika beliau mau mempelajari dan mengamalkannya, itu kan sudah menjadi sedekah jariah yang tidak akan pernah terputus gitu ya. Alhamdulillahnya banyak sekali yang sudah bisa mendapatkan manfaat dari buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini.
0: Dan sebaik-baik manusia adalah yang mau belajar tentang agamanya sendiri, ya, tentang Al-Quran, dan juga mengajarkannya. Ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Enggak usah menunggu lama-lama, segera lakukan pemesanan ke nomor WA 0821-3908-7539. Dan ini stoknya terbatas dan promonya juga tidak lama.
1: Ya. Sekali. Ya, terima kasih untuk Ibu Jamila dan juga Umi Hani untuk kesempatannya di siang kali ini ya, sangat inspiratif ya, membahas tentang buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Dan juga tadi selain menyebutkan tentang keunggulan dari buku ini ya, baik dari segi fisiknya ya, ketebalan hardcovernya, kemudian halamannya yang bagus, tidak mudah rusak ya, dan juga kemanfaatannya tadi juga disebutkan bahwa ada kisah-kisah unik yang menarik yang di luar dugaan juga ya pendengar ya, dari buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mendengar RZ manapun Anda berada, bagi Anda yang ingin memiliki buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis, silakan Anda langsung menghubungi di nomor 0821-3908-7539. Saya ulangi mendengar, 0821-3908-7539. Untuk harganya sendiri berdengar ya, untuk buku ensiklopedia ini harga normalnya ya harga normalnya 3.200.000 berdengar, dan khusus promo di kesempatan kali ini untuk 7 orang pemesan pertama berdengar, Anda bisa mendapatkan dengan harga 2.800.000 plus bonus ya, sudah dapat potongan harga sebesar 400.000. Anda juga bisa mendapatkan bonus Al-Quran perkata Inggris Indonesia ya. Untuk Anda yang mungkin ingin pembayaran secara angsuran pendengar ya, dicicil ya, itu dapat dicicil selama 8 kali sebesar Rp400.000 ya. Jadi dengan harga normal sebesar 3.200.000 berdengar. Dan informasi untuk Anda ya, tadi sudah diberitahukan bahwasanya ini harga terakhir sebelum kenaikan, karena bulan depan menyesuaikan dengan harga kertas ataupun yang lainnya ya, terpaksa akan ada kenaikan. Jadi ini kesempatan untuk Anda pendengar ya, yang mungkin ingin mendapatkan buku ini dengan harga yang spesial sebelum kenaikan, silakan Anda langsung menghubungi di nomor 0821-3908-7539. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda di kesempatan siang kali ini. Saya Muhammad Ridwan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semuanya. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Dialog Spesial. Ikuti kembali Dialog Spesial hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Pendengar, Hasan Al-Banna merumuskan 10 karakteristik muslim yang dibentuk di dalam Madrasah Tarbawi. Karakteristik ini seharusnya menjadi ciri khas dalam diri seseorang yang mengaku sebagai seorang muslim, yang dapat menjadi furqan atau pembeda, yang merupakan sifat-sifat khususnya atau mawasofat. Karakter ini menurut beliau Hasan Al-Banna merupakan pilar pertama terbentuknya masyarakat Islam maupun tertegaknya sistem Islam di muka bumi, serta menjadi sokok guru peradaban dunia, Ustadziyatul Alam. Kesepuluh karakter ini adalah Salimul Akidah, bersih akidahnya dari sesuatu hal yang mendekatkan dan menjerumuskan dirinya dari lubang sirik. Yang kedua adalah Sahihul Ibadah, benar ibadahnya menurut Al-Quran dan As-Sunnah, serta terjauh dari segala bid'ah yang dapat menyesatkannya. Yang ketiga, Matinul Khuluq, mulia akhlaknya, sehingga dapat menunjukkan sebuah kepribadian yang menawan dan dapat meyakinkan kepada semua orang bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alam. Yang keempat, pendengar, Qawiyul Jismi, kuat fisiknya, sehingga dapat mengatur segala kepentingan bagi jasmaninya yang merupakan amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pendengar, Mustaqoful Fikri, luas wawasan berfikirnya, sehingga dia mampu menangkap berbagai informasi serta perkembangan yang terjadi di sekitarnya. Yang keenam, Qadirun Alal Kasbi, mampu berusaha, sehingga menjadikannya seorang yang berjiwa mandiri, yang tidak mau bergantung kepada orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Yang ketujuh, pendengar, Mujahidun Linafsihi, bersungguh-sungguh dalam jiwanya, sehingga menjadikannya seorang yang dapat memaksimalkan setiap kesempatan ataupun kejadian sehingga berdampak baik pada dirinya ataupun orang lain. Yang kedelapan, Harithun Ala Waktihi, efisien dalam memanfaatkan waktunya, sehingga menjadikannya sebagai seorang yang pantang menyiakan waktu untuk melakukan kebaikan walau sedetik pun. Waktu yang kita gunakan selama hidup ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, Munazzam fi su'unihi, tertata dalam urusannya, sehingga menjadikan kehidupannya teratur dalam segala hal yang menjadi tanggung jawab dan amanahnya, dapat menyelesaikan semua masalahnya dengan baik, dengan cara yang baik. Dan yang terakhir, Nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain, sehingga menjadikannya seseorang yang bermanfaat dan dibutuhkan. Keberadaannya akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi orang lain, dan ketiadaannya akan menjadikan kerinduan pada orang lain. Mudah-mudahan, pendengar, dengan kesepuluh karakter tersebut menjadikan kita termotivasi untuk dapat merealisasikan dalam diri kita. Wallah.

Diriwayatkan bahwa seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansor yang dijuluki Abu Mughliq radhiyallahu anhu adalah seorang pedagang yang memperdagangkan barang miliknya dan milik orang lain yang dijajakan di penjuru daerah. Dia seorang ahli ibadah dan warok. Suatu ketika, dia keluar dan bertemu dengan kelompok bertopeng yang membawa pedang. Lantas perampok itu berkata, "Letakkan harta yang kamu bawa, sungguh aku akan membunuhmu." Abu Mughliq berkata, "Sepertinya yang kamu inginkan hanyalah darahku. Bagaimana hartaku?" Perampok itu berkata, "Hartamu menjadi milikku, saya hanya ingin darahmu." Kemudian Abu Mughliq berkata, "Jika kamu masih memaksa, tolong biarkan aku melaksanakan sholat 4 rakaat terlebih dahulu." Kemudian perampok itu pun mengizinkannya. Lalu Abu Mughliq berwudu dan melakukan sholat 4 rakaat dan membaca sebuah doa di akhir sujudnya. "Wahai Zat yang Maha Pengasih, Zat yang memiliki ars lagi maha mulia, Zat yang maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki, saya mohon kepadamu dengan kemuliaanmu yang tidak dapat dijangkau, dengan kerajaanmu yang tidak dapat ditundukkan, dengan cahayamu yang memenuhi pilar-pilar arsmu, agar engkau menghindarkan kejahatan perampok ini dariku. Wahai Zat yang maha menolong, tolonglah aku. Wahai Zat yang maha penolong, tolonglah aku." Pendengar, tiba-tiba seorang berkuda membawa mata tombak di tangannya. Dia meletakkan di antara kedua telinga kudanya. Ketika dia melihat si perampok, dia menghadap ke arahnya, lalu menusuknya hingga mati. Kemudian, penunggang kuda menghadap ke arah pedagang yang warok dan ahli ibadah ini. Dia berkata, "Bangunlah." Kemudian, Abu Mughliq berkata, "Anda siapa?" "Demi ayah dan ibuku, Allah SWT

mendapatkan doa yang pertama kali, lalu saya mendengar gemertaknya pintu-pintu langit. Kemudian engkau memanjatkan doa kedua kali, lalu saya mendengar suara gaduh para penduduk langit. Selanjutnya engkau memanjatkan doa ketiga kalinya, lalu dikatakan kepadaku, doa orang yang mengalami kesulitan. Lantas, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepercayaan kepadaku untuk membunuhnya. Al-Hasan berkata, barang siapa berwudu dan melaksanakan sholat 4 rakaat, lalu memanjatkan doa ini, pasti doanya dikabulkan, baik dia dalam keadaan

bagaimana mungkin hati kita akan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau kita masih menyekutukannya dengan makhluk? Kita lebih mementingkan dunia daripada dirinya. Kita mengerjakan sholat hanya untuk mengharapkan pujian dari makhluk. Jikalau kita bersedekah, maka kita mengharapkan balasan materi semata. Jikalau kita menunaikan haji, maka kita ingin dihormati. Mari coba kita ikhlaskan niat kita terlebih dahulu. Maka semua hasrat dunia akan mengikuti kita, walaupun kita tidak menginginkannya. Jikalau kita ingin mendapatkan cahayanya, maka mari kita lepaskan gambaran-gambaran dunia yang ada di dalam hati kita. Mari kita ikhlaskan diri kita dalam beribadah kepadanya. Di dalam hati seorang hamba tidak mungkin berkumpul dua penguasa. Hanya satu yang boleh ada, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mencicipi manisnya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau kita masih larut dalam syahwat-syahwat keduniaan? Jikalau tidak memiliki uang muka, kita akan meninggalkan ibadah kepadanya. Kita sibuk dengan dunia. Jikalau kita memiliki harta, maka kita melupakannya begitu saja. Syahwat dunia telah membelenggu kita, sehingga kita pun terhijab mendapatkan makrifatnya. Jikalau kita ingin menujunya, maka mari kita lepaskan ikatan-ikatan itu. Jangan biarkan satupun menempel di badan kita. Ikatan syahwat itu ibarat benalu, yang jikalau dibiarkan, maka akan menguasai kita sehingga kita sulit melepaskannya. Bagaimana kita bisa melihatnya di akhirat kelak? Jikalau semasa di dunia ini kita lalai dalam beribadah kepadanya, hanyalah orang-orang yang solih dan bersungguh-sungguh saja yang berhak mendapatkannya. Oleh karena itu, jikalau datang waktu sholat, maka kerjakanlah pada waktunya. Mari kita kerjakan pada waktunya. Jikalau datang waktu berzakat, maka mari kita keluarkan segera. Dan jikalau kemampuan haji sudah terpenuhi, maka mari kita tunaikan segera. Jangan dilalaikan. Dan bagaimana kita akan mampu memahami rahasia-rahasia ilahi jikalau kita tidak pernah bertaubat nasuha kepadanya? Kalaupun kita bertaubat, maka biasanya kita hanya bisa meninggalkan perbuatan dosa itu secara sementara. Tidak lama berselang, kita akan kembali mengerjakan perbuatan dosa. Bagaimana hati akan bersinar jikalau hati kita terus dilumuri oleh dosa dan maksiat? Mari kita bersihkan segera dengan taubat nasuha, agar hati menjadi bening dan mendapatkan pantulan cahaya ilahi.

0: Tilakse, tilakse, laki omongan. Ayo, tilakse.
1: Iya, Kang.
0: Alah, cece. Apa kowe iki wingi ra teko to ning pengajiane Mbah Kiai kae? Wingi kae genah dibahas adab dalam makan dan minum kok yo.
1: Ndelala ya pas sore itu, Kang. Lah apa wae to, Kang?
0: Ya. Ini, Rene ya, tak kandani. Tapi kuwi, bakwan karo tahu isine di selene sik. Mantau karo bakwan bareng kabeh ngono kuwi pokek ora kebak kuwi.
1: Deh. Lah yo enak Kang, maneman.
0: Ya, ngene aja. Dadi ngene aja, Mbah Kyai wingi kae maringi tausiah tentang adab makan dan minum di dalam Islam. Nah, yang pertama yaitu makan dan minumlah yang halal dan baik. Penting kuwi, Jo.
1: Lah sing nomor 1 apa ora sadurunge mangan kudu maca bismillah sik to, Kang?
0: Lah yen kowe sadurunge mangan sate babi maca bismillah sik, apa terus sate babi ini malah dadi halal to, Jo?
1: Yo ora to ya, Kang.
0: Nah, iki tak teruske ya. Apa kowe meh-meh itu meneh?
1: Ora, Kang. Ono sunan iki. Suwe ora ketemu kok bali mosinan to, Kang.
0: Ya, piye? Wis, tak teruske sik ya. Nah, dek mau sing kepisan. Saiki sing ping pindho. Cuci tangan dulu sebelum makan. Nah, ping telu. Nah, sebelum makan bacalah bismillah atau doa makan yang dianjurkan di dalam Islam.
1: Ya.
0: Apa ping papate? Makan dan minumlah dengan tangan kanan dan duduk. Jangan berdiri, apalagi sambil jalan-jalan, Jo. Karena setan itu makan dan minum dengan berdiri dan tangan kiri. Wih, hadis Nabi lo, Jo.
1: Iya, terus apa meneh?
0: Sing ping limo, jangan meniup makanan atau minuman yang masih panas. Terus sing ping enam, jangan bernafas ketika minum di dalam gelas. Meneh, Jo. Nomor 7, jangan mencela makanan, justru harus memujinya karena itu adalah rezeki dari Allah. Kira
1: apa meneh, Kang?
0: Ajeng nomor 8, memungut, membersihkan dan memakan lagi makanan yang jatuh atau tercecer.
1: Oh iya.
0: Nah, nomor 9, jangan bicara saat masih mengunyah atau mulut penuh makanan. Kaya gue mau.
1: Iya. Nah, ternyata ada.
0: Nah, keeping 10, makan jangan tergesa-gesa, apalagi sampai berceceran. Ya kan mubazir toh, Jo?
1: Iya.
0: Terus makan jangan berlebihan, Jo, secukupnya saja. Nah, sing ping 12, setelah selesai makan, maka berdoalah dengan alhamdulillah atau doa-doa yang dianjurkan dalam Islam. Nah, sing ping 13 iki, Jo. Jika makan pakai jari, maka setelah selesai makan disunahkan menjilati makanan sisa yang menempel di jari. Nah, sing terakhir, setelah itu dicuci tangannya sampai bersih, Jo. Tekan kene iki wis mudeng apa urung? Enek pitakonan apa ora?
1: Ada, Kang. Ayane sparampung mangan. Terus sing bayar sapa, Kang?
0: Kowe wae ya.
1: Sing bayar yo mbahmu. Alah, nesu meneh iki, Kang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ayo ta.

Wahai Allah Rabb kami, janganlah Engkau sesatkan kami sesudah mendapatkan petunjuk. Berilah kami rahmat dari sisimu, wahai Allah, karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemurah. Wahai Allah Rabb kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat nanti.

Hidup seperti perahu di tengah lautan. Terkadang tenang, dengan jelas kita bisa melihat hamparan lautan dan kesejukannya. Terkadang penuh dengan goncangan. Ombak riuh menyamarkan keindahan tadi, mengobrak-abrik ketenangan. Hidup laksana roda. Terkadang di atas, berada di posisi yang nyaman untuk berdiri. Terkadang pula di bawah, begitu perih, menyakitkan. Sebuah tempat di mana kita harus menghadapi kerikil yang menggilas. Hidup ibarat permainan. Terkadang menang, berjingkrak, berjumawa, bangga atas apa yang dapat diperoleh. Terkadang kalah, membisu, mengumpat, mengutuk keadaan, seolah sedang berada di lingkaran kemalangan. Hidup bak sebuah perjuangan. Terkadang penuh dengan semangat, membara, menampar keadaan, membantai aral, melangkah terus maju tanpa henti. Terkadang penuh dengan kelesuan, mati, malas, seperti hidupnya telah ditunggu mati saat ia berkedip. Beberapa perumpamaan tentang bagaimana seseorang menghadapi hidup. Lalu, bagaimana jika yang kita umpamakan adalah kehidupan itu sendiri? Kehidupan amat relatif, kehidupan penuh dengan sudut pandang, kehidupan luber dengan polemik di dalamnya. Lantas kemudian, bagaimana kita menyikapinya? Pendengar tak perlu berpeluh memikirkannya. Jalani dan resapi apa yang telah kita dapatkan. Tak perlu menangis menghadapinya. Nikmati dan syukuri apa yang telah menjadi takdir untuk kita. Jangan tenang ketika kita berada di ketenangan laut. Ombak bisa datang kapan saja. Waspadalah. Jangan teledor ketika kita di atas, karena roda pasti berputar. Bisa gilasan berikutnya adalah kita. Berpeganglah, jangan menggebrak meja saat kemenangan di tangan kita, sebab permainan belum berakhir. Mungkin kita bisa berlalu dengan merunduk setelah kesombongan mengguncang. Jangan membakar api dengan api lainnya. Semangat yang singgah mungkin bisa kita pertahankan, tapi ingatlah, semangat kita tak ada artinya jika tubuh kita lemah. Ini tidak sedang menakut-nakuti, juga tidak sedang menggurui, karena kita masih hidup, masih penuh diselimuti dengan ketakutan, masih perlu banyak belajar bagaimana cara melabuhkan perahu di dermaga yang indah nan kokoh, bagaimana cara menuntun roda ke jalan yang benar nan tenang, bagaimana cara menjaga jiwa agar tetap kuat dan bijaksana, bagaimana cara menentukan waktu yang tepat untuk merayakan kemenangan. Belajarlah pada kehidupan kita, berpeganglah pada junjungan kita, berkeluh kesahlah pada pemilik kita. Kehidupan dunia adalah sarana menuju kehidupan akhirat. Semoga Allah senantiasa menjaga kehidupan kita. Di sini,

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, dan pada masing-masing dari keduanya terdapat kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah bantuan kepada Allah, dan janganlah kamu lemah. Dan jika kamu tertimpa sesuatu, maka janganlah kamu mengatakan, andai saja aku berbuat begini, niscaya begini dan begitu. Tetapi ucapkanlah, Allah telah memberikan ketetapan. Apa yang dikehendakinya akan Dia kerjakan. Sesungguhnya kata seandainya itu akan membuka jalan bagi perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim.

Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.
1: Wa adzanun minallahi

0: Dan satu maklumat atau pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.
1: إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا

Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

0: الرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.
1: Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.
1: Kaifa yakunu lil musyrikin

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram atau Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudara Musa agama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.
1: Ala tuqatiluna qawman nakthu aymanahum wa hammu bi ikhraji rasul wa hum badawukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahakku an takhshawuhu in kuntum.
0: Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka, dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.
0: Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin.
1: Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun, kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
0: Aja'al.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Rab mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik.
0: Laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'an wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin.
1: Sungguh Allah telah menolong kamu, kaum mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu. Tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala bantuan atau para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.

0: Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?
1: Ittakhadhu ahbarahum wa

Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ya.

0: الباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.
0: Yawma yuhma alaiha fi nar jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun.
1: Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

0: Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.
1: Innaman nasi'u

Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan rasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ya.

0: إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
1: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

0: Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnain idh huma

0: الرحيم.
1: Jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Makkah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu

0: حقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
1: Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.
0: Afallahu an kalima adinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaku wa ta'lamal kadhibin.
1: Allah memaafkanmu Muhammad, mengapa engkau memberikan izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta.

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

0: وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

0: فتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.
1: Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan, dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.
0: قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون.
1: Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu atau memutarbalikkan persoalan hingga datanglah kebenaran, pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya. Dan di antara mereka, ada orang yang berkata, berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh, Jahannam meliputi orang-orang yang kafir.
0: In tusibaka hasanatun tasukhum wa in tusibaka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun.
1: Jika engkau Muhammad mendapatkan kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman.
0: Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayin wa nahnu natarabbasu bikum.

0: مُّحْبِصُونَ.
1: Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid, dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

0: Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.
1: وَمَا مَنَعُهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ

0: dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa.
1: فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ.
0: Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu. Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua, atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi atau lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

0: dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah atau zakat. Jika mereka diberikan bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.
1: Walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluh, wa qalu hasbunallah

0: dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasulnya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah.
1: Innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakini wal-'amilina 'alayha wal-mu'allafati qulubuhum wa fir-riqabi wal-ghari

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara mereka, orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapatkan azab

0: Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.
1: Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulah fa'anna lahu nara jahannam khalidan fiha dhalikal khizyul azim.
0: Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takutkan.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?

0: طائفا بأنهم كانوا مجرمين.
1: Tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

0: نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
1: Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.
0: Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nara jahannam

Allah menjanjikan atau mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapatkan azab yang kekal.

Keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخضع من شدة الفرح رواه مسلم.
4: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sangat gembira terhadap taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya, melebihi kegembiraan salah seorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya di tengah-tengah padang Sahara, lalu binatang kendaraannya itu lari meninggalkannya, padahal di atas binatang itu terdapat makanan dan minumannya, sehingga ia pun berputus asa untuk menemukannya kembali. Kemudian ia mendatangi sebatang pohon, lalu berbaring di bawah naungannya. Sedang ia telah berputus asa untuk menemukan kembali binatangnya itu. Dan ketika ia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ia sudah berada bersama binatangnya itu dalam keadaan berdiri di sampingnya. Kemudian ia memegang tali kekangnya, dan karena sangat gembira, ia berucap, Ya Allah, Engkau hambaku, sedang aku Rabbmu. Ia salah mengucapkan kalimat itu karena sangat gembiranya. Hadis riwayat Muslim.
2: Selamat.

أقل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar ya. Di kesempatan kali ini ada Ridwan kembali menemani kebersamaan Anda. Di siang ini pendengar ada program RDS Niaga di edisi bulan ini. Langsung saja pendengar, akan saya bacakan ya informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya di edisi kali ini. Yang pertama ada Toko Anur pendengar. Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko Anur Mas Budi tempatnya. Anur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra maupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam botol, sajadah, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau pendengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di Anur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani. Nomor pemesanan di 081-329-056-747.

0: Sos.
1: Ya, berikutnya pendengar, ada Ude Fadilah. Bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, pendengar, Anda bisa mendapatkannya di Ude Fadilah. Menyediakan kayu Kalimantan dan Glugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran, pendengar. Tersedia juga alat-alat listrik, juga menyediakan bahan bangunan. Ude Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya, Banjarsari, Surakarta. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silakan Anda menghubungi dengan Bapak Sogi Brengar di nomor WhatsApp ya 0815-7818-9830. Ude Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, bordir rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, pendengar ya, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar dan kecil, harga yang sangat kompetitif tentunya, pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271 789 0566, atau di nomor WhatsAppnya, pendengar, 0853 11 666 665.

Berikutnya pendengar ya, ada promo ini pendengar ya, promo ya, ada cup air mineral hadir untuk Anda, produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM Solo. Untuk informasi pemesanan dalam jumlah besar, silakan Anda menghubungi ya dengan Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-613. Dengan membeli produk cups air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas pendengar ya, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pendengar ya, pesan dan dukung kegiatan positif ini.

Ya pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini untuk menyimak beberapa informasi berikut. Pendengar ya, tetaplah bersama kami, top stay tune di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih

mencuri hartanya. Sang ayah tertunduk malu di hadapan Rasulullah. Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku hanya mengambil sedikit untuk menafkahi ibu dan saudara ibunya," sambil menundukkan wajahnya. Saat itu Jibril datang dan berkata kepada Rasulullah bahwa orang tua ini menyimpan sesuatu dalam hatinya. Perintahkan ia mengungkapkan segala unek-unek yang selama ini ia simpan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sang ayah untuk menceritakan apa yang ada dalam hatinya. Orang ini terkejut karena Rasulullah tahu ada sesuatu yang ia simpan. Lalu ia mengeluarkan bait-bait syair untuk anaknya. Aku memberimu makanan. Aku membimbingmu sejak kecil. Aku memperhatikanmu sampai melupakan diriku sendiri. Di saat kau sakit, aku sungguh gelisah. Aku tak bisa tidur, seakan aku merasakan sakit itu sebelum engkau merasakannya. Jiwaku takut jika kematian menimpamu, padahal aku tahu mati itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, aku selalu menangisimu. Tetapi ketika beranjak dewasa, aku berharap kau bisa berbuat baik kepadaku. Ternyata kau membalasnya dengan kekerasan dan kekasaran. Seakan engkaulah yang selalu memberi kebaikan kepadaku, bukan aku. Jika engkau tak lagi menganggapku sebagai ayah, cukuplah dirimu memperlakukanku seperti tetangga terhadap tetangganya. Setelah ayah ini mengungkapkan isi hatinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri seraya bersabda, "Engkau dan seluruh hartamu adalah milik ayahmu." Pendengar, Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu berkata, "Adapun hak ayahmu, ketahuilah bahwa dia adalah asalmu. Tanpanya engkau tidak akan ada. Ketika engkau melihat kehebatan pada dirimu, maka ketahuilah asal kenikmatan itu adalah ayahmu. Karena segala prestasi itu tidak akan kita raih jika kita tidak dilahirkan di dunia ini. Karena itu, bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada orang tuamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayah adalah salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Maka jagalah pintu itu." Wallahu a'lam bishawab.

Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali ya kebersamaan kita di program RDS Niaga pendengar untuk edisi bulan ini. Jadi sudah saya bacakan beberapa informasi niaga dan sekarang akan kita lanjutkan ya. Ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, untuk mebel ya, untuk kaca rumah juga bisa pendengar, untuk akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium pendengar ya, seperti jendela, pintu aluminium ya, yang beralamat di Tegalan RT04 RW2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo, tepatnya di barat Balai Desa Wonorejo pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 081399

Ya, informasi berikutnya pendengar ya, ada sabun cuci Safnadif. Safnadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, tersedia berbagai ukuran dengan harga yang kompetitif tentunya pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di Studio RDS FM Solo pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut ataupun untuk informasi keagenan pendengar, Anda bisa menghubungi di nomor 0856 1345 617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.

Iya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha dan ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas muslim se-Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar ya, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah, pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga untuk iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show, pendengar ya. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.

Hikmah Konveksi mendengar ya. Menerima pesanan seragam sekolah ataupun pondok, baju batik, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner pendengar. Melayani pemesanan kaos umum dan kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda berdengar ya. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karang Nongko 57483 Klaten berdengar, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karang Nongko. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775.

0: Ya, untuk informasi terakhir pendengar ya, ada Mush Up Collection menerima open PO pendengar ya, busana muslim dan muslimah, baik anak-anak ataupun dewasa, dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, pada parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi dengan Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Ya, demikian pendengar ya, informasi niaga yang sudah saya bacakan, yang sudah terkumpul ya di kesempatan edisi kali ini. Saya Muhammad Ridwan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf bila ada salah dalam saya membacakan informasi ini, pendengar ya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih

0: Santo Guampa. RTSFM.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Kalimat suci dan kalimat mulia yang selalu kita ucapkan sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah maha mendengar, maha melihat, dan benar dengan janjinya. Kalau seseorang muslim mengucapkan dua susunan katanya Alhamdulillah tulus dari hatinya, maka pasti dia akan mendapatkan apa yang sudah Allah janjikan dalam surah Ibrahim, La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Salah satunya dari nikmat Allah yang melimpah adalah nikmat kita masih diberikan umur hari ini dan bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan positif, terutama berhubungan dengan apa yang Allah perintahkan. Salat berjamaah tadi maghrib, Alhamdulillah. Hadir dalam majlis ilmu juga, Alhamdulillah. Belum mungkin juga teman-teman tadi ada yang beraktivitas mencari rezeki yang halal atau silaturahim keluarga atau apa saja yang positif. Maka itu adalah hal yang sangat baik yang harusnya kita syukuri agar Allah menambah nikmat tersebut dan terus kita tersibukkan dengan hal-hal yang baik sampai ajal datang nanti. Dan selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau dan dijadikan ibadah bagi setiap muslim yang mengucapkan salam hormat ini. Dan dibalas satu kali salam dengan 10 salam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat wajar setelah memuji Allah Alhamdulillah kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tiba pekan ketiga, teman-teman sekalian, Rabu ketiga. Biasa kita memang sudah berlanjut beberapa kali pertemuan dengan judul Inspirasi Hijrah. Dan ini tidak asing tentunya, sudah kami sampaikan apa sebabnya. Karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari teman-teman kita yang memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan mungkin yang Allah bukakan bagi mereka. Di sini sudah hadir para musisi, hadir yang tadinya preman, hadir yang tadinya pejabat, dan banyak orang-orang yang memang sudah hadir Alhamdulillah. Dan mereka bercerita bagaimana pengalaman mereka sebelum hijrah dan apa sebab hijrah, kemudian juga bagaimana istiqomah setelahnya. Dan pada hari ini insyaAllah kita kedatangan seorang generasi muslim yang saya lihat punya inspirasi yang bagus dalam berbisnis, agar teman-teman punya inspirasi yang sama. Saya ingin berbagi sedikit dalam mukaddimah kita. Coba renungi hadis ini. Kata Nabi SAW, At-tajiru saduqul amin ma'an nabiyina usuddikina wasyuhada. Artinya, seorang pengusaha muslim yang jujur dan juga terpercaya, nanti di akhirat derajatnya di surga akan bersama dengan para nabi-nabi, para syuhada, dan juga para siddiqin. Untuk menjadi nabi-nabi, teman-teman sekalian, kita sudah tertutup. Tidak mungkin ada peluang lagi. Karena memang terakhir nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjadi seorang yang syuhada atau syahid di medan perang itu butuh perjuangan yang luar biasa. Masuk ke medan perang, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, itu pun butuh keikhlasan yang luar biasa. Berapa banyak orang ikut berperang tapi tidak mati. Ataupun mati tetapi tidak syahid. Sebagaimana terjadi pada banyak di kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang sempat curang dalam harta rampasan perang. Sehingga Nabi SAW pada saat orang itu mati mengatakan dia bukan mati syahid tapi masuk ke neraka. Karena memang ternyata dia curang dalam harta rampasan perang. Ada orang yang berperang hanya untuk membela kaumnya saja. Sehingga akhirnya dia terbunuh dan masuk neraka misalnya. Begitu juga dengan siddiq, orang yang jujur. Orang yang betul-betul jujur dalam keimanannya, jujur di lisannya, tidak ada satu perkataan yang keluar kecuali semuanya kejujuran. Ini juga tidak mudah. Karena terlintas dalam kehidupan setiap orang dari kita, mungkin dia pernah berbohong. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peluang untuk mencapai derajat mereka dengan menjadi pengusaha yang sukses. Tapi yang jujur, yang amanah, yang tanggung jawab. Dan ini sayang sekali ya, kebanyakan generasi muda muslim tidak berpikir ke situ. Ada beberapa jenis jiwa yang pernah kami coba pelajari ya, karakter, bawaan, dan itu sesuai dengan niatnya. Ada orang memang dari kecil motivasinya itu, ya sudahlah, saya bekerja, saya berusaha sekolah sampai kuliah agar saya jadi pegawai. Kita tidak salahkan. Tetapi niatnya seperti itu, ya Allah kasih seperti itu. Ada orang mungkin niatnya dia hanya sebatas selesai SMA aja deh, saya mau kerja, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang selalu membatasi diri pada hal-hal yang sebenarnya dia tidak perlu membatasi diri di situ. Dia bisa dapat lebih. Tapi orang yang cerdas justru dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan baginya semua pintu kebaikan. Bagaimana dia bisa alim dalam ilmu agama, bagaimana dia bisa menjadi pebisnis yang sukses, bagaimana dia menjadi seorang pejabat yang berhasil, apa saja yang bisa ya Allah berikan kepada hamba-hambanya, maka dia minta Allah berikan. Dan orang seperti ini namanya punya tumuh. Tumuh ini dalam bahasa Indonesia kurang lebih mungkin ya lebih ke arah motivasi positif, ingin mencapai sesuatu yang terbaik. Ini dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau pernah sebelum jadi wali kota-kota Madinah, beliau selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selain ilmu agama yang beliau kuasai, juga harta yang melimpah beliau miliki, beliau ingin sekali supaya juga meraih pahala dengan menjabat menjadi pejabat pemerintah. Dan Allah kabulkan menjadi wali kota Madinah. Ada seseorang menceritakan pada saat Umar bin Abdul Aziz menjadi wali kota, dia datang dan meminta bantuan. Umar bin Abdul Aziz memberikan kepada orang tersebut dan beliau sangat dermawan, suka berbagi dengan orang-orang. Dan Umar bin Abdul Aziz berkata pada orang tersebut, saya ini orang yang punya tumuh, punya semangat yang besar untuk meraih sesuatu yang lebih besar daripada apa yang sudah saya dapatkan, selama tidak bentrok dengan sunnatullah. Maksudnya, kita bukan minta laki-laki jadi perempuan, itu bentrok dengan sunnatullah. Karena tidak mungkin kita berubah jadi sekelamin atau minta malam dihilangkan, selama tidak bentrok sunnatullah, maka kita bisa minta. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Dia bilang, saya punya tumuh yang sangat besar dan saya berharap satu waktu setelah jadi wali kota Madinah saya akan menjadi khalifah muslimin. Padahal waktu itu pemerintahan Islam dikuasai oleh dinasti Umayyah, walaupun beliau dari keluarga Umawi juga, tapi dalam silsilah kerajaan Umar bin Abdul Aziz itu tidak bisa jadi raja. Tidak bisa jadi raja. Karena sudah ada si fulan meninggal yang digantikan adiknya, terus begitu nanti pindah ke anak raja yang pertama, turun temurun ya, karena dinasti kerajaan. Tapi subhanallah, karena dia punya semangat yang besar, dia terus berdoa, terjadi satu kasus yang sederhana. Waktu Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullah mau meninggal, ini seorang khalifah di masa itu sangat terkenal dengan keberaniannya, dengan keimanannya, dengan ilmunya. Sebenarnya kalau dia meninggal yang gantikan adiknya. Tetapi pada saat dia lagi sakit keras, dia menanyakan kepada Raja Ibn Haywa, jadi kalau kita ini mungkin penasehatnya ya, saya ingin meninggal dalam kondisi hidup saya tenang. Saya ingin memberikan jabatan ini kepada orang yang paling pantas melanjutkan estafet pemerintahan, tapi orang yang lebih baik dari saya. Menurut kamu siapa? Subhanallah, terlintas di lisannya Raja Ibn Haywa, Umar bin Abdul Aziz. Padahal dia bukan turunan yang harus jadi raja. Ini bukan mustahil dari doa dan semangat yang menulis untuk mendapat menjadi khalifah. Maka waktu disebutkan namanya, Sulaiman merespon, benar, dia orang yang pantas. Padahal ini Umar tidak tahu sama sekali. Dan yang harus jadi khalifah adalah adiknya Sulaiman. Dia tulis surat, kalau dari Amir Mukminin, ya, Sulaiman bin Abdul Malik, saya memberikan wasiat kepada kalian untuk memilih Umar bin Abdul Malik sebagai pengganti saya. Udah, surat ini dianjurkan semua ahli waris menerimanya. Dan karena surat inilah, Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Tidak disangka, dia bukan di posisi itu sebenarnya. Tapi dia bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak asing buat kita tiga kisah anak muda muslim yang ada di dekat Ka'bah. Bagaimana mereka saling duduk berbicara. Tiga-tiganya masih muda. Ya. Yang satunya Abdullah bin Zubair. Ya. Yang satu lagi Urwah bin Zubair. Ada empat orang. Tiga orang bersaudara. Yang satu lagi juga, ya, bukan bersaudara tapi sahabat. Berempat mereka duduk, masing-masing memberikan gambaran. Ayo kita berangan-angan dekat Ka'bah. Apa harapan kita terbesar? Mulailah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu mengatakan, saya berharap menjadi khalifah muslimin dan menguasai Hijaz, Mekah sama Madinah. Adiknya mengatakan, saya berharap bisa menjadi gubernur di wilayah Irak, dua Irak, Iran dan Irak gitu ya. Irak dan Iran sekarang, jadi itu wilayah. Yang satu lagi mengatakan, kalau itu semangat kalian, saya ingin menjadi khalifah muslimin. Akhirnya yang terakhir, yang keempat, adiknya Abdullah bin Zubair, yaitu Urwah tepatnya, berkata, kalau itu angan-angan kalian, kalian mau menjadi pemimpin saja, sebatas itu, saya berharap menjadi ulama muslimin. Dan empat-empatnya Allah berikan keinginan mereka tidak lebih dari 10 tahun dari waktu mereka semangat untuk menetapkan keinginan itu. Betul-betul Abdullah bin Zubair dan yang dua orang yang lainnya menjadi pemimpin, walaupun memang terbatas waktu pemimpinannya, karena Abdullah bin Zubair sempat dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, begitu juga dengan adiknya yang jadi gubernur di wilayah Irak, yang satu jadi khalifah, yang satu Urwah menjadi ulama muslimin. Tentu ini tidak kita jadikan bahasan inti, tapi perlu teman-teman sekalian sebagai anak muda muslim, kita mengetahui dalam agama kita ini ada motivasi yang sangat besar untuk menjadi orang yang terus mengejar prestasi selama kita belum meninggal dunia. Jangan selalu niatnya cukuplah begini. Saya pernah berikan gambaran kalau dalam masalah pekerjaan. Ada bedanya dua orang yang masuk dari satu perusahaan, misalnya anggap dua-duanya jadi OB di perusahaan. Mohon maaf teman-teman kalau di sini kebetulan Anda itu profesinya, tanpa menyinggung siapapun karena saya tidak tahu profesi antum. Tapi ini sebagai contoh. Kalau dua-duanya jadi OB dengan gaji misal contoh, ini gaji tanda kutip cuma contoh saja, 2 juta rupiah. Kalau si A dan si B ini punya motivasi yang berbeda, misalnya si A mengatakan, sudahlah 2 juta rupiah cukup, 1 juta saya kasih buat istri saya kebutuhan, 1 juta buat kebutuhan saya selesai. Udah, ini tidak ada masalah, sudah cukup buat saya. Niatnya begitu, Allah kasih begitu. Kita akan temukan 10 tahun kemudian, sama aja dia OB. Tapi si B misalnya mengatakan, ini jadi OB, dia datang ke HRD di perusahaan, dia tanya, ada enggak peluang untuk saya sebagai OB ini bisa pindah ke jabatan yang lebih tinggi misalnya di perusahaan. Misalnya disebutkan bisa jadi ini, jadi manajer atau apalah jabatan di situ dengan cara seperti ini misalnya. Lalu dia niatnya ingin mencapai derajat tersebut. Kita akan temukan 10 tahun ke depan si B akan meraih prestasinya. Maka ini sesuai dengan niat seseorang teman-teman sekalian. Coba fahami ini sehingga kita selalu meningkatkan kualitas kita dari sisi ibadah, prestasi akhirat, prestasi dunia, dan jangan batasi diri. Nah ini yang perlu kita sampaikan dalam mukadimah kita, dan tentu tamu kita insya Allah nanti seperti biasa akan antum kenal beliau lebih dekat, nama, kemudian backgroundnya seperti apa ya, dan seperti yang kita sudah bahasakan tadi, setelah itu kapan mendengarkan dakwah ini, kemudian mulai hijrah, dan apa yang membuat istiqomah. Fadhal, mungkin antum bisa kenalin dulu diri antum.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah Ustaz kesempatannya untuk berbagi dengan inspirasi hijrah pada malam hari ini. Nama saya Dudi Zulkifli dari Semarang dan saya bisnis percetakan dan juga konsultan brand saat ini Ustaz.
1: Masya Allah. Baik, mungkin teman-teman mau tahu lebih jauh umur antum berapa sekarang? Ada keturunan beberapa orang gitu ya.
0: Saya anak pertama dari 5 bersaudara. Saya nomor 1 dan laki sendiri Ustaz.
1: Masya Allah. Berarti 4-nya perempuan.
0: Okay, 4 terus. Perempuan semua. Dan usia saya saat ini 43 tahun ini. Alhamdulillah insya Allah Ustaz.
1: Baik, antum kan lebih banyak menjadi seorang pebisnis gitu ya.
0: Betul Ustaz.
1: Apa kira-kira penyebabnya nih? Apakah memang itu memang motivasi dari keluarga atau lingkungan teman-teman atau memang terinspirasi di sekolah atau apa kira-kira nih yang membuat akhirnya terjun ke bisnis?
0: Saya keluarga papa saya 5 bersaudara, mama saya 8 bersaudara. Papa saya 5 bersaudara, adik-adiknya papa saya semuanya bekerja. Mama saya juga anak pertama, 7 adiknya bisnis semua. Sehingga pada waktu liburan sekolah Ustaz, waktu kecil ini, saya melihat bagaimana keluarga mama saya ini lebih bebas waktunya Ustaz.
1: Karena berbisnis.
0: Keluarga papa saya itu baru bisa ngajak keponakannya yang satu ini jalan-jalan itu kalau sore Ustaz. Saya pikir dalam kepala
1: karena terikat waktu, kerja.
0: Karena terikat waktu kerja. Sehingga pada waktu kecil saya berpikir, gak enak ya kerja kayak om-om ini. Mendingan kayak omnya dari adik mama saya aja kayaknya lebih leluasa waktunya. Sehingga itu satu belief system yang saya punya. Ya pada akhirnya setelah lulus SMA saya udah kepikiran untuk berbisnis. Bahkan waktu SMP pun sudah mulai kepikiran untuk berbisnis.
1: Apa bisnis apa waktu itu di SMP?
0: Waktu SMP, waktu SD dulu Ustaz ya. Ini waktu SD ngambil jambu di sekolah saya jual ke tetangga Ustaz.
1: Jambu di sekolah?
0: Jambu di sekolah Ustaz.
1: Berarti bukan jambu sendiri?
0: Ya bukan Ustaz. Jambunya di sekolah Ustaz.
1: Khusus itu jangan dicontoh ya. Tiap ya. Hari ambil jambu di sekolah?
0: Kadang-kadang Ustaz.
1: Oh, kadang-kadang.
0: Kadang-kadang Ustaz. Tetangga saya juga mau beli karena kasihan sama saya kayaknya Ustaz.
1: Berarti ada baiknya tadi anak tanya antum cuma di SMP supaya antum tidak usah ceritakan. Baik, terus selanjutnya?
0: Terus waktu SD juga pernah begini Ustaz. Saya kan sekolah di alhamdulillah dikasih rezeki sama orang tua dikasih rezeki sama Allah untuk menyekolahkan saya di sekolah yang lumayan elit Ustaz. Suatu ketika di sekolah itu diminta untuk menghafalkan ayat kursi. Nah, waktu itu kan kalau bawa Al-Qur'an kan tebal-tebal Ustaz. Papa saya bisnis fotokopi. Saya fotokopi ayat kursi, saya potong, saya laminating itu Ustaz. Saya bawa ke sekolah, teman-teman saya nanya, enak banget nih, ngapalin pakai begini doang.
1: Hanya dibisniskan?
0: Saya hitung nih, satu fotokopi waktu itu masih 25 rupiah. Laminating 100, 125 rupiah. 500 ya. Satu kelas masuk Ustaz. Dapat duit beli mainan. Pilih.
1: Artinya di sini sudah ada jiwa bisnis ya di situ ya.
0: Iya, Ustaz.
1: Terus masuk ke bisnis yang mulai memang
0: serius
1: waktu gitu.
0: SMA. Lulus SMA saya murni berbisnis. Saya dikasih kesempatan oleh orang tua saya untuk kuliah. Awalnya saya menolak. Saya enggak mau kuliah, tapi karena orang tua saya meminta, memaksa, akhirnya saya ngikut orang tua untuk juga ikut kuliah. Tapi ya saya kuliah dengan sangat-sangat terpaksa sekali.
1: Jurusannya?
0: Jurusan waktu itu yang saya pilih karena saya hanya nurut orang tua, pokoknya saya ngisi yang paling atas saja. Saya nggak tahu itu jurusan apa Ustaz. Setelah saya tahu ternyata itu namanya sistem informasi untuk membuat sebuah program.
1: Ya, maksudnya yang paling atas ini apa?
0: Di formulir Ustaz.
1: Oh yang di
0: formulir Ustaz. Formulir yang paling atas saya centang itu Ustaz. Nah, masuk ternyata kuliahnya suruh bikin program di dalam komputer. Waktu kuliah pun saya juga sering debat sama dosennya Ustaz. Karena suruh bikin program waktu itu tahun 2001 kuliah. Pada waktu itu komputer saya sudah pakai Windows. Komputer di kampus masih pakai DOS. Itu generasi sebelumnya. Saya bilang, Pak, saya bilang sama dosennya, ini benar saya bilang, Pak dosen, saya kenapa suruh belajar ilmu masa lampau? Ini kayaknya saya sekolah itu supaya hidup saya mudah. Kalau begini kan lebih susah lagi. Saya bilang gitu dosennya. Ya tapi ini membuat kurikulum lama dan lain-lain. Ya sudah, saya ikut kuliahnya, tapi saya nggak ngerjain ujiannya. Karena buat saya malah mengerjakan sesuatu yang tidak perlu dikerjakan saat ini.
1: Tapi kan itu salah satu substansial kurikulum kan?
0: Iya betul ya, Ustaz.
1: Artinya masih banyak kurikulum lain?
0: Masih pakai underdose itu Ustaz.
1: Oh intinya semua materi ya, pakai dos itu?
0: Iya.
1: Jadi semua materi yang antum tolak untuk ikut ujiannya?
0: Saya ikut, cuma ya sudah, dapat nilai jelek pun nggak apa-apa. Dan ternyata dapat surat pada waktu itu IPK itu masih dikirim lewat surat ke rumah. Awal-awal masih bisa saya amankan Ustaz. Qadarullahnya ada satu momen tidak bisa diamankan, diterima oleh mama saya. Ada dilakukan sidang istimewa pada waktu itu. Sidang istimewa, ini apa ini kok IP 0 sekian Ustaz?
1: Wah ini IP terburuk yang saya dengar.
0: Ya buat banyak orang IP terburuk ya. Tapi buat saya biasa saja Ustaz.
1: Ini masalah juga ya. Kalau misalnya orang tua terlalu kaya memberikan fasilitas anak lebih, akhirnya mengalahkan kampus nih ya.
0: Bukan memberikan fasilitas Ustaz. Saya dalam
1: pemikiran ya, tadi kan antum disiapkan komputer yang sudah Windows, sementara kampus pun masih
0: masih underdos, betul. Nah, ya. Betul Ustaz. Nah, suatu ketika di momen itu papa saya mengatakan begini. Kamu mau kuliah atau mau bisnis. Pada waktu itu saya sudah mulai menjalankan bisnis. Lulus SMA saya mulai berbisnis dan juga menjalankan kuliah. Memang saya kuliah sering bolos karena malas dan saya lebih senang di dalam bisnis saya. Nah, di momen sidang istimewa itu papa saya bilang begini. Saya masih ingat papa saya habis sholat, sepertinya menahan emosi karena makanya beliau sholat dulu supaya enggak ngapa-ngapain saya.
2: Berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim.

0: keluar lewat kamar mandi
1: perasaan yang biasa saja.
0: Pasti benar. Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celananya di bawah mata kaki.
2: Salam silaturahim setiap hari mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim hanya di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dipancarluaskan dari media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, syukur alhamdulillah mendengar, senang sekali di kesempatan yang cerah hari ini. Masya Allah ya, kita bisa berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan Anda mendengar di 101,4 RDS FM. Ya, di kesempatan siang hari ini bersama dengan saya Muhammad Adnan akan menemani aktivitas Anda kurang lebih 1,5 jam ya, kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini mendengar di edisi hari Rabu ya, tanggal berapa ini? 29 Juli ya 2026 mendengar. Tentunya kembali bisa mengudara membersamai aktivitas Anda pokoknya di siang hari ini, yang masih bekerja, yang masih di perjalanan ya, ataupun yang di rumah saja, jangan lupa ada kami yang selalu menemani aktivitas Anda. Ya, bagaimana kabar Anda mendengar di siang hari ini? Masya Allah, cuacanya cerah berawan ya, panas ini ya. Ya, mudah-mudahan segala aktivitas kita hari ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tetesan keringat kita dalam bekerja menjadi lilah karena Allah ya. Tentunya ya, kita berdoa bersama agar amalan kita berkah barokah dan bermanfaat untuk semuanya. Amin.

Ya, tentunya pendengar, di siang hari ini kami mengundang Anda untuk bergabung ya di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081-226-170-777 gitu ya. Tentunya Anda bisa berkirim salam, request nasihat, renungan, untaian semangatnya ataupun informasi-informasi keumatan. Tentunya kami nanti akan juga menyajikan informasi-informasi up to date ya. Karena ada beberapa informasi yang baru-baru ini terjadi yang agak membingungkan ya, mencengangkan dan bahkan mungkin membuat kita terkaget-kaget gitu ya. Ya, tentang negeri kita sendiri ya. Karena memang ya beberapa pekan ini banyak peristiwa, banyak kejadian yang ada yang sampai menghilangkan nyawa ya, ada yang merugikan masyarakat dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan negara kita tetap Allah berikan perlindungan ya, perdamaian, aman, tentram ya. Dan tentunya kita bisa menjadi insan yang mulia pendengar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala.

Dan pendengar, ternyata saya sudah cukup lama ya, kemarin beberapa pertemuan off ini ya. Ya maklum mendengar ya, biar kayak pejabat gitu, agak ada penting-pentingnya sedikit lah ya. Kadang pejabat itu kan ya mencari-cari waktu, sok sibuk ya, padahal gak sibuk ya. Ya pokoknya segala aktivitas kita, kita gunakan ya untuk semuanya agar bermanfaat gitu mendengar ya. Karena manusia yang hanya sekedar hidup, saya rasa ya itu aja. Makanya kita

Tak usah kita gunakan lah agar kita hidup itu bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Terlebih di dalam dakwah ini mendengar ya, karena dakwah itu tidak semulus jalan ya. Kadang jalan aja juga ada geronjalannya, ada lubangnya ya. Begitu pula hidup mendengar ya, hidup juga perlu liku-liku katanya gitu ya. Ada juga dulu lagunya juga ya. Karena kalau hidup cuman lurus aja, lempeng terus, wah kita terlalu terpedaya gitu ya. Makanya kadang Allah itu juga memberikan ujian ya, meskipun ujiannya dikit-dikit tapi banyak itu ya, kita tetap harus jalani, kita harus nikmati ya, kita ikhtiar sebisa mungkin pendengar ya. Bismillah, apapun yang kita lakukan insya Allah akan ada jalan ke depannya.

Ya, tentunya pendengar, langsung saja untuk mengawali kebersamaan kita di siang hari ini ya. Kita akan putarkan nasyid terlebih dahulu dari Maidani, Kaca Berdebu ya. Kaca aja berdebu, apalagi hati kita ya. Hati kita itu kadang ada noktah hitamnya. Kalau kita membiarkan, maka noktah hitam itu akan memenuhi hati kita. Maka ketika kaca berdebu, kita harus bisa menghapusnya, membersihkannya agar tetap bersih lagi ya. Kita akan jeda terlebih dahulu, tentunya jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan memberikan informasi-informasi untuk Anda. Berita RDS FM akan tersaji untuk Anda di siang hari ini. Tentunya tetap bersama dengan saya Muhammad Adnan di 101,4 RDS FM.

hati-hati, kata Nabi, ada orang bangkrut dari umatku nanti yang kehilangan banyak pahala di akhirat. Tolong hati-hati dengan hadis ini. Siapa dia? Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Datang di hari kiamat, pahala sholatnya banyak. Wasyamin, puasanya rajin. Jadi bukan cuma fardunya, sunnahnya dikerjakan. Wazakatin, zakatin gak pernah telat. Wayati konsyata mahadha. Cuman sayang, seringkali mencela si fulan. Wakadha hadha, menuduh si fulan. Wakadha mala hadha, kadang-kadang ngambil hak orang lain tanpa dibenarkan. Dia sholat, korupsi juga. Dia sholat, ngambil sendal orang lain juga. Bisa gitu kan? Wadharaba hadha, senang berselisih sampai secara fisikal. Ya. Dan terakhir wasafa kadama hada, kadang menumpahkan darah menyebut nama Allah dalamnya. Tembak orang lain, bunuh orang lain, bom orang lain, sekenanya aja enggak sesuai aturan, itu bahaya. Awas tuh ya, sedang marak-marak tuh sekarang. Oh, macam-macam lah, banyak kreatifnya sampai ada bom panci ya kemarin itu tuh. Kayak enggak ada yang lain aja gitu kan dalam konteks kebaikan. Hati-hati tuh. Kalau benar ya kita doakanlah supaya bisa diluruskan. Kalau isunya salah ya kita doakan juga supaya tidak bisa bikin isu yang macam-macam. Ya, tapi hati-hati Pak ya, pelakunya kan ibu-ibu kemarin. Berarti penguasa panci itu ibu-ibu tuh, awas. Kalau punya masalah pulang ke rumah, yang punya panci ibu-ibu. Itu baru panci, belum kulkas tuh ya, belum mesin cuci. Ya, kita doakanlah supaya tidak main-main di situ ya. Nah, saya mau kembalikan. Awas hati-hati. Tukhadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Kalau ada orang sholat, kemudian setelah itu dia celah orang lain, itu pahala sholatnya langsung dipindahkan pada yang dicela. Transfer pahala gratis. Tanpa dia sadari. Pindah Pak, Anda ikut taklim sekarang, pahala dapat insya Allah. Begitu keluar, lihat teman Anda nggak taklim, kayaknya belum dapat hidayah dia ya. Iya, sayang, sekomplek lama dengan kita ya. Berapa kali tuh, pindah. Temannya langsung nimpalin, iya ya, nggak nyangka ya seperti itu, nyangka tuh. Nyangka, begitu Anda bilang nggak nyangka, itu sedang nyangka tuh. Ya. Alhamdulillah sayang enggak Pak Ustaz. Alhamdulillah enggak seperti ibu itu ya. Oh, sama itu kan pindah lagi. Ya. Jadi rugi gitu kan. Itu pindah. Ya, jadi begitu sudah pindah, maaf, tidak tersisa lagi. Faniyat hasanatu, habis kebaikannya. Maka dipindahkan dosa-dosa orang dizalimi kepada orang itu. Fatulihatin finlar, masuk ke dalam neraka. Maka dengan belajar ini, kita bisa menghindari segala hal yang tidak produktif, menghadirkan kebaikan-kebaikan. Tugas kita menyampaikan, bukan maksa orang. Silahkan, yang penting dengan kebaikan, kelembutan, dia ikut, kita dapat pahalanya. Jelas sampai sini?

4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, benar, dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya, Muhammad Adnan. Masih menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, tentunya di program Salam Silaturahim Mendengar ya. Di kesempatan siang hari ini, kami mengundang Anda untuk bergabung di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081226170777 ya. Kami tunggu, kami nantikan kebersamaan Anda sekarang juga. Ya, tentunya mendengar kali ini kami akan membacakan informasi-informasi untuk Anda ya, yang tentunya sudah kami siapkan ya di berita RDS FM kali

kasih untuk Anda di kesempatan siang hari ini pendengar ya. Ini datang dari Kapolres Tangerang Selatan yaitu AKBP Bay Jumalolo yang menjelaskan bahwa Kepala Satuan Reserse Narkoba atau Kasatres Narkoba AKP Parhudiman yang berstatus sebagai saksi dalam penanganan kasus kepemilikan dan peredaran 200 katrit etomidate, dan Boy menyebutkan bahwa anak buahnya itu tak terlibat perkara yang sedang ditangani oleh Bareskrim Polri.

Ya, Kepala Satuan Narkoba Polres Tangerang Selatan mendengar AKP Pardiman yang sebelumnya disebut ditangkap oleh tim gabungan Bareskrim Polri karena diduga terlibat jaringan peredaran narkoba. Ya, perwira menengah itu ditangkap bersama dengan 5 anak buahnya di Polres Tangerang Selatan dan 1 anggota kepolisian dari Polda Aceh.

Ya, Kapolres Tangerang Selatan mendengar AKBP Bay Jumal Lolo. Dia menjelaskan bahwa dalam penanganan kasus narkoba tersebut, Kasat Narkoba dipastikan tidak terlibat dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Ya, namun demikian, anggotanya diperintahkan hadir ke Bareskrim Polri beserta dengan personel lainnya untuk saksi saat penangkapan seorang oknum yang berinisial DD.

Ya, Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri mendengar Brigadir Jenderal Eko Hadi Santoso. Dia mengatakan bahwa hingga Senin kemarin proses pemeriksaan terhadap yang ditangkap masih dilakukan secara intensif. Ya, penangkapan anggota-anggota kepolisian yang terlibat jaringan peredaran narkoba bukan sekali ini dilakukan. Barreskrim Polri pun pada Februari 2026 lalu juga menangkap Kapolres Bima yaitu AKBP Didi Putra Kuncoro bersama dengan para anggotanya termasuk Kasat Narkoba Polres Bima AKP Malawingi lantaran terlibat dalam bisnis peredaran narkoba. Ya, tentunya mendengar. Ini penegak hukum kita sih ya. Yang malah menyalahgunakan wewenangnya ya. Ya meskipun oknum kata netizen mah oknum kalau dikumpulin bisa jadi satu kompi. Ya memang ini adalah godaan sih pendengar ya. Godaan para anggota kepolisian jika sudah berurusan dengan ya yang namanya narkoba, miras atau bahkan yang lainnya. Makanya kadang ada oknum-oknum yang memang menyalahgunakan tersebut pendengar ya. Dan ini seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk Bapak Kapolri ya. Dimana bahwa anggotanya loh ya, ini kenapa bisa jadi tersangka. Seharusnya kan pihak kepolisian menjadi teladan yang baik gitu. Harus tegas lah terhadap anggotanya. Apalagi peredaran-peredaran narkoba sekarang juga masih begitu pasif ya. Meskipun pasif juga banyak sekali mendengar ya. Bisa di mana saja. Ya, semoga saja masih ada anggota-anggota yang amanah gitu ya, yang baik.

Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Bupati Pemalang, yaitu Anom Widiantoro. Ya, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut. Ya, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Tentunya benar, KPK juga sempat melakukan rapat koordinasi pencegahan korupsi dengan Bupati Pemalang dan jajaran pemerintah Kabupaten Pemalang di Gedung Merah Putih KPK pada tanggal 16 Juni 2025 lalu. Ya, KPK menyoroti 3 titik rawan korupsi di pemerintah Kabupaten Pemalang, seperti penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya manusia. Ya, menanggapi hal tersebut, mendengar Bupati Pemalang menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan demi kesejahteraan masyarakat. Dia juga mengatakan bahwa pihaknya belajar dari peristiwa OTT terhadap Bupati Pemalang periode 2021-2025, yaitu Mukti Agung Wibowo. Nah, ini kembali benar ya. Dan sebelumnya mendengar, KPK mulai melakukan OTT pertama kali di tahun 2026 dengan menangkap 8 orang selama 9 sampai dengan 10 Januari kemarin. Nah, penangkapan ini mengenai dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada periode 2021-2026, ya. Dan pada bulan yang sama, KPK menangkap Wali Kota Madiun, yaitu Maidi, dalam OTT yang kedua. Dan Bupati Sudewo, Bupati Pati mendengar Sudewo dalam OTT ketiga. Dan pada Februari 2026, KPK menangkap Kepala KPP maksudnya, Madya Banjarmasin. Nah, ini... KPK nampaknya baru sering-sering OTT ya. Terakhir kemarin Bupati Sukoharjo ya, itu OTT yang ke-16 ya. Kemudian Bupati Lombok Barat Rahmat Zaini OTT ke-17, dan ini OTT yang ke-18 mungkin ya. Memang baru bersih-bersih nih kayaknya KPK ini ya. Masya Allah ya, mudah-mudahan semuanya habis ya. Dan memang kenapa ya korupsi masih terus terjadi? Karena mungkin kebijakan ya dari pemerintah kita juga masih kurang tegas gitu ya. Kemarin usulannya adalah undang-undang perampasan aset ya, di mana itu diusulkan oleh Menteri Hukum dan HAM ya. Siapa dulu Menteri Hukumnya? Pas zamannya Pak Mahfud MD itu mengusulkan ke DPR ya. Nah, kemudian ditambah oleh ketua komisinya yang saat itu masih siapa, yang dari PDIP itu ya. Yang mengatakan bahwa untuk penandatanganannya itu harus perlu tanda tangan dari ketua partai. Waduh, memang para anggota-anggota DPR itu memang menginduknya kepada pimpinan partai benar ya, bukan kepada rakyat ya. Ya parah sih kalau ini terjadi terus ya. Lama-lama korupsi akan semakin merajalela ya, karena memang korupsi itu kan udah jadi habit, kebiasaan para pejabat kita pendengar ya. Karena ini juga bahan aji, mumpung ya, mumpung baru pejabat gitu ya. Ya, gimana mendengar pendapat Anda mengenai pejabat-pejabat kita? Kalau kita tidak percaya sama pejabat kita ya gimana lagi? Berbeda dengan pejabat yang ada di Jepang ya. Masyarakat Jepang dan Australia itu kan percaya penuh dengan para pejabatnya. Karena memang ada kebijakan juga, jika ada pejabat yang korupsi atau melanggar aturan, pejabatnya yang akan mundur ya. Atau bahkan ada yang sampai bunuh diri karena merasa malu, tidak amanah, tidak tanggung jawab. Dan itu berbanding terbalik dengan negara kita, yang dimana para koruptor-koruptor itu malah masih bisa tersenyum di balik jeruji ya. Kadang aneh, udah salah harusnya malu gitu ya, tapi malah dengan bangganya masih bisa tersenyum lebar gitu ya. Kalau katanya lah,
itu hatinya udah bukan hati

manusia lagi, tapi hatinya hati iblis gitu katanya ya. Ya, dan mendengar itulah informasi yang bisa kami sampaikan di kesempatan siang hari ini ya. Informasi yang terbaru tentang perkembangan di negara kita pendengar. Ternyata memang setiap hari itu pasti ada kabar aja korupsi-korupsi. Nah, perlu diketahui pendengar, selain korupsi, sekarang itu kan musimnya masih musim kemarau. Nah, saya menghimbau untuk Anda pendengar di mana saja yang sering apa itu namanya ya, bersih-bersih lahan kosong ya. Kalau mau main api ya harus diperhatikan, harus tanggung jawab. Jangan sampai ketika kita main api membersihkan apa itu daun-daun ataupun sampah, itu harus dilihat dulu, jangan sampai menimbulkan kebakaran. Karena kebakaran lahan sekarang mudah terjadi pendengar ya. Terakhir baru semalam di wilayah Banyuanyar sebelah timur itu juga terjadi kebakaran, karena kebakaran lahan pendengar ya, yang baru bersih-bersih ladang kemudian memerembet kepada pohon-pohon bambu yang ada di sekitarnya, dan itu cukup menguras tenaga juga ya. Bahayanya kalau sampai itu dekat dengan pemukiman warga ya, perlu hati-hati juga pendengar ya. Jadi jangan sampai mainan api lah ya di musim-musim kemarau ini, harus dijaga dengan baik gitu ya. Dan pendengar, kita akan kembali lagi, kita akan jeda terlebih dahulu sembari nanti kami akan membacakan WhatsApp dari Anda ya. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101.4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Lagi full seneng kayaknya ini.
1: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
0: Wih.
1: Ini wifi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
0: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
1: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak bisa habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara pedok kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Tetap diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diturunan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
4: Ayo aku mobilku kae lu.
3: Wah, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen Rafael lari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to
5: do is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
6: Wahai Allah Rabb kami, janganlah Engkau sesatkan kami sesudah mendapatkan petunjuk. Berilah kami rahmat dari sisimu, wahai Allah, karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemurah. Wahai Allah, Rabb kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat.

Metode belajar ala Ki Hajar Dewantoro. Banyak orang tua modern terjebak dalam obsesi mendikte masa depan anak, seolah-olah anak adalah kertas kosong yang bisa digambar sesuka hati. Kita sering memaksakan kehendak, kompetisi, dan target akademis tanpa menyadari bahwa setiap anak membawa benih alaminya sendiri. Tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, sudah memberikan cetak biru yang jauh lebih elegan dan manusiawi melalui filosofi yang melampaui zaman. Namun sayangnya, sering dianggap remeh dan hanya menjadi slogan upacara semata. Filosofi ini bukan tentang membiarkan anak tanpa arah, melainkan tentang seni menuntun yang penuh presisi. Dengan memahami peran sebagai petani bagi tanaman kehidupan, kamu sebenarnya sedang membangun fondasi karakter yang kokoh tanpa harus merusak keunikan jiwa anak yang sangat berharga. Bermain sebagai kodrat anak. Ki Hajar Dewantoro sangat menekankan bahwa bermain adalah sarana belajar yang paling alami bagi anak. Melalui permainan, anak mengolah raga, rasa, dan pikirannya secara bersamaan tanpa merasa tertekan. Memaksa anak belajar secara formal, seperti calistung yang kaku, terlalu dini, sebenarnya adalah pelanggaran terhadap hak alami mereka untuk bermain. Jadikan setiap momen belajar terasa seperti permainan yang menyenangkan dan penuh eksplorasi kreatif. Saat anak merasa bahagia dalam proses belajarnya, informasi akan terserap jauh lebih dalam dan bertahan lebih lama di memori mereka dibandingkan dengan metode hafalan yang membosankan dan penuh stres. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ki Hajar Dewantoro.

Dedawa Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali di kesempatan siang hari ini bersama dengan saya Muhammad Adnan. Tentunya masih di program Salam Silaturahim mendengar ya di 101,4 RDS FM. Ya, tentunya mendengar masih ditunggu dan dinantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama dengan kami di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081226170777. Kebersamaan Anda tentunya tinggal beberapa menit lagi. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, langsung saja bisa WhatsApp, SMS ataupun telepon ya. Untuk berkirim salam, request nasid, renungan ataupun informasi-informasi keumatan di siang hari ini. Ya, tentunya mendengar WhatsApp yang pertama. Kali ini kami akan bacakan terlebih dahulu dari Umi Anaki di Sragen ya, di Masaran. Umi Anaki ini ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang kak, siang juga Umi ya. Mau apa ini? Mau minta nasihatnya dari Unik Impian Kasih atau dari Saujana Bulan Bintang. Salamnya buat semua pendengar RDS FM, salam ukhuwah dan untuk yang nyiar serta kru RDS FM, selalu semangat dan sehat selalu. Amin. Ya, terima kasih Umi Anaki ya yang sudah bergabung di siang hari ini. Nanti kita coba carikan dulu ya nasinya ada enggak. Kalau enggak ada mau apa ini Umi? Yang lainnya mungkin ya, mau request yang lainnya juga boleh ya. Tentunya selama persediaan ada, kami akan putarkan. Kalau nggak ada ya mungkin yang lainnya. Karena persediaan terbatas gitu, pendengar ya.

Ya baik Umi, anaknya namanya belum ada ya. Nasib dari Uyunik yang judulnya Impian Kasih ya. Tapi kalau kasih ke kasih itu ada ya. Kasih dari intim ada, kasih putih ada, menebar kasih juga ada. Yang mana ini ya, Rayhan juga ada, mengumis kasih. Baik, ditunggu request yang lainnya Umi Andaki ya, selama masih ada.

dari Umi Anaki mau ganti nasyidnya dari sekeca kehidupan dari The Zikr ya. Kalau ini ada ya Umi ya. Baik, kali ini kami akan putarkan lebih dahulu request dari Umi Anaki ya, yaitu The Zikr sekeca kehidupan. Tentunya masih ada waktu di sesi yang terakhir pendengar. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja sekarang juga, kami tunggu dan kami nantikan di WhatsApp, SMS ataupun telepon. Kita akan kembali lagi tetap bersama dengan saya Muhammad Adnan di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Barkas,
0: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
4: cry. Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
0: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Yono, lah apa ame nyimak ke omah?
1: Ya ngono, lah apa wong yo podo entuk ilmu ni kerungu apa sing disampekno toh? Hehe, orang ngono ya wong. Wong taklim ki akeh keutamaan ni. Siji, didongakno makhluk yang di lubang bumi maupun yang di dasar lautan loh. Dinaungi malaikat, diturunkan ketenangan neng ati. Nak mamu disebut-sebut sama malaikat di langit sana, kan di absen. Langkah perjalanannya dihitung visa billing lah. Nek ngepasi ono alangan, bahkan kok ninggal di perjalanan menuntut ilmu, termasuk ninggal yang syahid. Salam ketemu yang lain dengan senyum dan tasawufah, utawa salaman, menggugurkan dosa keduanya.
2: Om, akeh yo jebule keutamaane.
1: Wah, akeh pol, wong teko taklim meski ngantuk pora perhatian ae, meso entuk keutamaan iku kuabeh. Berkaya taklim langsung penghormatan kepada ilmu iku dewe, bagian adab menuntut ilmu. Al ilmu yakti walayu ta'alaihi.
2: Wah iya yo, seso hampir yo, ono snack enggak bro?
1: Hihihi. Tenang, ono wes, snack lan wedange cakak lek. Siap-siap, gas, hahaha.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

104 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, mendengar dimanapun Anda berada di sesi yang terakhir kebersamaan kita di siang hari ini ya. Di edisi hari Rabu, mendengar ya, 29 Juli 2026. Di penghujung bulan Juli, mendengar ya, sebentar lagi udah ganti bulan ya. Udah momentumnya momentum Agustusan ya, hari kemerdekaan ini ya. Biasanya di warga-warga, di rumah warga, di rumah kita itu kan memasang bendera, membuat pernak-pernik seputar kemerdekaan. Nah, sekarang sudah mulai belum ini pendengar ya. Tentunya dengan memperingati HUT kemerdekaan dong ya, harus kita isi dengan hal-hal yang baik pendengar ya. Tentunya dengan muhasabah ya, tentang ya perjuangan-perjuangan para pahlawan kita, agar kita bisa meneladani dan tentunya memberikan pengajaran-pengajaran kepada anak-anak kita berdengar ya, bahwa yang namanya berjuang ya, berjihad itu insya Allah akan memberikan sebuah kemuliaan ya, apalagi memperjuangkan suatu negara berdengar ya. Nah, kalau kita membahas perjuangan, wah, masya Allah, saudara kita juga masih berjuang yang ada di Palestina sana, mendengar ya. Semenjak Hamas sudah pergi dari pemerintahannya, Israel kembali memulai serangan dengan meluncurkan rudal-rudalnya, mendengar ya. Tentunya ini akan terjadi konflik kembali, dan siapa yang akan membela kembali mendengar jika Hamas sudah mulai pergi dari struktur pemerintahan. Kalau tidak ada yang membalaskan dendam, maka siapa lagi? Apakah kita hanya diam saja menunggu kehancuran? Tapi kan tidak gitu benar ya. Bismillah ya lah, kita berdoa bersama, semoga saudara-saudara

0: kesempatan terakhir ya, kita cek dulu siapa tahu ada yang belum terbacakan ya. Takutnya kelupaan ini ya. Tadi udah ada Umi Anaki ya, sudah bergabung, dan siapa lagi nih? Baik, mendengar di WhatsApp sudah saya bacakan semuanya ya. Kemudian kali ini kita akan memberikan informasi waktu sholat untuk Anda di edisi siang hari ini ya. Hari Rabu 29 Juli 2026, Kota Solo, pendengar ya. Insya Allah nanti akan berkumandang azan asar di jam 3 lebih 7 menit ya. Jam 3 lebih 7 menit akan berkumandang azan asar, 37 menit lagi pendengar ya. Kemudian azan maghrib di jam 5 lebih 40 menit dan azan isya di jam 6 lebih 52 menit. Dan pendengar, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di siang hari ini di program Salam Silaturahim. Dan pada akhirnya saya Muhammad Adnan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya di kesempatan siang hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah ataupun khilafnya. Mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan di lain kesempatan, tentunya jam 1 siang sampai dengan jam 2:30 saja. Kami akhiri pendengar, terima kasih atas kebersamaannya, dan akhir kata subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4.

0: عن أبي ذر رضي الله عنه قال أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
1: Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya ada beberapa orang yang berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan membawa pahala yang besar. Mereka mengerjakan salat seperti kami juga mengerjakannya. Mereka berpuasa sebagaimana kami melakukannya dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Maka beliau menjawab, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya, setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir juga sedekah, setiap tahmid juga sedekah, setiap tahlil juga sedekah, menyuruh berbuat baik juga sedekah, dan mencegah kemungkaran pun sedekah. Dan pada kemaluan, berhubungan suami istri, kalian juga sedekah." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana salah seorang di antara kami yang melampiaskan nafsu syahwatnya juga akan mendapatkan pahala? Bagaimana pendapat kalian jika dia melampiaskannya pada sesuatu yang haram? Bukankah dia berdosa? Maka demikian juga jika dia melampiaskannya di tempat yang halal atau istrinya, maka dia akan memperoleh pahala." Jawab beliau. Hadis riwayat Muslim.

0: أوفيت على الحسن العبقى.
1: Kemudian hargai pendapat istri. Ibu-ibu ini paling suka ngatur rumah. Iya kan? Itu lemari, itu kursi, nanti ditaruh di pojok sana, taruh sana. Iya, usah biarin. Itu rumah otoritasnya siapa? Otoritinya siapa? Istri, udah biarin. Mau diapain tuh rumah, biar dia senang. Kadangkala kita harus menghargai pendapat dia. Tapi perempuan itu gitu. Sekarang dipindah. Dapat 2 hari, pindah lagi ke sono. Betul ibu-ibu? Betul itu. Karena saya juga punya istri, tahu sama istrinya gitu. Tapi itu wajar. Maka tolong, kalau istri berpendapat, ya biarin. Selama pendapatnya bisa diterima. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendengarkan pendapat dari istrinya. Nabi ini dapat wahyu dari langit, dari Allah jalla jalaluh. Tapi ketika ada pendapat dari istrinya, dia terima. Ingat dengan kejadian Hudaybiyah, bagaimana Rasul sallallahu mendengarkan pendapat Ummu Salamah. Itu kisahnya panjang. Iya. Kalau masuk rumah, bapak-bapak kalau masuk rumah ingat pangkatnya. Pangkat, bintang. Kalau masuk rumah, kalau bapak sebagai komando, bintang 4. Masuk rumah, ingat, bintangnya ditaruh. Masuk rumah, posisinya berubah. Kalau di kantor sebagai bos, kalau di lapangan sebagai komando, masuk rumahnya ganti. Dia adalah sebagai suami. Kalau di Indonesia tentara itu kan biasanya kalau nyuruh sama anak buahnya, apa kata anak buahnya? Siap dan. Ada suami-suami yang masuk rumahnya seperti komando tetap dia gitu. Eh, ambilin makan. Istrinya siap dan. Ya udah nggak pantas gitu loh. Ini udah di rumah. Selesai. Di rumah posisinya sebagai suami buat istrinya. Sebagai bapak buat anak-anak. Udah. Lupakan semua titel-titel ketika masuk rumahnya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya, apa sih yang dilakukan oleh Nabi di rumahnya? Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Kana yakunu fi mihnati ahli. Rasul kalau masuk rumahnya itu bantuin istrinya. Bantuin istrinya. Fa idza hadar fi shalah kharaja ila shalah. Kalau masuk waktu sholat, beliau keluar sholat. Namun yang saya ingin sampaikan, ketika masuk rumah, beliau memposisikan dirinya sebagai suami. Rasul itu jahit bajunya sendiri yang robek, sallallahu alaihi wasallam. Sandalnya yang rusak, beliau, subhanallah. Maka bapak-bapak sekarang nih kalau masuk rumah, sekali-kali ambil tuh sapu. Ngomong sama istrinya, istriku, kau duduk manis. Aku yang bersihin rumah hari ini. Bersihin, sekali-kali masakin buat istrinya. Enggak apa-apa, insya Allah, bapak-bapak. Kalau bapak-bapak yang masakin tuh, buat istrinya enak banget. Karena tangannya suami yang masakin. Dia tidak melihat ke makanannya, tapi melihat kepada tangan suami yang menyeduh tuh. Yang bawain buat istrinya, masya Allah. Tuh rumah penuh dengan bunga, insya Allah.

Kisah tentang dua orang sahabat karib yang sedang berjalan melintasi gurun pasir. Di tengah perjalanan, mereka bertengkar dan salah seorang tanpa dapat menahan diri menampar temannya. Orang yang terkena tamparan merasa sakit hati, tapi dengan tanpa berkata-kata, dia menulis di atas pasir, "Hari ini, sahabat terbaikku menampar pipiku." Mereka terus berjalan sampai menemukan sebuah oasis di mana mereka memutuskan untuk mandi. Orang yang pipinya kena tampar dan terluka hatinya mencoba berenang untuk menyejukkan galaunya. Namun, ternyata oasis tersebut cukup dalam sehingga ia nyaris tenggelam dan diselamatkanlah ia oleh sahabatnya. Ketika dia mulai sadar dan rasa takutnya sudah hilang, dia menulis di sebuah batu, "Hari ini, sahabat terbaikku menyelamatkan nyawaku." Si penolong yang pernah menampar sahabatnya tersebut bertanya, "Kenapa setelah saya melukai hatimu, kau menulisnya di atas pasir, dan sekarang kamu menulis di atas batu?" Temannya sambil tersenyum menjawab, "Ketika seorang sahabat melukai kita, kita harus menulisnya di atas pasir agar angin maaf datang berhembus dan menghapus tulisan tersebut. Dan bila dalam antara sahabat terjadi sesuatu yang kebajikan sekecil apapun, kita harus memahatnya di atas batu hati kita agar tetap terkenang, tidak hilang tertiup waktu." Pendengar, dalam hidup ini sering timbul beda pendapat dan konflik karena sudut pandang yang berbeda. Oleh karenanya, cobalah untuk saling memaafkan dan lupakan masalah lalu. Marilah kita belajar menulis di atas pasir.

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang hanya mengejar dunia pasti akan menyesal. Sekarang akan kita bahas sunnatullah yang berkaitan dengan manusia yang hanya mengejar dunia, yaitu mereka yang tidak ada melakukan satu hal pun melainkan untuk kepentingan dunia semata. Kalaupun secara kasat mata kelihatannya seperti amal untuk akhirat, tetapi sebenarnya untuk kehidupan dunia. Mereka ini pada akhirnya akan menyesal, karena akhirnya adalah kerugian dan kesengsaraan. Seseorang itu disebut sebagai yang hanya mengejar dunia, jika ia tidak memiliki keimanan di hati, tidak percaya kepada hari akhirat, dan kehidupan yang ia jalani tak lain adalah hanya untuk hidup di dunia. Yang ia kejar adalah makanan yang lezat, minuman yang sedap, pakaian yang cantik, rumah yang megah, kendaraan yang mewah, yang semuanya itu adalah kehendak hawa nafsu belaka. Apa saja perkara-perkara dunia yang biasanya dikejar oleh manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan melalui firman-Nya di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 14, yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Memang semua itu dibolehkan, namun harus mendapatkannya dengan cara yang

berhati-hati dengan tipu daya dunia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Luqman ayat ke-33 yang artinya, "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu dan jangan pula penipu atau syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah." Yang kedua, berhati-hati dalam mendapatkan dunia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat ke-77 yang artinya, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Yang ketiga, menjauhkan diri dari orang-orang yang ditipu oleh dunia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat ke-70 yang artinya, "Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu, agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima itu darinya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka, disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih, disebabkan kekafiran mereka dahulu." Pendengar, mudah-mudahan sunatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hakikat hidup ini dengan lebih jelas dan dapat membawa kita kepada hati-hati dalam menjalani hidup di dunia ini. Semoga bermanfaat.

Baru saja anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Pendengar, pernahkah kita bermimpi berada di suatu tempat yang sangat asing, yakni tempat yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya? Suatu tempat yang angker dengan berbagai macam hal yang menakutkan, siksaan, dan malangnya lagi, kita tak bisa keluar dari tempat itu. Dan mimpi itu seakan-akan nyata adanya, hingga kita menangis atau berteriak dalam tidur kita. Setelah terbangun dari mimpi tersebut, dengan nafas masih terengah-engah, kita pun bersyukur dan berucap, untung ini semua hanya mimpi. Pendengar, pernahkah kita meyakini hal mengerikan tersebut akan benar-benar terjadi pada kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ingatlah kematian demi zat yang nyawaku berada dalam kekuasaannya. Kalau kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Sahih Muslim. Cepat atau lambat, alam kubur adalah fase yang pasti akan kita jalani. Fase kubur ini menjadi penentu sebelum menapak ke fase berikutnya, yaitu padang mahsyar, pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sukses di fase ini, insyaallah di fase berikutnya kita pun akan sukses, yang puncaknya dengan kehidupan penuh kenikmatan di Jannatul Na'im. Sebaliknya, jika kita gagal di fase ini, dapat dipastikan

kegagalan juga yang didapati di fase berikutnya, yang diakhiri dengan penderitaan tak terperi di neraka Jahanam. Na'udzubillah. Pendengar, semua tahu itu, tapi kadang kita lalai untuk bersiap diri. Pernahkah kita memikirkan bila kemarin kita mengantarkan teman ke kuburnya, dan mungkin besok atau lusa giliran kita yang diantarkan ke kubur, dan bila saat itu datang, apakah kita telah benar-benar siap? Akankah kita menyalahkan Yang Maha Pemurah karena tak memberikan kesempatan dan peluang bagi kita untuk bersiap diri? Seringkali kita dikejutkan dengan berita orang-orang terkenal yang telah meninggalkan dunia ini selamanya, padahal masih terngiang prestasi atau karya-karyanya di dunia ini. Bahkan orang-orang di sekitar kita, apakah anggota keluarga, teman dekat, ataupun tetangga yang telah meninggalkan kita selamanya. Padahal sebelumnya kita masih berjumpa dan bercanda dengan orang-orang yang kita cintai itu. Sayangnya, tipu daya syaitan dan beratnya beban hidup membuat kita terlena, hingga kita selalu merasa mendapatkan giliran paling akhir untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar, sebenarnya itu semua bagian dari peringatan dini Yang Maha Pemurah bagi kita untuk bersiap diri. Selain sinyal-sinyal lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita secara langsung, rambut yang telah berubah warna, mata yang dulunya tajam dan sangat awas sekarang mulai memudar kemampuannya, gigi yang dulunya kuat melahap makanan apa saja sekarang mulai terasa ngilu kalau mengunyah, bahkan beberapa di antaranya mulai tanggal. Pendengar, belum terlambat untuk merenungi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut ayat yang ke-64. Maka marilah kita mulai dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dengan segenap kemampuan kita. Mari kita pastikan tiada hari yang terbuang tanpa nilai ibadah kepadanya, walau itu hanya seulas senyum, tegur sapa, serta jabat tangan yang ikhlas kepada orang-orang di sekitar kita. Insyaallah, bila tiba giliran kita menghadap Allah, tak ada teriakan penyesalan dari kubur kita. Wallahu a'lam bishawab.

kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, adalah satu problem yang sudah sering dikaji oleh para alim ulama, tapi penting untuk kami ingatkan kembali ya, bahwa dalam jual beli itu ada prinsip-prinsip yang memang secara filosofis itu dipegangi oleh para ulama untuk dijaga. Di antaranya dalam jual beli itu tidak boleh ada dua hutang, atau dalam istilah Rasulullah, naha an bai'il kali'i bil kali', jual beli dengan hutang di atas hutang. Jadi filosofinya kalau jual beli dalam Islam itu bisa jadi bayarannya hutang, tapi barangnya harus lunas. Barangnya ada, cash diserah terimakan, atau sebaliknya barangnya belum ada, harganya, akadnya, atau pelunasannya harus terjadi kalau barangnya belum ada. Nah, maka tadi dalam kajian-kajian kita yang lalu atau yang kemarin, atau para ustadz, itu sudah sering kita kaji tentang jual-beli sistem kredit. Ya. Nah, ini kredit ini, asalnya dia adalah pola jual-beli yang dihutang itu pelunasannya. Barangnya tapi kan sudah bisa dimanfaatkan oleh pembeli. Nah, nanti sebaliknya ada namanya akad salam. Salam ini uangnya lunas, bayarannya lunas, tetapi barangnya masih dalam pemesanan, ada pre-order dan sebagainya istilah itu. Nah, ini dalam Islam seperti itu, tidak boleh sampai dua-duanya dihutangkan, entah itu barangnya atau pembayarannya. Ini filosofi yang harus kita pegang. Nah, dalam akad salam yang nanti akan kita coba perinci berkaitan dengan kasus-kasus muamalah kontemporer, itu juga penting difahami bahwa dalam akad salam ini pelunasan itu mutlak, tidak boleh menggunakan istilah DP atau uang muka ya. Jadi barang dipesan dengan takaran yang jelas, dengan timbangan yang jelas, fikailin maklum, mawesnin maklum, wa ajalin maklum, waktu penyerahannya juga harus jelas, speknya jelas dan seterusnya. Dan pelunasan ini tidak boleh DP, kecuali nanti ada akad yang lain, misalkan istisna. Akad istisna itu pemesanan barang yang belum ada di pasaran. Misalkan ada mebeler yang dengan bentuk yang khusus yang belum dijual di pasaran, atau mungkin pemesanan pakaian ya ke tukang jahit dan sebagainya yang belum ada di pasaran, kalau itu boleh menggunakan sistem uang muka. Nah, ini apa yang saya sampaikan ini sebagai filosofi dasar di dalam muamalah, kadang-kadang tidak difahami oleh praktisi-praktisi muamalah atau jual beli. Tentu nanti dalam setiap kasus akan kita temukan perincian-perincian, tapi yang pasti coba nanti kita telaah praktek jual beli kita itu, apakah sudah tepat atau tidak berdasarkan filosofi ini tadi, apakah dia masih sifatnya hutang dengan hutang, jadi harus ada yang dilunasi. Kalau masih hutang dengan hutang, barangnya dihutang, pelunasannya dihutang, ini berbahaya sekali, rentan sekali dengan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada edisi yang akan datang kita juga akan mengkaji, atau dalam sesi video pendek Sa'di Azamin Official yang lain akan coba kita dudukkan terkait dengan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk mengikat kita dengan sistem tadi, hutang. Apa satu hutang saja ya, dalam praktek jual beli tidak boleh dua hutang. Jadi ada akad salam yang lazim, disebut dengan salaf juga ya dalam beberapa terminologi fikih itu, atau kredit tadi. Jadi kalau tidak barangnya dulu yang lunas ya, bayarannya lunas. Mungkin ini mudah-mudahan bermanfaat.

0: عن سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم.
1: Dari Sahal ibn Hunayf, dia termasuk orang yang ikut pada perang Badar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah yang Maha Tinggi dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan mengantarkannya sampai ke tingkatan para suhada meskipun dia mati di atas kasurnya. Hadis

0: Service the Globe. RDSFM.
1: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah, yang maha bijaksana, maha teliti.
1: Alla ta'budu illallah, innani lakum minhu nadhiru wa bashir.
0: Agar kamu tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku, Muhammad, adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat.
1: Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

dan tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Makkah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu. Amin.

0: الصادقين.
1: Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada sesembahan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri atau masuk Islam?

0: rasul.
1: Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat, kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata atau Al-Quran dari Rabbnya dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepada Al-Quran. Barang siapa mengingkari Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang-orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu, janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Rabbmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

0: zalimin.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Rabb mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim.
0: Al-zalimin alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun.
1: Yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok, dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

0: يَشَاءُونَ.
1: Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi, dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.
2: أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
1: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
2: لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ.
1: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Rabb mereka, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.

0: Perumpamaan kedua golongan, orang kafir dan mukmin seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?
1: Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagimu.
1: Alla ta'budu illallah, inni akhafu alaikum azab yaumin alim.
0: Agar kamu tidak menyembah selain Allah, aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia Nuh berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan aku diberikan rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

0: Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Rabbnya, dan sebaliknya, aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.
1: وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?
1: وَلَا

Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat, dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.

0: الصادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan jika kamu termasuk orang yang benar."

Dia Nuh menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri.

0: يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
1: Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberikan nasihat kepadamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Rabbmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
0: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ.
1: Bahkan mereka orang kafir berkata, dia cuma mengada-ada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat.

Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu, janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

0: yuhsyakun.
1: Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: pun.
1: Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

Hingga apabila perintah kami datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam kapal itu dari masing-masing hewan sepasang, jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

Dan dia berkata, naiklah kamu semuanya ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Rabbku, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir."

Dia, anak Nuh, menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan.

Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim.

Dan Nuh memohon kepada Rabbnya sambil berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."

Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

dia Nuh berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat atau mukmin yang bersamamu, dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

0: dan kepada kaum 'Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada.
1: Ya qaumi la as'alukum 'alaihi ajra in ajriya illa 'ala alladhi fatarani afala ta'qilun.
0: Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Mereka, kaum Ad, berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu."

0: yushrikuna.
1: Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.
0: Fakiduni jami'an thumma la tunzirun.
1: Dengan yang lain, sebab itu, jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi.

0: mustaqim.
1: Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabbmu. Tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya atau menguasainya. Sungguh, Rabbku di jalan yang lurus atau adil.

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Rabbku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudharat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Rabbku maha pemelihara atas segala sesuatu.

0: Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.
1: وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya. Mereka mendurhakai Rasul-Rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.

Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini, dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum Ad itu ingkar kepada Rabb mereka. Sungguh, binasalah kaum Ad, umat Hud itu.

Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya.

0: وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.
1: Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap agama yang engkau serukan kepada kami."

Dia Soleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku, jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku, dan diberinya aku rahmat atau kenabian darinya, maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku. Oh, ya.

Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

0: dzunub.
1: Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Saleh berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.

0: Aziz.
1: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Rabbmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
0: Wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin.
1: Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.
0: Ka'an lam yaghnaw fiha, ala inna Thamud kafaru rabbahum, ala bu'dan li Thamud.
1: Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Rabb mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.

0: dan para utusan kami atau para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia Ibrahim menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.
1: Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Qalu la takhaf inna ursilna ila qawmi Lut.
0: Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka, para malaikat berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut."

0: dan istrinya berdiri, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub.
1: Oh.

Dia istrinya berkata, "Sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib."

0: Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji, Maha pengasih."
1: Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut.
0: Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut.
1: Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib.
0: Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah.
1: Ya

0: مردود.
1: Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Rabbmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak.

0: nasib.
1: Dan ketika para utusan kami atau para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, "Ini hari yang sangat sulit."

dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu, mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri

0: Dia, Lut, berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, tentu aku lakukan."
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi cemburu, dan kecemburuan Allah yang Maha Tinggi berwujud jika ada seseorang mengerjakan apa yang diharamkan Allah baginya. Muttafaqun alaih.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
4: Serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki srengeng ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kan lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangimu bukan dengan meringankan masalahmu, tetapi dengan menguatkan jiwamu, sehingga sehebat apapun masalahmu, kau tetap bertahan dan tidak menyerah. Cara Allah menyayangimu bukan dengan mengurangi beban yang kau pikul, tetapi dengan mengokohkan pundakmu, sehingga engkau mampu memikul amanah yang diberikan kepadamu. Cara Allah menyayangimu mungkin tidak dengan memudahkan jalanmu menuju kesuksesan, tetapi dengan kesulitan, yang kelak baru kau sadari bahwa kesulitan itu yang akan membuatmu semakin berkesan dan istimewa.

Hidup itu butuh masalah supaya kita punya kekuatan, butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras, butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati, butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai, butuh tertawa supaya kita tahu mengucap syukur, butuh senyum supaya kita tahu kita punya cinta, butuh orang lain supaya tahu kita tidak sendirian. Beberapa luka tidak diciptakan untuk sembuh, tidak pula untuk menetap. Jika ia berakhir dengan keikhlasan, ia akan lahir menjadi cahaya yang itu adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah pada takdir dengan penerimaan yang tulus. Sungguh, mengajari hati berbaik sangka itu indah. Semoga pendengar kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, kekuatan, kesabaran dan rezeki yang melimpah. Amin ya Rabbal Alamin.

Kehidupan dunia adalah negeri ujian dan penuh dengan cobaan. Setiap hamba pasti akan mendapatkan ujian. Allah telah berfirman dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 35, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ujian bisa berupa kenikmatan dan bisa berupa musibah. Dan Islam mengajarkan sikap yang positif ketika menghadapi ujian itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khairun. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu. Wa in asabathu dharra'u sabara." Fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin. Segala sesuatu yang terjadi padanya adalah kebaikan, dan ini hanya terjadi pada orang mukmin. Jika mendapati sesuatu yang menyenangkan, ia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Dan jika mendapat keburukan, dia bersabar, maka itu juga kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Hikmah dari ujian adalah agar terseleksi amalan terbaik di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Mulk ayat kedua, "Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun." Kemudian Allah akan memberikan balasan terhadap masing-masing hamba sesuai dengan amalannya. Quran surah An-Najm ayat 31. Supaya dia memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah dia perbuat, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan pahala yang lebih baik. Seseorang bertanya pada Imam Syafi'i, "Wahai Abu Abdillah, yang manakah lebih utama antara orang yang diberikan kemapanan atau orang yang diberikan cobaan?" Imam Syafi'i menjawab, "Seseorang tidak akan diberikan kemapanan sebelum ia diberikan cobaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cobaan pada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala para rasul tersebut dapat bersabar, barulah Allah memberikan kemapanan pada mereka. Oleh karena itu, janganlah ada seseorang yang menganggap dirinya sama sekali tidak akan mengalami pedihnya ujian."

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Slavs the Globe. RDSFM.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah, alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahi fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, hafidhakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajah, bisa melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu kita telah menyampaikan tentang permasalahan harta haram. Yang kita tahu, harta haram dibagi menjadi dua, ya. Harta haram yang didapatkan dengan kerelaan dan harta haram yang didapatkan dengan ketidakrelaan. Kemudian harta haram ini dilihat dari dua sisi, baik zatnya maupun cara memperolehnya, ya. Maka taubat dari harta haram dari bentuk yang berbeda, tentunya cara taubatnya juga berbeda, ya. Artinya antara harta haram yang didapatkan dengan kerelaan dan harta haram yang didapatkan dengan ketidakrelaan. Dan orang yang diberi harta haram yang dilakukan, yang didapatkan dengan kerelaan, dengan yang didapatkan dengan ketidakrelaan, juga berbeda pendapat para ulama tentang kedua hal tersebut. Kalau harta haram yang didapatkan dengan kerelaan, ya, ini terjadi perselisihan apakah boleh kita terima pemberian orang seperti itu, atau hanya orang-orang tertentu yang boleh mendapatkan atau menerima harta tersebut jika diberikan kepada kita. Tetapi jika harta haram itu didapatkan dengan ketidakrelaan, maka banyak para ulama fatwakan wajib untuk kita tolak, tidak boleh kita terima. Wallahu ta'ala a'lam suha'am. Jami'i dumniakan minallah. Mohon maaf suara saya agak serak-serak, ya. Kebanyakan es teh, ya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, ya, kita lanjutkan tema kita tentang bagaimana sikap para salafus soleh, ya, orang-orang terdahulu, berkaitan dengan harta syubhat. Betul, ya, tema itu, ya. Setelah kemarin kita bahas tentang harta haram, tapi nanti kalau ada yang bertanya tentang harta haram, cara tobatnya atau bagaimana, saya persilahkan. Tapi kita bahas dulu selanjutnya, yaitu tentang bagaimana sikap para salafus sholah, ya, itu terhadap harta syubhat, ya. Ada satu pertanyaan ditanyakan kepada kita, ya, Ustaz, bagaimana cara kita, ya, untuk bisa bersikap zuhud terhadap dunia? Bagaimana cara kita untuk betul-betul meninggalkan harta yang syubhat, ya? Maka para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab mereka, ya. Yang pertama, berusahalah pahamilah tentang tujuan hidup kita yang sesungguhnya, ya. Tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Kita hidup itu untuk apa? Beribadah. Kita tidak diperintahkan dalam hidup kita ini untuk mengejar dunia, tidak. Tapi kita diciptakan tujuan satu-satunya adalah untuk beribadah kepada Allah, mengelola bumi ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan semua aktivitas yang kita lakukan itu pastikan bernilai ibadah. Bahkan tidur atau makan sekalipun, itu pastikan berusaha kita bernilai ibadah. Sehingga semua aktivitas kita itu akan mendatangkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Salah satunya adalah memperhatikan sunnah-sunnah dalam semua aktivitas. Orang mau berhubungan suami istri misalkan, ada enggak sunnah-sunnah? Ada apa? Ya. Hah? Doa. Doa saja. Ya. Banyak, ya. Bagaimana itu dalam adab az-zifaf dikarang oleh Imam Asy-Syuyuti, ya. Imam Asy-Syuyuti rahimahullah itu mengarang tentang kitab adab-adab dalam berhubungan suami istri. Itu luar biasa, beliau jelaskan secara detail, ya. Maka semua aktivitas apapun, memakai pakaian, melepas pakaian, masuk kamar mandi, itu pastikan semuanya bernilai ibadah, artinya berpahala. Kita masuk kamar mandi ada berapa sunnah? Masuk dengan berdoa, ya. Kemudian mendahulukan kaki kiri. Tiga, tidak berlama-lama di kamar mandi, apalagi karaokean. Yang keempat, keluar dengan kaki kanan. Yang kelima, berdoa. Coba bayangkan, urusan kamar mandi saja sudah ada lima sunnah yang bisa kita kerjakan. Yang lima perkara ini, belum lagi kalau kita masuk kamar mandi itu kita kaitkan dengan Allah. Misalkan saya mandi perintah Allah bahwa innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba yang bersih, wangi, baik, ya. Sehat, itu Allah cinta. Tidak letak, ya. Kemudian apa? Ya. Bau. Nah, ini Allah tidak suka, ya. Maka kita melaksanakan mandi itu dalam rangka kita mencari cinta Allah, karena Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Maka kita masuk kamar mandi dalam rangka kita bermandi, bersuci. Itu bagian dari kita mengingat Allah, maka itu akan mendatangkan pahala di sisi Allah. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu ditanya tentang amalan apa yang paling besar mendatangkan pahala di sisi Allah. Kalau sebagian pendapat ulama kan mengatakan satu, ada tiga amalan paling besar, artinya tidak ada batasan pahala sesuai dengan kehendak Allah. Ada tiga, puasa. Kedua, apa ya? Hah? Sabar. Yang ketiga, memaafkan. Ini tiga amalan yang paling besar mendatangkan pahala di sisi Allah. Nah, maksudnya bukan paling besar, paling besar dalam artian Allah tidak memberikan batasan, ya. Allah tidak memberikan batasan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah sabar, kata Allah, yang Allah lipat gandakan pahalanya tanpa perhitungan, tanpa hisab, tanpa batasan, ya. Ya, sesuai dengan kehendak Allah, dengan melihat kualitas dari hamba tersebut dalam bersabar. Nah, tapi menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa pahala yang paling besar itu adalah semua amal apapun itu yang paling besar mengingatkan kita kepada Allah. Ketika jenengan sholat itu paling banyak mengingatkan kepada Allah, maka pahala jenengan paling besar. Dengan cara apa? Ketika jenengan mau takbir, itu jenengan sudah sadar bahwa kita menghadap Allah, tidak spontanitas. Yang kadang-kadang ranggagas penting sholat, tidak ada perasaan sedang menghadap Allah, ya. Tapi ketika orang itu dalam perasaannya dia menghadap Allah, dilihat perbuatannya oleh Allah, dinilai oleh Allah, maka dia persembahkan yang terbaik. Maka Niscaya orang itu akan memperhatikan setiap amal yang dikerjakan, setiap ucapan ibadah qauliyah dalam sholat itu dia akan tadaburi dengan baik. Ketika dia baca Allahumma gfirli warhamni wajuburni wahdini warfa'ni warzukni, itu dia baca dengan penuh tadabur, ya. Dia ingat betul kepada Allah, dia meminta dan mengharap betul dari setiap bacaan yang dia sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini amalan paling besar. Maka oleh karena itulah tujuan orang yang paling bisa untuk bersikap zuhud terhadap dunia, yaitu menempatkan dunia itu bukan di hatinya tetapi di genggaman tangannya atau di bawah telapak kakinya. Kapan itu? Ketika orang itu memahami tujuan hidup kita yang sesungguhnya di dunia. Maka dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib, ya, jadilah engkau hidup di dunia itu seperti gharib. Gharib itu orang asing. Aw 'abiru sabil, atau seperti musafir, ya. Kun fid dunya ka'annaka gharib, hiduplah engkau itu di dunia seperti orang asing. Orang asing itu kira-kira nyaman enggak hidup di satu tempat yang dia itu terasing? Tidak. Jangan pergi ke kota katakanlah Semarang, ya. Di sana jenengan enggak ada teman, enggak ada orang dekat, mungkin jauh juga dari keluarga. Jenengan asing di sana. Punya apa, numpang rumah di tempat teman atau saudara. Itu enggak nyaman meskipun semewah apapun rumah itu. Kenapa? Karena kita orang asing. Maka kehidupan dunia itu Allah buat banyak ketidaknyamanan. Pegelinu, boyoan, lorontu, ya, mumet, ya, anak rewel, ya, bucu rewel, ya, protes. Lah, maka supaya kita ingat dengan kehidupan akhirat, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, Allahumma la 'aisha illa 'aisha al-akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Makanya ketika ditanya tentang urusan harta, beliau mengatakan mali walid dunia. Apa urusanku dengan dunia? Aku dengan dunia itu enggak ada urusan. Artinya betul-betul tujuan hidup Rasulullah itu adalah akhirat, ya. Itu yang kemudian difahami oleh seorang hamba Allah supaya dia betul-betul mampu bersikap untuk menghindari harta haram, ya. Kemudian mampu hidup dengan zuhud, ya. Zuhud jangan diartikan gembel, ya, bukan. Tapi mencukupkan diri dengan hal yang dibutuhkan, kata Imam Nawawi, atau yaitu menjadikan dunia itu di dalam genggamannya, bukan di hatinya. Kalau dia mengejar dengan memiliki banyak perusahaan, enggak masalah. Selama semua itu bukan di dalam hatinya, tapi di dalam genggaman. Untuk apa dia kejar untuk mencari dunia sebanyak-banyak? Karena dia gunakan untuk amunisi menuju akhirat, ya. Karena akhirat butuh bekal yang banyak. Fatazawwadu fa inna ghayra zadi taqwa. Maka berbekallah kalian dalam menuju akhirat. Bekal kita ini sudah banyak atau belum kita enggak tahu. Padahal perjalanan akhirat sangat panjang. Belum nanti yang menuntut kita atas kedoliman kita yang kita kadang tidak sadar, berapa banyak yang akan menuntut kita. Sedangkan pahala yang kita persiapkan untuk masuk, untuk dihisab, untuk dimizan, untuk ditimbang, apakah nanti akan betul-betul pahala kebaikan kita lebih besar dari keburukan kita? Kalau nanti yang menuntut terlalu banyak, kemudian pahala kita untuk membayari mereka atas kedoliman kita habis, bahkan mungkin minus, wassalam, ya. Makanya Imam Syafi'i pernah mengingatkan, banyak-banyaklah engkau mengumpulkan bekal, ya. Karena kita tidak tahu siapa yang akan menuntut kita kelak, ya. Karena artinya perbekalan kita harus betul-betul banyak. Sampai ketika Imam Syafi'i ditanya, bagaimana jika orang itu utang dan yang diutangi tadi sudah tidak bisa ditemukan, apakah bisa disedekahkan atas nama orang itu? Enggak bisa menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut pendapat yang lain bisa, asalkan betul-betul sudah diupayakan, dicari orangnya enggak ketemu, baru boleh disedekahkan atas nama orang tersebut. Itu cara berlepas diri dari urusan tersebut. Nanti kalau nanti di akhirat dia menuntut, ada modal yang bisa kita gunakan bayar ke dia dari harta yang kita sedekahkan atas nama dia. Ini menurut pendapat ulama yang lain. Tapi lo menurut Imam Syafi'i enggak bisa. Harus dibayar. Kalau enggak, maka perbanyaklah amal. Nanti ketika dituntut di akhirat, kamu bayar itu amalmu cek banyak. Ya. Wes amal jarang, ya. Dolmi orang sering, ya. Ngapusi bola balik, misalkan lo pak. Enggak menyung siapa-siapa lo pak ya. Ya. Karena orang kalau berbohong itu akan muncul kebohongan berikutnya dan akan terlihat jelas kebohongan-kebohongan yang terjadi. Dolimi orang banyak itu menyedihkan. Ya, sekarang dolimi wong 280 juta orang. Bayangkan pak. Terus saya itu enggak bisa membayangkan terus nuntut amale piro dek itu. Paham? Ngoplos Pertamak ya kan ya tadi ya. Itu wong ada beberapa orang itu dalam ceramahnya Ustadz dia sampaikan saya akan tuntut nanti di akhirat lu bayangkan pak mau nuntut di akhirat itu bayangkan itu yang ngoplos dia ya Allah berat ya maka jadikan betul-betul tujuan kita akan hidup itu adalah akhirat ya Allahumma la aisha illa aishal akhirah ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat ya yang kedua kata para ulama ya. Fahamilah bahwa dunia itu rendah ya. Dunia itu rendah makanya dalam sebuah riwayat disebutkan ala inna dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa alimun wa muta'allim dunia itu terlaknat semuanya mal'unun ma fiha dan terlaknat semua yang ada di dalamnya illa kecuali zikrullah yang digunakan untuk mengingat kecuali zikir kepada Allah wa ma wala dan orang-orang yang berzikir kepada Allah wa alimun dan orang-orang alim orang yang mau ngaji wa muta'allim dan mereka yang mengajarkan ilmu itu orang-orang yang tidak terlaknat maka kita harus paham bahkan sampai dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafirun minha syurbatan ma'in ya. Maka kata Rasulullah lau kanatid dunya andaikan dunia ini ta'dilu indallah ada nilai di sisi Allah janaha ba'udah dengan nilai seperti janaha ba'udah janah itu kan sayap ya. Ba'udah itu nyamuk pak jadi dunia itu dalam pandangan Allah tidak ada nilainya atau lebih rendah dari sayap nyamuk dalam pandangan kita ada yang mau bayar sayap nyamuk ya. Di keripik aja hilang pak ya. Di kalau sayap laron masih bisa dirasakan ini sayap nyamuk sangat kecil sangat tipis dan tidak berharga sama sekali dalam pandangan kita andaikan ada sebuah bangkai pak, ditaruh di atas gunung kemudian orang berlomba-lomba untuk mencari hanya urusan dunia saja dia ambil itu bangkai dengan mati-matian dia daki gunung itu kita melihat itu kan menyedihkan betul atau tidak padahal bangkai dengan sayap nyamuk mana yang lebih berharga bangkai apa dulu kan itu ya bangkai ayam lah misalnya ya lebih berharga bangkai ayam kenapa? Tinggu pakan boyo masih bisa ya tidak ya. Buat yang lain bisa pakan kucing atau apa lah kalau nyamuk sayap nyamuk ini enggak ada apa-apanya makanya laukanati dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah andaikan dunia itu seharga dengan seharga sayap nyamuk dalam pandangan Allah maka Allah tidak akan mungkin memberikan orang kafir itu syarbatama'in yaitu seteguk air itu enggak akan diberikan ibarat kita kalau kita punya barang dibuang misalkan ya terus orang berebut supaya kono mas ora kanggo kan itu kan terserah ya itulah dunia dalam pandangan Allah cuman diperebutkan oleh banyak manusia kemudian yang ketiga kata para ulama apa yang harus kita lakukan agar kita itu betul-betul berhati-hati terhadap dunia kemudian zuhud terhadap dunia, tidak tertipu dengan dunia, yang pertama tadi memahami tujuan hidup, yang kedua memahami hakikat dunia yang ini terlaknat dan rendah dalam pandangan Allah, dan tidak ada apa-apanya dengan akhirat. Lawung dunia seisinya ini saja yang indah, ada paragon, ada alila, ada vila-vila di taman, itu semua saat dunia itu dibandingkan dengan kotak yang ada di surga, kotak entah cemeti, entah cepuk, entah kotak tisu ya misalkan, kalau ada tisu di surga saya nggak tahu ya. Nah itu kotak yang ada di surga, kotak biasa, kotak tempat peralatan itu dibandingkan dengan dunia seisinya itu lebih bagus kotak yang ada di surga. Bahkan ada yang menyebutkan para ulama itu selendangnya bidadari, belum bidadarinya loh pak, selendangnya loh pak,
2: pak ya.
1: Baru selendangnya pak, itu saja dengan dunia seisinya masih lebih baik selendang bidadari ya, maka wallah, apalagi bidadarinya. Makanya tenang ya, insyaallah raihlah surga, engkau akan dapat bidadari. Makanya kalau di dunia bojone pas-pasan ya, galak rewel ya, sabar ya, itu sarana kita untuk meraih bidadari dengan sabar pak ya. Ya, tapi para wanita nggak usah khawatir. Ya, jangan kemudian berpikir nanti kalau di surga suami saya dengan bidadari, saya ndepis ning sorwit rakanggu. Tidak, ya. Maka semua pasti akan bahagia. Jadi nggak usah mikir sing macam-macam. Ya, ya. Nah, maka yang ketiga kata para ulama, pahamilah bahwa kematian itu lebih dekat dari tali sandal yang kita pakai. Pahamilah bahwa kematian itu lebih dekat dari tali sandal yang kita pakai. Kalau kita mati-matian mengejar dunia pagi, siang, malam dengan tujuan yang berbeda, ada yang tujuannya akhirat, sehingga ketika waktu-waktu sholat dia tidak tinggalkan ibadah. Sampai disebutkan dalam kisah Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i itu enggak pernah kecuali ketika dia tidak sedang ceramah, tidak sedang sholat, tidak dengan apapun, beliau senantiasa berzikir kepada Allah. Lidahnya tidak pernah diam, pak. Ora koyo wae ini, pak ya, dengok meneng lamun tok. Rugi, pak, janjane, pak. Kita bisa ucapkan astagfirullah, astagfirullah. Kita naik motor itu bisa subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus apalagi nanti masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Kita diperintahkan apa? Puasa sunnahnya, salah satunya. Yang lain apa? Takbiran, pak ya. Kita takbirannya itu sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Cuman waktunya bebas, pak. Yang penting ngajak di kerumunan banyak orang, kita ngajak takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil salah pak ya, jangan walillahil ham. Kalau walillahil ham itu berbeda dengan hamda, paham? Makanya ada yang hamd, ada dalnya ya. Maka ini diperintahkan sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Maka kata Imam Bukhari, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah kharaja ila suq, mereka berdua keluar ke pasar untuk apa? Ngajak takbiran sejak tanggal 1. Tapi waktunya bebas pak, mau pagi, mau siang, mau sore. Tapi nanti sejak tanggal 1 sampai tanggal 10. Nanti tanggal 11, tanggal 12, 13, nah itu takbirannya ba'da sholat 5 waktu, pak ya. Nah, itu perintah. Maka saya harap nanti kalau sudah tanggal 1 jenengan pas ke pasar Jongke, pasar Klewer, pasar Grand Mall ya, atau mana lah ya, jenengan jam 10 gitu masuk pasar, jalan langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngajak mereka takbiran pak ya. Siapa yang kulo kayak risik mawon ya, pemula diarani wong edan ya, karena balik yang belum paham ya, kita sampaikan dulu ke umat, kalau sudah paham baru silakan untuk praktekannya. Belum dipahamkan praktekan malah kayak masih poedan wo ya, tolong ditangkap saya diurus ya, repot malahnya. Nah, maka memahami bahwa sesungguhnya kematian itu lebih dekat dari tali sandal yang kita pakai.
2: Ya.
1: Kata para ulama, innal mauta aqrabu min syiraki na'l. Sesungguhnya kematian itu lebih dekat dari tali sandal yang kita pakai. Buat apa mati-matian cari harta, kemudian tinggalkan ibadah, lalu habis itu mati, Pak. Belum menikmati, mati, Pak. Wong kadang-kadang wis rekoso sekok muda sampai tua itu cari harta sampai mati-matian belum sempat menikmati stroke, Pak.
2: Ya,
1: ya tidak. Punya kolam renang mung nonton tok. Punya duit banyak, anak mantu nih mangan tengkleng sate gulit dia cuman nasi putih karo tempe tanpa garam gitu.
2: Ya,
1: itu menyedihkan sekali, Pak. Ya. Maka carilah dunia silahkan, tapi untuk tujuan akhirat. Nah, ini tiga perkara bagaimana kita bisa zuhud terhadap dunia. Yang keempat, berdoa kepada Allah, memohon agar kita tidak tertipu dengan dunia. Ada banyak doa, nanti silahkan dibaca doa-doa bagaimana kita agar tidak tertipu daya oleh dunia. Kenapa? Karena iblis itu sudah bersumpah untuk menipu daya kita. Nah, sama dunia kan Allah, kita sebutkan tentang kisah-kisah para ulama, para salafus saleh, bagaimana kehidupan mereka berhati-hati betul terhadap masalah harta syubhat, Pak. Syubhat itu apa? Yang abu-abu, Pak. Enggak jelas, Pak. Bukan gharar, beda lagi. Gharar antara syubhat ada berbeda. Gharar itu masalah ketidakjelasan seperti barang enggak kelihatan misalkan, ya. Tapi kalau syubhat itu lebih kepada hakikat harta itu, ya, apakah halal atau haram misalkan. Ya. Nah, ada satu kisah seorang ulama, saya lupa namanya, saya baca dalam satu kisah itu, beliau itu anak pejabat kaya raya, Pak, ya, di zaman khalifah, tapi bukan Khulafaur Rasyidin. Ya. Nah, ketika bapaknya wafat, harta yang ditinggalkan begitu banyak,
2: ya,
1: sangat banyak. Dan apa anak yang diperbuat, padahal anaknya ini hanya kalau gak salah salah satu-satunya. Kemudian ketika bapaknya meninggal, semua harta warisan jatahnya dia semua disumbangkan. Tidak satu rupiah pun atau sepeser pun, satu dirham pun diambil. Kenapa? Ketika saya membaca kisah ini, wah luar biasa, Pak, ya. Tidak satu sepeser pun dia ambil. Apa alasannya? Pejabat, Pak.
2: Ya. Ya.
1: Nah, karena beliau melihat banyak di antara pejabat, mungkin termasuk bapaknya, itu bukan korupsi langsung ngambil duit, bukan, Pak. Itu sering mendapatkan hadiah dari masyarakat atas pelayanan yang dia berikan. Misalkan, ya, bapaknya itu kalau nggak salah jadi gubernur atau apa, ya. Nah, gubernur kan biasa kadang-kadang camat, ya tidak, datang, kalau bahasa kita camat lah, ya, atau panglima atau apa datang, kemudian memberikan hadiah. Rakyat ada urusan kepada gubernur, kemudian memberikan hadiah. Padahal hadiah-hadiah bagi para pejabat apa, Pak? Ghulul, Pak. Ya. Al-hadiyatu 'alal umal ghulul. Hadiah untuk para pejabat itu ghulul, Pak. Makanya enggak usah ngasih amplop, ya, kepada para pejabat,
2: ya.
1: Nah, itu enggak boleh. Kadang-kadang kan pun, Pak, monggo menginfakkan kan kadang-kadang, Pak, ya. Itu jalin notara gelem, Pak, ya. Nah, ini tidak boleh. Kita tidak boleh memberikan hadiah kepada para pejabat. Sampai saya itu pernah ngobrol sama mutawif, Pak, ya. Ketika beliau memberikan 50 real kepada supir bis,
2: ya,
1: supir bis. Apa saya tanya, uang apa itu diberikan kepada beliau, kepada supir? Anu, Ustaz, ini tips, kata dia. Loh, kita kan sebetulnya sudah nyewa bis ini, plus supirnya kan sudah dibayar.
2: Iya.
1: Tapi kalau enggak dikasih nanti jalannya ugal-ugalan, Pak, ya. Betul. Ketika apa namanya suruh nunggu sebentar mungkin belanja itu di kesusu-susu, pokoknya dioyak-oyak, pokoknya enggak menyenangkan. Nah, saya tanya, bagaimana hukumnya? Karena beliau ini juga mahasiswa di Universitas Islam di sana, ya. Kemudian saya tanya, ya sebenarnya haram Ustaz, gak boleh. Tapi ya gimana lagi Ustaz, kalau gak dikasih itu apa namanya, mereka nanti ugal-ugalan, ya. Kata beliau, tahu gak Ustaz, mereka itu hanya menerapkan hanya untuk orang Indonesia dan Malaysia saja,
2: ya.
1: Sedangkan ketur orang Turki, orang Uzbek, orang Eropa itu enggak. Kenapa? Mereka tahu kalau dengan orang Eropa, orang Amerika Muslim yang kemudian Turki, Uzbekistan, Chesnya dan lain sebagainya, itu mereka taunya sayang birunya ngontrak bis plus supirnya sudah enggak akan ngasih lah lagi. Dan sejak awal begitu sehingga mereka enggak akan minta. Ya norma-norma saja cara melayaninya, Pak. Tapi kalau dengan Indonesia, Pak, ya Indonesia kan sukanya ngasih tip nih, nonton Pak, ya, ya, kasih tip sehingga mereka paham. Kon jaluk tip lo ya kan, gitu kan? Kalau wong Indonesia, ketika nggak dikasih mereka marah. Ya. Nah inilah kebiasaan yang buruk, Pak. Ya, maka kenapa nanti dia jadi tidak amanah, Pak? Kan gara-gara tidak dikasih tip, dia tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang supir dengan baik. Kan itu yang kemudian menjadi hulul. Hulul itu pengkhianatan. Makanya Rasulullah mengatakan hadiah kepada para pegawai itu pengkhianatan. Nanti dia tidak jadi apa namanya objektif. Kayak dosen, dosen pembimbing ya. Ini mudah-mudahan ditonton para dosen ya. Saya kan ya mantan dosen saja kalau saya kan ya. Nah, itu kalau ujian, nguji mahasiswa, itu kira-kira dikasih enggak sesuatu oleh mahasiswa?
2: Dulu ngoten niku, Pak. Ya, ya.
1: Ngasih kan kadang-kadang. Ya. Misalkan Pak, ini Pak, ada sepatu kemarin saya lihat sepatunya nomor 42. Ini saya belikan, Pak. Mereknya ini insyaallah enak dinyaman, Pak. Ini harganya 1,2 juta, ya. Udah, oh iya, ya. Akhirnya ketika ujian, coba ceritakan tesismu. Ceritakan, udah bagus. Dia enggak tanya apa-apa. Baca aja enggak, kan itu. Kenapa? Oke, oh, karena sudah ngasih sepatu harga 1,2 juta, Pak. Enggak dibantai, Pak, ya. Lah maka ini yang jadi masalah. Maka Islam itu saddud dzari'ah, membendung segala sesuatu yang akan menimbulkan kemadharatan itu dibendung sejak awal. Ya. Maka luar biasanya Allah membuat aturan-aturan mainnya. Lah, maka jamin dimuliakan Allah. Dan ternyata seorang ulama ini yang bapaknya seorang pejabat gubernur, ketika beliau tahu bapaknya terkadang sering menerima hadiah-hadiah itu dan kadang mungkin lupa tercampur, sebenarnya gajinya juga besar, sebenarnya hartanya tidak semuanya haram kan itu, kan mungkin sebagian kecil, tapi kekhawatiran beliau ketika ditanya oleh sahabatnya, kenapa engkau tidak keluarkan saja, hitung gaji bapakmu, kemudian harta yang diperoleh sebelum menjabat dihitung semua. Apa kata beliau? Aku khawatir bercampur di antara dengan harta yang haram. Maka aku lebih baik tinggalkan semuanya. Enten model tiang enten iki sak niki, Pak. Enten wonten. Misalkan bapak mati, terus mikir, "Woi, bapakku mantan lurah," misalkan ya. Iya. Oh, nanti jangan-jangan bapakku mbiyen dapat sogokan macam-macam. Terus harta warisane bagian dia 2 miliar. Terus disumbangkan semua ke masjid Nurul Huda misalkan ya. Ya. Ada yang begitu top, Pak, ya. Tapi memang bukan berarti harus seperti itu, tetapi sikap seperti itu menunjukkan kehati-hatian. Sikap wara terhadap kesalah hal yang kemudian membuat dia terjerumus di neraka jahanam. Itu kehati-hatian mereka. Ya meskipun sebetulnya ya tinggal dihitung saja gaji bapaknya berapa, harta yang didapatkan sebelum menjabat berapa, kemudian selebihnya sudah sumbangkan, itu kan boleh-boleh saja karena dia mengeluarkan harta yang haram. Tapi karena kehati-hatian beliau, ya, kemudian beliau keluarkan seluruh hartanya. Saya pernah mendapati orang ini satu orang, Pak, ya. Betul. Ketika dia dapat harta berapapun dari bapaknya, itu dia wakafkan semua, Pak, ya. Kata dia, aku khawatir, ya, ada harta bapakku yang tercampur dari hal yang tidak benar. Dia sumbangkan semua. Padahal hidupnya bukan orang kaya, Pak. Hidupnya pas-pasan, Pak. Tapi dapat harta dari bapaknya, dia keluarkan semuanya. Ya, ini memang orang punya sikap beda bidang, Pak. Yang kedua, kisah Imam Abu Hanifah, ya, rahimahullahu ta'ala, ya. Ada yang menyebutkan ini Imam Abu Hanifah, ada yang menyebutkan ulama yang lain. Tapi kisah ini cukup menarik. Satu ketika beliau, ulama besar ini, dimintai tolong oleh salah satu muridnya, jamaahnya lah. Karena kebutuhan tertentu, dia harus utang kepada beliau Imam Abu Hanifah, ya. Maka beliau sampaikan, saya akan datang ke rumahmu, ya. Kemudian datang di sana, kemudian ngutang. Setelah ngutangi selesai, kemudian beliau keluar. Baru berjalan berapa ratus meter, itu turun hujan. Dikejar sama yang ngutangi tadi, "Woi Imam, ke rumah saya dulu, perjalanan ke rumah jenengan masih jauh, kehujanan. Nanti saya sediakan ganti baju dan lain sebagainya." Apa kata beliau? "Tidak. Aku khawatir kalau aku nanti ke rumahmu, nanti akan terjadi riba." Bayangkan, Pak. Riba itu apa? Riba itu maknanya ziyadah, ya, tambahan. Tapi tambahan yang dilakukan secara batil, ya, baik pada utang piutang maupun pada jual beli. Nah, ini kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap akad utang piutang yang mengambil manfaat apapun, Pak, manfaat apapun, itu hukumnya riba. Dengan kaidah ini beliau sangat hati-hati. Karena kalau aku nanti masuk ke rumahmu, bukai klambi ganti, kayak gorengan kalau bahasa kita, ya, ya, teh panas, macam-macam. Aku khawatir kebaikanmu itu karena sebab aku telah habis ngutangi kamu, kan? Maka aku khawatir terjadi riba, tidak, biarkan aku pulang. Sudah, tinggalkan, Pak. Kalau kita gimana? Oh, siap, pangerten, mangkancan kuwi kudu ngono, ngono kuwi, kan kita, ya. Jenis utangi barang ramatur nuwun, kan, ya. Yang perlu durane kok dikokno telu misalkan, ya. Ya. Ning mburi omahmu, ya. Nah, ini kehatian dan para ulama. Sampai ada kisah disebutkan tentang orang-orang yang menghindarkan harta dari yang syubhat. Itu dia duduk di satu tepi jalan, ya, di satu bahu jalan, di naca jalan, kemudian ada tanah kosong, dan di situ dia duduk di situ. Padahal dia duduk di situ kepanasan, Pak. Padahal ada tembok, ada rumah yang temboknya itu kemudian membuat bayangan, ya, tembok rumah itu bikin bayangan. Dia bisa duduk bersandar di tembok itu sehingga tidak kepanasan. Malah duduk di satu tempat yang kepanasan. Terus orang ngandali sama orang ini, "Wahai fulan, kenapa engkau tidak duduk di sana, ini panas?" "Sebentar, aku letih," kata dia. "Lah, ya, duduklah di sana." "Oh tidak, aku tidak ingin duduk di sana." "Lah, kenapa? Sana kan malah iup, ketutupan bayangan rumah itu," kata dia. "Tidak, aku khawatir terjadi riba." Loh, Pak, hanya duduk di situ loh, Pak. Ya. Ini bukan berarti kita harus bersikap seperti itu, tapi lihatlah bagaimana kehati-hatian para ulama. Ketika disampaikan, "Kenapa engkau tidak duduk situ?" "Aku khawatir terjadi riba." "Loh, kok bisa riba? Wong duduk di bayangan kok bisa terjadi riba?" Apa kata beliau? "Karena beberapa hari yang lalu pemilik rumah ini aku utangi. Aku khawatir jika aku memanfaatkan bayangan rumahnya, itu nanti terjadi riba." Loh, ngoten iki, Pak. Ya. Apalagi bunga 0%, Pak, ya. Meskipun yo janjane yo, menurut kita mungkin rapopo lah, ya, wong jenenge bayangan, ya. Orang bisa memanfaatkan secara umum, itu saking hati-hatinya beliau. Itu seolah-olah dia sedang melakukan praktek riba, ya. Dan riba ini termasuk dosa yang membinasakan dunia akhirat seseorang. Ijtanibu as-sab'ul mubiqat, jauhilah oleh kalian, jauhilah oleh kalian tujuh dosa yang membinasakan, kata Rasulullah. Salah satunya wa aklu riba, memakan harta riba. Itu saking hati-hatinya para ulama. Ada satu kisah lain disebutkan oleh ulama. Ada seorang ulama yang dia itu berdagang madu, Pak. Berdagang madu. Ulama atau bukan, pokoknya orang soleh, saya lupa namanya, dan itu dia berdagang madu. Suatu ketika ada salah satu drum madunya yang banyak itu
2: kecemplungan tikus, Pak. Ya. Dan mati di sana. Nah, karena benda ini madunya kan agak cair. Madunya cair. Kalau benda itu padat, kata Rasulullah, tinggal diambil benda najisnya, sekitarnya diambil sedikit, sudah halal, tidak ada masalah, tidak akan terkontaminasi. Tapi yang misalkan keju misalkan, atau mentega, kecemplungan cecak misalkan, atau tikus misalkan, nah itu tinggal diambil tikusnya, dan di bawahnya sedikit diambil, di atasnya dikoret sedikit, untuk kalau menempel-menempel itu sudah, di yang bawah dimakan tidak ada masalah. Karena kalau dibuang mubah. Tapi kalau benda cair, nah itu enggak bisa, Pak, ya. Karena sudah tercampur. Nah, madu itu benda cair atau padat? Cair atau padat kayaknya, ya. Ya. Tapi mungkin madunya cair, enggak tahu, pokoknya disebutkan itu madu, ya. Karena mungkin cair nyemplung dan dia sudah menjadi bangkai di situ, sudah mati, membusuk. Kemudian sang pemilik tadi mengatakan itu madu yang satu drum kena bangkai tikus tadi, dibuang, ya. Ambil tikusnya, madunya dibuang. Baik, wahai tuan, ya, di pembantunya ambil tikus. Tikusnya diambil, dibuang. Dia lupa drumnya tidak dibuang. Terus ketika dipindahkan ke tempat lain, dia baru ingat drumnya wong sing ngendi, kan, gitu kan? Itu sampai seorang tadi mengatakan, "Mana drum yang kena tikus tadi?" "Wah, Imam, saya lupa, kecampur. Tapi yang mana saya lupa?" Ya. Wah, dicek, diamati. Wah, ini kayaknya enggak mungkin ketemu, kan itu. Wong semua sama. Wong jikuknya tikus dan madunya itu kan cuma sedikit. Sehingga volumenya kan jelas masih mirip-mirip sama semua. Ada beliau tidak menjual semua barang tersebut. Ada yang menyebutkan riwayat dibuang atau diolah, tapi tidak untuk dimakan manusia. Ya, bayangkan, dan itu nilainya ya mungkin ratusan juta, Pak. Tapi rela untuk menghilangkan semua itu karena khawatir dia memberikan makan orang dari benda yang nyala, terkontaminasi benda yang najis, Pak. Itu saking hatinya. Kalau zaman sekarang belum, Pak. Cemplungan telek cecak di campur sisan, Pak, ya, malah tambah sedep, Pak, ya. Saya itu ingat betul, Pak, ya. Waktu Jagong kan makan sop, Pak. Ada sop itu dimakan. Samping saya kan ada kerabat. Kok sop itu enak putih-putih, enak irang sidik itu dia. Lah. Kemudian bumbu mungkin cengkeh mungkin, ya. Kita ngobrol-ngobrol. Terus dia makan. Kok roto? Pahit-pahit apa gimana, ya? Terus ditaruh lagi, terus dilihat itu kok enak putih-putih yang juga ada hitam banyak, terus enak putih sedikit. Kan ini apa, indikasi telek cecak itu, Pak. Cuman kita enggak sadar. Ternyata setelah, kok telek cecak, ya? Tapi sudah baca, dia makan sedikit, dirasakan. Terus habis itu lihat ke atas, ternyata cecaknya ada baru jengking, Pak. Ya Allah. Maka saya sampaikan, wis rapopo vitamin. Lah bacot, Pak, ya. Ya makanya gitulah. Nah, maka jangan dimenyakan Allah. Ini tentang kehidupan para salafus saleh. Banyak sebetulnya kisah-kisah bagaimana kehati-hatian mereka. Yang dulu pernah kita ceritakan, ada seorang perempuan di zaman terdahulu dari kalangan orang-orang saleh. Itu kemudian menenun dengan apa namanya, lampu rembulan, cahaya rembulan. Setelah jadi mau dijual ke pasar, ragu-ragu kalau ada kedzaliman, maka datang kepada seorang ulama, hanya bertanya masalah hasil tenunan. "Wahai Imam, saya itu biar seorang tukang tenun, dan saya itu kalau menenun selalu menggunakan lampu minyak, ada ongkosnya, ada biayanya. Nah, satu ketika cahaya rembulan itu begitu terang, aku keluar rumah dan aku menggunakan untuk menenun. Dan setelah itu aku mau jual ke pasar, aku ingat tenunan ini berbeda dengan yang lain yang ada upahnya, ada ongkosnya. Maka bolehkah saya jual hasil tenunan dengan cahaya rembulan tanpa ongkos dengan harga yang sama dengan yang pakai ongkos, Pak?" Enten tiang dagang enten, Pak, ya. Maka kemudian ulama tadi bertanya, "Apakah hasilnya sama?" Kalau saya perhatikan sama, wahai imam, juallah dengan harga yang sama, tidak mengapa. Tapi kalau hasilnya beda, aku menyarankan, beliau tidak mengharamkan, tapi aku menyarankan juallah dengan harga yang berbeda untuk sisi keadilan. Ya. Maka itulah kehati-hatian mereka orang-orang terdahulu bagaimana menghindari harta yang haram. Cuman banyak di antara manusia sekarang, wis sidik-sidik haram rapopo, sementing diukai sedekai, kan ngoten Pak? Ya. Begitulah manusia zaman sekarang. Wallahu ta'ala alam. Mungkin saya buka sesi tanya jawab, kalau ada yang mau tanya saya persilahkan. Baik topik maupun dulu itu. Monggo.
3: Lah. Misal sebuah apa unit usaha atau perusahaan dia punya berhutang ke ABCDE gitu Ustaz.
2: Iya.
3: Lalu pihak ABC ini mempilotkan sampai menarik semua modal produksi perusahaan tersebut. Nah, ini yang masih menyisakan utang kepada CDE gitu Ustaz. Ini secara syariat bagaimana Ustaz, karena kan sudah tidak bisa berusaha lagi, seluruh modal untuk produksi sudah ditarik, sementara hutangnya belum selesai Ustaz.
2: Okay. Utangnya?
3: Utang kepada yang tidak ikut mempilotkan gitu Ustaz.
2: Jadi hukum utang yang tidak terbayar,
3: tidak terbayar,
2: ya, kepada pengusaha tersebut,
3: kepada ya supplier yang lainnya gitu Ustaz. Jadi ada misal ada 5 pihak, 2 pihak menuntut, sementara 3 pihak tidak menuntut pilot gitu Ustaz. Yang 2 ini kan sudah dikabulkan misal dengan diambil hartanya, dijual lalu selesai utang 2 ini. Lalu kalau untuk yang 3 ini statusnya bagaimana Ustaz, secara syariat ataupun apa ya, hukum gitu Ustaz,
2: terhadap pengusaha yang utang
3: tadi. Yang tadi berutang
2: pengusahanya ada kan
3: berarti? Ya ada.
2: Ya, pertama begini, dalam utang piutang itu kata Imam Ahmad bahwa tidak boleh dilakukan pada sesuatu atau orang yang tidak mampu menanggung. Tidak mampu menanggung. Kalau dia dipailitkan kemudian bangkrut.

0: menurut pendapat beliau. Sekarang kalau masjid utang, bangun masjid misalkan ya, kemudian dengan cara utang di toko besi, kemudian setelah utang 600 juta delala, apa namanya, takmirnya sudah ganti, kemudian datang toko besi, "Pak, niki masjid gak ada utang 600 juta saya utang di toko masjid, mang tekok ke masjid, mang mereka teng moro teng masjid, masjid kau yang diutang aku kan itu ya, kan nggak bisa pak. Maka utang yang terjadi itu harus ada yang menanggung pak, harus ada yang nggak bisa. Sesuatu yang tidak mampu menanggung itu suruh menanggung nggak bisa. Maka kalau yang melakukan eksekusi untuk utang itu takmir masjid, takmir masjid tanggung jawab. Entah dengan cara dia gali dana silahkan, tapi dia tanggung jawab pak. Nggak bisa kemudian berlepas diri, nggak bisa, karena pernah kejadian seperti itu. Nah, maka termasuk pula dalam perusahaan. Maka kalau perusahaan itu milik dia yang berutang dia, ya meskipun perusahaannya sudah dipilotkan, masalah utang ya tetap utang. Ya, kecuali bukan utang investasi pak. Ya, nah itu mungkin beda pak. Kalau investasi maka hitungnya juga saling menanggung resiko pak. Tapi kalau cuman akadnya utang piutang, maka tetap wajib dibayar. Kalau dia nggak punya aset pak, nggak punya aset ya, ya terhutang tetap. Ya berarti nih akhirat urusannya nanti pak. Ya artinya urusan nanti di akhirat. Kalau dia tidak mampu membayar dan melunasi di dunia, ya wallahu ta'ala. Kecuali yang ngutangi merelakan pak. Ya. Wow, kue dibangkrut ke mas, ya sudah rasa dibayar apa-apa. Nah selesai urusan pak. Artinya dia merelakan utangnya tidak dibayar. Ini apa ya neng tadi pak? Ya. Ada yang lain? Oh monggo silahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini berkaitan dengan masalah kita diundang untuk menghadiri dalam acara syukuran, semisal gitu ya tadinya.
0: Iya.
1: Tapi kita tahu bahwa dia itu istilahnya, backgroundnya itu dia adalah sebuah pegawai dari sebuah bank yang konvensional itu ya, yang kita mungkin secara lihat kasat mata itu dia istilahnya, kita kalau tahu berarti itu sebagai pelaku riba itu ya. Dan kita semisal diundang yang gitu itu, kita istilahnya mendatangi syukuran itu, atau kita istilahnya karena ragu karena subhat tadi kita tidak datang dan. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini yang berkaitan dengan menjelang udhiyahnya tadi ya. Ini di sebagai panitia itu kan saya itu disuruh untuk mencari kambing, apa istilahnya, hewan kurban gitu ya tadi ya.
0: Iya.
1: Nah kebetulan pada saat ini kami mendapatkan dengan harga, tapi dengan sistem rot itu tadi. Di rot itu, jadi harganya seperti diratakan, disamakan dulu. Nah yang menjadi permasalahan dari kami itu gini Tad. Jadi dari 4 ekor sapi itu ada yang satu betina, terus yang 3 itu istilahnya jantan. Nah yang betina itu kita hargai dengan harga yang lebih murah, karena betina itu memang murah. Itu saya perkirakan itu harganya sudah deal itu 80 juta. Jadi untuk yang betina itu 17. Nah, yang jadi permasalahan 3 betina itu kita pukul rata harganya 21. Nah, jadi permasalahan nanti masing-masing 3 sapi ini berbeda-beda besar kecilnya itu loh. Nah, kalau kita sebagai panitia itu selain memukul rata 21, atau kita hargai dari masing-masing sapi itu sendiri-sendiri itu.
0: Iya.
1: Mungkin
0: terima kasih. Pertama berkaitan dengan undangan makan saudara kita muslim, tapi uangnya dari lembaga ribawi. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa harta riba itu termasuk harta haram yang didapatkan dengan cara kerelaan. Nah kalau kita diberi bagaimana, ada dua pendapat ulama yang merujuk pada Ibnu Mas'ud tidak mengapa, karena yang haram bagi dia tapi bagi orang lain tidak mengapa. Tapi pendapat jumhur para sahabat tidak boleh. Kenapa? Karena itu jelas barang haram. Ya, maka lebih baik

0: kita tolak apa namanya undangan tersebut. Meskipun secara hukum asalnya wajib kita memenuhi undangan, tapi ketika ada satu alasan syar'i maka tidak mengapa. Kayak kita dapat undangan jauh, Pak, ya. Misalnya kita diundang pernikahan di Magelang, kan jauh, Pak, butuh perjalanan. Itu hukumnya menjadi tidak sampai pada wajib datang, cuman dianjurkan. Tapi kalau dekat dan kita longgar dan ada waktu, ya wajib kita untuk memenuhinya sebagai adab, ya, kita sesama muslim. Nah, maka lebih baik dihindari, Pak. Kecuali jenengan tanya, nyun sewu, Mas, ki undanganmu ki mangane nganggo duit gajimu atau dari yang lain, bisa kali ya? Ya. Oh, dari yang lain, tenang mawon, sudah berangkat saja. Terperah dia ngapusi itu urusan-urusan dia. Yang penting kita datang. Nah, itu memang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan harta haram hanya khusus untuk boleh diterima oleh orang-orang fakir dan miskin. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, berkaitan dengan harga sapi yang dirut. Nah, dirut itu memang jenengan ngerut sendiri atau memang ketika membeli memang penjualnya memang harganya sama semua? Harga penjual. Nah, memang persoalannya kalau model harga dirut seperti itu bisa menimbulkan konflik kalau kita membelikan orang lain. Kenapa? Misalkan yang satu kecil, yang satu gemuk, yang satu besar, yang satu jantan, yang satu betina, ini regane podo, Pak. Ya kan mesti orang mikir, loh, kok aku itu cilik, betina mana kayak gede selanang misalnya. Lah no, dirut. Lah terus kok kowe iso menentukan dia dapat besar, saya dapat kecil? Lah aku rasa seneng karo kowe misalkan, oh enggak ya, ya. Misalkan. Ya enggak punya. Jadi kita undi misalkan. Ya bisa saja, tetapi untuk menentukan keadilan dari sisi mereka mendapatkan yang mana itu memang harus lebih hati-hati, Pak. Karena itu bisa menimbulkan konflik, Pak. Saya lebih condong ketika bakulnya ngerut, ya kita belinya bijian, Pak. Saya ini persoalannya per orang ini saya belikan. Ini berapa? Saya minta harga sekian. Ini harga sekian. Supaya ada sisi keadilan dari barang yang diterima dengan nilai harga yang dikeluarkan, ya. Tapi kalau nanti dirut, kalau untuk kita sendiri enggak ada masalah, ya. Kecuali yang dibelikan rela, Pak. Ya. Cuman kan jogo perasaan mereka itu, Pak. Kan itu yang agak susah. Ya, namanya sebaik-baik mungkin kita jadi panitia masih dikomentari loh, Pak. Kayaknya tidak, iya. Ya namanya juga manusia. Ya maka saya lebih condong untuk negosiasi dengan bakulnya untuk menetapkan harga persatuan itu dengan berbeda-beda, tapi hasilnya nanti mungkin bisa dirut itu harganya sama. Supaya untuk menentukan ini dapat sekian, nanti sisanya uangnya sekian bisa dikembalikan kan itu. Yang dapat yang lebih tinggi ya dapat lebih bagus, ya uangnya enggak sisa misalkan, ya tidak ada kembalian, ya. Sehingga orang bisa menerima dengan kerelaan, ya, terhadap tindakan tersebut. Wallahu ta'ala alam bissawab. Dari penjualnya begitu. Oh, berarti sudah enggak dirut lagi, ya. Nah, yang tiga dari penjualnya memang dari dia sama atau beda? Oh, kalau beda enggak boleh dirutkan. Kalau beda dari sananya, enggak boleh kita rutkan. Ya. Dan kalaupun mereka merutkan dan besarnya sapi itu beda, mintalah harga yang berbeda. Karena jelas sedang membelikan orang itu. Karena kalau nanti kemudian minta dirut untuk ngejar rata-rata murah, tapi ternyata timbul konflik dari yang dibelikan, kan jadi masalah juga. Mosok kero rigor gede, kecuali oh dia dapatnya karena belinya lebih awal, kumpulnya duit lebih awal, harganya lebih murah. Jenengan kan belakangan, itu enggak masalah. Nanti kalau dia masih marah kon boleh dewi wae kan itu ya.
1: Ustaz,
0: ada silakan.
1: Soal riba tadi, Ustaz.
0: Iya.
1: Dulu saya pernah alhamdulillah sudah selesai tadi soal hutang di BMT. Itu sampai saya minta keringanan sedikit 100.000 aja karena pelunasan, itu enggak boleh. Dan kebetulan direkturnya tetangga saya sendiri, Ustaz. Itu saya ancam, sampai saya ancam, nanti di akhirat saya tuntut kamu. Itu boleh enggak, Ustaz? Dosa enggak saya sudah, ya. Saking sebelih dulu di konvensional bisa ada keringan, ya. Itu 100.000 aja enggak boleh ya?
0: Ya pertama, jalan menuntut kortingan itu memang ada hak di sana atau tidak kan itu kan? Ya. Kalau memang enggak ada hak, memang sepakat harga sebegitu, cicilan sekian, kita menuntut itu ya nanti malah nanti dituntut balik nih akhirat malah repot. Kan? Kenapa? Oh iya. Tapi pernah begitu kan? Pernah tak tuntut di akhirat itu kan? Ya. Ya. Di depan dia, oh di kantornya. Ya kalau temu minta maaf. Gitu. Artinya kecuali kalau jenengan benar ya, kecuali jenengan benar seharusnya itu dipotong misalkan, tapi dia tidak memberikan potongan, ah, silakan tuntut, itu hak jenengan. Tapi kalau tidak benar, terus kita minta nggak dikasih itu kita menuntut, wah nanti bisa digugat balik repot kan? Ya, ya, kacas praduga tak bersalah. Demikian, cukup. Oh, terakhir ya Ustadz beliau. Oh, ada ibu-ibu. Ya, monggo silakan. Kenapa? Iya. Kenapa?
2: Mengenai harga yang dirut tadi Ustaz, tapi dalam pembagian dagingnya disamakan juga enggak boleh. Misalkan 5 kilo gitu juga enggak boleh.
0: Maksudnya yang 5 kilo apanya?
2: Pembagian dagingnya itu bagi yang pengorban itu, misalkan yang beli tadi kan ngerut. Tapi iya, dalam pembagian dagingnya kita samakan sekarang si pengorban dapatnya 5 kilo gitu apa juga tidak iya boleh?
0: Pertama berkaitan masalah sapi dan harga, itu apa yang kita dapatkan dari penjual itulah yang kita sampaikan, nggak boleh kita menyamakan kan itu. Kedua, kalau penjualnya mengerutkan padahal sapinya beda-beda yang besar dan yang kecil, saya lebih condong jangan dirutkan karena nanti akan menimbulkan konflik ya, dibedakan harganya meskipun nanti hasilnya sama kalau dirut. Yang kedua, masalah bagian hewan kurban itu terserah sahibul kurban, karena itu hewannya sahibul kurban. Yang penting itu ada bagian yang disedekahkan kan itu. Kalau merujuk pada pendapat satu riwayat yang dinyatakan oleh Hasan Sahih oleh sebagian ulama mendhaifkan, itu kan sepertiga dimakan, sepertiga dihadiahkan, sepertiga disedekahkan. Nah kalau sahibul kurban mau mengambil bagian dia 2/3 boleh, itu hak dia. Bagian dia tidak hanya 1/3. Yang penting itu ada di sedekah. Tapi kalau dia titip nyembelih terus diambil semua dimakan bareng sak keluarga, lah itu perlu dikurbankan mereka ya, ya. Enggak benar ya, ya. Maka artinya harus ada yang disedekahkan. Minimal itu. Jadi masalah kalau pembagian sama atau tidak antara sapi yang berbeda besarnya itu tergantung nanti akadnya dengan sahibul kurban. Jangan mau minta berapa? Kalau apakah 1/3 dari sapinya, ya kalau sapinya beda tentunya 1/3-nya hasilnya beda. Tapi kalau kita misalkan gen gampang, nanti kita kasih 5 kilo gimana? Dan tidak apa-apa, sudah banyak itu. Padahal sapinya beda, ya nggak ada masalah juga. Paham? Jadi tergantung sepakatan dengan sahibul kurban. Terakhir, monggo Ustaz. Ya.
3: Baik Ustaz, bismillah. Perihal undangan tadi Ustaz.
0: Iya.
3: Misalnya pengundang ini hanya mencantumkan nama satu orang, ya misalkan undangan walimah dicantumkan nama kepala keluarga. Nah kemudian posisi yang diundang ini husnuzonnya itu bagaimana baiknya Ustaz? Apakah hanya yang ditulis namanya di situ atau dia menulis nama kepala keluarga tapi husnudzonnya ini mungkin sekeluarga, jadi dia bawa anak istrinya hadir juga ke walimah tersebut. Nah dalam posisi seperti ini, makanan yang dikonsumsi itu statusnya halal atau haram Ustaz?
0: Ya, terima kasih. Berkaitan dengan undangan, maka ini memang pandangnya beda-beda. Ada sebagian urf di masyarakat itu kalau diundang nama suami istri ikut kan itu kan, artinya undang suami istri. Tapi ada yang memang undangan itu hanya suami saja, perwakilan kan begitu. Nah maka ini agak memang sisi membahayakan. Kalau memang sudah urf kebiasaannya itu adalah undangan pernikahan itu adalah nama suami dan istrinya, maka mereka berdua nggak ada masalah datang, halal apa makanan tersebut karena hak itu mereka. Nah tetapi kalau yang dimaksud undangan itu adalah cuman satu orang saja, terus nggowo bojone anake barang pak lie digowo, ya lah itu makanan itu nggak halal bagi dia. Dia nggak punya hak untuk makan di situ, tapi dia mengambil haknya orang lain. Makanya kadang-kadang pernikahan kursine kurang, manintai itu karena ya tadi anak itu gowo pak li barang baik, ya. Maka repot nggak boleh. Maka kalau jenengan ragu-ragu, kalau bisa dipastikan ya, kalau undangan undangan seorang kepala keluarga itu juga istrinya, tidak ada masalah. Tapi kalau jenengan ragu-ragu ya tanyakan ini karo bojoku apa dhewean misalnya. Oh sama istri no, ah, sudah sama istri. Kalau nggowo anak-anakku piye? Ya serah popo, tapi akan 14, ya serah popo, enggak masalah kan. Bawa semua ngirit kan daripada ke warung ya. Ya. Kalau dibolehkan kan gitu kan, ya. Alasannya anakku ra iso pisah karo aku piye? Ya wis anakmu go sisan ya. Bawa misalkan enggak masalah. Demikian. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lukau lihada wa astaghfirullah liwalakum innahu wal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

pendengar, jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Jangan terperdaya dengan harta kekayaan, sebab si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan buat dirinya meski cuma selembar. Teruslah berbuat baik, berniat untuk baik, berkata yang baik-baik, memberikan nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalmu dan tidak suka terhadap nasihatmu. Cukuplah Allah yang mengenalimu lebih dari orang lain. Jadilah bagai jantung yang tidak terlihat, namun terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Pendengar, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Waktu yang ku sesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amalku tidak bertambah sedikit pun. Padahal aku tahu saat ini umurku berakhir."

0: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
1: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan.

0: saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم

0: Sabu Santo Cumamba. RDSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya rawahu Muslim.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal perbuatan sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti penggalan-penggalan malam yang gelap, yang mana seorang berada pada pagi hari dalam keadaan beriman dan di sore harinya dia telah berada dalam keadaan kafir, dan pada sore hari itu ia seorang mukmin, lalu pada pagi harinya ia telah menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Hadis riwayat Muslim.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
6: Alam boro do engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
8: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851 8474 8603 Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
2: An Abi Abdullah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata lailah faftataha al-baqarah faqultu yarka'u 'inda al-mi'ah thumma madha faqultu yusalli biha fi rak'ah famadha faqultu yarka'u biha thumma iftataha an-nisa' faqara'aha thumma iftataha ala 'imran فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعود تعود ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم.
9: Dari Abu Abdullah Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu malam, aku pernah mengerjakan sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau membukanya dengan surat Al-Baqarah. Kemudian kukatakan dalam hati, mungkin beliau akan ruku pada ayat ke-100. Tetapi setelah sampai 100 ayat, beliau terus membaca. Kemudian kukatakan, mungkin beliau akan membaca satu surat Al-Baqarah penuh dalam satu rakaat. Namun setelah sampai satu surat, beliau tetap meneruskan bacaannya. Kemudian kukatakan dalam hati, beliau akan rukuk dengan bacaan satu surat itu. Lalu beliau memulai lagi dengan surat An-Nisa dan terus membacanya. Kemudian beliau memulai surat Ali Imran dan terus membacanya. Beliau membacanya dengan tartil. Ketika beliau mendapatkan ayat yang mengandung tasbih, maka beliau pun bertasbih. Dan bila beliau mendapatkan ayat yang mengandung perintah untuk mengajukan permohonan, beliau pun segera mengajukan permohonan. Dan jika melewati ayat yang mengandung perintah untuk memohon perlindungan, maka beliau pun memohon perlindungan. Kemudian beliau ruku seraya berucap, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Dan beliau ruku dengan ruku yang lamanya hampir sama dengan lamanya beliau berdiri. Kemudian beliau membaca Sami Allahu liman hamida, Allah mendengar orang yang memujinya. Ya Rabb kami, segala puji hanya bagimu. Lalu beliau berdiri cukup lama, hampir sama lamanya dengan ruku. Setelah itu beliau sujud seraya berucap, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Dan lamanya sujud beliau hampir sama dengan lama berdirinya. Hadis riwayat Muslim.
10: An Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qal Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada'i faqal اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح.
9: Dari Abu Umamah Shuddai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu menunaikan haji wada. Beliau berkata, bertakwalah kepada Allah, kerjakanlah solat lima waktu yang diwajibkan kepada kalian, berpuasa pada bulan kalian, Ramadan, tunaikanlah zakat harta kalian, dan taatilah para pemimpin kalian. Niscaya kalian akan masuk surga Rabb kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Pada akhir kitab As-Shalah, dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih.
0: 101.4 RDS FM.
5: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ata

Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya dengan berfirman, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada sesembahan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: Khalaqas samawati wal arda bil haqq, ta'ala amma yushrikun.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran, maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Khalaqal insana min nutfatin fa'idha huwa khasimun mubin.
0: Dia telah menciptakan manusia dari mani, ternyata dia menjadi pembantu.

dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan.

0: dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Rabbmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.
0: Dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.
1: Wa

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberikan petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu menggembalakan ternakmu.

Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintah-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

0: dan Dia juga mengendalikan apa yang Dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.
1: وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
0: Dan Dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan dagingnya segar atau ikan darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dan Dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan, agar kamu mendapatkan petunjuk. Dan Dia menciptakan tanda-tanda atau penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk.
1: Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun.
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Wa

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.
1: Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun.
0: Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.
1: Amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun.
0: Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

0: Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.
1: La

Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

0: Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.
1: Qad makara alladhina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id fa'khar.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya, lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

0: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين.
1: Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman. Orang-orang yang diberi ilmu berkata, sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir.
0: Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

0: مثوى المتكبرين.
1: Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.
0: وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Rabbmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapatkan balasan yang baik, dan sesungguhnya, negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu, mereka mendapatkan segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga, karena apa yang telah kamu kerjakan.

0: Tidak ada yang ditunggu mereka, orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Rabbmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka, justru mereka lah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.
1: فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan.

0: قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.
1: Dan orang musyrik berkata, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

0: الْمُرْسَلِينَ
1: Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar darinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

Sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.
1: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
0: Yaitu orang yang sabar, dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal.
1: Wa ma

Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.

Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Adz-Dzikr atau Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan.

Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari? Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu. Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh, Rabbmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, dan mereka bersikap rendah hati.

0: Dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak atau bernyawa dan juga para malaikat, dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri.
1: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.
0: Mereka takut kepada Rob yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka.

0: Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut.
1: Walahu ma fis samawati wal ardi walahud din wasiba afa ghayrallahi tattaqun.
0: Dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah?

dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan.

dan mereka menyediakan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah, Maha Suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, atau anak laki-laki. Padahal apabila seseorang dari mereka diberikan kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam merah padam, dan dia sangat marah.

0: Dia bersembunyi dari orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu.
1: لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana.

Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

0: تفرقون.
1: Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, dan lidah mereka mengucapkan kebohongan bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka. Tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka, dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya. Allah.

Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Sehingga syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini. Dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih.

Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran.

0: بطرف ودم لبنا خالصا sa'iwan lisyaribin.
1: Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.
0: Wa min thamaratin nakhil wal a'nab tattakhidun minhu sakran wa rizqan hasana inna fi dhalika la ayatan liqaumin ya'qilun.
1: Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.
0: Wow.

Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu, keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Wallah.

0: dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa.
1: Allahu faddal ba'dakum ala ba'din fir rizq.

dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri, dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu, dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

0: Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada di jalan yang lurus?
1: Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ma amru as-saati illa kalamhil basari aw huwa aqrab innallaha ala kulli syai'in qadir.
0: Dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wallahu akhrajakum

dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman.

Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah atau kemah-kemah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan kesenangan sampai waktu tertentu.

0: Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menciptakan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian atau baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri kepada-Nya. Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah, kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.
1: Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun.
0: Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah.

dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi atau rasul dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan.

Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, "Kamu benar-benar pendusta." Dan pada hari itu, mereka menyatakan tunduk kepada Allah, dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan.

orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan, disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan.

0: وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
1: Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri atau muslim.

0: يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
1: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

0: Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.
1: Walau sya'allahu

0: Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.
1: وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ

dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya, dan kamu akan merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah, dan kamu akan mendapatkan azab yang besar.

Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah, karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberikan balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: Jika qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minasy syaithanir rajim.
0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah.

Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya engkau Muhammad hanya mengada-ada saja. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Katakanlah, Ruhul Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam, padahal Al-Quran ini adalah dalam bahasa Arab yang jelas.

Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

0: الكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
1: Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar.
0: Dzalika biannahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa annallaha la yahdil qaumal kafirin.
1: Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir.

Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti.

0: Kemudian Rabbmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh, Rabbmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM.

0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraddtuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya min nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi berfirman, barang siapa memusuhi wali orang kecintaanku, maka aku nyatakan perang kepadanya, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan selama hambaku masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan hal-hal sunnah sehingga aku mencintainya, dan jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia pergunakan untuk mendengar, sebagai penglihatannya yang dia pergunakan untuk melihat, sebagai tangannya yang dia pergunakan untuk memukul, sebagai kakinya yang dia pergunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, maka aku akan memberinya, dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Assalamualaikum Kang Reja.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, ayo gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srenging ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
5: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Mm-mm.

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Mendengar sujud adalah saat paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika sujud, jiwa dan raga tunduk berserah di hadapannya dengan menyadari bahwa diri ini begitu lemah dan hina, tiada daya dan upaya dalam hidup ini kecuali dengan kekuasaan dan pertolongan Allah. Menyerahkan hidup, mati dan segala urusan kepada-Nya. Dengan sujud inilah hati yang gelisah, kering dan berat akan terasa lebih ringan, tenang dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan bersujud ini pulalah sebagai hakikat dari penciptaan kita, bahwa kita tiadalah diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah serta tunduk patuh kepada-Nya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 15 disebutkan, hanya kepada Allah lah sujud dan patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Kemudian dalam surat As-Sajdah ayat 15, sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabb-nya, dan lagi pula mereka tidaklah sombong. Sementara dalam surat At-Taubah ayat 112 diterangkan, mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang melawat, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang mukmin itu. Pendengar, sungguh tidaklah kamu bersujud kepada Allah sesekali sujud kecuali dengan-Nya, Allah menaikkan satu derajat dan menghapus darimu satu kesalahan. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ing RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boyo, gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lho.
2: Weh, saiki numpak mobil ya.
3: Iya.

0: jelas. Mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
0: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
0: Lah kan bener, dua pintu. Iya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: RDS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzirridal marghub ya'fu wa yasfahu wa yaghfiru dzunub yumli wa yumhilu la'al asyatub. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala hamdan huwa lidzatil aliyyatil mansub wa nas'aluhu as-salama fima madda wa ma sawfa yati min khutub wa ashhadu an la ilaha illallah dzul janabil marhub wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul maqamil mahub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka antal hamidum majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kebaikan yang telah kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu, ikatan waktu agar kita tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Diikat dengan kewajiban sholat, zuhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib, isya dan subuh ada waktunya agar kita tidak lalai, menunda-nunda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak diberikan waktu yang jelas oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diikat, minimalnya diikat oleh Allah Subhanahu wa taala satu hari cuman setengah jam. Setengah jam lima waktu itu zuhur paling 5 menit, lalu kemudian yang lainnya paling setengah jam. Diikat oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadannya ada waktunya. Maka ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah bertafakur juga bagaimana Allah menciptakan alam ini untuk manusia. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Annas, annas, annas, annas. Apa itu makna annas? Annas adalah manusia. Yang memelihara manusia, rajanya manusia, Tuhannya manusia. Padahal yang Allah urus bukan hanya manusia. Hewannya Allah urus, malaikatnya Allah urus, lalu kemudian apa, buminya Allah urus, planetnya Allah urus. Tapi untuk manusia, manusia, manusia. Karena memang semuanya untuk manusia, agar manusia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayang Allah, syariat kita untuk kebaikan kita. Lalu kemudian Allah memberikan ujian untuk kebaikan kita, agar kita ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diberikan juga nafsu untuk kebaikan manusia. Seandainya nafsu ini tidak diberikan kepada manusia, maka apa pahala dari kebaikan yang kita lakukan? Malaikat sujud-sujud, enggak bermaksiat kepada Allah, memang tidak diberikan nafsu. Tetapi manusia jangankan sujud terus sampai kiamat, hanya membuang duri di tengah jalan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada nafsu di dalam diri kita, sehingga nafsu ini meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa melebihi derajatnya malaikat ketika kita bisa mengelola nafsu, mengelola nafsu. Maka nafsu ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Syariat bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan alam, planet yang triliunan tidak dihuni oleh manusia. Untuk apa? Untuk manusia juga. Kita tidak bisa melihat Allah dengan mata kepala sendiri, tidak bisa melihat Allah, tetapi bisa merasakan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa melihat, menyaksikan bagaimana kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kesempurnaan alam, jangankan kesempurnaan alam yang hanya bisa diteliti oleh mesin, teknologi dan sebagainya. Coba dari tubuh kita sendiri, bagaimana sempurnanya Allah menciptakan diri kita. Nah, ketika kita melihat diri kita begitu sempurna, begitu luar biasa, sampai hal terkecil pori-porinya mengeluarkan keringat dan sebagainya, begitu detil Allah menciptakan kita, maka ini menunjukkan bahwa Allah maha sempurna, bahwa Allah maha kuasa. Belum lagi di bawah kaki kita ada berapa ratus alam yang ada di dalam tanah kita. Ini adalah menunjukkan bahwa Allah maha sempurna, maha kuasa. Maka kita diminta untuk tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga bukan untuk Allah. Seandainya kita tidak satupun makhluk Allah bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gak perlu sujud kita, Allah gak perlu sholat kita, gak perlu tasbih kita, gak perlu tasbih kita, sholat kita, puasa kita, hanya untuk kebaikan kita. Sehingga Allah ikat, boleh kalian mencari nafkah dalam sehari full, mencari nafkah silahkan, tetapi diikat untuk setengah jam, lima waktunya, tolong ya, ini untuk kebaikanmu. Maka syariat diturunkan untuk kebaikan manusia, nafsu diturunkan untuk kebaikan manusia, agar kita bisa mengelola nafsu, agar derajat kita ditinggikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, agar segala kebaikan yang kita lakukan bernilai pahala karena melawan hawa nafsu. Lalu kemudian ketika Allah menuntut kita diciptakan di dunia untuk apa? Untuk beribadah. Beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Allah itu siapa? Yang maha kuasa. Kok kita bisa tahu Allah maha kuasa? Lihat ciptaannya. Nah, ini kita pelajari. Lala ayat li ulil albab, ini semuanya tanda bagi orang yang punya lub. Di dalam hati itu ada kolbun, lalu ada sodrun, dada, ada kolbun, hati, dan di dalam kolb ada inti dari hati, yaitu lub. Ada kita juga dari akal, ada hati, ada juga lub. Kalau dari akal, oh ini haus. Kalau haus perlu apa nih? Perlu minum. Kalau minum, setelah minum, menurut akal, selesai haus. Lalu kemudian, ditafakuri. Oh iya, kok bisa ya? Air ini menghilangkan haus. Oh ternyata diri ini mengeluarkan panas. Panas perlu apa? Perlu asupan air. Itu ditafakuri. Sehingga, oh air ini ada kandungan bla bla bla bla. Bagi yang punya lub, yang punya intisari dari hati, bukan hanya air ini bisa menyegarkan tubuh, lalu kemudian bukan hanya air ini bisa memberikan vitamin ke dalam diri kita, tetapi yang menggunakan lub itu siapa ya yang menciptakan ini semua? Begitu detil. Lalu kemudian diteliti lagi, bagi yang punya lub, maka dari air bisa menemukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lub ini intisari dari hati, bukan hanya dimiliki oleh orang muslim. Yang tidak beriman pun memiliki lub. Sehingga banyak orang yang menemukan Allah dari airnya. Masaru Emoto, peneliti air, yang membuat buku keajaiban dari air, sehingga menemukan Allah di dalam air. Karena difikirkan bukan hanya di kepala, bukan hanya ke dalam hati, tapi sampai ke lub. Di sana menemukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lub. La ayat li ulil albab. Ini semuanya Allah ciptakan begitu sempurna agar kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hikmah selanjutnya adalah al-umru mahdud. Kita hidup di dunia ini mahdud, terbatas, dibatasi. Enggak ada manusia satupun yang hidup abadi. Enggak ada, semuanya meninggal. Jangankan orang lain, keluarga pun sudah banyak yang meninggal. Tidak ada yang abadi, mahdud. Semua manusia al-umru mahdud, umur ini ada batasnya. Wal anfas mahdud, nafas kita pun ada batasnya. Lalu kemudian faghtanim wujudaka, maka ketika ada batasnya manfaatkan keberadaanmu. Dalam sebuah hikmah dikatakan. Lalu kemudian Allah pun mengatakan dalam surah Asy-Syura, "Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi wa man kana yurid harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Jadi Allah gambarkan kehidupan dunia ini seperti apa? Seperti menanam. Menanam ini ketika kita di dunia itu menanam, entar hasilnya kelak di akhirat. Menanam ini ada waktunya. Ada waktunya. Ketika kita tidak menanam dari sekarang, maka kelak di akhirat kita akan memetik apa? Apa yang akan kita nikmati? Hanya penyesalan, hanya siksaan yang tidak ada ujungnya. Maka lebih baik daripada penyesalan yang tidak ada ujungnya, manfaatkan apa yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menanam, menanam, menanam, sekecil apapun kita menanam, menanam, menanam, maka kelak kita akan mendapatkan buahnya. Bahkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 dikatakan ada masa-masa kita apa? Masa panen. Ketika masa panen ini, maka maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insan biwalidaini ihsana. Biwalidayhi ihsana. Hamalat ummuhu qurha wa wada'athu qurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, 40 tahun, ketika sampai 40 tahun, 40 sana, qala, ia mengatakan, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Jadi ada masa panen bagi orang-orang yang menanam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika 40 tahun itu masa di mana seseorang telah mendapatkan dirinya yang sudah bijaksana, yang sudah ajeg dalam kehidupannya. Maka ketika umur 40 tahun itu kesempatan yang bagi manusia untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengokohkan dirinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul ketika umur 40 tahun. Dan riwayat lain mengatakan nabi-nabi rata-rata diangkat menjadi nabi dan rasul di umur 40 tahun. Nabiullah Ibrahim, "Walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi 'alimin." Dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan bahwa ar-rusyd, di mana rusyd ini adalah ketika diangkatnya Nabiullah Ibrahim menjadi nabi dan rasul, rusyd ini para ahli tafsir mengatakan di umur 40 tahun. Lalu kemudian Nabi Daud alaihi salam disebutkan dalam sebuah athar diangkat menjadi nabi di umur 40 tahun. Nabiullah Sulaiman 40 tahun. Lalu kemudian dia ada ketika di zaman Quraisy itu ada Darun Nadwah, ruangan untuk orang-orang Quraisy berkumpul bermusyawarah. Darun Nadwah ini tempat orang-orang cerdas kumpul, tetapi ada batas usianya. Batas usianya minimal 40 tahun. Karena 40 tahun ini adalah masa di mana seseorang sudah kokoh dengan pendiriannya, sudah makan asam garam yang luar biasa, sehingga manis pahitnya kelak kita di depan dilihat dari umur 40 tahun. Lalu kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, barang siapa yang meminum minuman yang memabukkan, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Lalu kemudian jika dia bertobat, Allah akan menerima tobatnya, dan jika dia kembali untuk kesekian kalinya, bahkan ketiga, keempat kalinya, maka sudah menjadi hak Allah memberinya minum dari tinatul khabbal. Apa tinah al-khabbal? Tinah al-khabbal itu minuman dari nanah. dari dari nanah penduduk ahli neraka. Lalu kemudian dan juga diberikan kepada orang-orang yang memberikan minuman keras kepada anak-anak yang tidak tahu apa mana baik dan mana buruk, diberikan tinul khabal. Nah, tidak diterima 40 hari sholatnya. Kenapa 40? Karena 40 ini adalah titik balik di mana ketika dia sudah diberikan iqab, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima, maka 40 ini waktu untuk merenung apakah kembali kepada Allah atau melanjutkan kemaksiatannya. Cukup dengan 40 hari. Apakah dia akan kembali mengambil keputusan, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ketika bertobat, Allah menerima tobatnya. Dan ketika dia melanjut kemaksiatannya, Allah akan memberikan minuman nanah dari penduduk api neraka. 40 tahunnya, maka atau 40 harinya sebagai waktu yang cukup agar kita merenung, lalu kemudian agar kita merenung atas apa yang telah Allah berikan, sehingga orang-orang mengatakan, dan Allah pun memberikan wasiat bagi orang-orang yang sudah 40 tahun, perbanyaklah doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bagi yang di sini udah ada yang sampai 40 tahun, udah lewat semua ya, berarti insyaallah. Nah, jadi dawamkan doa Rabbi ini, Rabbi auzi'ni an ashkura, dan selanjutnya. Karena 40 ini adalah di mana seseorang mendapatkan apa? Mendapatkan kedewasaannya, mendapatkan asam dan garam di umur 40 tahun. Lalu kemudian kalau dulu di masa para sahabat salafus salih, ketika ada orang yang sudah mau masuk ke 40 tahun, mungkin saya udah mau masuk nih ke 40 tahun. Insyaallah 2 tahun lagi mudah-mudahan dipanjangkan umur saya. Dikatakan kepada orang yang mau 40 tahun, "Hei, kamu udah mau 40 tahun, jaga dirimu ya, istiqomah ya, istiqomah." Setiap kepada orang yang mau masuk ke 40 tahun, bukan selamat ulang tahun, enggak, tetapi apa? "Hei, jaga ya dirimu, istiqomah ya, sudah mau 40 tahun. Ini waktu penentuan nih. Kedepannya seperti apa ditentukan dari umur 40 tahun." Maka seperti ini, seperti kita menanam, tadi kan Allah gambarkan bahwa ketika kehidupan di dunia seperti menanam. Ketika 40 tahun, maka itu ada waktu panen. Ketika waktu panen, ada orang yang langsung memanen buahnya, ada juga orang yang menyia-nyiakan buah tersebut. Ketika tidak menyia-nyiakan, dia tidak mendapat apa-apa. Buahnya akan busuk dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Kalaupun sudah matang, jatuh, lalu kemudian membusuk, dimakan oleh cacing. Tidak bisa memanfaatkannya. Maka ketika waktu panen itu, manfaatkan untuk memetik buah. Memetik kebaikan. Ustaz, itu kan kalau umur 40 sebelumnya melakukan kebaikan, saya baru tobat di umur 40 tahun. Maka ketika tumbuhan kita belum ada buahnya, coba cari tumbuhan yang lain yang memiliki buahnya. Cari amal ibadah yang lain, mau ibadah yang ringannya, minimalnya sholat 5 waktunya, jaga dari mulai sholat 5 waktu. Persiapkan, tidak ada kata terlambat. Selagi kita masih bisa menghirup udara, tidak ada kata terlambat. Maka mulai langsung di umur 40 tahun. "Ustaz, saya udah umur 50 tahun baru mau belajar agama." Mulai di umur 50 tahun, ada kesempatan yang ada, terus panen. Tidak ada di pohon ini, cari di pohon lain. Maka manfaatkan segala kesempatan yang Allah telah berikan kepada kita untuk memanen dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Sudah posisi matang, sehingga ketika sudah posisi matang, wa balagha 40 sana, dan sudah 40 tahun, umur manusia, maka Rabbi auzi'ni, meminta kepada Allah agar bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan umur 40 tahun bukan main-main. Bisa digambarkan, mungkin kalau di sini ada yang punya anak yang diberikan susunya enggak pakai ASI, harus beli susu apa? Susu bubuk. Susu bubuk harganya satu kaleng 500.000. Cukup 2 minggu. Lalu kemudian kalau 1 bulan 1 juta. Belum pempesnya, belum yang lainnya, makanannya. Anak udah sampai 2 tahun baru bisa bernapas nih. Udah selesai memberikan minuman susu instannya. Baru 2 tahun, kita 40 tahun. Allah tidak meminta apa-apa. Allah tidak meminta ibadah kita. Ibadah kita hanya untuk kebaikan kita. Maka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah diberikan umur 40 tahun, diberikan asam garam. Ketika kita di alam rahim, di mana alam rahim itu dinamakan alam rahim. Kenapa dinamakan alam rahim? Karena 100% atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alam rahim diambil dari kata Ar-Rahman. Bismillahirrahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu asma Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan alam Ar-Rahim karena di alam rahim siapa yang mampu menjaga kita? Orang tua mampu menjaga kita? Enggak mampu. Bahkan ada yang keguguran gara-gara orang tuanya ketika hamil pergi sana pergi sini, naik gunung, enggak tahu sedang hamil. Allah yang mampu menjaga kita. Makan kita, orang tua, aduh lagi hamil tapi pengen makan pedas. Makan pedas, datang kepada janin, apakah makanan pedas? Enggak, disesuaikan dengan apa yang diperlukan oleh makanan janin. Makan es sampai kepada janin, apakah makanan itu dingin? Enggak, disesuaikan dengan apa yang diperlukan oleh janin. Siapa yang merubah itu semua? Allah. Yang melindungi bakteri, yang memberikan napas di alam rahim, gelap luar biasa. Siapa yang memberikan? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah 40 tahun ini renungan yang luar biasa agar kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kelaparan, ketika kehausan, ketika tidak punya apa-apa, Allah berikan orang tua yang begitu sayang kepada kita. Ketika miskin, enggak punya apa-apa kita. Mau makan, nangis. Mau minum, nangis. Allah berikan kasih sayang kepada orang tua yang begitu sayang kepada anaknya. Dicari makanan buat anaknya. Minuman buat anaknya. Bekal untuk anaknya. Bukan hanya anak sampai gede, setelah menikah bagaimana anak cucunya. Dipikirkan terus oleh orang tua. Ketika tidak mampu apa-apa, Allah memberikan perlindungan melewati orang tua. Lalu kemudian ketika gagal, 40 tahun kan kita sudah berbisnis macam-macam. Bisnis madunya, bisnis duriannya. Oh itu saya ya. Ada gagal, ada sukses, ada bla bla bla. Sehingga ketika 40 tahun, walaupun gagal masih bisa hidup ya. Walaupun dulu gak punya apa-apa masih bisa hidup ya. Lalu kemudian dulu gak bisa belajar, gak bisa baca. Sekarang bisa baca ya. Sekarang diberikan ilmu ya. Allahu Akbar. Diberikan musibah. Diberikan bencana. Diberikan ujian. Iya masih jalan aja hidup ya. Nah ini 40 tahun ini waktu yang sangat cukup agar kita bertadabur, bertafakur. Dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah lebih dari cukup 40 tahun sebagai bahan renungan kita agar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pantas 40 tahun adalah waktu yang matang. Dimana ketika 40 tahun diberikan musibah, oh ternyata masih bisa hidup. Diberikan kesenangan, diberikan harta, diberikan jabatan. Oh ternyata sampai 40 tahun masih perlu ini, masih perlu itu. Masih bingung dengan apa? Masih bingung dengan bagaimana cara mencarinya lagi, bagaimana cara menjaganya. Oh ternyata bukan ini kebahagiaan. Bukan ini kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan adalah ketika harta digunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang kata Allah subhanahu wa ta'ala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Bahwa sungguh kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Ketika kecil susah payah untuk belajar. Aduh kapan ya gede? Kalau gede enak, kayaknya gak pernah disuruh-suruh. Enak bisa cari duit sendiri. Sudah bisa cari duit sendiri, kapan ya nikah? Pengen nikah, sudah punya nikah susah? Tetap susah. Aduh punya anaknya, jaga anaknya. Lalu kemudian mencari nafkah untuk anaknya. Anak sudah dewasa masih susah? Masih susah. Anak sudah nikah masih susah? Masih susah. Mahasiswa terus memang kehidupan ini adalah untuk susah payah. Ketika umur 40 tahun sudah cukup merasakan manis dan garam kehidupan, sehingga 40 tahun waktunya matang. Waktunya matang untuk beristiqomah, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ketika kita sudah merasakan kenikmatan, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan segalanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merasakan dunia ini tidak pernah apa, tidak pernah kenyang ketika mengejar untuk dijadikan kebahagiaan, tidak akan bahagia. Memang harta, memang kekayaan, memang jabatan bukan untuk dijadikan bahan untuk bahagia, tapi apa? Amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti tidak boleh mencari harta, mencari jabatan, gak ada masalah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memposisikan orang yang diberikan amanah harta, diberikan amanah jabatan, lalu kemudian dia tidak lupa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini tingkatan tertinggi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamad dunya li arba'ati nafar, abdun razaqahullahu malan wa ilman, fahuwa yattaqi fihi rabbahu, wa yasilu fihi rahimahu, wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, fahuwa bi afdali manazil. Posisi yang paling afdol, yang paling utama adalah ketika seorang diberikan amanah harta, diberikan amanah jabatan, tetapi masih bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah posisi tertinggi. Bahkan dalam hikam dikatakan, ujian yang paling besar bukan kekurangan, tetapi ujian yang paling besar ketika kelebihan. Ya, kalau misalkan kekurangan, aduh, ada uang cuma 10.000, ada orang yang minta 5.000, kira-kira gampang gak mengeluarkan? Bunda pegang, aduh tinggal 10.000 nih, ada yang minta 5.000, mudah kita, yalah cuma 5.000, dikasih kepada yang minta 5.000. Ketika kita punya 1M, ada orang yang meminta 500 juta misalkan. Ringan enggak apa perbedaan ketika memberikan 5.000 dengan 500 juta? Mana yang berat? Yang berat ketika mengeluarkan 500 juta padahal sama-sama setengahnya. 1M 500 juta, 10.000 5.000, tapi beda rasanya. Karena ujian terberat itu adalah ketika diberikan kelebihan. Tetapi ketika sudah diberikan kelebihan masih bertakwa kepada Allah, ini adalah posisi tertinggi. Karena dia sudah mampu mengontrol ujian yang sangat berat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu amanah, amanah harta, amanah jabatan digunakan untuk takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah posisi tertinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa qalluhum man yajuzu dhalik. Jadi ketika kita memang dalam sebuah hadis dikatakan bahwa umurnya umat Rasulullah itu rata-rata di 60 tahun, maka ya ada yang lebih dikit 70 tahun, 80 tahun ataupun lebih, itu bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dikasih bonus lagi, lalu kemudian kita masih bertakwa kepada Allah, masya Allah, bersyukur kepada Allah. Bahkan ada perkataan yang mengatakan ketika dari umur 40 tahun dia bertakwa kepada Allah, maka ketika wafatnya pun akan seperti itu, akan takwa kepada Allah. Tapi ketika di umur 40 tahun dia lalai kepada Allah, padahal nikmat 40 tahun itu banyak, luar biasa, banyak yang bisa ditadaburi, tetapi dia tidak mengambil pelajaran dari umur 40 tahun, maka kelak wafatnya pun akan ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura. Apa yang perlu kita amalkan, apa yang perlu kita lakukan setelah lewat 40 tahun? Bagaimana cara memanennya? Yang pertama adalah auzi'ni an ashkura. Ya Allah, ilhamkan kepadaku untuk bisa bersyukur. Untuk bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, memuji, tidak pernah lisan ini lelah memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang mengenai kita, baik itu kesenangan ataupun keburukan ataupun apa, ataupun ujian, maka tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika bersyukur, Allah sandingkan kata syukur itu dari asma Allah Subhanahu wa dengan asma Allah, yaitu asyakir. Jadi asyakir ini, syukur ini dari asma Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang disandingkan dengan asma Allah, maka sesuatu tersebut akan menjadi mulia. Contoh, bait. Bait itu adalah rumah. Baitun rumah, babun pintu. Kalau dulu lagi kecil kan suka ngapal bahasa Arab kota-kata gitu. Babun pintu, subakun jendela. Dihafal. Nah, ketika kita baitun mengatakan rumah, ya rumah ya seperti rumah biasa, rumah-rumah yang ada kita saksikan. Tetapi ketika disandingkan dengan kata Allah, Baitullah. Kira-kira rumahnya rumah yang biasa atau rumah yang luar biasa? Rumah yang mulia, yang luar biasa itu Makkah al-Mukarramah, yang ada Ka'bahnya, itu Baitullah. Kitabun, buku. Buku bisa disimpan di bawah, bisa disimpan, bisa digeletakkan di mana saja. Tetapi kalau buku itu disandingkan dengan nama Allah, Kitabullah. Kira-kira maknanya buku biasa atau apa? Kitabullah. Maknanya apa Kitabullah? Al-Quran. Enggak bisa diletakkan sembarangan karena sudah disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan abdun, abdun syakir, hamba yang bersyukur kepada Allah, di mana kata syukur itu adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba yang sudah bisa bersyukur kepada Allah, ini hamba mulia, mulia, mulia, mulia, yang sangat luar biasa kemuliaannya. Maka ketika kita sudah umur 40 tahun atau lewat, banyak-banyak berdoa, ya Allah ilhamkan kepada diriku untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menjadikan wanita paling banyak di neraka karena kufur. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kufurnya karena dia mensekutukan engkau ya Rab, Rasulullah, apakah karena mensekutukan Allah? Kata Rasulullah, bukan. Mereka tidak mengkufur mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh suami. Kata Rasulullah, man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur, berterima kasih kepada manusia, maka tidak bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terapinya, terapinya adalah, orang Sunda susah membedakan F dengan F. Maka terapinya adalah ketika ingin bersyukur kepada Allah, banyak-banyaklah berterima kasih kepada manusia. Tetapi ingat, awas, ada batasannya. Ketika kita berterima kasih kepada manusia, intinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai bersandar, oh ini udah memberikan kebaikan, lalu kita berpikiran bahwa yang memberikan nikmat itu adalah manusia. Enggak, hanya apa ya, berterima kasih itu memberikan respon baik kepada orang-orang yang telah beramal baik kepada kita, padahal hati kita tetap meyakini bahwa kebaikan itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi responnya pun harus baik. Ketika diberikan, biasa aja kali, enggak usah bangga, ini kan dari Allah. Enggak usah begitu. Ketika kita bersyukur kepada manusia, dapat pahalanya. Karena Allah Subhanahu wa taala, man la yashkurun nas la yashkurullah. Ketika seorang tidak bisa bersyukur, berterima kasih, merespon baik kepada orang yang berbuat baik dari kalangan manusia, maka sudah pasti dia tidak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, meminta ilham kepada Allah di umur 40 tahun ke atas agar bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur pun menjadi apa? Menjadi sifat para nabi. Para nabi tidak ada yang kufur kepada Allah, semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak yaumil kiamah, di mana sudah tenggelam di padang mahsyar, ya Allah, luar biasa mengerikannya di padang mahsyar. 50 ribu tahun lamanya kita menunggu dibagikan catatan amal. Malaikat Jibril naik ke Lauhul Mahfuz untuk mengambil catatan amal. Lamanya Malaikat Jibril mengambil catatan amal ke Lauhul Mahfuz 50,000 sanah, 50,000 tahun. Kita ngapain nunggu catatan amal di padang mahsyar? Tergantung amalan kita. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang diinjak-injak, ada yang berdiri dengan punggungnya, ada yang berdiri dengan mukanya. Ada juga orang yang diberikan hidangan makanan. Yang diberikan apa? Diberikan atap. Yauma la dhilla illa dhilluh, yang di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya orang yang selalu hatinya ingin pergi ke masjid, menghidupkan masjid, mengelola masjid. Nah, masya Allah, ini Mas Ari ini kayaknya di padang mahsyar ini dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin rabbal alamin. Ajak saya Ustaz Ari kalau sudah di naungan. Masya Allah, orang yang selalu hatinya ingin menghidupkan masjid, datang ke masjid, lalu kemudian masjid, ketika pindah rumah masjidnya di mana, ketika bepergian masjidnya di mana, masjid, yang hatinya selalu terkait dengan masjid, ini salah satu hamba yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala 50,000 tahun lamanya. Setelah padang mahsyar selesai, belum apa-apa, lalu kemudian kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke alam-alam lainnya. Nah, ketika selesai di padang mahsyar, ada kata Rasulullah SAW, pada hari kiamat nanti orang-orang yang bergelar Alhamidun. Ada orang yang diberikan gelar Alhamidun, bukan bintang lagi. Entar jabatan di alam akhirat bukan bintang lagi, tapi gelar Alhamidun. Kata para sahabat, siapa ya Rasulullah? Orang-orang yang diberi gelar Alhamadun. Kata Rasulullah SAW, yaitu orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat gelar Alhamadun. Kelak di yaumil kiamah kita akan mudah-mudahan kita semuanya tergolong dalam golongan alhamadun, di mana pangkat yang tinggi bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai sifat syukur ini dibawa ke surga, di mana maqam taubat sudah tidak ada lagi di surga. Rasa khauf, sabar ataupun juhud sudah tidak ada lagi di surga, kecuali syukur masih ada di dalam surga. Sehingga dikatakan Allah berfirman, anilhamdulillahi rabbil wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Di surga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat syukur ini akan sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan apa lagi di umur 40 tahun lewat? Birrul walidain. Tadi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta, yang kau nikmatkan kepadaku, ilayya wa ala walidayya, dan yang telah diberikan kepada orang tuaku. Maka doakan, banyak-banyak mendoakan orang tua ketika umur 40 tahun atau lewat, karena bisa sampai 40 tahun karena wasilah orang tua. Bisa sehat karena wasilah orang tua, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mampu berpikir atas bimbingan orang tua. Mampu makan, mampu minum, belajar ini dan itu, berdiri dan sebagainya, karena ada bimbingan orang tua. Maka doakan, banyak-banyak mendoakan kepada orang tua ketika orangnya telah wafat. Orang tuanya masih hidup, berbuat baik kepada orang tua. Maka lantas Rasulullah SAW mengatakan, man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur, berterima kasih kepada manusia, sudah pasti tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bersyukur kepada manusia, yaitu yang paling pokok, berterima kasih kepada orang tua. Wa ala walidayya. Lalu kemudian bahkan berterima kasih, berkhidmat kepada orang tua, Rasulullah katakan lebih tinggi derajat daripada jihad fisabilillah. Kan ketika dipanggil jihad, Wahai para sahabat, ayo, ini ada waktunya jihad fisabilillah. Yang datang bukan orang tua saja, yang datang bukan pemuda saya, sampai anak kecil pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena didikannya luar biasa, sudah tidak ada takut lagi, tidak ada takut mati, semuanya ingin mendapatkan jihad, jihad, jihad, jihad. Datang, sampai datang anak kecil, tidak diizinkan oleh Rasulullah, kamu masih kecil, entar aja, tahun depannya datang lagi, entar aja, sampai tahun berikutnya, bingung ini gimana caranya ya, agar bisa tahun ini berjihad fisabilillah. Dia gandeng tuh teman-temannya yang tinggi. Ya Rasulullah, saya telah udah tinggi nih, saya pengen jihad fisabilillah. Sampai Rasulullah tersenyum. Kata anak tersebut, ya Rasulullah, saya bisa mana? Coba tandingkan saya dengan teman saya tinggi, saya bisa mana? Saya pun bisa bergulat ya Rasulullah. Coba tandingkan dengan orang-orang yang dewasa yang bisa bergulat. Saya mampu ya Rasulullah, saking ini jihad fisabilillah. Maka ketika dipanggil jihad, itu bukan hanya orang tua, anak muda, anak kecil pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasulullah katakan, kamu ingin dapat surga? Iya ya Rasulullah. Kamu datang ke sini ingin mendapatkan surga? Iya ya Rasulullah. Ingin mendapatkan jihad dan mendapatkan surga. Kamu masih punya orang tua enggak? Masih ada ya Rasulullah. Pulang dulu berbakti kepada orang tua, maka engkau akan mendapatkan surga. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua lebih tinggi derajatnya daripada jihad itu sendiri. Maka yang kedua, selain meminta ilham kepada Allah untuk dimudahkan selalu hati ini bersyukur, bersyukur, bersyukur, yang kedua, mudahkan untuk berbakti kepada orang tua. Ustaz, saya orang tuanya sudah meninggal, bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Doakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kamu sholat, maka niatkan untuk orang tua. Ketika sedekah, niatkan untuk orang tua. Ketika beramal saleh, niatkan orang tua. Orang tua, orang tua, terus diingat, didoakan, didoakan, didoakan. Maka ketika orang tua memiliki anak yang soleh yang selalu mendoakannya, ini investasi yang tidak ada hentinya. Apalagi diajarkan kepada cucunya, ada orang tua itu, nah kita punya kakek, wah amal solehnya luar biasa ini, peninggalannya ada pesantrennya, ada masjidnya, ini peninggalan kakek. Jangan lupa ya nak, untuk mendoakan, mendoakan kakek, terus mengalir. Bukan hanya doa anaknya, doa cucunya, doa cicitnya, ke bawah lagi, terus mendoakan kepada kakeknya. Nah, ini adalah investasi yang sangat luar biasa, birrul walidain. Yang ketiga, wa an a'mala salihan, meminta kepada Allah petunjuk agar mudah beramal saleh. Karena tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahaballahu bi'abdin," ketika Allah sudah cinta ada tandanya. Apa tandanya ketika orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Istakmalhu. Allah pekerjakan orang tersebut. Dibikin sibuk, sibuk, sibuk. Bagaimana cara memperkerjakannya Allah ya Rasulullah? Kata para sahabat, Allah pekerjakan orang tersebut dengan disibukkan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Wih, senang datang ke pengajian, walaupun misalkan ngantuk-ngantuk dipaksakan. Wah, masya Allah, itu adalah apa tanda hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya kalau di kajian-kajian yang lain juga sama, Pak, kalau dari kantor ngantuk, Pak, apa tidurnya mendingan tidur di majelis, Pak. Walaupun tidur enggak ada masalah, saya enggak bakal tersinggung, saya senang. Ketika sudah ngantuk, wah ini memaksakan, memaksakan untuk bisa hadir, maka saya, Allah pun menghormatinya. Kata para malaikat, ya Rabb, apakah semua yang duduk berzikrullah, mengingat Allah di majlis, semuanya diampuni dosanya, semuanya. Lalu kata para malaikat, ya Rabb, ada yang dari awal tidak niat, cuman ketika ada majlis dia hanya menengadahkan doa, ikut berdoa saja, sama diampun dosanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sama mendapatkan keberkahan, berkah luar biasa, sehingga Rasulullah katakan majlis ini adalah raudhatul jannah, taman surga. Apapun kesibukannya, duduk sejenak meminta doa kepada Allah Subhanahu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat zikrullah, sebelum pergi kemana-kemana duduk dulu sejenak berdoa, pergi lagi enggak ada masalah. Mau 5 menit, mau 10 menit, mau 15 menit enggak ada masalah. Cari keberkahan-keberkahan-keberkahan di dalam majelis. Nah, wa an a'mala salihah, mudah untuk beramal soleh. Semakin sepuh, semakin sepuh, bahkan di sini ini di apa sekarang lagi ramai, semakin sepuh semakin senang mengadakan majlis. Di sini majlis, di rumah majlis, tempat arisan majlis, di tempat ini majlis. Dan pesertanya kebanyakan bukan anak muda. Orang-orang yang sudah sepuh, masya Allah. Ini mudah-mudahan tanda dari cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istakmalhu, terus dipekerjakan dengan amal soleh dan amal soleh. Wan amala soliha tardohu, yang diridhoi. Ada syaratnya. Ketika kita, ya Allah, berikan ilham untuk mudah beramal soleh, ada tardohu, yang engkau ridhoi, bukan yang kita ridhoi. Beda. Yang kita ridhoi, ya Allah, saya ridho sholat di sholat subuh karena mungkin gak enak sama tetangga, gak enak sama mertua, gak enak sama teman dan sebagainya. Itu ridho, tapi belum tentu Allah ridho. Kita meminta kepada Allah yang Allah ridhoi, bukan yang kita ridhoi, bukan yang kesenangan kita, tapi kesenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang sesuai dengan syariat, ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ada tandanya. Dulu pernah disampaikan bagaimana amal yang disukai Allah dan amal yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ditanyakan oleh sahabat, mau nanya itu saja sampai melakukan perjalanan 7 hari 7 malam hanya untuk bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang Allah cintai dan amal apa yang Allah tidak cintai. Hanya untuk itu saja melakukan perjalanan 7 hari 7 malam. Ngos-ngosan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini 7 hari 7 malam, kadang tidur kadang enggak, namanya di padang pasir, takut mau tidur lelap, takut kendaraan pergi, maka kadang tidur kadang enggak, kadang makan kadang enggak, di padang pasir. Kata Rasulullah, mau ngapain saya ingin bertanya, ya Rasulullah. Ditanya Rasulullah, siapa kamu? Zaid al-Khail, Zaid sang penunggang kuda. Diganti namanya oleh Rasulullah, Zaid al-Khair, Zaid sang pecinta kebaikan. Maka sunnah mengganti nama dengan nama-nama yang baik, yang memiliki makna yang baik. Asep, maknanya apa ya Asep? Gak tau lah. Ada di depannya ada ridwannya lah, pokoknya ridwannya, keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu asap, kalau ngebul asap. Nah, jadi kata Rasulullah, bal anta Zaid al-Khair, Zaid sang pecinta kebaikan. Apa yang kamu ingin tanyakan? Saya ingin nanya, apa amal yang dicintai Allah dan apa yang amal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, ditanya Rasulullah, yang kamu rasakan ketika setelah beribadah itu apa? Ya Rasulullah, kayak kalau saya sudah beribadah, saya ini semakin haus dengan ibadah, semakin cinta dengan ibadah, semakin rindu dengan ahli ibadah, senang. Bahkan ketika lupa ibadah tersebut, terlewatkan, nyesel luar biasa. Kata Rasulullah, nah itu ibadah yang Allah inginkan. Menambah kerinduan kepada Allah, menambah kecintaan kepada ibadah, menambah kebaikan kepada saudara, kepada tetangga, kepada teman. Itu ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang tidak diinginkan, semakin banyak ibadah, semakin tidak memberikan kebaikan ke kanan, ke kiri, dan sebagainya, malah menambah keburukan. Nah, itu ibadah yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia tidak peduli, mati mau siapa yang nguburin, gak peduli dah, mau dalam kondisi apapun tidak peduli. Maka kata Rasulullah, nah itu ibadah yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi syarat wa an a'mala solihan tardahu, yang Allah ridhoi, ibadah yang menghiasi diri kita berakhlakul karimah, ibadah yang membuahkan kita ketundukan, ibadah yang membuahkan kita kelembutan, ibadah yang kita yang memberikan kepada kita itu senang melihat aib sendiri daripada melihat aib orang lain, tidak menyibukkan dengan keburukan orang lain, disibukkan dengan keburukan sendiri. Itu adalah buah ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlakul karimah, akhlak yang baik. Sehingga dalam surah Al-Kautsar, inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Bukan hanya salat beribadah kepada Allah, tapi ada wanhar, lakukan sembelihan, berbagi dengan saudara yang kekurangan. Nah, berbagi ini adalah bukti sosial kita yang baik kepada sanak saudara, teman, tetangga dan sebagainya. Itu ibadah yang baik yang diinginkan oleh Allah, bukan hanya vertikal tetapi horizontal. menjalin hubungan dengan Allah dan menjalin hubungan dengan sesama manusia. Itu ibadah yang Allah inginkan, yang Allah ridhoi. Wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Terakhir, ada yang sudah tidak kuat. Satu tadi apa? Syukur. Yang kedua, berbuat baik birrul walidain kepada orang tua. Yang ketiga apa? Beramal salih. Lalu yang keempat adalah wa aslih li fi dzurriyyati, berdoa kepada Allah untuk kebaikan keturunan kita, mendidik anak. Lalu kemudian memerintahkan anak kebaikan, melarang anak kepada keburukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba yang Allah anugerahi tanggung jawab memimpin keluarga, lalu ia tidak menjaga dengan baik amanah dari Allah, keluarga, baik istrinya ataupun anaknya, tidak ditunjukkan kepada kebaikan, tidak diberikan apa petunjuk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kecuali ia tidak akan mencium bau surga. Jangankan masuk surga, bau surganya pun tidak bisa dicium. Padahal bau surga bisa dicium dari jarak 40 ribu tahun perjalanan. Wanginya semerbak. Walaupun 40 ribu tahun perjalanan, 40 ribu tahun perjalanan kita dari mana ke mana ini? Dari panjang lah pokoknya 40 ribu tahun perjalanan, maka itu wangi surga udah semerbak. Bagi orang yang tidak menjaga amanahnya, menjaga istrinya, menjaga anaknya, menuntun anaknya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan masuk surga, mencium bau surga pun Allah larang. Wal'iyadzubillah. Maka wa aslih li fi dzurriyyati, doa ini terus panjatkan ya Allah, ilhamkan kepadaku untuk selalu sabar dalam mendidik keluarga, dalam menjaga keluarga. Wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, maka salah satu usaha kita ketika kita ingin mendidik anak, ingin mengusahakan keluarga dengan sesuatu yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ada 4. Yang pertama, nafkah yang halal. Kita percuma, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala wali, terus doa itu, tapi kita korupsi, percuma. Karena dengan korupsi kita sama dengan memberikan makanan yang haram kepada anak dan istri kita, percuma. Maka paling pertama adalah jaga harta kita dari harta-harta yang haram. Orang-orang salafus soleh, istrinya sebelum suaminya bekerja, dia pegang bajunya pelan-pelan, tapi gak digini, pelan-pelan. Suamiku, wahai ayah, wahai abi, ittaqil maharim, takutlah kepada sesuatu yang haram. Inna nasbiru alju wal atas, sesungguhnya kami ini abi, kami ini ayah, kami istrimu, anak-anakmu itu bisa sabar ketika menahan lapar dan haus. Walakin la nasbiru alan nar, akan tetapi ayahanda, abi, kami tidak akan sabar menahan panasnya api neraka. Tuh, perempuan mungkin di sini rata-rata seperti itu. Sebelum suaminya pergi bekerja, ayah, hati-hati terhadap harta yang halal. Untuk masalah dapat berapa enggak ada masalah. Lapar haus bisa sabar, kami bisa sabar. Tetapi ketika engkau memberikan sesuatu yang haram, maaf, kami tidak bisa sabar menahan panasnya api neraka. Itu pesan seorang istri kepada suaminya ketika akan pergi bekerja. Enggak ya, bekerja di mana, gajinya berapa, mana cukup ya. Enggak, diberikan motivasi, enggak ada, enggak apa-apa ya. Bisa sabar ketika lapar dan haus, tetapi ketika engkau memberikan harta yang haram, tidak bisa sabar menahan panasnya api neraka. Enggak masalah ya, mau gaji berapapun, yang penting itu halal, maka kami senang. Itu salafus salih. Nah, jadi yang pertama, nafkah yang halal, pendidikan iman dan ibadah, menjaga dari maksiat, menjaga anak-anak dari maksiat, istri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan tauladan yang baik. Wa inni, terakhir, beneran terakhir ini, insyaallah beneran terakhir, wa inni tubtu ilaika, dan taubat, banyak-banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumin akthar min 70 marrah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dikatakan Rasul yang sudah dijamin syurga beristighfar kepada Allah dalam satu hari 70 marrah, 70 kali. Ada yang mengatakan 100 kali, ada yang mengatakan 1000 kali, tergantung dari kesibukan. Maka kita yang belum dijamin surganya banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak beristighfar. Apalagi kita berlindung dari merasa soleh, merasa pintar, merasa alim. Jauh-jauh perasaan itu hilangkan jauh-jauh. Karena kita ini pasti banyak kehilapan, banyak kekurangan. Maka di umur 40 tahun ke atas udahlah, udah jangan menganggap paling soleh, menjaga apa, beranggap paling alim, paling banyak ilmu. Sudah banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara untuk apa memudahkan kita bertobat kepada Allah

karena di sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Barang siapa yang meminta, aku berikan, kata Allah. Dan barang siapa yang meminta ampun, aku berikan ampunan. Setiap hari di sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Maka di umur 40 tahun ke atas, banyak-banyak menghidupkan malam. Wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan aku mudah-mudahan tergolong orang-orang yang pasrah kepadamu, bersandar kepadamu, sudah tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umur 40, 50, 60, mau apa lagi yang dicari? Mau apa lagi yang dicari? Tinggal pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, barang siapa yang bersandar pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam arti pasrah itu bukan enggak ngapa-ngapain, enggak, tetap berusaha hati, tetapi hati bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kata Rasulullah SAW, Allah akan memberikan rezeki seperti memberikan rezeki kepada burung yang pergi keluar dari sarang dalam keadaan lapar dan kembali kepada sarangnya dalam kondisi kenyang. Burung punya sertifikat, punya ijazah, tidak punya ijazah, jangan kemana-mana, ini burung. Saya enggak ikut-ikutan masalah begituan. Burung enggak punya pengalaman kerja. Aduh, kok jadi kesana. Enggak ada punya pengalaman kerja, enggak ada punya skill, tetapi ketika pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika pasrah akan pergi dari sarangnya dalam kondisi lapar dan kembali dalam kondisi apa? Dalam kondisi kenyang. Nah, wa inni minal muslimin, ya Allah, jadikan aku orang yang pasrah kepadamu, bersandar kepadamu, lalu kemudian sujud kepadamu, ya Rabb. Nah, jadi dawamkan doa ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih fi dhurriyyati wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baik, sampai sini mau ada yang ditanyakan, silakan. Ya, silakan, Bunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, jazakallah khair Ustadz, ilmunya sangat bermanfaat sekali buat saya. Ini Ustadz, yang saya mau tanyakan ada dua pertanyaan Ustadz. Kan kata Ustadz tadi, kita hidup di dunia terbatas, tidak ada yang abadi, maka semua ada batasnya, dan manfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Nah, ini ada gambaran cerita yang tentang seorang perempuan yang pezina itu, dia memberikan air minum kepada seekor anjing tuh, dia lalu dia jaminannya surga. Terus atau pembunuh yang 100 orang dan dia bertaubat lalu dia surga juga. Nah, dari pelajaran itu untuk kita untuk mendapatkan sisa waktu untuk kembali, sedangkan dia masa hidupnya itu kan kata kehidupan itu seperti gambaran seorang menanam ya Ustaz. Sedangkan dia dari awal sampai mau menjelang kematiannya itu mohon maaf kurang bagus lah ya. Nah, itu dia mendapatkan jaminan surga, sedangkan untuk kayak saya pribadi atau untuk kita semua itu Ustaz, untuk memanfaatkan sisa waktu kita agar supaya baik kembali ke Allah itu, bagaimana untuk bisa mempertahankan atau bisa seperti itu gitu Ustaz maksudnya. Sedangkan kita misalnya kita lalai dalam sholat atau tidak untuk diberikan waktu, ikat waktu saja kita masih lalai. Bagaimana dengan orang yang gambaran tadi dua orang itu Ustaz? Nah, itu yang pertama. Yang kedua ini Ustaz, kan tadi Ustaz bicara kita akan didoakan para malaikat ya Ustaz. Apakah doa-doa para malaikat itu sama untuk semua jamaah yang hadir baik di masjid atau di taklim, dengan apakah ada syarat-syaratnya gitu, maksudnya apakah dia di tempat taklim dia ada menuntut ilmu dengan serius, ada yang hanya obrol, apakah itu sama untuk doanya para malaikat itu Ustaz? Ya. Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih.
1: Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Nah, ketika ada kisah yang seorang pelacur lalu kemudian melihat anjing yang kehausan, dia turun untuk memberikan minum kepada anjing tersebut. Dalam kisah itu ada kisah selanjutnya. Jadi ketika dia sudah memberikan anjing air minum kepada anjing, lalu kemudian

0: dan dia mendapatkan hidayah. Dalam kisah selanjutnya itu ada bukan hanya minum berikan minum, tapi ada kisah lanjutannya. Ketika sudah memberikan minum, dia mendapatkan hidayah, lalu kemudian dia hijrah. Dia hijrah meninggalkan kebiasaannya sebagai pelacur dan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nur ini mungkin pembahasan selanjutnya. Cahaya keimanan ini ada dua. Pertama, cahaya keimanan yang Allah anugerahkan langsung. Tetapi walaupun Allah anugerahkan secara langsung, pasti melewati wasilah. Wasilahnya apa? Wasilahnya kebaikan. Wasilah kebaikan, walaupun pelacur mau hijrah, ada wasilahnya dulu, ada perantara dulu. Apa perantaranya? Memberikan kebaikan kepada seekor anjing. Padahal seekor anjing, tapi itu wasilah. Maka ketika kita ingin diberikan hidayah dan taufik, harus memperbanyak wasilah. Bukan hanya memberikan hewan kebaikan juga, itu menjadi wasilah yang besar. Apalagi menjadikan wasilah kepada kebaikan kepada sesama manusia. Perbanyak wasilah, perantara. Itu yang akan menarik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika banyak orang kok yang cuman ahli pembunuh, tiba-tiba di akhir hayatnya dia dijamin ahli surga. Kalau kita bergantung, apakah kita maksiat, siapa tahu seperti mereka. Kalau ujungnya kita enggak seperti mereka, ruginya enggak bisa kembali. Maka daripada kita berangan-angan seperti mereka, itu mungkin karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita perbanyak wasilah. Jangan mikir mereka itu apa? Mereka itu yang langsung dianugerahi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kita berbeda. Jangan mengukur kepada orang lain tentang kebaikan. Misalkan kita nanya, saya lihat foto di status tuh. Seorang kera bertanya kepada jerapah, "Wahai jerapah, itu kolam dalamnya seperti apa?" Kata jerapah, "Cuman seleher." Kata jerapah, "Coba kalau monyet itu apa turun ke air tersebut, kira-kira seleher apa kelep?" Kelep. Maka jangan bertanya, "Oh, orang itu dapat ini. Kita posisikan diri kita, kita belum takutnya kita tidak mendapatkan cahaya apa, tidak mendapatkan dengan wasilah seperti itu, dengan jalan yang langsung Allah berikan secara langsung. Oh, mungkin kita bagiannya harus memperbanyak perantara. Oh, perantara ibadahnya, perantara zikirnya, perantara puasanya, perantara amal soleh dan yang lainnya. Nah, kita lakukan yang kita mampu, maka lakukan itu. Perantara tersebut." Lalu kemudian yang kedua, apakah pahalanya sama bagi orang yang datang ke majelis taklim walaupun misalkan hanya ngobrol, selagi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas bukan karena riya, bukan karena sombong, bukan karena enggak enak sesama manusia, tetapi memang ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ngantuk, walaupun misalkan ada ngobrol, insyaallah mendapatkan kebaikan di majelis taklim, mendapatkan rahmat, mendapatkan hikmah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di pengajian-pengajian yang lain di Tangerang, Pak, kalau ngantuk kerja malam, tidurnya di majelis taklim, Pak. Mau tidur nyender silahkan, mau bawa kursi yang ada nyender gitu tuh, yang ada nyender silahkan, saya senang. Melihat yang kelelahan itu senang, memaksakan, ya Allah, memotivasi saya, ya Allah, memaksakan. Sedangkan sudah sepuh dan sebagainya, maka datang, maka insya Allah Allah berikan keberkahan. Baik, tidak ada lagi pertanyaan? Silakan. Mungkin satu lagi ya. Insya Allah terakhir pertanyaan ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi Ustaz telah menjelaskan masalah sholat malam ya. Sholat malam itu Qiyamulail tadi kalau nggak bisa, nggak sanggup gitu ya untuk sholat atau ngantuk, itu kita memohon kepada Allah. Tapi ternyata saya rasakan itu emang godaan setan sangat dahsyat banget itu.
0: Betul, Pak, sama saya juga rasakan yang sama.
1: Iya, jadi kita harus seolah-olah kita untuk melaksanakan qiyamulail itu berat, sangat berat sekali. Ternyata saya paksain, pernah saking ngantuknya, kita emang dibikin ngantuk sama dia, padahal nggak bisa tidur. Setelah saya jalanin itu qiyamulail, tapi rasanya apa? lebih enteng.
0: Betul.
1: Iya, daripada kita kayaknya kurang ini gitu, kurang betul, betul, kurang mantap. Gitu. Itu aja, terus gimana menurut Bapak, gitu aja.
0: Iya, ya,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, betul. Kemarin telah dibahas apa barang siapa jahadu finalanah dianahum subulana. Orang yang diberikan hidayah jalan itu, jalan ilmu, jalan amal, diberikan diberikan kenikmatan amal, itu harus jihad dulu, harus memaksakan dulu. Enggak tiba-tiba aduh nikmat banget sholat, enggak mungkin. Sebelum kita memaksakan sholat dulu, sholat dulu, menjaga waktu sholat, awal waktu, lalu kemudian mentadaburi maknanya, mentadaburi bacaan-bacaan yang kita baca. Kalau tidak dipaksakan, maka tidak akan timbul kenikmatan. Perlu dipaksakan terlebih dahulu, itu enggak ada masalah. Bahkan kalaupun kita kayaknya enggak bisa bangun, setelah isya sebelum tidur lakukan tahajud. Lalu kemudian mau ditutup witir silakan, mau ditunggah untuk witirnya kali aja bangun, enggak ada masalah. Tapi sebelum itu minimal itu setelah isya kita ba'diyah, lalu kemudian salat tahajud. Enggak ada masalah. Jadi perlahan-perlahan, tetapi ya kan kemarin telah dibahas sunnah, tapi sebetulnya Allah itu cinta, tapi sunnah, tapi karena kasih sayang Allah, tapi pahalanya besar gitulah. Itu sunnah. Baik, mudah-mudahan kajian ini bisa memberikan motivasi khususnya untuk diri saya sendiri, menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala umumnya untuk semuanya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita dikumpulkan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la syifaa illa syifaa'uk syifaa'an la yughadir saqama. Jazakumullah khairan lahu husni istimaikum lakum minal hubwa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-10 yaitu bersikap lemah lembut kepada binatang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suatu ketika ada orang yang berjalan di suatu jalan, dia merasakan kehausan yang luar biasa. Dia menemukan sebuah sumur lalu ia menuruninya dan meminum air darinya. Lantas dia naik keluar, ternyata ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya memakan debu basah disebabkan oleh kehausan. Lelaki itu berkata, 'Anjing ini sedang merasakan kehausan sebagaimana yang kurasakan tadi.' Orang itu pun turun lagi ke dalam sumur, lantas dia memenuhi khufnya dengan air. Lalu dia menahannya dengan menggigitnya, kemudian dia bawa naik ke atas, dan dia minumkan air itu kepada anjing. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Kemudian para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah kami mendapatkan pahala saat mengurusi hewan piaraan kami?' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Ya, untuk setiap makhluk yang masih memiliki hati yang basah atau masih hidup, itu ada pahalanya.'" Pendengar, pada hadis tersebut ada pelajaran bagi kita bahwa untuk menjadi seorang muslim yang baik akhlaknya itu adalah tidak terbatas hanya berbuat baik kepada manusia saja. Namun kita juga harus berbuat baik kepada binatang, terlebih kepada binatang yang pada keadaan tertentu membutuhkan pertolongan kita. Allah menjanjikan ampunan kepada kita karena kita telah berbuat kasih sayang terhadap makhluknya. Wallahu

Imam Sufyan al-Thawri berkata, "Bagiku, meninggalkan harta 10.000 dirham yang nantinya akan dihisab di hadapan Allah, lebih aku cintai daripada aku hidup meminta-minta dan menjadi beban orang lain."

Obrolan penuh makna bersama Narso dan Jamal.

Saya pelajar SMA di kelas, ada seorang laki-laki yang mendekati saya. Saya sudah bahkan terus menghindari, namun laki-laki tersebut tetap mendekati saya hingga saya pun merasa tidak nyaman. Sebagaimana tahu ya, sebagai wanita menurut cara pandang syariat Islam, apa yang harus saya lakukan? Tidak nyaman itu iman. Tidak nyaman iman. Jadi tidak nyaman itu iman, selesai. Apa yang harus lakukan? Ya sudah, jangan mau dirayu lagi. Tapi laki-laki punya 1000 akal, hati-hati. Intinya itu pokoknya saya tidak boleh menjalin cinta sebelum pernikahan, selesai. Adapun sok gaya, sok flaunting, saya nggak mau itu, malah jadi ngundang ngundang semangat laki-laki biasanya, wah ini tantangan bagi saya. Malah gitu nanti, biasa saja, menghindar pelan-pelan sampai tidak dirasa. Tidak usah mencaci, tidak usah mengolok, tidak usah meludah, tidak usah. Biasa saja, jadi kejujuran itu dari hati. Misalnya ada orang menggoda, wajar, namanya orang menggoda, dia adalah bukan orang yang baik. Selagi bukan orang baik, dia bisa berbuat lebih dari itu. Makanya menghindarnya dengan cara yang baik. Tapi hati-hati, kalau sudah laki-laki cerdas, bisa saja. Target, sebulan beres nih. Kecil, aduh, dengan macam-macam. Besok pura-pura bawa Quran ngaji, tasbihan. Jadi orang soleh terpengaruh, nanti gak ada. Selagi tidak, tetap tidak. Biarpun dia berubah tasbihan, suruh ngelamar. Jangan, wah ini jadi soleh sekarang, Masya Allah. Duhaan, padahal gak duhaannya, lewat musola nyebrang tok itu, sambil ngintip, wah dilihat saya sholat. Hati-hati sama orang cerdas tuh ya. Cerdas, kecil perempuan, wah ini berkerudung, berjilbab, ngaji, kecil. Saya pakai kopiah, beli kopiah, 2 kopiahnya. Yang satu ditinggal di kelas, pura-pura dicari, mana kopiah saya kemarin sholat malam gak pakai kopiah. Hati-hati ya, adik-adik putriku, prinsip, tidak. Biarpun yang mendekatimu adalah wali kutub. Wali. Ustadzmu yang paling hebat yang kamu kagumi. Adik putri ngerti, paham? Bapak enggak usah ragu, enggak usah marah. Jadi anggap laki-laki selain suamimu, laki-laki yang bukan mahram selain suamimu adalah serigala. Artinya membahayakan. Karena ada syahwat, ada ini. Laki-laki baik adalah jika datang kepadamu adalah untuk melamarmu. Assalamualaikum ke rumah abahmu dan sebagainya. Kalau tidak, biarpun jubahnya lebih gede dari ini, hati-hati. Nah, assalamualaikum, kayaknya tidak mau melihat. Tapi bilang aku padamu, SMS yang ngaco. Kalau ketemu kayak wali. Hati-hati, wah lebih dahsyat lagi kalau orang pinter tuh ya. Ya adik putriku ya. Jadi prinsip sekali, tidak, tidak. Kalau mau, lamar kepada orang tua waku. Dan dilihat keadaan baik tidaknya. Baik itu ya, apa yang harus aku lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah Anda tidak boleh terpengaruh. Sebab 1000 akal bagi seorang laki-laki untuk bisa menggaet, menjaring seorang wanita. Enggak bisa begini begitu, enggak bisa begini begitu. Sampai, waduh, hati-hati. Tapi laki-laki baik enggak akan seperti itu. Kalau laki-laki baik akan menghargaimu, melihat wajahmu saja enggak berani. Karena apa? Menghormati. Dia enggak mau meremehkan dengan pandangannya. Cerita ke orang gak pernah, ini adalah orang solehah. Saya akan lamar ke orang tuanya. Gitu. Kalau sudah bilang aku padamu di pinggir jalan, berarti merendahkan hargamu di pinggir jalan. SMS, belum apa-apa, siapa ini? Aku gak bisa tidur. Ngapain gak bisa tidur? Salahnya sendiri. Cuman banyak perempuan-perempuan bodoh. Tak taunya di SMS sekali saja langsung HP-nya dipinjam. Gak dihapus SMS-nya, diciumi HP-nya. Perempuan-perempuan murah, rendah. Gak masuk tuh. Nggak ada yang lamar dari orang sini nanti kalau adik-adik putrinya bikin, nggak ada. Yang lamar orang di sana tuh. Orang yang, kalau orang-orang ini soleh-soleh yang lamarnya, wanita yang soleha, yang menjaga, yang baik. Pandangannya dijaga dan seterusnya ya adik-adik putriku, godaan zaman, akhir zaman, Masya Allah mengerikan. Jangan mudah terpedaya, jangan mudah terpengaruh.

Pendengar, seringkali kita melihat pada umat Islam saat ini, mereka memang gemar melakukan puasa sunnah, yaitu puasa Senin, Kamis, dan lainnya. Namun semata-mata hanya untuk menyehatkan badan, sebagaimana saran dari beberapa kalangan. Ada juga yang gemar sekali bersedekah, namun dengan tujuan untuk memperlancar rezeki dan karir. Begitu pula ada yang rajin bangun di tengah malam untuk bertahajud, namun tujuannya hanyalah ingin menguatkan badan atau hajat tertentu. Baiknya luruskan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kemudian berdoa memohon kepadanya. Semua yang dilakukan memang suatu amalan yang baik. Namun niat di dalam hati hendaklah diluruskan ikhlas dalam rangka penghambaan kepada Allah. Alangkah bijaknya bila amal ibadah tersebut tidak dalam rangka mendapatkan tujuan duniawi semata. Bukankah tujuan penciptaan manusia di dunia adalah untuk ikhlas beribadah kepada Allah? Ketika ikhlas telah mampu dihadirkan dalam amalan, sesungguhnya kasih sayang Allah terasa sangatlah dekat. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15 sampai dengan 16, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar, yang dimaksud dengan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, yaitu barang siapa yang menginginkan kenikmatan dunia dengan melakukan amalan akhirat. Dan yang dimaksud perhiasan dunia adalah harta dan anak. Dunia mungkin saja mereka peroleh. Dengan banyak melakukan amalan soleh, boleh jadi seseorang akan bertambah sehat, rezeki semakin lancar, dan karir terus meningkat. Dan itu kenyataannya yang mereka peroleh, dan Allah pun tidak akan mengurangi hal tersebut sesuai yang Dia tetapkan. Namun, apa yang mereka peroleh di akhirat? Dalam surat Al-Isra ayat 19 disebutkan, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Pendengar, amalan yang demikian lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Sungguh, betapa banyak orang yang melaksanakan sholat malam, puasa sunnah, dan banyak sedekah. Namun, itu semua dilakukan hanya bertujuan untuk menggapai kekayaan dunia, memperlancar rezeki, umur panjang, dan lain sebagainya. Ketika beramal untuk menggapai dunia dan Allah segerakan baginya, maka di akhirat tidak mendapatkan bagiannya. Kenapa seseorang beribadah dan beramal hanya ingin menggapai dunia? Jika seseorang beramal untuk mencari dunia, maka dia memang akan diberi. Jika sholat tahajud, puasa Senin Kamis yang dia lakukan hanya ingin meraih dunia, maka dunia memang akan dia peroleh dan tidak akan dikurangi. Namun, apa akibatnya di akhirat? Sungguh, di akhirat dia akan sangat merugi. Dia tidak akan memperoleh balasan di akhirat disebabkan amalannya yang hanya ingin mencari-cari dunia. Namun, bagaimana dengan orang yang beramal dengan ikhlas, hanya ingin mengharap wajah Allah SWT? Di akhirat, dia akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Adapun orang yang beramal karena ingin mengharap wajah Allah semata, mereka itulah yang disebut hamba Allah sejati. Di antara tanda bahwa mereka beramal untuk menggapai harta-harta tadi atau ingin menggapai dunia disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, jika diberi, dia pun ridho. Namun, jika tidak diberi, dia pun tidak ridho. Dia akan celaka dan kembali binasa. Hal inilah yang juga dikatakan kepada orang-orang munafik, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 58. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang distribusi zakat. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Ya, itulah tanda seseorang dalam beramal hanya ingin menggapai tujuan dunia. Jika dia diberi kenikmatan dunia, dia ridho. Namun, jika kenikmatan dunia tersebut tidak kunjung datang, dia akan murka dan marah. Dalam hatinya seraya berujar, sudah sebulan saya merutinkan sholat malam, namun rezeki dan usaha belum juga lancar. Inilah tanda orang yang selalu berharap dunia dengan amalan solehnya. Adapun seorang mukmin, jika diberi nikmat, dia akan bersyukur. Sebaliknya,
jika tidak diberi, dia pun akan selalu sabar. Karena orang mukmin, dia akan beramal bukan untuk mencapai tujuan dunia. Sebagian mereka bahkan tidak menginginkan mendapatkan dunia sama sekali. Diceritakan bahwa sebagian sahabat tidak ridho jika mendapatkan dunia sedikit pun. Mereka pun tidak mencari-cari dunia, karena yang selalu mereka harapkan adalah negeri akhirat. Semua ini mereka lakukan untuk senantiasa komitmen dalam amalan mereka, agar selalu timbul rasa harap pada kehidupan akhirat. Mereka sama sekali tidak menyukai untuk disegerakan balasan terhadap kebaikan yang telah mereka lakukan di dunia. Akan tetapi, barang siapa diberi dunia tanpa ada rasa keinginan sebelumnya, maka dia boleh mengambilnya. Pendengar, sebenarnya jika seseorang memurnikan amalannya hanya untuk mengharap wajah Allah dan ikhlas kepadanya, niscaya dunia pun akan menghampirinya tanpa mesti ia cari-cari. Allah akan karuniakan kecukupan, keberkahan dalam hidupnya. Allah akan karuniakan kekayaan dalam hati, rasa cukup yang menenteramkan. Namun, seseorang mencari-cari dunia dan dunia yang selalu menjadi tujuannya dalam beramal, ia akan mendapatkan dunia tetapi sekadar yang Allah takdirkan saja. Marilah saudaraku, kita perlahan memperbaiki diri dalam keimanan, meluruskan niat, dan semoga Allah selalu memperbaiki akidah dan setiap amalan kaum muslimin. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Islam mengajarkan kita agar memandang kematian sebagai suatu perkara yang tidak bisa dihindari. Kematian merupakan takdir yang sepenuhnya di dalam rahasia pengetahuan Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana ia akan menemui ajalnya. Demikian pula ia tidak tahu pada usia berapa kematian akan menghampirinya. Allah Ta'ala berfirman, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Luqman ayat 34. Seorang mukmin tidak sepatutnya berpikir untuk menghindari kematian, apalagi lari daripadanya. Sebab pada hakikatnya tidak mungkin hal ini dilakukan. Cepat ataupun lambat, kematian akan menghampiri setiap manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Bahkan Allah memperingatkan manusia bahwa dirinya tidak mungkin menghindar dari kematian sekalipun ia berusaha melakukan sekuat tenaga dan pikirannya. Kendati ia berusaha menghindarinya dengan tinggal di dalam sebuah benteng yang super kokoh bagaimanapun keadaannya. Allah Ta'ala berfirman, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Oleh karena itu pendengar, maka Allah menyuruh seorang mukmin untuk selalu memperbaharui komitmennya dalam hidup di dunia yang fana ini dengan berikrar bahwa segenap kesibukannya harus ditujukan hanya untuk meraih keridhaan Allah. Baik itu menyangkut sholatnya, berbagai ibadahnya, berbagai aktivitas hidupnya, bahkan hingga kematiannya. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Maka seorang mukmin yang faham dan sadar akan hal ini akan senantiasa berharap hidupnya berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan seorang mukmin akan mengembangkan seni menjemput kematiannya. Dan di antara salah satu seni terbaik dalam menjemput kematian kita di dalam ajaran Islam ialah mengembangkan kerinduan untuk meraih mati syahid. Di antara sahabat Nabi Muhammad SAW adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menjelang kematiannya beliau berdoa, ya Allah, karuniailah aku mati syahid di bumi Rasulmu. Maka tidak lama semenjak doa dilantunkan, Allah pun mengabulkannya. Sehingga ketika Umar bin Khattab memimpin sholat subuh, tiba-tiba Abu Lu'lu'ah al-Majusi menusuk berkali-kali tubuh beliau dengan pisau belati sehingga darah mengalir dengan derasnya. Dan tak lama kemudian, Al-Faruq pun menghadap ilahi Rabbi dalam keadaan mati syahid. Subhanallah. Inilah barangkali maksud hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memohon syahadah atau mati dalam keadaan syahid dengan sungguh-sungguh, maka sungguh ia akan diberi pahala seperti pahala mati syahid meskipun ia tidak mati dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Muslim. Apa yang sebenarnya menyebabkan seorang mukmin merindukan mati syahid? Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa satu-satunya kelompok manusia yang setelah menemui ajalnya berharap dapat dihidupkan kembali ke dunia hanyalah orang yang mati syahid. Sedemikian mulianya kematian jenis ini. Dalam sebuah hadis, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Muhammad, telah bercerita kepada kami Muawiyah bin Amru, telah bercerita kepada kami Abu Ishaq dari Humaid berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang meninggal dunia di mana di sisi Allah dia mendapatkan balasan yang lebih baik sehingga membuatnya berhasrat untuk kembali lagi ke dunia, dan sungguh dia mendapatkan dunia beserta isinya kecuali orang yang mati syahid karena dia melihat keutamaan mati syahid. Sungguh, dia menginginkan dapat kembali ke dunia, kemudian dia berperang dan mati syahid sekali lagi. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah hadis juga diriwayatkan, orang yang mati syahid itu tidak merasakan kesakitan pembunuhan, kecuali sebagaimana seorang di antara kalian merasakan sakitnya cubitan.
hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Dalam riwayat lain juga disebutkan, bagi orang yang mati syahid di sisi Allah mendapatkan 7 kebaikan. Yang pertama, diampuni dosanya dari mulai tetesan darah pertama. Yang kedua, mengetahui tempatnya di surga. Yang ketiga, dihiasi dengan perhiasan keimanan. Yang keempat, dinikahkan dengan 72 istri dari bidadari. Yang kelima, dijauhkan dari siksa kubur dan dibebaskan dari ketakutan di hari kiamat. Yang keenam, diletakkan pada kepalanya mahkota kewibawaan dari Yakult yang lebih baik dari dunia seisinya. Dan yang ketujuh, berhak memberikan syafaat 70 kerabatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pendengar RDS, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah kepada orang yang mati syahid di jalan Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang mendapatkan karunia mati syahid di jalan-Mu. Amin. Ya Rabb.

pernah Ibnu Mas'ud berkata, "Tidak ada penyesalanku yang lebih besar melebihi saat matahari terbenam, umurku berkurang, dan aku tidak menambah kebaikan." Sebuah nasihat bijak tentang nilai waktu milik kita, tempat kita menggadaikan hasil akhir perjalanan hidup, bahagia atau celaka, tersenyum lebar atau tertunduk menyesal. Apapun hasil yang akan kita panen, paralel dengan pilihan-pilihan kita dalam memaknai hari, yang menghajatkan ketelitian tinggi agar tidak merugi, sebagai kemestian atas bekerjanya malam dan siang, serta terseretnya kita dalam kerja mereka, sehingga kita pun harus bekerja secara benar dalamnya, dengan ilmu yang benar dan kebersihan hati yang mumpuni. Tapi, bagaimana kita bisa sukses memetik kemenangan atas waktu jika kita bahkan tidak mengetahui ketinggian nilainya? Menanggapinya biasa atau tiada arti hingga begitu boros menggunakannya untuk hal-hal yang tidak sepadan. Membayar terlalu mahal untuk kenikmatan remeh-temeh dan menjual umur dengan bayaran yang sangat murah. Akhirnya, kita tertipu dengan angan-angan anggapan akan kesuksesan dan kebermaknaan hidup versi sendiri. Berbasis ilmu hawa nafsu yang mencari kesenangannya, tanpa pernah peduli akan kepastian nilai kebaikan di sisi Allah, banyak manusia menjalani hidup dan merasa normal. Padahal, di sepanjang usianya, setiap kita wajib mencari ilmu tentang kebenaran, agar keputusan yang kita ambil untuk memilih sebuah tindakan menemukan pijakan kebenarannya. Karena kebodohan memenjarakan, mematikan diri, bahkan sebelum datang kematian dan mengubur diri sebelum dikuburkan. Cinta istirahat dan bernikmat-nikmat di dalamnya adalah awal dari rendahnya cita-cita akan kemuliaan. Memadamkan gelora untuk semangat juang, serta merantai seluruh persendian dengan kemalasan. Perlahan, tapi pasti, rindu ketinggian martabat kehambaan memudar dan menghilang. Hingga tersisa perlombaan akan kebanggaan berbanyak anak dan berbilang harta. Lelah tak terperi tanpa batas akhir selain kematian itu sendiri. Waktu akan terus melaju menuruti takdirnya. Dan tidak ada pilihan lain selain memaksakan diri berpantas kebaikan agar ia tidak pergi membawa kesia-siaan. Entah apakah memiliki pilihan atau tidak, sadar atau kehilangan akal, kita tetap akan terseret pusarannya, mengurai kumpulan bernama hari-hari yang semakin kehilangan anggotanya. Alangkah menakutkannya keadaan tertipu waktu tanpa tahu arah perjalanan masa, terombang ambing melayang tanpa pijakan dan tempat bergantung. Dan jika kemudian kita berharap untung, logika mana yang bisa menerimanya?

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Pejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara pedok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yo aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Rasulullah dalam mengenangmu.
4: Pendengar, inilah detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak terekam oleh sejarah. Demikian pula dalam kitab-kitab hadis otoritatif atau mutabar. Di antara riwayat detik-detik jelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa pada hari Senin, ketika kaum muslimin sedang melaksanakan salat subuh, sementara Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang mengimami mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menemui mereka, tetapi hanya menyingkap tabir kamar Aisyah dan memperhatikan mereka yang berada di saf-saf salat. Kemudian beliau tersenyum. Abu Bakar mundur hendak berdiri di saf karena dia mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak keluar untuk salat. Selanjutnya Anas menuturkan, kaum muslimin hampir terganggu di dalam salat mereka karena bergembira dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau memberikan isyarat dengan tangan agar mereka menyelesaikan sholat. Kemudian beliau masuk kamar dan menurunkan tabir. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan waktu sholat lagi. Ketika waktu duha hampir habis, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Fatimah lalu membisikkan sesuatu kepadanya, dan Fatimah pun menangis kemudian

Aisyah menyandarkan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuannya. Aisyah lalu berkata, "Sesungguhnya di antara nikmat Allah yang dikaruniakan kepadaku adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku pada hari giliranku dan di pangkuanku, serta Allah menyatukan antara ludahku dan ludah beliau saat beliau wafat. Ketika aku sedang memangku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain itu, di hadapan beliau ada bejana berisi air. Beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air itu, lalu mengusapkannya ke wajah seraya berkata, 'La ilaha illallah.' Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya." Ini Sahih Bukhari nomor 640. Pendengar, beliau mengulang kalimat terakhir tersebut sampai 3 kali. Lalu tangan beliau lunglai dan kembali kepada kekasih yang maha tinggi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Peristiwa ini terjadi ketika waktu duha sedang memanas, yaitu hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ketika itu, beliau berusia 63 lebih.

Di sebuah perumahan terkenal di Jakarta, tinggallah seorang gadis bersama sang ayah. Sang ibu telah lama mendahulunya pergi sejak ia masih kecil. Seorang gadis yang akan diwisuda, sebentar lagi dia akan menjadi seorang sarjana. Akhir jerih payahnya selama beberapa tahun di bangku pendidikan. Beberapa bulan yang lalu, dia melewati sebuah showroom. Dan saat itu dia jatuh cinta kepada sebuah mobil sport. Selama beberapa bulan dia selalu membayangkan, nanti pada saat wisuda, ayahnya pasti akan membelikan mobil itu kepadanya. Dia yakin, karena dia anak satu-satunya dan ayahnya sangat sayang kepadanya. Sehingga dia sangat yakin nanti dia pasti akan mendapatkan mobil itu. Dia pun berangan-angan mengendarai mobil itu, bersenang-senang dengan teman-temannya. Bahkan semua mimpinya itu dia ceritakan ke teman-temannya. Saatnya pun tiba. Siang itu setelah wisuda, dia melangkah pasti ke ayahnya. Sang ayah tersenyum, dan dengan berlinang air mata karena terharu, dia mengungkapkan betapa dia bangga akan putrinya dan betapa dia mencintai anak itu. Lalu dia pun mengeluarkan sebuah bingkisan, bukan sebuah kunci. Dengan hati yang hancur, sang anak menerima bingkisan itu dan dengan sangat kecewa dia membukanya. Dan di balik kertas kado itu ia menemukan sebuah jaket kulit terkenal. Di belakangnya terukir indah namanya dengan sutra emas. Gadis itu menjadi marah. Dengan suara yang meninggi dia berteriak, "Yah, ayah memang sangat mencintai saya. Dengan semua uang ayah, ayah belikan jaket ini untukku." Lalu dia membuang jaket itu dan lari meninggalkan ayahnya. Ayahnya tidak bisa berkata apa-apa, hatinya hancur. Dia hanya berdiri mematung, tak tahu apa yang harus dilakukannya. Tahun demi tahun berlalu, sang gadis telah menjadi seorang yang sukses. Dengan bermodalkan otaknya yang cemerlang, dia berhasil menjadi seorang wanita karir. Dia mempunyai rumah yang besar dan mewah dan dikelilingi suami yang tampan dan anak-anak yang cerdas. Sementara itu, ayahnya semakin tua dan tinggal sendiri. Sejak hari wisuda itu, anaknya pergi meninggalkan dia dan tidak pernah menghubunginya. Dia berharap suatu saat dapat bertemu anaknya itu, hanya untuk meyakinkan dia betapa sayangnya pada anak itu. Sang anak pun kadang rindu dan ingin bertemu dengan sang ayah. Tapi mengingat apa yang terjadi pada hari wisudanya, dia menjadi sakit hati dan sangat mendendam. Sampai pada suatu hari datang sebuah telegram dari kantor kejaksaan yang memberitakan bahwa ayahnya telah meninggal. Dan sebelum ayahnya meninggal, dia mewariskan semua hartanya kepada anak satu-satunya itu. Sang anak disuruh menghadap jaksa wilayah dan bersama-sama ke rumah ayahnya untuk mengurus serta semua harta peninggalannya. Saat melangkah masuk ke rumah itu, mendadak hatinya menjadi sangat sedih, mengingat semua kenangan semasa dia tinggal di situ. Dia merasa sangat menyesal telah bersikap buruk terhadap ayahnya. Dengan bayangan-bayangan masa lalu yang menari-nari di matanya, dia menelusuri semua barang di rumah itu. Dan ketika dia membuka lemari pakaian ayahnya, dia menemukan jaket itu masih terbungkus dengan kertas kado yang sama beberapa tahun yang lalu. Sesuatu jatuh dari bagian kantong jaket itu. Dia memungutnya. Sebuah kunci mobil. Di gantungan kunci mobil itu tercetak nama dealer, sama dengan dealer mobil sport yang dulu dia idamkan. Dia merogoh kantong sebelahnya dan menemukan sesuatu di situ, terselip STNK dan surat-surat lainnya. Namanya tercetak di situ dan sebuah kwitansi pembelian mobil. Tanggalnya tepat sehari sebelum hari wisuda itu. Dia berlari menuju garasi dan di sana dia menemukan sebuah mobil yang berlapiskan debu selama bertahun-tahun. Meskipun mobil itu sudah sangat kotor karena tidak disentuh bertahun-tahun, dia masih mengenal jelas mobil itu. Mobil sport yang dia idam-idamkan dan dia dambakan bertahun-tahun lalu.
Dengan buru-buru dia menghapus debu pada jendela mobil dan melongok ke dalam. Bagian dalam mobil itu masih baru. Plastik membungkus jok mobil dan setirnya. Di atas dashboardnya masih ada sebuah foto, foto ayahnya sedang tersenyum bangga. Mendadak dia menjadi lemas, lalu terduduk di samping mobil itu dan ia menangis. Ia menangis sejadi-jadinya. Air matanya tidak terhentikan lagi, mengalir terus mengiringi rasa menyesalnya yang tidak mungkin

Sabe Santo Comamba. RDSFM. RDSFM.

Nas, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Muttafaqun alaih.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika aku memerintahkan kepada kalian untuk mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan apa yang aku larang untuk kalian kerjakan, maka jauhilah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu kewabah RDSFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dewa Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

Pendengar, masih ingat kisah seorang sahabat yang dikabarkan Rasulullah masuk surga karena setiap malam sebelum tidur, dia selalu memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepadanya? Masih ingat kisahnya Bilal bin Rabah? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Ceritakanlah kepadaku amal apa yang amat engkau harapkan di dalam Islam, sebab aku mendengar suara kedua sandalmu di surga." Bilal menjawab, "Tidak ada amal ibadah yang paling kuharapkan selain setiap aku berwudu baik siang maupun malam, aku selalu sholat setelahnya sebanyak yang aku suka." Pendengar, masih ingatkah kisah seorang wanita yang sudah bertahun-tahun dikubur, namun jasad dan wajahnya tampak seperti baru saja dikubur? Bahkan dengan senyuman yang sangat berseri di wajahnya, ketika ditanyakan kepada ibunya apa yang telah dilakukan selama hidup putrinya di dunia sehingga mendapatkan kemuliaan tersebut. Amal istimewa yang selalu dilakukan selama hidupnya adalah tilawah Quran setiap habis sholat meskipun hanya sebentar. Pendengar, ada juga cerita seorang akhwat yang terkena bencana tsunami di Aceh saat sedang mengisi daurah di sebuah kampus ternama di Aceh. Jasadnya tidak rusak, bahkan pakaiannya masih utuh tanpa ada robek. Padahal kebanyakan orang yang meninggal dunia di lokasi yang sama dengannya mengalami luka-luka yang mengerikan. Ibu ini adalah seorang yang senantiasa menjaga auratnya semenjak berusia balig sampai dia meninggal dunia. Pendengar, masih dari Aceh, saat pencarian korban tsunami, relawan-relawan yang bertugas setiap harinya berhadapan dengan mayat-mayat setengah membusuk, hancur dan bau dikarenakan lama terendam di air dan tertimpa reruntuhan bangunan. Suatu hari mencium bau yang sangat wangi. Mereka penasaran dari mana sumber bau wangi itu di antara bau busuk dari mayat-mayat yang lain. Bau ini sangat terasa istimewa, seakan menjadi penghibur bagi mereka yang bertemankan dengan bau-bau busuk menusuk hidung. Setelah lama berusaha mencari, mereka akhirnya menemukan sumber bau istimewa itu. Ternyata dari salah seorang korban tsunami. Mayat ini amat istimewa. Selain mengeluarkan bau yang wangi, jasadnya tidak rusak sedikitpun. Bahkan wajahnya dihiasi senyuman kebahagiaan. Para relawan memutuskan tidak mengubur jenazahnya di kuburan massal seperti mayat-mayat lainnya. Mereka berusaha mencari identitas korban dengan mengumumkan penemuan jenazah tersebut kepada masyarakat. Ternyata pendengar, ada anggota keluarga yang mengenali jenazah tersebut dan membawa pulang jenazahnya untuk dikuburkan secara layak. Namun sebelum anggota keluarga membawa pulang jenazah tersebut, relawan-relawan yang penasaran bertanya, apa yang telah dilakukan oleh jenazah tersebut selama hidupnya di dunia? Anggota keluarganya menjelaskan bahwa jenazah tersebut adalah seorang hafidhah yang istiqomah menjaga hafalannya, memurojaah hafalannya setiap hari. Pendengar, belajar dari beberapa cerita di atas, hendaknya kita juga memiliki amalan istimewa yang konsisten yang kita lakukan setiap harinya. Kemuliaan mereka terlihat dari konsistennya mereka dalam menjaga amal. Meskipun terkesan sederhana, tetapi tidak banyak orang yang konsisten dan mampu melaksanakannya. Merekalah orang-orang pilihan yang memiliki keunikan dan keunggulan dibandingkan yang lainnya. Sesungguhnya surga itu memiliki banyak pintu dan setiap orang akan memasuki pintu-pintu tersebut sesuai dengan amal terbaiknya atau amal unggulan selama hidup. Meskipun kita juga memiliki kesempatan memasuki surga melalui semua pintu seperti Abu Bakar As-Siddiq, tapi paling penting adalah kita harus mempersiapkan amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Allah untuk menilainya sembari kita memohon kepada Allah agar memasukkan kita ke dalam barisan orang-orang yang mendapat kemuliaan jannahnya. Di dalam 24 jam waktu kita begitu banyak ibadah yang menjadi amalan unggulan kita.
Misalnya, sholat berjamaah tepat pada waktunya, bersedekah setiap harinya, berwudu sebelum tidur, puasa Senin Kamis, selalu mengucapkan salam saat bertemu dengan saudara seiman, tilawah Quran setiap habis sholat, memakai pakaian terbaik saat sholat, selalu menjaga wudu dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun, menghafalkan Al-Quran walau cuma ayat setiap habis sholat, selalu tersenyum dan berwajah ceria saat bertemu dengan orang lain, selalu mengucapkan hamdalah ketika mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagainya. Allah mencintai amal yang kita lakukan secara konsisten atau terus-menerus meskipun sedikit. Maka pendengar, marilah kita miliki amalan istimewa yang hanya diri kita dan Allah saja yang mengetahuinya. Kerjakanlah secara konsisten walaupun amalan tersebut sederhana. Tetapi yakinlah tidak semua orang mampu istiqomah mengerjakannya.

Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, hiasan ilmu adalah kebijaksanaan, hiasan salat adalah khusyuk, dan hiasan nikmat adalah syukur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Akhwatal muslimah a'azakumullah jami'an, para bunda soleha, jamaah kajian Rumil Al-Hilyah, juga ada ayah di sini walaupun cuma seorang di belakang. Ada dua ya, ada beberapa malah tiga, gak kelihatan nih. Pokoknya ada deh bapak-bapaknya lah. Semoga kita semua yang hadir di pagi menjelang siang ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi semoga kita bisa masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Buat ananda, ada yang bawa anak sini. Salam cinta buat mereka, sampaikan bahagianya saya mereka bisa membersamai, dan terus kita doakan sebagai ibu tak boleh bosan, tak boleh lisannya ini lupa untuk menyebut apa-apa yang menjadi hajatnya kepada Allah, khususnya buat anak-anaknya. Lisan yang selalu berupaya menyebutkan, meminta adalah lisan yang penuh ketundukan, itulah lisan seorang hamba. Jadi kalau kita memiliki energi bicara, ya, ibu-ibu kan punya energi bicaranya banyak. Makanya bicara yang baik itu, kata Nabi, diantaranya lewat perbanyak doa dan zikir. Daripada gabut ngomongin orang, ya, datang ngumpul ngomongin orang, yang ada malah nambah-nambah dosa. Yang ada malah bisa jadi kita terjebak dalam dosa yang dicela oleh kita sendiri. Karena banyak orang itu hari ini viralnya sesuatu jadi bahan gosipan, jadi bahan celaan. Padahal Nabi sudah mengingatkan, man ayyaro bidzam bin akhahu lam yamut hatta ya'mala bihi. Barang siapa yang mencela dosa saudaranya, dia tidak akan dimatikan sebelum berbuat dosa yang sama. Hati-hati. Katanya Allah mengingatkan, wala tuzakku anfusakum. Jangan kamu sucikan dirimu. Jangan menganggap diri, ah gua mah gak bakalan gua. Siapa yang tahu hati kita? Itulah kenapa saat kita berkumpul, dibandingkan ngomongin kejelekan orang, keburukan orang, maka pakailah lisan ini untuk banyak bicara yang baik-baik. Pakailah lisan ini untuk apa? Banyak berdoa. Doa itu menjadikan energi yang menjaga anak kita dimanapun mereka berada. Karena itu mari kita doakan sekali lagi anak-anak kita ini. Semoga mereka jadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min ladunka zurriyatan thayyibatan wa minas salihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita melanjutkan kajian ibu yang dirindukan, sudah kesekian episode. Ya, saya yakin ibu-ibu juga udah lupa yang kemarin-kemarin. Tapi kalau mau mengingat, alhamdulillah Rumil punya rekamannya. Makanya belajar itu hari ini dimudahkan dengan banyak hal. Ada media untuk mencatat, merekam. Sungguh aneh, difasilitasi banyak hari ini, tapi kita kalau enggak memanfaatkan itu.
dulu keterbatasan Imam Syafi'i untuk bisa belajar bisa membuatnya sampai hafal ya kitab hadis Al-Muwatta dan hafal Quran. Kitab hadis Al-Muwatta itu isinya sekitar 10.000 hadis. Beliau sudah hafal sebelum umur 10 tahun. Padahal kalau kita lihat, nggak ada rekaman dari gurunya, nggak sempat yang ngulang videonya, nggak sempat juga dia mungkin mencatat karena waktu itu dia belum sempat baca dan tulis. Tapi kok bisa? Karena dia sungguh-sungguh, maka kesungguhan itulah yang menjaga ilmu. Dikasih fasilitas nggak sungguh-sungguh nggak bakalan. Anak kita itu motivasinya bukan dengan banyak fasilitas, tapi sungguh-sungguh. Yang meremehkan ilmu, maka ilmu pun tidak merasa terikat kepadanya. Nanti pulang lupa. Kenapa? Karena dia meremehkan. Sebagian ulama bilang apa? Ilmu itu kayak wanita cantik. Dia kalau diperjuangkan oleh seorang laki-laki, effortnya luar biasa. Aku datang untuk kamu sayang, lewati lembah, sungai, samudra, mengalir indah ke samudra, sampai mendaki gunung, kayak Ninja Hattori. Aku datang untuk kamu, maka dia paling apa-apa dia so sweet. Maka dia pun tunduk dan luluh. Masa sih orang se-effort ini aku tolak? Setidaknya kalaupun aku beri dia kesempatan. Effortnya. Ilmu tuh kata para ulama kayak gitu, Bu. Sebenarnya bukan otak kita yang merekam, tapi kesungguhan kita berusaha itu yang menjaga ilmu enggak kemana-mana. Makanya kalau ada orang kuliah, kuliahnya nyantai, datang dalamin dosen dia tidur-tiduran, karena dia bapaknya orang kaya, ibu orang kaya, tenang gue mah, nilai juga gampang gue. Lulus IPK-nya bagus, ya ilmunya belum tentu ada. Ilmunya belum tentu ada, IPK-nya bagus, iya ilmunya belum tentu ada. Beda sama orang yang bisa jadi, saya punya teman kuliah sambil kerja membiayai kuliahnya. Dia pakai waktu senggangnya untuk kerja, dipakai juga saat dia lagi kosong untuk belajar. Malam hari waktu tidurnya kurang, benar-benar kurang. Lulus IPK-nya gak kayak teman-temannya, jauh dia. Tapi isi kepalanya paling lancar mengingat apa yang diterima di kuliah. Dia ustadz juga. Dia kalau dengar, oh iya tuh, ana ingat tuh. Padahal teman pak kalau ditanya IPK-nya nggak sebagus teman-temannya. Jawabannya karena ilmunya itu diusahakan. Makanya kalau kita datang mengkaji ilmu, semakin effortnya besar, semakin kita mendapatkan keberkahan, ilmu itu nempel nggak kemana-mana ya. Hari ini kita difasilitasi ada Mas Ari nyiapin rekamannya. Jadi kalau habis materi masih ada bingung, tonton lagi. Kau perlu bikin catatannya. Urusannya nanti bisa diaplikasikan, nanti penting catatannya ada, nempel itu. Kita masuk di bab yang ini menjadi bab yang mengingatkan tentang bagaimana kita menjalani peran sebagai ibu yang dirindukan. Menjadi ibu itu disebut sebagai malapetaka bukan saat anaknya tidak sesuai harapan. Enggak usah goyang ya, Wi. Saya khawatir Wi jempolnya lah. Pegangin jempol masing-masing. Khawatir ibu-ibu nih ya, langsung geleng-geleng. Iya. Fokus. Susah juga. Untung lagunya bukan lagu viral TikTok, enggak ibu ikut bikin konten nih. Gitu. Ya, jadi bukan malapetaka pengasuhan di saat anak itu enggak sesuai harapan. Anak saya bandel, anak saya disebut misalnya enggak berprestasi. Ada yang lebih bahaya, di saat kita berupaya untuk menjaga anak kita, pola asuhnya, tapi kita lupa menjaga diri kita.
Ibarat orang yang menyalakan kegelapan, menyalakan api kegelapan tapi membakar tubuhnya. Itulah lilin, dan banyak ibu-ibu yang kayak lilin. Pengen anaknya sukses dunia akhirat, dianya sendiri lupa untuk mensukseskan dirinya. Maka salah satu yang harus diingat, malah petakanya seorang ibu itu bukan saat anaknya bandel, tapi ketika dirinya sendiri jauh dari rahmat Allah. Kalau ibu bangga dengan kesolehan anak, tapi ibunya sendiri termasuk yang melakukan, maaf ya, durhaka, maksiat, maka kesolehan anak itu bisa jadi gak berarti nanti. Sebab ukuran suksesnya kita itu dimulai dari bukan anak jadi ukuran, tapi diri kita yang menjadi ukurannya. Makanya perintah Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Udah pada hafal, berarti hebat. Jaga dirimu dan keluargamu, diri kita. Berarti kita itu yang disapa dulu Allah untuk apa? Menjaga dirinya. Sebab ada orang tua, para bunda yang anaknya disekolahin sekolah Islam. Kalau ditanya, untuk apa bu, pengen anak saya jadi anak soleh. Tapi ibunya, maaf, antar anak sekolah Islam pakai celana pendek. Bajunya, maaf, keteknya kelihatan. Dia ingin anaknya soleh, lupa untuk mensolehkan dirinya. Lupa untuk bahwa diri dia yang harusnya bertanggung jawab. Karena mohon maaf, jika kesolehan itu anak diperoleh tapi orang tua yang gak soleh, maka sulit kita selamat di akhirat. Bahkan maaf, anak tidak bisa menyelamatkan ortu yang kalau di akhir hidupnya justru dia dicatat sebagai ahli neraka. Makanya Nabi Muhammad aja gak bisa menyelamatkan pamannya. Nabi Ibrahim juga gak bisa menyelamatkan ayahnya. Dengan kata lain, kesolehan itu mungkin menyenangkan, tapi diri kitalah yang nanti bertanggung jawab sejatinya. Jangan sampai kita sibuk untuk mendidik anak, menjadikannya soleh, menjadikan soleh, kitanya lupa mensolehkan dan mensolehkan diri kita. Makanya di antara doa yang ibu harus minta, nah ini sering saya ingatkan, inilah hakikat parenting yang harus ibu belajar. Siapa yang sering doain anaknya, angkat tangan. Yang sering, tiap hari ada. Setiap hari, oh bagus. Doanya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Doanya bagus. Ada yang pakai bahasa anak Jaksel. Please ya Allah, toksik banget sih hidup gue. Biasanya doanya pakai bahasa Indonesia, bunyinya gimana? Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh, gitu, anak yang soleh. Pertanyaannya yang minta tadi, pernah minta enggak jadikan aku ibu yang soleh? Minta, oke, bagus. Minta anaknya supaya jadi hafal Quran ada? Minta enggak diri jadi penghafal Quran? Diam. Kenapa enggak minta? Kenapa enggak minta? Ayo. Kan ingat kita dulu. Semua kebaikan-kebaikan akhirat harusnya nembak diri. Ingat rumus yang disampaikan pramugari kalau di pesawat. Jika oksigen berkurang dan masker jatuh ke hadapan Anda, pakai dulu maskernya kemana? Diri dulu, baru pakaikan ke orang sedikit. Kesolehan yang kita minta ke Allah, kalau diberikan ke orang, kitanya gak minta, maaf,
kita justru yang celaka. Minta anak hafal Quran, lihat doanya Nabi Ibrahim, surat Ibrahim ayat 40. Sering kita baca doanya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min. Ya Allah, gimana artinya? Ya Allah, jadikanlah aku penegak sholat, demikian juga keturunanku. Aku dulu. Kan Nabi Ibrahim nabi, masa iya dia gak sholat? Tapi Ibrahim mengajarkan sholat itu adalah tiangnya ibadah, pangkalnya ibadah. Dengan kata lain, Ibrahim mengajarin semua ibadah dan amal sholat yang kamu minta, jangan untuk anakmu saja, untuk keturunanmu saja, minta untuk dirimu. Maka tadi itu, yang minta anak hafal Quran, sungguh dia dianggap gak butuh Quran. Kalau dia gak minta. Ini urusan masalah kita dapat apa enggak, ini urusan belakang, minta aja gak mau. Kok bisa minta anak hafal Quran, kita juga minta? Berarti kita gak butuh. Kalau kita gak butuh, ini repot. Kita gak ingin mengupdate diri kita. Kita gak ingin menyelamatkan diri kita. Minta dulu dirinya, Bu. Saya waktu anak saya pas ikut program takfiz sudah sampai 15 juz. Sempat saya juga seperti ibu, saya tanya anak saya sudah 15 juz, saya motivasi, Masya Allah abang, abang nanti kok sudah hafal 30 juz, nanti-nanti di surga abi akan dimahkotai oleh abang, abi dan umi akan dimahkotil abang. Apa kata anak saya? Terus yang mahkotai nenek siapa? Aku lagi, gitu. Kita tuh pengen dimahkotain, lupa memahkotain. Tuh anak kalau mikirnya kayak kita, dia gak mau hafal Quran, dia minta anaknya lagi, tuh cucu kita yang suruh hafal. Cucu kita udah mikir lagi, ah mendingan cucu, gak ada yang mau hafal. Inilah kesalahan kita dari dulu, inilah problematika kita. Kita ini sibuk mencari, lupa menjadi. Dari awal nikah aja, sibuk mencari pasangan yang baik sampai lupa menjadi pasangan yang baik. Negeri kita ini kok gak ada pemimpin yang baik ya, bingung ya. Karena kita semua nyari. Karena gak ada yang berpikir menjadi. Sibuk mencari yang namanya penghafal Quran di anak. Gak berpikir kita yang menjadi. Ntar anak juga nyari, ke anaknya aja lagi. Anak lain terus gak ada yang mau menjadi. Semuanya lemparin semua. Makanya perintah Quran itu ku anfusakum, diri kamu dulu. Jadi diri kita itu yang paling berhak minta. Jadi ibu-ibu doanya aja udah menunjukkan kita ini gak serius dalam meminta akhirat. Jangan sampai semangat untuk minta akhirat kalah giliran anak, doain yang akhirat semua. Ya Allah, jadi kalau anak-anak soleh-soleh apa hafal Quran, giliran orang tuanya, ya Allah naikkanlah gajiku, ya Allah naikkanlah jabatanku, ya Allah mudah-mudahan 2029 lolos ke Senayan, bisa kepilih lagi. Kita minta dunia, anak minta akhirat, kan gak nyambung. Nanti yang bilang nanti di akhirat akan dimahkotai, logika dimahkotai adalah yang dimahkotai sudah ada di depan panggung, sudah ada di tempat. Jangan sampai anak kita pas masuk surga ditanya malaikat Ridwan, ngapain dek? Mama katain mak bapak saya. Oh, masih di neraka, masih. Mau kayak gitu? Berpikirlah untuk kita. Kita. Maka seorang ibu itu dia berupaya untuk diri dia yang menjadi dalam hal ini. Ibaratnya apa ya, kayak menara atau tegangan listrik yang justru anaknya ngambil energi dari dia. Bagaimana dia bisa memberikan kepada anak-anaknya kalau dia sendiri kolaps. Anak yang baru bisa nyedot, jepret langsung. Karena dia towernya gak kuat, energi dia gak banyak.
Makanya kekuatan pertama menjadi ibu itu yang disebut kuatur ruhiyah. Dan itu tidak diklasifikasi berdasarkan lulusan S2, S3, lulusan Prancis, lulusan nggak ada. Siapapun ibu, bahkan maaf ibu-ibu yang merasa saya nggak dulu nggak diberikan kesempatan belajar, Ustaz nggak sekolah. Nggak kayak teman saya, Ustaz, ya dari dulu udah rajin makan bangku sekolah. Kan bisa. Kan kata orang istilahnya gitu, kalau udah rajin, dari dulu makan bangku sekolah. Saya mah dari dulu bodoh, Ustaz, bener-bener deh. Kalau ibu ditakdirkan tidak memiliki kesempatan belajar, semua ibu punya peluang untuk bisa mendidik anaknya dengan bekal spiritual. Ini bentuk keadilan Islam. Kamu ya udah, kalau kamu gak seberbajar penting, gimana hubunganmu dengan Tuhanmu? Karena yang menjerawat dan menjaga kita termasuk dan anak kita adalah hubungan dengan Allah. Sehingga nanti kalaulah anak kita soleh, baik, setidaknya ada bekas kita. Bekas dari mana? Dari sentuhan tangan kita, dari bagaimana anak melihat contoh dari kita. Maka pahala kita ngalir dari situ. Sebab kesolehan anak bukan cuman kita banggakan dari sisi hasil, tapi dari proses bagaimana mensolehkannya. Sebab sejatinya Islam menginginkan kesolehan itu ada sentuhan dari orang tua, bukan karena faktor orang lain. Contohnya kita bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Di ayat itu Nabi Ya'qub mengumpulkan anaknya menjelang ajalnya. Semuanya dikumpulin. Wasiat terakhir. Dan Nabi Ya'qub bertanya ke anaknya, mengevaluasi anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Kalau ayah mati kamu nyembah siapa? Dan itu menunjukkan bagaimana visi dan nilai seorang ayah dan ibu yang luar biasa. Yang dipikirin cuman kalau ayah mati nyembah siapa, karena ini terkait dengan keselamatan akhirat anaknya. Gak usah pikirin makannya dulu, gak usah pikirin ya itu nugget udah digoreng belum, gak usah pikirin dulu frozen masih ada tuh gak. Dia yang mikirin penting adalah menyembah siapa. Sekiranya ibu-ibu menjalani keadaan kayak Nabi Ya'qub nih, ibu nanya ke anak, kalau nanti mamah mati, kalau nanti bunda mati, kamu nyembah siapa? Ibu-ibu pengennya anaknya jawabnya apa? Hah? Jawabnya apa? Allah. Tapi lihat deh, Bu. Surat Al-Baqarah 133, jawaban anak-anak Ya'qub enggak begitu. Anak-anak Ya'qub jawabannya panjang. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidah. Kami menyembah Tuhanmu, Tuhan kakek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak. Siapa dimaksud? Allah Tuhan yang satu. Ribet banget jawabnya. Kenapa gak langsung jawab Allah aja? Kenapa saya bilang kami menyembah Tuhanmu, Tuhan kakek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak. Siapa? Allah Tuhan yang satu. Kan ribet ya, Bu. Sebab anak Ya'qub ingin menjelaskan bukan tentang Allah yang kami sembah semata, tapi dari jalur mana kami menyembah Allah itu. Kesolehan itu diperoleh dari jalur orang tuanya, bukan dari tetangganya, bukan dari gurunya, dari bapak loh. Bapak dari mana? Dari kakek. Dari kakek dari mana? Dari buyut. Jadi yang namanya anak Ya'qub tuh pengen ngasih tahu ini tentang peran orang tua. Jadi kalau ibu punya anak yang soleh, tapi ibunya gak mensolehkan diri, anak justru terinspirasinya sama tetangga, gak ada ibu keuntungannya. Gimana Bu? Anak ibu kok ibunya kayak gini, anaknya jadi hafal Quran. Gimana? Anaknya dari mana? Ini tetangga saya, ini guru saya. Dan kalau dengan kesalahan itu ibu mengklaim, gak bisa. Kalau kesolehan anak mudah kita klaim menjadi golden card, golden ticket buat kita nanti di hari surga, maaf,
yang lebih layak mengklaim harusnya bapaknya Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi Ibrahim siapa namanya? Azar. Dia kemana-mana bisa aja petantang-petenteng, Bu. Kenal Ibrahim gak? Kenal gak? Kenal. Saya bapaknya. Saya bapaknya. Hebat kan Ibrahim? Ya, siapa dulu bapaknya? Bisa dia masuk surga? Enggak. Neraka tempat orang dibikin patung. Enggak ada hubungannya anaknya soleh, dianya malah bermaksiat. Jadi ibu kalau anaknya fakuran, ibunya sendiri tiap hari bikin konten TikTok mulu. Ibu goyang-goyang mulu. Ibu gak pernah itu yang namanya baca Quran, gak ada. Ibu gak bisa klaim, enak aja bisa klaim. Kalau dia lebih mau klaim, ada dulu bapaknya Nabi Ibrahim. Disinilah Allah yang memberitahu, hakikat pengasuhan adalah bermula dari diri kita yang jadi target. Itulah yang disebut parenting. Parent, kita sebagai parent. Bukan anak, kalau anak mah childing. Maka kenapa perintah Allah berkaitan dengan anak-anak yang bermasalah dimulai dengan perintah yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah. Surat An-Nisa ayat 9. Wal yaksal ladhina law taraku min khalfihim zuryatan di'afan khafu alaihim falattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatirkan. Maka Allah mengatakan falyattaqullah, bertakwalah. Maka ketakwaan kita dulu, lihat bagaimana kita sisi Allah. Ini kenapa anak saya susah dibilangin, kenapa anak saya susah banget ngafal.

nanti masyarakat akan mengambil harta yang diberikan, disimpan. Sementara anaknya masih kecil. Kehadiran Nabi Khidir dan Nabi Musa menjaga itu akibat dari wahyu Allah, tersebab kesolehan bapak ibunya di masa lalu. Maka saat anaknya tidak ada, telah yatim, Allah menjaga anak tersebut tersebab kesolehannya. Wa kana abuhuma salihan, kata Allah. Dan orang tua mereka itu orang tua yang saleh. Ibu-ibu ada yang anaknya bakal rencana pergi jauh, alias mungkin tinggal di luar kota. Ada yang bakal sekolah atau kerja di luar negeri. Kita kan gak bisa jagain. Mengasuh anak kan gak kayak sistem Rexona setia 24 jam. Nempel setiap saat, gak bisa. Emang bisa, gak bisa. Kita harus merelakan anak kita ya akan pergi. Kalau sekarang kita masih bisa mantau, ada teknologi, handphone, video call. Coba kebayang gak emak-emak zaman dulu tuh, yang anaknya udah mau merantau, menuntut ilmu, udah bagi emak zaman dulu itu udah gak tahu bakal ketemu lagi apa enggak. Imam Syafi'i ibunya ya udah feelingnya udah. Tapi dilepas. Karena itu bagian dari perjalanan hidup. Bagaimana cara menjaganya? Apa udah sering WA mulu? Sering enggak ada. Dia tahu tidak ada provider terbaik yang mengkoneksikan dirinya dengan anaknya kecuali adalah Allah. Mengandalkan provider yang hari ini muncul, towernya kadang kena kesambar petir. Ya, banyak. Kadang-kadang juga lagi blank. Tapi kalau sama Allah dimanapun, bahkan karena kita bersembunyi di dalam gua, Allah menjaganya. Maka kenapa spiritualitas itu penting? Maka bekal pertama justru yang menjadi dasar menjadi ibu itu hubungan kita dengan Tuhan kita. Sebab ketika hubungan kita dengan Allah turun, ditambah lagi maaf banget maksiat, dosa. Dan dosa ini terus-terusan kita lakukan, enggak kita tobati. Memang enggak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa. Tapi dosa yang sulit kita keluar, bahkan kita merasa pede dengan dosa tersebut, bangga. Bahkan kita siarkan ke sosmed dan menjadi inspirasi. Itu pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke empat hal. Ini diucapkan oleh Fudail bin Iyad dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau mengatakan dampak maksiat itu ada empat. La'asya Allah. Sungguh aku bermaksiat kepada Allah. Fa'araftu dhalika fi khuluki himari wa ahli wa khadimi wa fa'ri fi baiti. Sungguh aku pernah bermaksiat kepada Allah. Dan pengaruh maksiat itu nampak dari empat hal. Maka kita bisa melihat seberapa kualitas maksiat atau berapa dosa kita lewat empat aspek. Kalau mengalami empat ini, buru-buru mohon ampun. Yang pertama, kendaraan yang bermasalah. Mau kita bawa sepeda, mau bawa motor, mau punya mobil, ini bukan tentang mesin. Ini tentang kendaraan yang kita tunggangi itu simbol pemiliknya ditegur dengan kendaraan yang ditunggangi. Makanya kalau di tengah jalan tiba-tiba ban mobil bocor, tiba-tiba mogok, banyak hal. Maka tradisi salafus soleh ketika kendaraannya sulit dikendalikan, alias bermasalah, mereka banyak mengingat dosa-dosa mereka kepada Allah. Kok bisa? Karena kendaraan itu bukan mesin atau tenaganya.

0: dalam kendaraan itu ada kendali Allah. Ingat gak doanya kendaraan? Subhanalladzi sakhkharlana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang mengendalikan kendaraan ini sementara kami tak punya kuasa atasnya tuh. Berarti yang mengendalikan kendaraan siapa? Walaupun dia bilang mesinnya terbaik dari mungkin ya perusahaan-perusahaan canggih, wah ini mobil listrik keluaran terbaru. Pasti ada aja masalah kalau bermaksiat sama Allah. Karena Allah yang kendalikan, jangan mikir bahwa enggak ada hubungannya sebab ini. Dulu pernah ada kejadian kapal yang super canggih besar di laut, Titanic. Pernah sombong bilang, pemiliknya bilang, nah, kita mah bahkan Tuhan pun enggak bisa menghalangi kita. Konon ada yang ngomong gitu, katanya pemiliknya, Tuhan aja kayaknya enggak bisa menghentikan laju kapal kami yang canggih itu. Sombong banget. Gampang bagi Allah. Makanya kesombongan itu jalan paling cepat untuk diberikan azab. Jadi orang sombong, kalau pengen ngerasain di azab, pengen. Sombong aja. Iko sombong itu jalan paling cepat itu. Mau ngetes azabnya Allah. Iya, kalau ada orang yang sombong itu jalan paling cepat. Karena sombong itu salah satu kemaksiatan yang besar. Dan itu pula yang menyebabkan Allah melaknat iblis karena sombong. Maka ketika seorang itu dia bermaksiat dalam banyak hal, teguran pertama kendaraan. Dulu salafus soleh zaman dahulu, namanya Muhammad bin Sirin. Beliau naik kuda yang biasa dikendalikan. Kuda miliknya yang sehari-hari dia pakai untuk kemana-mana. Kendaraannya kuda. Entah apa yang terjadi, pagi hari kudanya dibawa ke suatu tempat gak mau bergerak. Gak bisa dikendalikan, diarahkan ke kanan, ke kiri. Susah banget. Disitulah kebersihan hati seorang alim, seorang ulama. Dialih-alih memeriksa, jangan-jangan belum makan, jangan-jangan demam enggak, dia langsung turun sambil menangis terseduh-seduh. Sampai kawannya melewatinya dan bertanya, lima tab kiai muslim, kenapa engkau menangis? Min ajli maksiati, disebabkan kemaksiatan. Allah cabut kendali atas kuda ini yang tidak bisa lagi ku kendalikan. Disebabkan kemaksiatan. Jadi bayangkan dia langsung sadar. Ini pasti karena dosa saya. Sampai ada salah satu sahabatnya yang meneliti dan mencoba menceritakan apa sih yang disebut dosanya seorang Muhammad bin Sirin ini. Setelah dia cari selidiki, dia dapat kesimpulan. Muhammad bin Sirin itu punya kebiasaan setiap malam sholatnya 100 rakaat, sholat tahajudnya. Itu baru tahajudnya, belum witirnya. Baru 100 rakaat plus nanti ditambah witir. Disebutkan bahwa malam sebelum dia naik kendaraan atau kuda yang ditunggangi itu, dia agak lelah, agak capek, sehingga dia hanya mampu menjalani malam itu 98 rakaat doang. 100, 100, 100, 100. Ah capek, 98. Langsung Allah tegur besok. Makanya kadar definisi kemaksiatan itu bagi sebagian orang beda. Bagi orang soleh, meninggalkan perbuatan sunnah bisa membuat diri dia ditegur. Karena begitu hakikatnya. Makanya kalau ada yang bilang, oh dia kok biasa aja Ustaz. Orang yang terbiasa kotor gak bisa mencium bau. Ibu biasa di sekitaran tinggal di selokan, ada suami kentut biasa, baunya tersamarkan, jadi gak bau lagi. Tapi kita yang biasa hidup bersih, tinggal di lingkungan wangi, tiba-tiba apa sih ini? Gampang banget. Makanya deteksi diri. Jadi kalau ada yang bilang, kenapa ya? Kayaknya gue gak ada dosa. Makanya ada orang yang setiap melakukan apa sebenarnya, apa dosa-dosaku ya Allah? Terus saking dia gak ngeh bahwa dia benar dosa, gak sadar, apa dosaku ya Allah? Itu karena dia udah terbiasa dalam kekotoran dan gak tahu lagi dosanya yang mana. Makanya kalau dibilang, ih segitu banget ya, ada ulama, masa gitu doang aja langsung ngeh? Karena dia terbiasa bersih. Makanya kalau kita udah terbiasa berbuat baik, nurun sedikit, Allah negur, dan jangan bilang, ya Allah. Nah itu cara Allah mencintai kita, supaya kita semangat lagi. Ditegur, wah ini susah. Itu ketika menurun kendaraan. Nah baru yang kedua kata Fudail bin Iyad, dampak manusia itu adalah pasangan dan anak. Pasangan dan anak. Suami, kok dia udah gak setia lagi ya? Kok dia gak mesra lagi? Kalau pulang dia gak seperti dulu. Biasa dulu bawa martabak plus abangnya juga sekalian. Kalau kita kurang, abang bikinin depan rumah. Sekarang kok pelit banget. Udah gak bawa martabak, cuma bawa acarnya doang. Ini bukan paket hemat. Udah kayak gitu tuh, udah mikir ya. Ribut mulu, emosian. Bukan semata-mata mungkin karena kita menua, apa aku gak cantik lagi. Sebagian kita selalu mengevaluasi, mungkin aku gak cantik lagi, mungkin aku sudah gak langsing seperti dulu. Itu boleh ibu evaluasi. Karena sebagian perempuan melihat masa ini, langsung yang dicari adalah langsung merawat kesehatannya. Bukan itu. Hati yang sudah tak terkoneksi bisa jadi karena maksiat salah satunya. Bisa jadi kita atau bisa jadi dari pasangan kita. Makanya jangan kita jadi penyebab disconnection itu. Berarti kalau kita mengalami kondisi, oh jangan-jangan sholat saya kurang. Jadi pelet syariah kita, pelet syariah saya namanya. Agar suami deket gitu. Maka minta kepada Allah jaga diri. Karena bisa jadi, maaf. Bisa jadi Allah jauhkan itu karena kitanya yang gak sadar melakukan kemaksiatan. Dengan sosmed hari ini scroll, kita lupa bahwa ada adab yang kita sering lalaikan di dalam interaksi dengan sosial media, termasuk saya, ibu-ibu. Salah satu adab, dan inilah kenapa saya bilang, ada bahkan salah satu ustadz bilang gini, amalan yang paling besar pahalanya di era digital adalah menjaga pandangan saat scrolling. Dan ini banyak yang meremehkan. Perintah menjaga pandangan itu perintah yang sampai saking pentingnya dibagi dua jenis. Kan biasanya perintah Allah itu satu perintah untuk semuanya, laki perempuan sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Siapa dimaksud? Bahwa laki mau perempuan puasa. Tapi ada satu amalan yang Allah perintahkan itu dibagi dua ayat. Padahal perintahnya sama. Untuk mengingatkan jangan saling menyalahkan masing-masing muhasabah diri. Perintah pertama surat An-Nur ayat 30. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazuna furujahum. Katakanlah kepada lelaki mukmin untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Menahan pandangan, jaga kemaluan. Diingetin tuh sama para laki-laki yang beriman. Dari pandangan turun kemaluan. Ini penting nih. Banyak yang salah memahami hari ini. Dari mata turun ke hati. Enggak. Yang benar dari mata turun ke kemaluan. Apa maksudnya? Yang gak bisa jaga matanya, gak bisa jaga kemaluannya. Dan perintah ini supaya tidak disalahgunakan, saya menyalahkan buat ibu-ibunya. Ingat di ayat 31-nya. Qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. sama perintahnya. Katakanlah kepada wanita mukminat agar menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Sama. Kenapa Allah sampai harus membagi dua? Supaya masing-masing sadar diri, jangan saling menyalahkan. Banyak ibu-ibu, suami tuh, karena kamu sih nonton itu gak benar. Jaga mata emas, jelalatan, tetangga lewat, kemplototin. Kamu tuh benar-benar deh. Eh ibu-ibu, pas nonton drakor Lee Min Ho lewat, yuk. Kemarin ya, Ustaz ganteng ya. Kenapa kok Dennis ibu-ibu bukan fokus kajian, malah foto-foto. Gak mikirin itu, kan itu dosa yang gak kita sadari. Ibu jelalatan ngelihat cowok lain di luar suami itu dosa. Kalau saya ngomong belak-belakan kenapa? Karena banyak bilang suami saya lah. Bisa jadi ibu sendiri waktu scrolling sadar gak yang ganteng-ganteng ngeblototin. Dosa itu. Sebagaimana ibu gak pengen suami ibu melihat yang bening-bening yang cantik-cantik, Allah juga tidak pengen ibu seperti kenapa? Karena orang yang sudah terbiasa dengan yang haram, yang halal gak lagi nikmat. Kalau ingin membuat hati kita tetap butuh dan selalu ingin terkoneksi dengan pasangan, jangan melihat yang lain. Cukup melihat pasangan gitu. Itu penting. Makanya kenapa orang yang semakin banyak melihat sesuatu semakin bingung. Yang dulu itu dia jadi gak enak. Ibu yang di rumah cuman makan apa ikan doang. Begitu ibu dihidangkan di restoran, makanan di rumah gak ibu tengok. Kan ibu lihat, ih ada iga, ada sop, itu lihat. Tapi kalau ibu gak ada pilihan yang lain gak ibu tengok, yaudah. Ibu cuma mau aja di rumah, itu begitulah. Orang itu kalau bisa menahan dirinya dari memandang yang gak dia halal, dia akan fokus dan memandang, menikmati sesuatu yang dianggap biasa. Apa yang membuat kita saat berbuka itu nikmat? Bukan karena menunya, tapi karena kita menahan dari apa-apa yang Allah haramkan. Makanya pas buka ibu ngelihat air kobokan aja seger. Karena gak ada menu lain ya, air kobokan ya Allah gitu ya. Tapi kalau ibu dari pagi udah ngelihat yang lain, iya gak ada, ya, gak ada yang lain apa nih? Begitulah cara Allah. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kalau kita gak memperbaiki ini saya sampaikan sebagai wujud tausiah buat diri saya. Hari ini saya banyak, dari beberapa waktu yang lalu, saya banyak menangani kasus-kasus. Mulai perselingkuhan. Yang paling banyak dalam waktu dekade, berapa mungkin 5 tahun belakangan, saya lagi banyak menangani kasus itu. Baik laki yang selingkuh, dan ternyata perempuan selingkuh juga banyak. Salah satunya tadi, jangan kita memandang sesuatu yang Allah haramkan. Perintahnya ingat, dibagi dua supaya masing-masing bawa bekalnya. Bukan suami doang, Dina. Ini buat saya juga. Saya harus jaga betul mata saya. Saya harus jaga supaya jangan memandang seperti itu. Sama anak, jadinya begitu juga. Anak-anak yang dia bermaksiat, periksa. Makanya hampir setiap saya nanganin kasus anak bermasalah, saya minta bapak ibunya ketemu saya. Ada sebuah pesantren, Ustaz, anak kami, didik kami gimana ini, susah bang, bilangnya. Ketahuan bawa handphone, kami sita, isi handphonenya film porno. Dia mengaku bahkan gak bisa lepas, maaf ibu bahasanya agak vulgar, gak bisa lepas dari masturbasi. Gimana ya Ustadz, mau kami keluarin, kami juga gak tega. Makanya saya cuma bilang, ketemukan saya sama bapak ibunya. Dalam hal ini jujur saya lebih banyak ngomong bapaknya, karena saya pengen dari kepala keluarganya dulu. Makanya waktu ketemu bapaknya, tentara, ini anak tunggal, bapak udah siap mau gampar anaknya. Saya bilang, sebelum bapak hukum anak bapak, kita ngobrol. Habis itu saya minta ibunya keluar dulu. Saya ngomong sama bapak dulu, bu. Dan saya enggak melakukan apa-apa, training untuk cara ngomong, enggak. Yang saya lakukan adalah saya mensodorkan daftar 10 dosa besar yang ditulis para ulama, yang saya rangkum dari kitab Imam Al-Dhahabi, nama Al-Kabair. Dosa-dosa besar, nih syirik, nih durhaka orang tua, nih zina, nih meninggalkan sholat, ya, nih zolim sama orang, ada lagi tuh harta haram, riba, terus saya jelasin pengaruh dosa terhadap pengasuhan. Setelah panjang lebar, bapak ini ngangguk-ngangguk. Dan saya mau gak mau bertanya langsung. Ada yang bapak lakukan dan belum bapak tinggalkan dari 10 ini? Dia bilang, ada ustaz. Mulailah bapak ini hatinya tersentuh. Emang ngaruh ke anak, ngaruh banget. Ditunjuklah sesuatu. Itu harta haram. Maksudnya, ya saya sering ngambil upeti dengan ke perusahaan-perusahaan, setoran. Bapak tahu, komen tahu. Nangis, berapa banyak, sampai miliaran. Sampai segitunya. Sampai dia jadi saya, nah itu. Makanya ibu-ibu punya suami yang kerja, pahamilah kalau dia nggak dapat gaji alias apa melebihi dari gaji dan bukan haknya, jangan bangga. Suamiku kok gaji sekian tapi kok kenapa ininya banyak? Padahal dia nggak ada bisnis, kecuali dia punya bisnis. Kalau dapat sesuatu dan ibu jangan malah sabar nggak, dampaknya lagi-lagi bisa ke ibu karena maksud dia, dampaknya kita jadi berantem, kedua ke anak. Bapak ini baru mulai saya ajarkan untuk bertobat. Setelah saya berdoa, mohon ampun, sambil istighfar bareng-bareng, dia nangis. Setelah itu saya tarik nafas, saya bilang, ada lagi pak, kaget nih. Dipikir saya sih, ada lagi enggak kan, ada 10 nih. Jangan cepat, dia bilang, enggak ada ustaz, cuma satu ini doang. Saya tanya balik, serius? Serius? Karena saya lihat bapak ini matanya agak ngelihat, agak bingung. Dia akhirnya nunduk, tengok kanan, tengok kiri. Kalau bapak merasa yakin, ya udah. Tapi kalau bapak enggak beres sekarang, saya enggak tanggung jawab sama anak bapak. Langsung ada ustaz. Ditunjuk lagi. Apa? Saya punya ani-ani ustaz. Tahu ani-ani? Hah? Punya dia. Langsung saya bilang. Udah berapa lama? Udah 2 tahun. Bapak sadar gak? Bapak melakukan zina? Iya. Dan zina itu kata Imam Syafi'i itu utang. Siapa yang tidak bertobat, niscaya anaknya bisa jadi korban atau pelaku. Yang perempuan jadi korban, yang laki-laki pelaku. Nangis berbapak. Karena memang persis apa yang dialami anaknya. Yang sulit mengontrol syahwatnya. Nangis berbapak. Barulah dia bilang, bertobat. Sampai dia bilang, saya langsung saya bicaranya gimana, saya ditinggalkan. Saya bilang, itu sesi konseling yang paling lama loh bu, saya jarang konseling sama orang tuh sampai lebih dari 3 jam. Sampai maaf ya, asar itu saya takhirkan mau gak mau, sampai jam 5 dan jam berapa, jam 2 bu, setengah saya balik beli 3 mangkok tuh gak, mondar-mandir ngapain aja sih gitu. Akhirnya bapak ini taubat, nangis. Akhirnya barulah kita mohon ampun, mohon ajar gitu terus sampai saya cek lagi satu-satu, ternyata cuma dua, yang lainnya dia sudah pernah tapi pernah diampun, mohon ampun, sudah minta ampun, cuma dua itu yang masih dilakukan. Dan itu makanya ini kalau ibu punya anak bermasalah dampaknya dari mana? Dari dosa kita. Yang ketiga, pengaruh maksiat itu adalah pembantu yang mengesalkan hati. Anak buah punya pembantu kok ngeselin banget. Punya anak buah, karyawan, gak bener kerjaannya nih. Sampai kita pecat datang anak body, itu lagi orangnya. Jangan-jangan karena dosa-dosamu. Karena Allah mempertemukan seseorang sesuai dengan keadaannya dia. Orang soleh ketemu orang soleh. Orang yang buruk ketemu buruk. Jadi kalau orang jahat ya ketemunya yang jahat lagi. Orang yang ngeselin ketemunya orang yang ngeselin. So frequency. Jadi itu juga kenapa kalau kita, kenapa sih gue selalu bertemu orang-orang kayak gini? Jangan salahkan orang lain dulu. Jangan-jangan kitanya. Pikiran jiwa kita itu bisa jadi menjadi terkoneksi dengan orang yang sama. Kata Nabi, al-arwahu junudu mujannada. Jiwa atau ruh manusia terkoneksi dengan yang seperti barisan. Berkumpul, berhimpun dengan sama. Kalau kita punya kecenderungan sesuatu ketemu, maka jangan heran. Kalau ada yang bilang, saya itulah kita. Pernah ada cerita, mungkin ibu pernah dengar, Buya Hamka itu didatangi salah satu jamaahnya. Buya, kenapa di tempat saya baru pulang dari Mekah. Saya baru pulang dari Mekah, ternyata di Mekah banyak banget ya pelacuran. Saya pernah dapat tuh informasinya ada yang 50 rial, 30 rial. Aneh ya, pada Mekah memang banyak aja maksudnya. Kata dia kepada Buya. Buya pun tersenyum, dia bilang, saya juga pelacuran yang ada dalam masjid, tempat sholat, perpustakaan Islam. Orang ini tentu komplain, ada-ada aja Buya, di Mekah aja ada, apalagi Amerika. Tapi memang begitu, Buya bilang, seseorang hanya akan bertemu dengan apa yang dipikirkannya. Kalau kita ke Mekah ya pikirin itu ya ketemu itu. Ibu-ibu ke Mekah dipikirin gamis terbaru, ibu enggak bakalnya ada lebih sering di Tower Zamzam itu bagian bawah atau di Pasar Seng dulu kalau masih ada. Itu aja kan. Tapi kalau ibu kepikiran adalah pengen banget menyentuh Hajar Aswad, pengen banget bisa ngerasain tawaf setiap habis sholat, pengen banget supaya bisa itikaf. Ibu ketemunya sama orang-orang sholat. Pikiran kita mempertemukan kita. Nah kayak walaupun di kemana aja ada. Ketemu aja tuh. Yang pikiran kotor ketemu sama yang kotor gitu aja. Walaupun ibu ke Amerika. Kalau ibu kepikiran ada pengen sholat sebagainya. Nanti ibu ketemunya sama orang-orang yang pengen sholat. Ibu ketemunya dengan siapa? Aktivis masjid dipertemukan. Nah itu. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang menyebalkan dalam hidup kita, maka muasabah, jangan-jangan kita orang menyebalkan dan mulai bertobat. Yang keempat, dan ini sebagai penutup karena waktunya, tikus masuk ke dalam rumah. Pengaruh maksiat yang keempat adalah tikus yang masuk ke dalam rumah. Para ulama mengatakan tikus itu hewan fasik. Ada ular, tikus, kalajengking. Apa kata para ulama? Tidaklah hewan fasik datang ke sebuah rumah kecuali dia yakin dalam rumah tersebut ada kefasikan alias kemaksiatan. Disitulah kenapa ketika tikus datang ini bukan semata-mata tentang rumah yang kotor, rumah yang jorok. Bisa jadi ada maksiat yang gak disadari. Kenapa sih ular ada mulut? Bisa jadi. Makanya dulu ulama-ulama kalau ada tikus, mereka ajak bicara untuk mentakrir di mereka. Ya fa'r jikta, ya, kamu datang min ajli maksiat, kamu datang disebabkan maksiat. Atubu ilallah, wallahi atubu ilallah, jangan kamu datang lagi. Dia mohon ampun, minta ampun, mohon. Dan itu yang harus kita lakukan, banyak bertobat. Jadi Allah ngasih isyarat lewat empat hal itu. Maka kalau kita sebagai seorang ibu ingin anak kita sungguh-sungguh, periksalah dulu hubungan kita dengan Allah. Tapi saya merasa sudah berbuat baik, tapi anak begitu. Nah, kalau itu adalah ujian yang penting, kita selamat di mata Allah dari sisi hubungan kita dengan Allah. Karena prinsipnya ku anfusakum, jaga dirimu. Baik, waktu yang membatasi, mudah-mudahan bermanfaat. Aku luqul ya fastaqullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, ada pertanyaan? Ya silakan, Bunda yang ingin pertanyaan boleh acungkan tangan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya nih ya. Ketika seorang wanita yang sudah menikah, suaminya mengatakan tidak boleh bekerja, maka harus nurut kepada suaminya. Saya ini lagi trauma nih, Kak. Saya punya anak gadis satu, udah ada laki-laki yang mendekati. Saya sedang trauma, kanan kiri saya tuh menikah tetangga saya diselingkuhin oleh suaminya, dikala istrinya tidak bekerja. Apakah boleh saya membuat perjanjian sebelum anak saya dilamar, kelak kamu mengelamar anak saya, menikah anak saya, boleh gak anak saya bekerja? Karena kan dosa ya Pak Ustadz, kalau sudah menikah, kata suami bilang kamu gak boleh bekerja, gak boleh bekerja. Jadi sebelumnya saya mau minta izin ke calonnya. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salah satu perangkap setan adalah membuat kita berprasangka terhadap syariat, sehingga menghubungkannya dengan sebuah masalah. Urusan rizki, urusan selingkuh, tidak berpengaruh kalau kita komit terhadap apa yang Allah tetapkan. Karena pertama, wanita di rumah itu bukan perintah suami, perintah Allah. Surat An-Nur, wa qurna fi buyutikunna, stailah kamu di rumah, tinggallah kamu di rumah. Jadi perintah syariat itu memastikan bahwa rizkinya perempuan tetap ada walaupun di rumah. Tapi nanti kalau ternyata suaminya selingkuh sama ini, tadi dia gak kerja, rizki itu akan ada selama dia itu hidup. Banyak yang nyangka kalau misalnya dia nanti gak bekerja, suaminya ternyata ngapa-ngapa dan cerai, nanti dia kenapa-napa. Itulah yang membuat kita jebakan di awal. Kejadian di orang lain membuat semua orang mengkhawatirkan. Satu, nikah yang dimulai dengan prasangka membuat memandang pasangan dengan curiga. Mengapa bikin perjanjian? Berarti gak yakin. Saya selalu bilang, kalau dasarnya prasangka, berat. Nanti kok kenapa-napa, itulah jebakan setan. Alladhi waswisu fi. Jalani aja, karena gini, jalani setiap prosesnya. Satu, nikah, hidup itu bukan tentang nikah dan tidak nikah. Hidup itu bukan tentang cerai dan tidak cerai. Hidup itu tentang menjadi hamba Allah dalam segala situasi. Lagi kita belum nikah jadi hamba Allah, berarti ya belum ada tuntutan macam-macam. Kita mau bekerja silakan. Begitu udah nikah, suami minta, niatin jadi hamba Allah, taat sama suami. Ternyata suami selingkuh, cerai, jadi hamba Allah lagi, gak apa. Ya tetap bersabar, rizkinya ada gak? Ada, gak mungkin gak ada rizki. Wa ma min dabatin fil ardi illa allahi rizquha. Surat apa tuh? Hud ayat 6. Dan tidaklah yang melata, yang bergerak di muka bumi kecuali Allah berikan rizki kepadanya. Makanya rizkinya perempuan gak sama dengan cara yang laki-laki. Allah buktikan Maryam yang gak kemana-mana ada di mana? Di Baitul Muqaddas. Alhamdulillah Maryam tiba-tiba boleh melihat mihrabnya. Sampai Nabi Zakaria heran, ana laki hadanya dari mana? Huwa min indillah. Padahal dia enggak kemana-mana. Padahal Maryam enggak sempet-sempetnya mesen GoFood, enggak ada. Ada aja. Yang kedua, waktu Bunda Hawa terpisah dari Adam, 40 tahun lamanya, begitu ketemu, alhamdulillah masih sehat. Padahal kan suaminya gak bekerja, suaminya atau Nabi Adam gak sempat ngasih ninggalin duit. Gak ada makanan. Tapi kok bisa Bunda Hawa? Allah yang ngasih rezeki. Apakah Bunda Hawa setelah itu maaf? Ya, gak ada suaminya, dia mikirin, wah, gimana caranya? Apa buka seller hijab aja sini? Jadi reseller cilok? Gak ada. Ada aja rezekinya. Memang jika menikah itu untuk ibadah, maka jalanilah dengan konsep ibadah. Berarti apa? Gak usah takut dengan syariat. Masa sih udah taat sama Allah terus ditinggalkan? Kalau taat, niatin aja. Ya udah suami. Kalaulah perempuan mau bekerja, paling negosiasi sama suaminya gini, mas, aku kerja untuk cari ridho Allah lewat kemanfaatan. Jadi yang bekerja kamu supaya nyari nafkah buat kita, tapi aku kerja. Jadi makanya ketika dia bekerja itu bukan karena ingin mempersiapkan kalau kenapa-napa kamu cerai. Enggak, itu udah prasangka. Kalau kenapa-napa nanti kamu meninggal, enggak, itu udah prasangka. Jadi dia obsesi terhadap uang yang membuat fitrah yang menjaga perannya di rumah hilang. Kalau saya termasuk, saya tidak setuju dengan perjanjian walaupun dibolehkan oleh para ulama. Perjanjian pranikah. Kan ada akad. Akad itu, ya tapi kok kenapa-napa ya, kenapa-napa ya, kenapa? Berapa kali saya menangani orang nikah yang perjanjian pranikah, mereka menjadi pernikahan itu dengan prasangka. Kayak gue udah ngeliat gelagat gak baik nih dari suami gue nih. Oh berarti gue harus kenceng lagi kerja nih. Suaminya nanya, istri gue gak pernah ngelain gue, mendingan yang lain. Jadi semua itu malah, kalau ditanya sama suaminya, kenapa gue berubah, karena lu gak sayang sama gue, kata suaminya. Lu sibuk sama pekerjaan lu, kata istrinya. Gue sibuk pekerjaan karena gue khawatir lu selingkuh. Jadi gitu. Gak ketemu. Karena dari awal itu dijebak sama itu. So kata istri, gue tuh mempersiapkan diri. Kata suami, jadi gara-gara itu lu gak bisa melayani gue. Banyak. Maka saya bilang, niat aja. Saya bilang gini, ini contoh, ya walaupun saya gak bisa jadi. Saya setiap beli apapun rumah, kendaraan, saya kasih pakai nama istri. Gak ada, saya gak punya nama, gak ada rumah, gak ada nama saya, tanah gak ada, bahkan gak ada mobil, gak ada nama saya, gak ada. Terus ada yang nanya gini, Ustaz, kalau kenapa-napa ternyata misalnya Ustaz cerai sebagainya, repot loh. Ya udah itu jatuh diem. Ya. Sederhana itu dia diemak dari anak saya. Jadi ya, sekisih kan ada lagi gitu. Ya buat apa sih gitu. Hidup mengkhawatirkan sesuatu yang di masa depan itu sudah Allah jamin. Bukan berarti ya, bukan berarti kok sosokan, bukan, karena saya enggak mau berprasangka. Saya cuma berpikir istri saya kan setia, saya juga kan setia. Saya berpikiran positif aja, bakal berumur panjang, sehat, selesai udah. Kalau nanti ada keadaan ya sudah, jalani di saat itu situasi berdasarkan apa yang menjadi tanggung jawab kita di masa itu. Itulah yang namanya iman. Sudah jalanin aja. Kalau nanti ternyata cerai, ya udah cerai, mau gimana lagi. Kalau ternyata repot dan sebagainya, sudah tinggal bagi, enggak usah ributkan. Enggak akan berkurang harta. Enggak ada yang bisa ngambil harta kita kalau memang jadi rezeki kita. Enggak bisa. Diambil sama ini apa, ya udah nanti akan dapat lagi kok. Makanya saya termasuk ya, kalau menggugat sesuatu malah merusak hal-hal yang paling penting, kadang-kadang harus memilih, Bu. Kadang ada penyelesaian itu yang kita jangan sampai kehilangan keduanya. Contoh, ini contoh di luar konteks. Ribut masalah warisan. Ributnya belum tentu juga dapat, kehilangan saudara. Maka kalau kita harus berpikir panjang, dia yang zolim ya sudah. Mungkin sakit hati, tapi jangan sampai udah. Ini amal soleh kita orang tua. Memang gak semudah itu Ustaz, iya memang berat, tapi pahalanya besar. Karena yang paling menyedihkan ketika orang tua wafat apa enggak? Yang paling menyedihkan tuh kalau orang tua wafat adalah meninggalkan anak-anak yang ribut. Anak-anak yang ribut. Makanya saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana amal soleh saya setelah bapak ibu saya wafat? Di antara amal soleh seorang anak kepada orang tuanya, itu menjaga hubungan persaudaraan apapun terjadi. Menjaga hubungan persaudaraan. Berat, memang berat. Kita yang dizolimi, ya udah. Kalau enggak ya putus duanya. Toh di akhir, kadang-kadang kezoliman itu cara Allah untuk satu, menghapuskan dosa kita. Yang kedua, memberikan kejutan kita di masa depan kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kompensasinya gitu aja. Saya pernah merasa dizolimi. Saat itu saya cuma minta satu hal. Ya Allah, jika ini ada kezoliman dan aku gak bisa membalasnya, aku cuma bantu, mohon agar anakku jadi anak yang soleh. Jadi saya, ya mungkin nih cara Allah, ya udah saya cuma minta itu agar anakku jadi anak yang baik. Gitu aja saya minta. Jangan-jangan itu cara Allah untuk membuat anak kita jaga. Banyak sekali cara buat kita diijabah doa. Salah satu dengan momen-momen yang gak kita sukai. Wallahualam insyaallah.
1: Ya, ada pertanyaan lagi Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, ini mengenai rezeki yang halal dan berkah ya Ustaz. Bagaimana kalau kita ini punya tabungan yaitu berbentuk deposito? Bagaimana dengan ya berbasis syariah gitu ya? Bagaimana dengan bagi hasilnya itu? Dan sekarang kan banyak yang namanya forex itu Ustaz ya. Menurut Ustaz gimana tuh yang forex jual beli ya gitu ya? Istilahnya saya khawatir untuk kedepannya berkah tidak untuk anak-anak kita gitu kan. Dan yang kedua itu tadi yang mengenai cerita ani-ani itu, mungkin itu istilahnya ani-ani mungkin simpanan ya Ustaz. Tapi kalau sekarang kan ada yang istilahnya dinikahin tapi tanpa sepengetahuan keluarga istri asli atau istrinya sendiri. Itu istilahnya bagaimana untuk keberkahan didikan anak-anaknya ke depannya Ustaz. Itu aja sih Ustaz.
0: Iya. Yang pertama, saya bukan pakar dalam bidang ekonomi syariah. Jadi panduan sederhananya gini, jika kita menabung di bank syariah dan ada label syariah, bank syariah di negeri kita itu ada dewan ekonominya, ada dewan syariahnya. Dewan syariahnya itu memantau. Maka produk yang dikeluarkan itu hasil dari ijtihad yang tentu saja sesuai dengan syariah. Kita sebagai orang awam ambil produknya, kalau ada kesalahan dari dia atau mungkin fatwa yang mungkin berbeda dengan yang lain, dosanya bukan di kita. selama nabungnya di bank syariah. Jadi kalau bank syariah itu kita udah, saya nggak ngerti ya, pokoknya ngakunya syariah, syariah udah. Karena kita udah berpikir itu, kalaupun ada hal yang salah, kita ambil. Bagi hasilnya kita ambil. Kalau ada yang salah dari sini, saya nggak ngerti itu syariah. Para ulama nggak bertanggung jawab, termasuk juga dari sisi pengelola bank. Tapi kalau di luar bank syariah, nah itu. Syariah itu bukan tentang untung dan nggak untung, Bu. Bukan tentang dividen dan nggak. Ini ya, syariah itu, yang paling penting itu adalah kehalalannya aja. Dengan misalnya kita dengan bank syariah itu ada potongan macam-macam, ya itu masalah untung dan untung. Karena syariah itu bukan bicara tentang untung, syariah itu bicara tentang kehalalan yang menjadi berkah. Ya jadi itu dulu yang jadi persoalan kita. Karena kalaupun kita dapat untung besar tapi nggak halal, itu rusaknya semua kemana-mana. Maka kalau yang ada berkaitan dengan bank non syariah, maka saran saya yang fatwa tentang bunga yang jelas-jelas haram tidak perlu diambil. Dia kita hanya menjaga supaya tabungan itu nggak hilang. Itu jangan diambil. Kalaupun mau diambil, fatwa Dr. Suf Kordowi ambil dimanfaatkan untuk bukan konsumsi pribadi. Boleh buat bangun jalan, bikin WC karena dikembalikan ke kemanfaatan umum. Selama bukan untuk ibadah, kayak rumah ibadah, dibolehkan. Itu kalau pendapat dari dokter almarhum Dr. Yusuf Kordowi dalam fikih muasirohnya tentang pemanfaatan bunga atau uang yang syubhat untuk kemanfaatan umum. Berkaitan dengan tadi, pertama dosa seorang yang dia menikah dengan cara diam-diam tentu tidak sama dengan yang berzina. Sebab menikah diam-diam itu bukan bagian dari dosa karena dia melakukan proses syar'i untuk menghalalkan kemaluannya. Maka tidak dianggap dosa besar. Tapi apakah bisa jadi berdosa? Bisa. Nama dosa pertama adalah dosa menyakiti perasaan orang, yaitu pasangannya. Yang kedua, dosa tidak mengikuti aturan nikah, yaitu adalah tidak taat sama pemimpin. Karena pernikahannya tidak didaftarkan. Sementara pernikahan itu harus didaftarkan. Maka tentu saja itu bukanlah dianggap hal yang biasa. Itu dalam syariat meremehkan dosa kecil juga hal yang buruk. Dosanya jadi dobel. Kan yang penting gue gak zina, paling dosanya cuma nyakitin istri doang, dosa itu. Yang penting kan gue gak zina, paling dosanya kan cuma gak didaftarin ke negara doang, itu dosa. Maka sesuatu yang kita pandang walaupun itu misalnya gak dosa besar, tapi bisa jadi dosa. Nah dosa yang diremehkan itu pasti ada dampak. Nah itu yang kita hindari. Siapapun ya. Wallahul muwaffiq, waktunya sudah hampir zuhur, mohon maaf. Aku laqul jazafati walakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
5: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Sibarkas,
5: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
6: Lagi full seneng kayaknya ini.
1: Pak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
6: Wih.
1: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
6: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
1: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Orang bijak mengatakan, siapa yang menabur angin maka dia akan menuai badai. Bila kita kaji lebih lanjut, ini adalah suatu penjabaran dari hukum sebab akibat yang bisa diartikan, apabila kita ingin mendapatkan akibat hasil yang baik, kita harus berbuat sebab yang baik. Sebaliknya, apabila perbuatan kita buruk atau telah melakukan sebab yang buruk, maka akibatnya tentu akan buruk juga. Yang berkaitan dengan hukum sebab akibat di sini adalah bahwa semua perbuatan dan tindakan kita di dunia ini sebenarnya langsung kembali kepada diri kita sendiri. Hal ini dapat kita ketahui kalau kita bisa mengambil hikmah dan menganalisa setiap kejadian yang kita alami dan menghubung-hubungkannya dengan perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dalam Islam, hukum sebab akibat dapat digambarkan apabila kita mengalami suatu musibah, maka itu disebabkan karena perbuatan kita sendiri. Dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh tanganmu sendiri. Nah, pendengar, sebenarnya alam telah memberikan contoh kepada kita bahwa apa yang diterima alam itulah yang akan diberikan kepada manusia. Contohnya adanya banjir karena keseimbangan alam terganggu, penebangan hutan, buang sampah ke sungai, dan lain sebagainya. Nah, begitu pula dalam pergaulan dengan sesama manusia, kita akan menerima apa yang telah kita berikan. Jika kebaikan yang kita berikan, balasannya adalah kebaikan juga. Dan kalau kejahatan yang kita berikan, maka akibat dari kejahatan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, apabila kita mampu menyadari bahwa kebaikan bukan sekedar dalam tuntutan pergaulan hidup, tetapi lebih sebagai bekal untuk hari kemudian, maka kita akan menyiapkan bekal dengan sebaik-baiknya, melakukan amalan yang soleh, berbuat baik kepada siapa saja yang sebenarnya itu merupakan investasi atau tabungan yang terbaik untuk akhirat kita kelak. Mungkin ada yang terlupa bahwa bagaimana kehidupan kita di dunia ini akan sangat menentukan kehidupan di akhirat kelak. Perumpamaan hidup kita di dunia ini seperti seorang petani yang bercocok tanam dan memetik hasil panennya nanti di akhirat. Apabila kita menanam kebaikan, maka di akhirat nanti kita pun akan menuai kebaikan pula. Dan bila kita menanam kejahatan, maka keburukanlah yang akan kita petik di akhirat kelak. Namun kadang, bagi beberapa orang, kesadaran ini larut dalam gemerlap dunia yang serba materi, di mana kesuksesan